perampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU K.H. Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamaiyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamaiyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fatirat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Waru bandar kulit pun.
4: Mas Tulis, saya ini.
5: Di sini ya?
2: Sentar, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
6: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti di kawasan Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR ini sudah pernyataan. Bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, Tik Orian siap mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penandatanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
8: Dok, Desember kita minta tanggalnya. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau siap mengundurkan diri, Pak Sa'ad Mustofa juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
7: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk pengesahan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut adalah kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini, dan kami tidak ada masalah

0: pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya, beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
1: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Makom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
2: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
3: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
4: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Cukmin Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
2: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukman Tara.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman.

0: Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia menunjukkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan kita.
3: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Ada Hi-Fi dengan satu-satunya pendengar ya, menemani kita di menit ke-34 lepas dari jam 7 pagi di hari Jumat ini. Saya akan menemani Anda ya, mungkin yang masih harus menyelesaikan banyak deadline sebelum menyambut akhir pekan, atau yang mungkin juga masih menjalankan work from home ya, karena WFH juga bukan berarti libur atau bermain begitu, tapi tetap harus menjalankan tugas dengan produktif ya. Sembari kami juga hadirkan lagu-lagu dan juga informasi untuk menemani Anda. Hari ini 28 Agustus ya diperingati sebagai Hari Komersial Radio. Jadi peringatan ini bukan sekedar catatan sejarah, tapi juga penghormatan atas sebuah peristiwa penting ya, yang tentu ini mengubah wajah perindustrian penyiaran dan juga periklanan. Karena di hari inilah untuk pertama kalinya sebuah iklan radio diperdengarkan ke publik pendengar. Jadi ada satu inovasi yang kemudian menjadikan radio sebagai medium komunikasi dan juga bisnis hiburan yang berdaya tahan lebih dari satu abad. Sejarah mencatat bahwa di 28 Agustus 1922, salah satu stasiun radio WEAF di New York ini menayangkan iklan komersial pertama. Jadi iklan tersebut mempromosikan Queensborough Realty, sebuah agen properti di Amerika, dan ini bagi sebagian pendengar, iklan tersebut dianggap gangguan ya, karena menghalangi alunan musik atau lagu-lagu yang disajikan begitu. Namun dibalik hal tersebut, iklan tentu menjadi tonggak awal lahirnya model bisnis baru yang akhirnya membuat radio tetap bertahan atau sustain sampai sekarang. Dan tentunya ini tidak hanya di Amerika, karena akhirnya inovasi ini menular ke berbagai negara di belahan dunia, dan bahkan butuh waktu lebih dari 50 tahun hingga akhirnya Inggris menayangkan iklan radio pertamanya di tahun 1973 di stasiun LBC. Dan iklan di Inggris saat itu mempromosikan produk makanan beku, Bird's Eye, dan ini menandai mulainya era baru iklan di Eropa. Sejak saat itu akhirnya iklan radio menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari ya. Karena melalui iklan, stasiun radio akhirnya memperoleh revenue atau pemasukan untuk menjalankan bisnisnya, operasionalnya. Dan perusahaan juga akhirnya bisa mendapatkan media untuk promosi dan menjangkau lebih banyak konsumen. Dan akhirnya juga banyak tenaga kerja yang terserap ya dari industri periklanan. Jadi kehadiran iklan juga menjadi salah satu alasan ya radio tetap bertahan di tengah persaingan saat ini yang luar biasa antara televisi, media cetak, dan platform digital. Meskipun saat ini juga banyak yang beralih ya, kita tahu layanan streaming musik, kemudian juga media online, namun radio tetap memiliki hati tersendiri pendengar. Jadi hari ini diperingati sekali lagi sebagai Hari Komersial Radio 28 Agustus pendengar.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Kalau bicara soal pilihan ya, ini Anda tuh termasuk tim yang suka misalnya membayar sesuatu itu secara tunai atau menggunakan kris. Kalau saya lebih suka kris, pendengar ya, begitu. Nah, ini kalau bicara soal pembayaran kris ya, pernahkah Anda diminta membayar lebih mahal karena menggunakan kris? Jadi, Anda juga perlu tahu bahwa sebenarnya biaya jasa atau merchant discount rate, MDR, dari transaksi kris ini tidak boleh dibebankan oleh pelaku usaha atau merchant kepada pembeli. Bank Indonesia, pendengar ya, sudah menegaskan MDR ini merupakan biaya jasa yang dikenakan penyelenggara jasa pembayaran kepada pelaku usaha ketika menerima pembayaran menggunakan kris. Artinya biaya tersebut menjadi kewajiban merchant, jadi bukan konsumen ya. Kemudian Bank Indonesia juga sebagai regulator ini disebut tidak mengambil bagian dari biaya jasa transaksi tersebut. Jadi biaya sepenuhnya diberikan kepada industri, sementara besaran MDR ini ditetapkan berdasarkan kategori usaha dan juga nilai transaksi, pendengar. Informasi berikutnya dari Ponorogo, pendengar ya. Jadi penolakan warga Bangunsari Dolopo ini mengubah arah rencana pembangunan TPST Kabupaten Madiun. Jadi kawasan TPA Kali Abu Mejayan yang kini disiapkan sebagai opsi baru lokasi fasilitas pengolahan sampah ya. Jadi kesiapan TPA Kali Abu ini bahkan ditinjau langsung oleh tim Local Service Delivery Improvement Project kemarin, dan pengecekan juga melibatkan Kemendagri, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, dan juga World Bank, pendengar. Bahkan Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan, mengatakan kalau Kabupaten Madiun ini sebelumnya harus bersaing dengan puluhan daerah untuk mendapatkan dukungan program tersebut. Bahkan dari 65 daerah yang mengikuti asesmen berdasarkan sejumlah readiness criteria, Kabupaten Madiun akhirnya masuk 30 daerah penerima dukungan LSDP tadi. Jadi akhirnya peninjauan juga tidak sekedar melihat kesiapan lahan, tapi juga mencermati aspek kelembagaan, kemudian juga terkait dokumen, bahkan konsekuensi perpindahan rencana lokasi pembangunan dari yang awalnya dibangun Sari ke TPA Kali Abu. Sementara tim Kementerian PU ini juga memeriksa kondisi lahan yang disiapkan untuk pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu. Jadi salah satu aspek krusial yang ini menjadi perhatian adalah ketersediaan pasokan sampah, pendengar.

Pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan info terkini, dilanjutkan dengan dialog AE Raya menyapa pendengar dengan topik jelang akhir masa pencacahan sensus ekonomi 2026. Sudahkah Anda terdata bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, ada Bapak Muhammad Samsudin SST, MSI. Pendengar nanti akan dipandu oleh rekan kami, Yusron Al-Fatah. Pastinya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Selamat pagi pendengar, kami hadirkan info terkini. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan mencatat, Pacitan berhasil mendapatkan 1,3 juta kunjungan wisatawan pada tahun 2023. Sementara tahun 2024, Pacitan mencatatkan 1,14 juta kunjungan wisatawan domestik dan 324 wisatawan mancanegara. Berdasarkan data tersebut, anggota DPR RI Komisi 7 DPR RI Novita Hadini menilai Pacitan memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan sektor pariwisata. Informasi berikutnya, PT Bedikari menyiapkan 30 ribu ton soybean meal atau bungkil kedelai untuk peternak rakyat. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman. Direktur Operasional PT Bedikari Agung Aulia mengatakan, sebanyak 5 ribu ton SBM telah mulai diakses. Akses tersebut dilakukan melalui Koperasi Produsen Usaha Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat atau LPER. Berikan informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Dan siaran kami bisa Anda dengar juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store.

0: Baik, selamat pagi pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya Yusron Al-Fatah bisa menjumpai Anda kembali dalam program Dialog AI Raya Menyapa. Baik, kita berjumpa di kesempatan hari ini pendengar di hari Jumat 28 Agustus 2026. Kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 9 pagi. Tanggal 28 ya, sudah di penghujung di bulan kemerdekaan, di bulan Agustus. Artinya kalau Anda saat ini sudah tahu mungkin ya terkait dengan gawe besar negara kita 10 tahunan yaitu SE atau Sensus Ekonomi 2026 juga akan segera selesai ya dalam proses masa pencacahannya. Tentu terdapat berbagai pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh para petugas di lapangan, mulai dari menemui responden hingga berbagai hal untuk memastikan mendapatkan data yang sesuai yang diinginkan begitu ya. Dan bagaimana kemudian menjelang masa akhir pencacahan, pagi ini kita akan mengulasnya dengan tajuk Jelang Akhir Masa Pencacahan SE 2026, Sudahkah Ada Terdata? Baik, kita ingin tahu seperti apa kinerja teman-teman di BPS. Pagi ini kita telah bersama dengan Kepala BPS Kabupaten Magetan. Ada Bapak Muhammad Samsudin SST MSI yang bergabung pagi ini melalui sambungan aplikasi Zoom kita sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Samsudin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yusran.
0: Kabar sehat nggih Pak Samsudin?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih. Tadi sempat acara mungkin ya pagi ada jalan santai, tapi terima kasih telah menyempatkan untuk RRI pagi ini. Semoga ini nanti bisa memberikan banyak insight, bisa memberikan banyak hal ya terkait dengan SE yang saat ini sedang dijalankan oleh BPS. Baik, pendengar, nanti kami juga memberi kesempatan untuk Anda memberikan atensi. Silakan di nomor SMS kami atau WhatsApp kami di 08 11 366 9907 ya, atau bisa di 0351 459 198. Pagi ini kami bersiaran secara multi platform. Pantau kami di kanal YouTube RRI Madiun. Bisa langsung ada like. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar ataupun juga memberikan tanggapan di kolom live chat kita. Untuk siaran terestrial kami, pantau di FM 99,7 untuk Madiun Magetan Ngawi, 105,5 untuk wilayah Ponorogo, dan juga di AM 1008 kHz untuk wilayah AE Raya. Pantau kami juga di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Baik, ini soal pendataan. Kemarin juga sudah banyak ya kita pantau, berseliweran juga di TikTok, kemudian di Twitter dengan beraneka ragam kisah yang kita lihat begitu ya, terkait dengan pendataan ekonomi atau SE 2026. Nah, saya ingin ke Pak Samsudin, sebetulnya kalau berbicara SE 2026 begitu ya, sudah sejauh mana sampai di penghujung bulan ya, kalau tidak salah sampai bulan ini ya Pak Samsudin, monggo.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Nusran. Kita ketahui bersama bahwasanya sudah hampir 2,5 bulan kami melaksanakan sensus ekonomi di Magetan dan secara umum di Indonesia. Dan pada pelaksanaan di Magetan bisa kami laporkan bahwasanya sudah berjalan dengan lancar, baik. Sampai dengan saat ini kami sudah mencapai target 121%, di mana berdasarkan pre-list awal yaitu sekitar 318 pre-list. Namun kita bisa memverifikasi seluruhnya lebih daripada itu karena ada bangunan baru dan sebagainya gitu ya. Bangunan baru itu.
0: Ya gitu Pak. Berarti Pak Samsudin ini sudah berapa persen? Sudah 100% atau bagaimana?
1: Dari pre-list sudah melebihi pre-list hasil verifikasi. Namun ada yang secara real masih 99%, tapi secara pre-list. Jadi kita punya namanya itu release target atau asumsi estimasi usaha dan keluarga ini sebanyak 318, namun sudah diverifikasi sekitar 398.092.000 sampai dengan saat ini di Magetan.
0: 318.000 atau ya, atau bagaimana?
1: Jadi release awal targetnya itu 318, namun kita sudah melakukan verifikasi terhadap lebih daripada itu. Kita ketahui bersama ada yang baru, kita membentuknya di awal tahun ya pada situ. Tapi pada saat berkembangnya berjalan waktu, ada yang baru, ada yang pindah, ada yang keluarga yang masuk baru, ada usaha baru, seperti itu Pak. Jadi lebih daripada itu di 314. Jadi sekitar sekarang 392.000.
0: Jauh melebihi pre-list ya, Pak Samsudin ya.
1: Iya betul.
0: Berarti pralis itu dinamis ya?
1: Dinamis ya. Tapi kalau secara real di lapangan ya kita masih 99%. Jadi ada yang pindah, ada yang tutup, ada yang tidak temukan, tapi juga ada yang baru Pak, ada yang baru-baru satu. Nanti semua diverifikasi seperti ya.
0: Oke. Okay. Ini pralis ini kalau bisa dikatakan semacam target sasaran begitu kah, Pak Samsudin?
1: Ya. Nggih, betul sekali. Bahwasanya pralis adalah

0: tercapai segitu. Nah, namun kita verifikasi lagi, data itu bisa berasal dari Kementerian Lembaga, bisa dari PKPM, dari GMPTSP, dari UMKM, dan sebagainya. Kita kumpulkan semua, ini jadikan perilis untuk kita verifikasi lagi di lapangan seperti itu, Pak.
1: Oke, gitu. Baik.
0: Ya.
1: Dari 318 menjadi 392, dan
0: ya.
1: Sudah hampir ya, 99% G, Pak Samsudin G. Oke, nah ini kalau berbicara wilayah Kabupaten Magetan ya, kira-kira dengan luasan, kalau luasan mungkin tidak seluas kabupaten lain G, kalau Magetan. Tapi secara topografi mungkin ya, ini menjadi tantangan tersendiri. Seperti apa sih Pak kalau di Magetan?
0: Kalau di Magetan secara umum, secara geografis tuh tidak terlalu sulit ya. Mungkin ada beberapa kabupaten, kecamatan yang memang geografisnya berbukitan, misalnya di Plaosan, kemudian di Parang, Oncol dan Parehan itu memang ada kendala sedikit, namun semua itu tidak menyurutkan sama teman-teman, tidak terlalu sulit lah dibanding kabupaten lain di luar Jawa misalnya.
1: Tapi kalau boleh dikatakan sebetulnya enak melakukan pendataan di perkotaan atau di pedesaan sih Pak?
0: Ya, gini, ada masing-masing punya plus minusnya ya. Kalau di perkotaan ya memang dari sisi variasi kemudian juga muatan dari usaha maupun itu cukup banyak ya, dinamis kan. Kemudian juga di pedesaan itu cukup kooperatif kan. Nah, saya rasa yang lebih mudah di desa karena masyarakatnya masih cukup kooperatif dan juga, namun pada sisi lain misalnya dari sisi waktu, kadang kalau sudah ke sawah itu mereka agak susah ditemui gitu ya, subuh, sore atau malam seperti itu. Tapi kalau di kota itu lebih sulit karena aktivitasnya lebih padat dan variasi muatannya cukup banyak gitu Pak.
1: Lebih lebih banyak variasi usaha, tapi kalau untuk ditemui itu lebih susah mana, orang kota atau orang desa Pak?
0: Orang kota pastinya lebih susah ditemui karena kesibukan mereka ya, mereka produktif dan aktif gitu ya di kota itu.
1: Kalau durasi petugas turun ke lapangan itu sampai jam berapa sih Pak Samsudin? Apakah fleksibel begitu sampai malam? Misalkan ini aku bisanya malam Mas, ini pulang kerja jam sambil ngopi gitu, atau bagaimana sebetulnya? Luwes saja teknisnya?
0: Ya betul, kami pendataan tidak dibatasi waktu yang fleksibel sesuai dengan kesediaan responden. Karena kalau kita maksa di siang kan nggak mungkin juga ya. Misalnya di komplek yang perumahan gitu ya. Nah itu kan atau usaha-usaha yang pada saat siang itu sibuk, atau komplek perumahan yang semuanya keluarganya itu suami istri kerja, itu akan susah untuk ditemui di jam 8 sampai jam 16.
1: Betul.
0: Biasanya kami melakukan koordinasi dengan RT dan juga janjian dengan responden tersebut agar bisa mendata jam berapa gitu ya, sesuai dengan kelonggaran waktu mereka. Jadi kami fleksibel sekali dengan waktu mereka gitu, responden gitu ya.
1: Berarti memang ini harus mendata di rumah ya Pak Samsudin, tidak bisa mendata di tempat kerja. Misalkan BPS berkoordinasi dengan salah satu OPD terkait ya, atau dinas atau kantor terkait yang otomatis klik ketika jam kerja mereka ngumpul di situ begitu?
0: Untuk pelaksanaan secara umum itu dilakukan secara door-to-door, harus rumah ke rumah. Kecuali tertentu ya, karena kita harus melihat beberapa ada kaitannya dengan perumahan, kemudian kita juga harus geotagging koordinat dari rumah tersebut, kemudian foto-foto tampak muka, ruang tamu, dan juga kita harus menempel stiker di rumah tersebut sehingga harus door-to-door mengunjungi ke rumah tersebut. Kecuali orang-orang penting lainnya yang sibuk, kita bisa melakukan pendataan di kantor, tapi tetap harus ke rumah juga sebenarnya nanti pada saat geotagging dan penempelan stiker seperti itu.
1: Misalkan Ibu Bupati kemarin Pak ya, apakah selain di pendopo juga akan didata di rumah beliau di Sukomoro gitu?
0: Alhamdulillah kemarin di Sukomoro di Gedung Gua sudah kami sudah data, jadi kami tetap melakukan pendataan Ibu Bupati ke rumah beliau di Gedung Gua Sukomoro. Alhamdulillah beliau menyambut dengan baik, dan kita juga menggeotagging dan menempel stiker di rumah beliau di Gedung Gua tersebut nih Pak.
1: Berarti alhamdulillah Gedung Gua juga di rumah pendopo juga begitu ya, dua-duanya ya, atau bagaimana kalau begitu Pak?
0: Ada, dua-duanya Pak.
1: Dua-duanya ya.

0: Okay. Tengkobo dan tengkomo juga.
1: Poinnya adalah wajib geotagging dan anu harus juga melakukan pemotretan ya, Pak Samsudin.
0: Iya, betul Pak.
1: Apakah selain iya, apakah artinya selain beberapa instrumen pertanyaan yang diberikan ataupun kuesioner-kuesioner yang disediakan oleh petugas, bukti visual itu juga akan memberikan data tambahan, Pak Samsudin. Foto itu.
0: Betul. Ya, betul sekali. Data-data tersebut menjadi suatu bahan tambahan untuk menganalisis, karena kita juga harus memvalidasi jawaban yang tidak terkait perumahan itu. Kita harus lihat juga berdasarkan foto. Jadi nanti ada analisis berdasarkan image-nya foto tersebut. Ya. Ya, ini untuk memvalidasi saja, menguatkan validasi kita, data kita, agar data tersebut itu benar-benar sesuai kenyataan di lapangan. Seperti Pak.
1: Apakah kemudian kondisi fisik rumah seseorang itu akan selalu berkolerasi dengan keadaan ekonominya? Mungkin saja rumahnya biasa tapi tabungannya banyak gitu Pak, atau rumahnya bagus tapi utangnya juga banyak gitu.
0: Iya betul, ya. Memang secara statistik nama ada korelasi, angka korelasi itu dari 0 sampai 1 ya. Nah tadi kalau antara perumahan dengan kesejahteraan itu korelasinya kuat ya, tidak sempurna 1 tapi ya kuat gitu ya. Antara perumahan dengan kesejahteraan itu akan mewakili seperti itu ya. Yang memang ada kasus tertentu yang memang rumahnya jelek tapi tabungan banyak atau lahannya banyak, tapi itu tidak semuanya ya, tidak hanya sebagian kecil saja. Sebagian besar menyatakan bahwasanya kalau rumahnya kurang bagus berarti kesejahteraan juga kurang bagus seperti itu.
1: Itu ini ya, secara commonsnya seperti itu ya. Kalaupun ada berarti hanya anomali mungkin ya, Pak Samsudin ya.
0: Ya, error gitu.
1: Kan ada tuh rumahnya bagus ternyata dari anaknya di luar negeri begitu ya. Orang tuanya tidak bekerja gitu. Banyak di desa-desa itu. Tapi tetap harus harus difotokan ya, Pak Samsudin ya.
0: Tetap Pak ya harus difotokan gitu ya. Agar menjadi suatu bukti yang cukup kuat menyatakan data dari sisi rumahnya tersebut.
1: Oke. Okay. Baik. Ini kan juga viral tuh kemarin Pak Samsudin yang nggak mau didata lah, tanya lah segala macam. Apa sih sebetulnya kendala yang dihadapi teman-teman di lapangan ketika melakukan pendataan?
0: Ya, kendala yang utama pada saat penjajahan di lapangan oleh petugas kami ini biasanya ya seperti itu. Karena sekarang sudah marak media sosial ya, informasi cukup cepat, tapi informasi sekarang kadang belum bisa diverifikasi lebih lanjut gitu ya. Akhirnya mereka ini dengan pengaruh media sosial tersebut, masyarakat sekarang itu terpengaruh untuk menerima pendataan kita, gitu, sensus kita. Ya, itu yang menjadi kendala utama di masyarakat seperti itu. Misalnya karena mereka tidak mau hartanya atau pendapatannya diketahui sehingga bisa meningkatkan pajak ataupun meningkatkan disalahgunakan oleh kita seperti itu. Walaupun sebenarnya sensus ini dilindungi oleh undang-undang, dijamin kerahasiaannya, tidak disampaikan ke siapapun seperti itu. Ya, itu namun masih terjadi di masyarakat kendala tantangan terkait dengan ketakutan, keraguan terkait dengan kerahasiaan data, kemudian juga terkait dengan pajak dan terkait dengan kenaikan-kenaikan desil seperti itu saat ini seperti itu, Pak.
1: Padahal itu sebetulnya tidak langsung berkorelasi ya, karena data agregat ya, Pak Samsudin ya.
0: Ya, kami untuk sensus ekonomi ini mempublish data-data agregat makro secara makro, sehingga data-data yang individu itu tidak akan kami sampaikan ke publik gitu Pak ya. Itu juga akan melanggar undang-undang PDP dan undang-undang statistik juga. Ada dua undang-undang yang akan dengar jika kita merilis data individu seperti itu Pak ya. Jadi agak ya, jadi aman untuk terkait dengan pendataan ya gitu.
1: Iya. Petugas PR-nya jadi dua ini Pak, selain mendata juga memberikan pemahaman ya.
0: Iya betul sekali ya. Kita yang susah yang lama mungkin penjelasan ya, ya di awal memahamkan masyarakat itu menjadi poin penting keberhasilan dari sensus ya. Kita menjelaskan tujuan manfaat dari sensus, kita juga meyakinkan tentang kerahasiaan data, itu kan poin-poin yang penting untuk berlanjut ke sesi wawancara dan berikutnya dan validasi berikutnya.
1: Tapi kemarin itu ketika kemudian ada beberapa konten viral yang takut itu untuk pajak, untuk kemudian juga takut disalahgunakan, itu mempengaruhi masyarakat tidak sih Pak? Karena kan perkembangan sekarang kalau FYP udah medsosnya mungkin itu kan sangat sangat cepat begitu. Mempengaruhi tidak tingkat ketersediaan atau tingkat kemauan masyarakat untuk memberikan data setelah viral itu?
0: Ya, saya rasa perkembangan informasi di media sosial yang cukup cepat itu ya sangat berpengaruh pada sikap masyarakat terkait dengan pendataan ini ya. Nah, mereka akan terpengaruh konten-konten yang di media sosial, dan itu merupakan suatu tugas tambahan yang cukup berat bagi tugas kami saat ini.
1: Iya.
0: Bagaimana bisa menjelaskan ke masyarakat akan hal-hal tersebut ya, manfaat, rahasiaan, dan juga pemanfaatannya nanti seperti apa.
1: Ya, mungkin sensus sekarang dengan 10 tahun yang lalu berbeda ya kondisinya ya, Pak Samsudin ya, terutama karena medsos ya.
0: Ya, betul, Pak.
1: Oke. Okay. Nah, ini kalau ada tidak kemudian kalau masyarakat yang menolak untuk didata begitu, apakah kemudian tetap berusaha untuk didata? Kalau memang sudah tidak mau, apakah ditinggal atau bagaimana, Pak Samsudin, sejauh ini?
0: Ya, sesuai dengan SOP kami, petugas diminta untuk pertama melakukan pendekatan dengan berbagai cara. Yang pertama melalui wilayah setempat, misalnya ketua RT, RW, ataupun dengan kepala desa. Ada beberapa kasus di mana pada saat mendata mereka menolak, tapi dengan beberapa kali kunjungan menolak, tapi kita melibatkan RT, RW, kemudian kepala desa, ini mereka akhirnya mau menerima pendataan kami di lapangan. Ya, itu merupakan suatu tantangan bagi kami, bahwasanya kita harus melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan melaksanakan pendataan di rumah tangga atau keluarga tersebut di masyarakat, gitu Pak ya. Mm-hmm. Jadi berbagai cara yang harus dilakukan secara persuasif dan tidak memaksa tentunya ya. Mungkin diketahui bersama bahwasanya kalau di Australia seperti itu ya Pak ya, itu kalau tidak mengisi, mereka itu diberi amplop atau link. Kalau tidak mengisi, maka bisa kena denda. Tapi di Indonesia, itu belum sampai segitu. Masih level ke persuasif, mengajak masyarakat, menghimbau dan memahamkan mereka. Segitu. Kalau di luar negeri, itu bisa lebih ini lagi.
1: Lebih keras ya, di luar negeri ya. Ini ada yang menanyakan juga kebetulan berkait dengan hal itu ya. Saya baca dulu ya Pak Samsudin yang sudah memberikan tanggapan di kolom live chat kita. Dari akun Suara Rakyat 62, kalau saya tidak bersedia memberikan data, apakah ada sanksinya? Nah, ini tadi barusan kita bahas ya. Kemudian dari akun Tunjukkan Jalan, setelah sensus selesai ini kapan hasilnya bisa diketahui masyarakat ya Pak? Kemudian dari akun Wahyu, kalau ada data yang salah atau belum tersampaikan, bisakah masyarakat melakukan koreksi? Kemudian dari akun Positive Waste, apakah pekerja lepas, kemudian usaha musiman, SPG, sales, ini juga ikut disensus ya. Kemudian dari lapang dada, yang didata usaha di perantauan apa yang di rumah ya, alias yang sesuai KTP tempat tinggal. Kemudian ada yang bertanya juga ini, yang lagi rame nih Pak Samsudin, dari akun Depo Air Minum Madiun. Ini isu yang beredar ini terkait dengan desil, Pak. Bagaimana kita tahu desil 9 memang lebih sejahtera dari desil 8? Bagaimana menguji bias wilayah, bobot kendaraan, rumah, pekerjaan atau aset? Kemudian dari Narasi Indonesia, semoga data yang diperoleh bukan hanya sebatas data tapi menjadi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, seperti itu. Oke. Ada beberapa pertanyaan, mungkin ada yang mau ditanggapi dulu Pak Samsudin terkait dengan sensus. Yang dari saya baca dulu yang dari pertama ya. Terkait dengan akun Tunjukkan Jalan. Kalau ini sensusnya sudah selesai, hasilnya bisa diketahui publik tidak sih Pak, atau bagaimana?
0: Ya, betul. Sensus ekonomi secara makro atau agregat itu akan dipublish oleh BPS mungkin akhir tahun ini, ada malah cepat yang data-data indikator pokok saja ya. Tapi namun untuk yang indikator yang lebih detail itu akan dilakukan rilis lebih lengkap lagi, mungkin masih butuh waktu lagi juga gitu ya. Tapi secara pastinya semua data yang makro ya catatannya itu bisa di share, akan dirilis oleh BPS melalui website kami, melalui ataupun melalui suatu acara rilis secara resmi seperti itu, gitu.
1: Mm-hmm.
0: Untuk individu ya nggak boleh ya Pak ya.
1: Nggak boleh. Itu kan hanya ibaratnya hanya bahan saja ya Pak Samsudin ya.
0: Ya. Misalnya jumlah usaha menengah UMKM di wilayah kecamatan ini, di desa ini, itu bisa dipublish. Namun untuk siapa-siapa dan karakteristik usahanya seperti apa, kita nggak bisa merilisnya karena itu dilindungi oleh undang-undang. Gitu.
1: Berarti kalau hasil untuk wilayah Magetan secara spesifik itu juga bisa diketahui akhir tahun ini, Pak Samsudin, atau bagaimana?
0: Rencananya seperti itu ya Pak ya, diolah cepat, hasil cepat itu sesuai jadwal itu akhir tahun ini. Namun untuk karakteristik yang dibilang tahap, yang misalnya karakteristik variabel tertentu itu setelah itu ya, setelah tabel-tabel pokok tersebut dirilis seperti itu. Ya.
1: Berarti ini pencacahan praktis harus selesai tanggal 31 ya Pak Samsudin ya?
0: Ya betul, kita usahakan tanggal 31 semua harus selesai, 100% secara real di lapangan. Ya, mungkin secara praktis bisa lebih dari 100%.
1: Nah, ini ada yang tanya, kalau ada data yang salah atau belum tersampaikan, mungkin bisa nggak sih kita menyusulkan data ke petugas gitu? Ini dari salah satu.
0: Iya, bisa. Jadi kami data-data yang salah itu sangat berharap seperti itu juga ya. Karena data ini berdasarkan pengakuan responden atau masyarakat. Respon masyarakat itu punya peran penting terhadap hasil kualitas data tersebut. Karena mereka lah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sensus itu. Sehingga kalau ada kesalahan, itu bagus sekali nih kalau ingin memperbaiki. Nanti bisa menghubungi ke petugas kami untuk dilakukan unapprove, kemudian kita isi lagi, perbaiki, dan kita submit lagi seperti itu ya, di aplikasinya. Jadi keinginan kami ya itu, ada perbaikan dan kualitas data yang terbaik seperti itu Pak ya.
1: Berarti boleh ya, nggak masalah ya, gitu ya Pak Samsudin ya?
0: Nggak masalah.
1: Mungkin waktu di sensus masih belum mau jujur Pak, setelah dipikir-pikir kok nggak enak ini datanya nggak asli gitu.
0: Ya betul, peran sebaik apapun data apa SOP ataupun aplikasi ataupun pelatihan kami itu kalau tidak didukung oleh kejujuran masyarakat itu akan terjadi suatu bias, tetap jadi bias. Maka kami berharap kepada masyarakat untuk memberikan data yang apa adanya, sejujur-jujurnya gitu Pak. Karena kalau tidak, nanti tidak akan tepat sasaran, akan menjadi suatu hal yang tidak baik ke depannya gitu.
1: Iya, sekarang mungkin merasa bersalah, kayaknya datanya yang asli deh mau disampaikan. Masih ada waktu ya berarti Pak Samsudin ya, sampai tanggal ya, 31. Oke, ya, berarti langsung menghubungi ke petugas terdekat ya, atau bagaimana?
0: Iya, bisa menghubungi petugas terdekat yang di mana, atau langsung ke WA di kantor kami agar bisa menyambungkan ke petugas tersebut gitu Pak ya. Kan wilayah RT mana, desa mana, akan kami telusuri petugasnya siapa dan ingin, dan kami akan memerintahkan petugas tersebut untuk mendata, memperbaiki data tersebut gitu.
1: Tapi rata-rata petugas itu berasal dari masyarakat setempat ya Pak Samsudin ya?
0: Iya, kami usahakan berasal dari masyarakat setempat ya, karena mereka lebih mengetahui wilayah tersebut gitu ya. Karena dan juga mereka akan lebih dikenal, untuk mudah untuk menerima orang yang sudah ada di wilayah tersebut gitu, dibanding orang lain gitu ya.
1: Tapi ini ada
0: rekor sebenarnya
1: di... Ya, monggo Pak Samsudin.
0: Walaupun sebenarnya ada yang petugas bukan wilayah tersebut, karena itu terkait dampak dari ini beban kerja yang harus merata gitu Pak ya. Ada wilayah desa yang sedikit muatannya, ataupun ada yang lebih besar, sehingga tidak selalu serta-merta petugas di desa itu, di wilayah kelurahan itu adalah untuk warga di situ gitu. Sehingga dampak dari pemerataan beban tugas saja itu sebenarnya.
1: Oke, baik. Itu apa namanya, kalau BPS ini petugas di lapangan apakah juga berhubungan dengan apa perangkat desa setempat? Kalau tadi yang mau menyusulkan apakah bisa lewat perangkat desa atau langsung ke petugasnya Pak Samsudin?
0: Dua-duanya bisa Pak, bisa melalui
1: bisa, ya?
0: Desa, tapi sebenarnya lebih cepat ke langsung petugas, kami itu agar bisa dieksekusi lebih cepat seperti itu.
1: Oke, baik, nanti di akhir dialog mungkin WA-nya bisa dibagikan ya Pak Samsudin tadi terkait yang mungkin ingin menyusulkan data perbaikan begitu ya. Baik, kita harus bergeser ke pertanyaan berikutnya dari akun Positive Waste. Nah, ini apakah pekerja lepas Pak, freelance, kemudian usaha musiman? Kemarin jago rame tuh Pak yang jualan bendera ya, katakanlah begitu. Atau SPG sales ini apakah juga disensus Pak Samsudin?
0: Ya, semua usaha, konsep definisi usaha adalah dia menanggung risiko. Kalau seperti SPG segala macam, kalau dia sifatnya sebagai ini digaji itu termasuk tenaga kerja ya, tapi kalau mereka SPG itu berdasarkan freelance gitu ya, keuntungannya berdasarkan usahanya dia, maka itu akan tetap dicatat. Nah, salah satu pendataan sekarang itu melakukan pendataan berdasarkan pendekatan keluarga ya, itu untuk menangkap usaha-usaha yang tidak di BKU, bang, khusus usaha ya, ya misalnya di toko, bengkel ataupun di perkantoran, itu kita data melalui mekanisme pendataan keluarga, di mana pendataan keluarga itu freelance ya, online, kemudian juga informal lainnya yang dulu dulu itu tidak tercakup, misalnya dulu itu tidak ada, sekarang muncul usaha-usaha yang ada di dalam keluarga, maka itu akan terdata, tetap akan kita data tercatat semua di dalam sensus ekonomi ini, Pak ya. Ya.
1: Berarti kalau yang seperti profesi-profesi tadi itu masuknya ke sensus keluarga begitu ya, Pak Samsudin ya?
0: Iya, kalau usaha yang tidak ada bangunan khusus yang menetap itu didata di keluarganya gitu.
1: Okay.
0: Dagang keliling seperti ya. Kemudian juga konten kreator, affiliate gitu, YouTuber itu didata di keluarganya tersebut. Okay. Gitu.
1: Berarti mereka-mereka yang tidak memiliki usaha tetapi bekerja sebagai karyawan, pegawai itu juga sudah masuk di sensus di keluarga itu begitu ya, Pak Samsudin.
0: Iya, betul.
1: Oke. Jadi sensus ekonomi itu tidak harus yang punya usaha tapi memotret kondisi ekonomi masyarakat, begitu pemahamannya ya.
0: Iya, betul. Karena sensus ekonomi 2026 ini berbeda dengan tahun sensus ekonomi 2016 dan sebelumnya. Ini paket lengkap di mana kita mendata tidak hanya usaha tapi juga kita mendata keluarga. Salah satu tujuannya untuk mencari mencakup usaha-usaha yang ada di dalam keluarga. Dan sekarang itu ada pergeseran, Pak ya. Sebelumnya pasar tuh ramai sebenarnya ya. Pasar ramai, sekarang sepi dan beralih ke online gitu ya.
1: Yeah.
0: Itu ya salah satu tujuannya gitu.
1: Berarti influencer, afiliator itu juga masuk data ya.
0: Nggih, betul, selaras ya.
1: Penyanyi
0: betul,
1: dangdut gitu, artis gitu ya, sudah ya, masuk.
0: Betul.
1: Bahkan kalau tidak ya, salah ada pertanian juga ya di sensus ekonomi kali ini ya, Pak Samsudin ya. Masuk di sub ya, sub ya juga ya, masuk ya. Padahal pertanian ada sendiri kalau tidak salah sensusnya begitu.
0: Iya, sensus ekonomi, sensus pertanian sebenarnya ada sendiri.
1: Ada sendiri.
0: Untuk lebih update data itu kita masukkan ke sini juga ke sensus ekonomi 2006 ini. Karena lebih lengkap kerangka ekonomi di suatu wilayah seperti ini.
1: Oke, lebih all item, lebih full ya, lebih ya, full package. Oke. Okay. Baik.
0: Paket lengkap.
1: Paket lengkap. Nah, ini yang agak rame nih Pak Samsudin yang bertanya soal desil. Tapi break dulu, nanti kita akan jawab di sesi yang kedua terkait soal desil seperti apa nanti tanggapannya dari BPS, karena juga sedang banyak diobrolin masyarakat kita ini, baik di medsos atau juga di warung-warung kopi ini lagi rame juga dibahas.
0: Ya.
1: Baik, nanti kita akan masih diskusi lagi bersama dengan BPS Kabupaten Magetan, ada Pak Muhammad Samsudin. Anda juga masih bisa memberikan tanggapan, silakan langsung saja tonton kami di YouTube, bisa Anda masuk di kolom live chat untuk beberapa pertanyaan. Kami akan segera kembali masih bersama Dialog AI Raya Menyapa.

Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Baik, pendengar masih bersama kami dalam dialog KE Raya Menyapa. Selamat pagi warga Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, dan dimanapun yang Anda bisa menangkap siaran program Masa 1 RRI Madiun. Pantau kami juga di rri.co.id dan juga di RRI Official YouTube RRI Madiun. Kita masih bersama dengan Bapak Muhammad Samsudin SST MSI, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan. Ya, jelang masa akhir pencacahan SE 2026, sudahkah Anda terdata? Kalau belum, silakan masih ada kesempatan untuk menghubungi petugas ya, sebagai tanggung jawab, sebagai warga negara yang baik, untuk berkontribusi dalam pembangunan, karena data ini akan menjadi potret sejauh mana nanti pemerintah dapat mengambil kebijakan dalam mengambil treatment yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat tentunya. Baik, ini ada beberapa hal yang tadi sudah kita singgung di segmen pertama dan kita akan coba minta jawaban lah dari Pak Samsudin ya, terkait juga yang menjadi obrolan kita ataupun mungkin Anda yang juga bertanya. Ini tadi dari akun Depo Air Minum ya, yang menanyakan soal desil. Nah, ini Pak, sebenarnya data desil yang di BPS itu update sensus tahun berapa? Ada yang bilang belum di sensus tahun ini, tapi data di desil BPS sudah terdata di desil 9. Kemudian isu yang beredar, banyak kebijakan pemerintah kedepannya didasarkan pada desil seperti BBM hingga LPG. Lantas, apakah regulasi ketika desil yang tercantum tidak sesuai fakta? Nah, ini kan terkait dengan takutnya nanti kalau desilnya tinggi gak bisa lagi beli gas LPG melon ini, Pak Samsudin. Nah, soal desil ini mau gue ada tanggapan, Pak Samsudin.
1: Oke, baik, terima kasih. Pak Yuswan, desil adalah membagi 10 bagian seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan data DTSN ya Pak ya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Apakah DTSN itu? DTSN adalah data yang berasal dari berbagai sumber, yaitu pertama Reksosek, kemudian juga BPKE, DTKS, dulunya berbagai kementerian, dan juga lembaga BUMN, kita integrasikan berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2005, BPS diberi kewenangan untuk melakukan integrasi data terkait dengan data-data sosial ekonomi masyarakatnya, DTSN ini ya. Nah, sebenarnya DTSN ini, kalau Reksosek ya, memang di 2023 atau 2022 itu
0: ya, Reksosek ya,
1: kemudian ada P3KE, DTKS. Nah, ini DTSN dirilis pertama kali pada bulan Februari tahun 2025, sudah setahun lebih. Data itu di rilis, kemudian setiap triwulan berikutnya kita akan melakukan perbaruan, perbaikan, update data, pemutaran data versi 1 sampai dengan sekarang versi 3 tahun 2026. Jadi sudah cukup banyak dalam pemutaran perawatan dari data-data di DTSN tersebut ya Pak ya. Nah, DTSN ini digunakan, memang betul Pak, akan digunakan menjadi acuan untuk berbagai kebijakan pembangunan kedepannya, baik dari sisi sosial, kesejahteraan maupun ekonomi depannya. Nah, ini maka kita sangat ingin berharap semuanya DTSN ini tidak hanya BPS saja, tapi berasal dari kementerian lembaga dan juga masyarakat. Jadi kalau pemutarannya bisa pemutaran data DTSN itu bisa melalui par formal, jalur formal, dan juga jalur partisipatif masyarakat. Jadi masyarakat bisa melakukan perbaikan datanya mandiri melalui aplikasi dari Kementerian Sosial, cek bansos, kemudian juga dari formal, dari usulan dari desa maupun ke pemdanya itu ya. Itu ada beberapa cara pemutahirannya. Nah, kemudian ke depan kita ingin terus merawat data-data DTSN itu menjadi data tunggal sehingga semua kebijakan itu berdasarkan itu tidak tumpang tindih. Kalau kita banyak data, banyak perbedaan, akhirnya akan sebenarnya tidak efisien. Maksud dari adanya DTSN adalah biar efisien, semua lembaga mengacu pada satu data saja sehingga kalau dan merawatnya bersama-sama gitu ya Pak ya. Akhirnya tepat sasaran dan juga mengurangi inefisiensi anggaran seperti itu. Okay. Okay. Untuk utamanya seperti itu.
0: Jadi desil itu bukan BPS sendiri gitu ya Pak, untuk yang menentukan ya, seperti itu ya berarti.
1: Ya, di DTSN kita diberi kewenangan untuk mengintegrasikan dan memperingkatkan, tapi inputnya bisa berasal dari kementerian lembaga lainnya ataupun bahkan BUMN, Samsa, Pertamina, BPJS, kemudian itu bisa masuk memberikan input ke kita. PLN bisa memberikan input ke kita agar data-datanya itu lebih akurat lagi gitu.
0: Termasuk Kemensos ya, Dinsos dulu DTKS, sekarang juga makainya DTSN, satu data ya, satu data semuanya.
1: Data. Prinsipnya itu kita mengusung satu data sehingga tidak ada perbedaan dengan data dan juga nanti lebih efisien secara anggaran seperti itu Pak.
0: Tapi Pak Sudin, ada yang kemarin bertanya apa sih perbedaan data de facto dan de jure? Katanya kalau BPS itu data de facto, kemudian beberapa lembaga lain menggunakan data de jure, data administratif sesuai administrasi kependudukan. Kalau BPS ya ada yang ada, yaitu yang kemudian dimasukkan pendataan.
1: Iya. Iya Pak, betul. Kita secara BPS memegang dua-duanya sebenarnya, de facto dan de jure. Maka kan dalam sensus ini kan kita menanyakan kartu KK dan juga domisili. Ya. Jadi kalau KK itu artinya dia penduduk berdasarkan de jure, secara hukum juridis dia masuk maketan misalnya de facto mungkin misalnya di Surabaya atau apa ya, domisilinya di mana gitu. Pasti ditanyakan dua hal KK-nya seperti apa, kemudian domisili di mana. Kita selama ini kalau untuk kepentingan kita sendiri, kita biasanya menggunakan data de facto, fakta di lapangan, karena orang yang ada yang duduk di situ, penduduk ya yang duduk di situ itu akan melakukan aktivitas ekonomi di situ ya. Jadi kaitannya dengan aktivitas ekonomi kemudian juga sosial di situ juga. Kalau kita memakai de jure, maka orang tersebut tidak ada di sini.
0: Iya.
1: Untuk itu dari sisi pertumbuhan ekonomi itu akan berpengaruh orang-orang yang secara de facto itu berada di wilayah tersebut, bukan yang secara de jure-nya. Gitu. Namun pada integrasi data untuk kepentingan lainnya, kita bisa memunculkan juga data-data secara de jure seperti itu. Gitu.
0: Jadi nanti akan ada sinkronisasi ya, Pak Samsudin ya. Misalkan yang buka usaha di Magetan tidak semuanya orang Magetan, mungkin ada pendatang dari luar kota buka usaha martabak di sini, itu tetap didata ya Pak Samsudin ya?
1: Iya betul. Semua yang satu tahun lebih berniat atau tinggal di sini, walaupun satu bulan tapi berniat tinggal lebih dari satu tahun, maka itu dianggap sebagai penduduk Magetan seperti itu.
0: Nanti kalau di daerah asal juga sudah didata, berarti akan ada sinkronisasi data begitu ya Pak Samsudin ya?
1: Iya, sinkronisasi data.
0: Okay.
1: Kalau di daerah asal kan mungkin nggak orangnya nggak ada ya.
0: Iya. Oke, baik. Selamat pagi dari akun. Oh iya, tadi ada yang bertanya, kalau saya tidak bersedia memberikan data, apakah ada sanksinya, Mas Samsudin? Kalau di Australia tadi ada sanksinya katanya. Kalau di kita belum ya kayaknya ya.
1: Gini Pak, secara Undang-Undang Statistik Nomor 16 tahun 1997 di beberapa puluh tahun yang lalu, sebenarnya itu ada bahwasannya sanksi administratif terkait dengan data yang menolak didata. Namun kita di BPI di Indonesia lebih mengedepankan pemahaman, sosialisasi dan persuasif kepada masyarakat, tidak mengedepankan sanksi seperti itu.
0: Jadi lebih komunikasi ya pendekatannya, diberikan pemahaman lah ya, tidak harus melalui tindakan hukum ya Pak Samsudin ya. Oke. Baik, dari Mas Karim di Kuon, Takeran. Selamat pagi. Data final dari BPS apakah nantinya bakal masuk di data desil, Kak Yusron? Ini data tanya desil lagi nih Pak Samsudin dari Takeran. Ada tanggapan monggo.
1: Oke, baik. Untuk sensus ekonomi Bapak-Ibu semua, sampai dengan saat ini itu belum mempengaruhi desil-desilnya. Desil-desil itu 3 bulan yang lalu, 3 bulan Juli lalu itu bukan termasuk akibat dari ada sensus ekonomi saat ini gitu ya. Ini belum disinkronisasi ke data DTSN seperti itu. Namun untuk kedepannya ada bisa jadi atau kemungkinan bisa dijadikan salah satu input, salah satu ya, karena inputnya bisa berasal dari kementerian lembaga lainnya, ya. Salah satu input untuk memperbaiki data-data DTSN sehingga makanya kalau sayang kalau ada yang menolak tidak mau didata, kan sayang kan dia tidak ada variable di dalam ini masuk data kami, sehingga mereka kalau yang menolak itu tidak bisa diperingkatkan secara desil Pak ya, gitu ya. Jadi monggo yang belum terdata ataupun yang kemarin menolak, harapannya itu bisa memberikan data sehingga kami masuk data-data jenengan masuk ke data tipis kami sehingga bisa diperingkatkan dan bisa menjadi potret ekonomi maupun sosial di Magetan dan Indonesia secara keseluruhan.
0: Jadi desil ini sebetulnya adalah dari data sebelumnya, tidak dari sensus ini. Kebetulan momentumnya mungkin viralnya hari ini begitu ya, Pak Samsudin ya.
1: Iya Pak, iya ya.
0: Monggo monggo.
1: Saya infokan juga. Sebenarnya data DTS itu 3 bulan sekali ya. Versi 1 di bulan Februari, versi 2 di April yang lalu itu aman-aman saja.
0: Tribulan ya, berarti Pak Samsudin ya.
1: Tribulan.
0: Nah, sudah. Berarti nah, desil yang ini tuh DTS tribulan terbaru ya.
1: Ya, betul.
0: Cuma momentumnya bersamaan dengan sensus ekonomi. Jadi
1: sensus ekonomi gitu.
0: Mungkin publik mengiranya ini langsung berpengaruh ya, padahal belum selesai penjajahannya.
1: Oke. Perlu diketahui bersama Pak ya, bahwasanya pemutakhiran berasal dari Pemda, dari kementerian itu sampai dengan saat ini masih 30% gitu loh. Belum mencakup semua. Kalau mau sebenarnya seperti ini sensus semua. Ada beberapa kabupaten yang melakukan pemutakhiran, misalnya di Surabaya, Jenggoro, Probolinggo, mereka melakukan putaran detesan, murni detesan gitu ya. Ya itu, juga. Tapi ada yang sebagian besar yang enggak juga gitu. Ini itu mempengaruhi pada proses ini ya, kualitas data tersebut. Maka pemutakhiran itu suatu hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas detesan kita saat ini. Gitu.
0: Iya setuju, karena data dinamis ya Pak Samsudin. Kondisi ekonomi juga masyarakat sangat dinamis juga. Ada yang mungkin dulunya masuk kategori tidak mampu, graduasi kemudian menjadi mampu, atau sebaliknya tadinya kondisinya ekonomi membaik kemudian ada hal yang membuat tidak baik gitu ya.
1: Ya betul Pak.
0: Iya, monggo Pak Samsudin.
1: Iya betul. Ini karena salah satu tujuan pemerintah juga bahwasanya ada graduasi gitu ya. Ada berpola belakang antara keinginan masyarakat untuk dibantu, tapi di satu sisi pemerintah juga ingin masyarakat itu melepas dari kemiskinan, tuh ada meningkat ya, itu seperti itu.
0: Iya. Ya, karena kalau nggak mau ditempeli stiker nanti ya. Nah, kalau memang sudah merasa mampu ya nggak usah pakai stiker ya, seperti itu ya. Baik, ini ada yang bertanya tapi sepertinya sudah terjawab tadi hampir sama. Tapi saya baca, saya menghargai pertanyaan pendengar dari video berita 107. BPS telah membagi desil menjadi 10 golongan, lalu bagaimana kita tahu desil 9 memang lebih sejahtera dari desil 8? Bagaimana menguji bias wilayah, bobot kendaraan, rumah pekerjaan, atau aset? Karena di medsos sudah banyak warga mengeluh desilnya jauh dari kondisi nyata. Itu seharusnya jadi alarm untuk validasi. Nah ini terkait bias-bias tadi, mungkin ada sedikit tanggapan lagi nih Pak Samsudin, monggo.
1: Ya, baik. Dari sisi kualitas data kami juga enggak mengklaim bahwasanya 100% data kami benar, makanya kami ada namanya ini ya, pemutakhiran mandiri ataupun formal, sehingga masyarakat yang merasa memang benar-benar itu di bawah itu bisa melakukan pemutakhiran ataupun mengusul sanggah data-data yang ada di dirinya ataupun di masyarakat sebetulnya. Terkait dengan metodenya, maksudnya detesan ini dinilai dari berbagai variabel ya Pak, dari perumahan, penghasilan, pendidikan, kemudian juga aset-asetnya. Nah ini semua di data, di scoring, sehingga kemiskinan di desil itu tidak hanya di satu dua variabel, tapi menyeluruh gitu. Kalau dia punya tinggi, dia mempunyai pendidikan tinggi, aset tinggi, dan juga penghasilan tinggi, maka dia akan desilnya akan tinggi juga. Itu secara teori seperti itu nih. Namun mungkin ada anomali-anomali di data yang itu harus perlu perbaikan ke depannya seperti ini Pak. Kami tetap akan melakukan perbaikan secara triwulanan, tetapi akan kita jaga terus sehingga kualitasnya akan terus naik gitu.
0: Termasuk tadi ada yang bertanya kalau ingin memperbaiki data waktu di sensus mungkin belum menyampaikan semuanya, ingin menyampaikan lebih jujur, masih ada waktu ya tadi ya. Dan ya, di aplikasi ya, juga ada usul sanggah kalau nggak salah di bansos ya untuk perbaikan data. Ya itu.
1: Jadi baik. Ini DTSN ini Pak, ini merupakan suatu data tunggal dan semuanya punya peran, pasti punya kontribusi terhadap perbaikan data tersebut. Itu Pak.
0: Oke, baik. Mungkin nomor WhatsApp tadi yang mungkin ingin dibagikan Pak Samsudin bagi publik yang ingin mengakses mungkin bersambung dengan BPS, boleh? Kalau boleh di share mungkin?
1: Oh ya, nanti saya share ke Pak Yusron aja.
0: Baik saya. Baik, boleh. Saya pikir tadi kalau itu call center bukan ya Pak ya?
1: Oh ya, okay. Bisa. Kalau Magetan ada sendiri,
0: yeah. Ada sendiri. Atau ya, mungkin langsung bisa dibuka di situsnya BPS ya, Pak Samsudin ya. Yeah.
1: Bisa. Tergantung wilayah mana Pak ya,
0: Ya.
1: penduduk Madiun atau apa,
0: Oh iya.
1: kan beda-beda.
0: Baik. Oke, nanti bisa langsung saja kunjungi websitenya BPS Kabupaten Magetan ya. Baik, saya sudah ingin ngobrol banyak, tapi sepertinya kita sudah di penghujung waktu, Pak Samsudin. Terakhir mungkin apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, terutama warga Kabupaten Magetan untuk sensus ekonomi 2026. Monggo.
1: Baik, pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penduduk ataupun pengusaha yang pelaku usaha di Magetan yang telah berpartisipasi aktif melakukan menerima tugas kami, memberikan data yang jujur dan seadanya, apa adanya, dan juga mengharap himbauan kepada masyarakat yang belum terdata, belum melakukan pendataan, didata, namun menolak agar segera bisa memberi tugas kami sehingga semua usaha maupun keluarga yang ada di Magetan dan Indonesia secara umum tidak ada yang terlewat, Pak. Semuanya ingin kita catat sebagai satu bagian dari Indonesia, negara kita, jadi dalam data seperti itu. Okay. Ini kontribusi Bapak Ibu semua, masyarakat terhadap kualitas data kita itu akan menentukan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dan pembangunan yang lebih maju lagi.
0: Dan okay. Datanya dijamin teman, rahasia ya Pak Samsudin ya, tidak perlu khawatir ya.
1: Ya,
0: oke, datanya rahasia, aman. Ini sebagai gambaran agar kebijakan yang diambil pemerintah tepat sasaran ya. Kalau datanya tidak valid, bagaimana kebijakan diberikan juga akan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, begitu Pak Samsudin ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Muhammad Samsudin SST MSI, Kepala BPS Kabupaten Magetan. Semoga apa yang kita diskusikan memberikan insight, memberikan pemahaman ya bagi kita semuanya, bagaimana kita ikut berkontribusi untuk pembangunan dan kebaikan bangsa tercinta kita, apalagi di momentum kemerdekaan ya, di HUT ke-81 kali ini. Terima kasih, kami akhiri perbincangan kita pagi ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusron Alfata. Sampai jumpa lagi dalam dialog KI Raya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT menyaksikan tsunami besar dari atas bukit. Video tersebut memperlihatkan kerumunan warga duduk di perbukitan memandang gulungan ombak tinggi di laut. Unggahan ini marak beredar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan warga NTT yang mengungsi di perbukitan menyaksikan tsunami yang datang dari laut adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tempo.co, video tersebut identik dengan unggahan di platform Pinterest. Akun berbahasa Rusia yang mengunggahnya menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan destinasi wisata di Nazaré, Portugal. Pantai tersebut dikenal populer di kalangan pecinta ombak raksasa yang rutin muncul setiap Oktober hingga Maret.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI, saatnya Anda ikuti Halo RRI.
4: Suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda. Menit 4 lepas dari jam 9 pagi, pendengar ya, masih bersama saya Prita Audia. Hingga nanti jelang pukul 10, pendengar ya, Anda bisa menyampaikan berbagai macam aspirasi ataupun juga aduan Anda, baik itu di layan telepon di 459198 ataupun juga di WhatsApp di 0811-366-9907, dan juga Anda bisa menyampaikan melalui media sosial kami, baik di Instagram, TikTok, dan juga Facebook @RRI_Madiun. Sekali lagi Anda bisa menyampaikan ya berbagai macam informasi atau masalah pelayanan publik di sekitar Anda. Mungkin juga yang saat ini Anda sedang berkendara, Anda menemukan hal-hal yang memang dirasa membutuhkan ya tanggapan ataupun solusi dari pihak-pihak terkait, bisa menyampaikannya di Halo RRI pendengar. Pagi ini dengan pengarah acara ada Satya, kemudian juga gatekeeper ada Miftah dan juga II yang akan membersamai kita. Dan tim kami juga sedang mengolah ya beberapa aduan yang sudah masuk di kami untuk bisa kami teruskan kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan jawaban ataupun tanggapan untuk Anda pastinya.

0: biarkan. Tak upload ke medsos. Dah. Ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulu lagi pasar kok semrawut ngene. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena keberadaan
3: pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun menindaklanjuti aduan yang masuk di tim Halo RRI pada Rabu lalu ya, dari Rachel di Madiun, Ibu Rachel di Madiun, yang menyampaikan terkait keluhan aliran air PDAM, kenapa di jam-jam sibuk sekitar pukul 6 hingga 10 pagi dan juga sore menjelang maghrib, aliran air justru sangat kecil, padahal di jam-jam tersebut ini banyak aktivitas masyarakat yang membutuhkan air. Kalau memang penyebabnya karena banyak pelanggan yang menggunakan air secara bersamaan, apakah tidak bisa dilakukan penambahan debit atau pengaturan distribusi air agar alirannya tetap cukup dan untuk kebutuhan masyarakat. Nah, selain pada pukul pagi tadi ya, 6 hingga 10 atau sore menjelang maghrib, ini juga pada sekitar pukul 00 hingga 04 dini hari, aliran air di wilayah Manisrejo tepatnya ini juga sangat kecil. Bahkan terkadang hampir tidak mengalir, jadi kondisi ini cukup menyulitkan, apalagi Ibu Resel ini ataupun masyarakat yang bekerja dengan sistem shift malam, ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa membersihkan diri atau memenuhi kebutuhan air lainnya. Jadi, ini mohon pihak terkait bisa memberikan penjelasan. Dan saat ini tim Halo RRI juga tadi sudah berhasil menghubungi staf khusus teknik PDAM Kota Madiun, ada Bapak Kusbianto ya, yang akan memberikan tanggapannya terkait dari aduan Ibu Resel. Selamat pagi Pak Kusbianto.
9: Selamat pagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat baik nggih Bapak?
9: Ya baik, alhamdulillah.
8: Iya. Baik, terkait dengan aduan yang masuk di Halo RRI Pak dari Bu Resel di Madiun terkait dengan aliran air yang kecil ya, atau bahkan tidak mengalir di jam-jam tertentu apalagi di kawasan Manisrejo. Ini mungkin dari PDAM Kota Madiun bisa memberikan tanggapannya terlebih dahulu ya. Pak Kusbianto, silakan.
9: Ya, selamat pagi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Resel yang begitu pedulinya dengan pelayanan dari kita. Sehingga apa itu ada perhatian lah dengan PDAM, menanggapi keluhan dari pelanggan, utamanya dari Ibu Rahel, terkait adanya kurangnya pelayanan PDAM pada saat pagi dan pada saat sore, karena di jam-jam puncak. Itu memang ada beberapa hal yang nantinya kita mau memberikan alasan secara teknis, karena ini terkait dengan teknis. Kebetulan saya sebagai staf khusus di bidang teknis, saya diamanahi untuk memberikan istilahnya konfirmasi atau memberikan tanggapan kepada pelanggan. Yang kami sampaikan memang tidak bisa dipungkiri bahwa seperti pelayanan pada saat jam-jam puncak atau peak season itu pada pagi dan sore hari itu memang merupakan masalah klasik, sebetulnya masalah klasik hampir di semua PDAM.

0: lokasi itu masih ada pelayanan yang kurang, terutama yang terkait dengan debit ataupun volume. Nah, itu memang tidak bisa kita pungkiri, karena dari sistem jaringan kita yang interkoneksi tersebut sangat panjang. Jadi dari beberapa sumber sumur itu bisa bertemu di dalam suatu lokasi yang mana lokasi itu mungkin juga ada suplai dari sumur lain, sehingga istilahnya aliran kita itu ketemu di suatu titik yang mana dengan pertemuan aliran tersebut ada pengurangan tekanan, sehingga di daerah-daerah tertentu itu mengalami tekanan yang rendah dan berpengaruh juga kepada debitnya. Itu yang secara teknik seperti itu. Tapi salah satu upaya yang kita lakukan mulai tadi malam di instalasi produksi sumber kita yang ada di Ngerowo sudah mulai kita lakukan untuk peningkatan debit dan peningkatan volume. Itu dimulai tadi jam 12. Jam 00 ya. Jumat pagi jam 00 itu dari instalasi sumber yang berpusat di Ngerowo sudah kita mulai penambahan tersebut. Nah, harapan kami dengan penambahan volume dan debit tersebut nanti bisa ya paling tidak mengurangi keluhan lah dari pelanggan. Nah, harapan dari kita itu nanti ada feedback juga ya dari pelanggan dengan upaya yang sudah kita lakukan. Nah, nanti kalau sekiranya sudah ada tanggapan dari pelanggan, itu nanti bisa menjadikan kita sebagai bahan evaluasi. Nah, misalnya nanti ada masih ada keluhan, kita bisa nanti mengevaluasi lagi secara teknis, dan harapan kita itu tetap nantinya pelayanan kita kepada pelanggan itu bisa menjadi lebih baik, sehingga apa yang dibutuhkan oleh pelanggan itu bisa kita cukupi. Begitu.
1: Baik. Jadi memang ya, tadi ada yang namanya sistem interkoneksi ya untuk semua jaringan pipa di Kota Madiun, begitu ya.
0: Betul.
1: Iya. Nah, tadi meskipun sudah dilakukan ya tadi malam pukul 0 waktu Indonesia Barat terkait dengan penambahan dan juga peningkatan debit serta volume di instalasi sumber yang berpusat di Ngerowo, ini juga diharapkan tentunya nanti kami juga akan sampaikan kembali ke Ibu Resel. Tapi ada beberapa pertanyaan juga Pak Kus. Apakah memang tadi ya kalau memang di jam-jam yang puncak itu tadi, atau memang tidak, tapi dari PDAM tidak ada yang namanya penurunan daya atau kapasitas air ya yang didistribusikan ke pelanggan untuk jam-jam tertentu? Ini tidak ada ya Pak ya?
0: Tidak ada, malah pada jam-jam tertentu itu, di peak season itu, kita malah menambahi secara debit, secara volume kita malah menambahi. Karena memang pada jam-jam tersebut konsumen itu banyak sekali yang memakai pada jam-jam tersebut. Ya tidak bisa dipungkiri kalau memang ada pengurangan tekanan, itu memang tidak bisa dipungkiri. Tapi kita sudah mengusahakan pada jam-jam sibuk tersebut kita selalu menambah tekanan sama menambah debit.
1: Kemudian kalau penambahan itu dilakukannya terus-menerus di jam-jam tertentu tadi, atau sifatnya sementara waktu Pak? Maksudnya hanya dalam beberapa waktu saja, apalagi di musim kemarau ini juga akan mempengaruhi kah untuk terkait debit air yang didistribusikan, termasuk ketersediaan airnya?
0: Betul, kalau musim kemarau memang kita tidak bisa memungkiri, karena di situ ada sumur kita itu otomatis ada drop down, ada penurunan muka air. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi karena volume yang ada di sumur di kedalaman 125 meter itu dengan kondisi kemarau, otomatis kita mengalami kekeringan. Jadi di situ itu sumber yang kita tarik keluar itu volumenya juga sedikit. Beda nanti kalau dengan musim hujan, karena dengan banyaknya curah hujan sehingga resapan air yang ada di sumur-sumur kita itu juga menambah volume air yang

0: mau kita pompa keluar. Cara teknis seperti itu gitu.
1: Oke, baik. Kemudian untuk himbauan Pak Kus kepada masyarakat di Kota Madiun ya, apalagi terkait dengan penggunaan air agar lebih bijaksana terlebih di musim kemarau seperti ini, silakan Pak.
0: Himbauan dari kita, terutama untuk pelanggan yang pemakaiannya nanti banyak di jam-jam sibuk tersebut, misalnya seperti yang anaknya nanti sekolah, suami atau istrinya bekerja, otomatis kan di jam-jam tersebut memerlukan kebutuhan air yang banyak. Himbauan dari kami, kalau misalnya dari pelanggan tersebut sudah ada tandon, nah kita harapkan malam sebelum apa itu nanti di jam-jam sibuk pagi hari dipenuhi dulu tandonnya itu, biar nanti tidak mengalami penurunan air. Nah itu salah satu himbauan seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak. Jadi tentu antisipasinya sebelumnya begitu ya, ini juga karena biasanya memang di jam-jam yang sibuk itu penggunaan air bersamaan pasti juga debitnya akan berkurang ya Pak ya, ini tidak dipungkiri ya, begitu ya,
0: apalagi di musim kemarau.
1: Apalagi musim seperti kemarau.
0: Ini tidak bisa dipungkiri Bu, resapan air kita itu juga sangat berkurang.
1: Oke, tadi ada kondisi secara alam juga ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kusbianto ya untuk pemaparannya. Nanti kami sampaikan juga kepada pendengar yang sudah menyampaikannya melalui Halo RRI. Selamat melanjutkan tugasnya kembali, sehat
0: sama-sama
1: selalu.
0: Sama-sama Ibu.
1: Ya, sampai jumpa kembali. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Baik, ya itu tadi pendengar ya, dari PDAM Kota Madiun ada Bapak Kusbianto selaku staf khusus teknik PDAM Kota Madiun yang tadi memang menyampaikan ya bahwasannya jaringan pipa di Kota Madiun ini adalah sistemnya menggunakan interkoneksi yang mana semua jaringan ini terkoneksi begitu ya. Nah, terkait dengan pelayanan di jam puncak ini memang menjadi masalah klasik ya hampir di semua PDAM, namun juga dari Kota Madiun terus berupaya begitu ya. Bahkan tadi baru saja tadi malam pukul 00 waktu Indonesia Barat terkait dengan penambahan dan juga peningkatan debit serta volume di instalasi sumber yang berpusat di Ngerowo ini juga dilakukan dengan harapannya juga ini bisa meningkatkan pelayanan dari PDAM sendiri ya, agar juga bisa menjawab keluhan-keluhan yang mungkin juga dirasakan tidak hanya Ibu Resel dari beberapa masyarakat juga pastinya. Namun tetap bijak juga menggunakan air ya pendengar, karena juga ini musim kemarau begitu, dan pastinya tadi ada beberapa himbauan yang juga bisa kita terapkan mulai dari mengantisipasinya dengan kondisi ini untuk bisa sebelumnya atau jauh-jauh waktu sebelum digunakan tetap diisi terlebih dahulu pendengar. Pastikan tetap bersama kami ya, Halo RRI masih tentunya nanti akan membacakan aduan-aduan ataupun informasi yang sudah Anda sampaikan melalui tim kami di Pro 1 RRI Madiun.

0: Le, le, minggir. Biar ambulan jalan duluan.
1: Males, Pak, Pak. Semua sama pengguna jalan. Yang depan ya duluan, toh, Pak.
0: Kalau tembok besar Cina itu satu dari 7 keajaiban dunia. Ambulan itu salah satu dari 7 kendaraan yang dapat hak istimewa untuk didahulukan. Karena kita harus sadar itu kondisi darurat. Ada nyawa manusia atau orang sakit yang harus didahulukan agar segera tertolong. Ambulan itu mengemban tugas menyangkut keselamatan orang banyak. Makanya pengguna jalan harus semakin menyadari perilaku dan menghormati pengguna jalan lain.
1: Iya, Pak.
0: Duh, loh. Lah kok malah minggir ke warung toh, Le?
1: Bapak juga harus menyadari toh, ada perut lapar yang harus segera ditolong, Pak.

Pendengar Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, informasi ataupun juga masalah terkait dengan pelayanan publik bisa Anda sampaikan melalui line telepon kami di 459-198 dan juga di WhatsApp di 0811-366-9907 ataupun juga melalui Instagram kami, TikTok, dan juga Facebook at RRI_Madiun dan at RRI Pro 1 Madiun. Tim Halo RRI pagi ini sudah menerima juga aduan ya dari Pak Dodi di Kebon Sari. Selamat pagi, Halo RRI, menyampaikan pendapat terkait program RTLH. Kebetulan ada beberapa tetangga Pak Dodi ya di daerah Madiun Selatan yang tempat tinggalnya perlu direnovasi. Namun sayangnya tidak terjaring program dari pemerintah. Nah, program RTLH ini tentunya sangat bagus dan bermanfaat, dan semoga kedepannya dinas terkait di Pemkab Madiun juga bisa kembali mengajukan usulan penambahan program RTLH agar rumah tetangga Pak Dodi ya ini bisa terjaring untuk direnovasi. Sekali lagi terima kasih Pak Dodi di Kebon Sari Madiun. Nanti kami akan tim kami ya akan mencoba untuk menyampaikannya kepada pihak terkait, dalam hal ini ada Dinas Perkim Kabupaten Madiun. Pendengar, informasi selengkapnya akan kami hadirkan pastinya tetap di Halo RRI Pro 1 Madiun.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Untuk Pak Dodi, terima kasih ya. Jadi program RTLH, Rumah Tidak Layak Huni, ini merupakan bantuan stimulan dari pemerintah atau lembaga guna memperbaiki rumah warga yang kurang mampu untuk memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan juga kenyamanan. Nah, di wilayah Kabupaten Madiun sendiri, program RTLH ini sudah terlaksana dengan baik, begitu ya. Bahwasannya kabar terkait RTLH juga melalui reporter kami bahwa Dinas Perkim Kabupaten Madiun ini juga kabarnya kembali mengusulkan penanganan 100 unit RTLH pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PAPBD tahun ini. Dan kita dengarkan bersama-sama, ini ada statement dari Kepala Dinas Perkim Kabupaten Madiun, Bapak Gunawi, pendengar.
4: Jadi untuk program penanganan rumah tidak layak huni di tahun 2026 yang didanai oleh APBD reguler, itu targetnya 100 unit rumah. Dan sampai semester pertama, secara penyaluran bantuan sudah dilakukan, sudah 100%. Cuman dalam pelaksanaan di lapangan memang rata-rata ada yang sudah 100%, ada yang baru 50, ada yang 60, rata-rata ya 60-70%. Harapannya sampai akhir tahun nanti yang reguler nanti sudah bisa terselesaikan. Dan memang bantuan sosial kaitannya untuk penahan rumah tidak layak huni itu sifatnya stimulan. Jadi pemerintah ini bantuan ini untuk memancing kepedulian masyarakat untuk memberdayakan dirinya, akhirnya sharing pendanaan, akhirnya bisa memiliki rumah yang layak huni. Intinya program bantuan sosial untuk rumah tidak layak huni adalah sifatnya stimulan. Sedangkan untuk di perubahan anggaran ini kami mengajukan lagi untuk 100 unit lagi. Dan harapannya nanti dok PAPBD-nya tidak terlalu mundur dan itu segera kita eksekusi untuk kita salurkan bantuan ini, karena ini sifatnya bantuan uang ke masing-masing penerima bantuan untuk dilaksanakan secara mandiri, karena kembali lagi seperti tadi bahwa ini adalah bantuan sifatnya untuk stimulan. Kalau yang dari pusat itu namanya bantuan ini memang bantuan BSBS, bantuan stimulan perumahan swadaya. Dan dari Kementerian PKP untuk tahun 2026 di tahap awal kemarin di Kabupaten Madiun dapat alokasi 220 unit rumah. Dan itu sudah terlaksana, mungkin ini juga sudah mendekati 100% dan pelaksanaan untuk penyampaian bantuan sudah 100%, cuma mungkin pelaksanaan di lapangan mungkin mendekati 100%. Dan harapannya karena kami masih punya yang diusulkan sebenarnya total ke Kementerian PKP, ke pemerintah pusat, setotal 3.800 sekian. Itu yang kami usulkan untuk ditangani pemerintah pusat. Cuman kita di awal tahun baru mendapatkan alokasi 220. Harapannya memang nanti ada tambahan lagi, apakah nanti di akhir tahun ini, apakah nanti di tahun 2027. Jadi kalau misalkan ada tambahan itu bisa mengurangi, yang memang sampai hari ini data yang masuk dan hasil des dengan pemerintah desa, seluruh Kabupaten Madiun rumah tidak layak huninya adalah 11.369 unit. Dan itu menjadi PR kita. Dan kita kolaborasikan dan sudah kita komunikasikan, kita koordinasikan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dan untuk tahun ini, intervensi dari pemerintah provinsi ada 94 unit. Itu dilaksanakan pemerintah provinsi dan kami memang sebagai leading sektor untuk dinas perumahan, kawasan permukiman, kami sebagai fasilitator untuk data-data, mensinkron data dengan pihak-pihak pemerintah yang lebih tinggi tadi. Dan itu harus sinkron satu data, by name, by address-nya, kami makanya 11.369 unit itu by name, by address-nya ada. Jadi bukan kita angka yang dari angka tanpa dasar, semua berdasarkan hasil Verlab, hasil Verval dengan pemerintah desa. Kita kolaborasi dengan pemerintah desa.
3: Iya, pendengar, itu tadi statement dari Pak Gunawi ya, merupakan Kepala Dinas Perkim Kabupaten Madiun. Dan memang Pemkab Madiun sendiri melalui Dinas Perkim sudah mengusulkan tambahan 100 unit RTLH dalam PAPBD 2026 ya, atau tahun ini. Nah, bantuan nantinya akan diberikan dalam bentuk uang kepada penerima untuk memperbaiki rumahnya secara mandiri. Nah, APBD reguler tahun 2026 sendiri menargetkan 100 unit RTLH di mana bantuan sudah tersalurkan 100% bahkan. Sementara progres fisik ini rata-rata 60 hingga 70% dan ditargetkan akan selesai akhir tahun ini, pendengar. Sedangkan Pemprov Jawa Timur sendiri membantu atau intervensi 94 unit RTLH, pendengar. Sedangkan pemerintah pusat ini melalui bantuan stimulasi perumahan swadaya atau BSPS membantu 220 unit pada tahap awal 2026 dan penyalurannya juga sudah 100% dengan pengerjaan fisik yang hampir selesai. Nah, hasil dari verifikasi sendiri ya, ini menunjukkan bahwa terdapat 11.369 unit RTLH di Kabupaten Madiun. Dari jumlah tersebut, pendengar, Pemkab juga telah mengusulkan bahwa sekitar 3.800 unit ini kepada pemerintah pusat dan juga berharap bisa ada tambahan kuota pada akhir 2026 atau awal 2027. Demikian ya untuk menanggapi tadi aduan dari Pak Dodi di Kebon Sari Madiun. Baik, selanjutnya pendengar ya, aduan yang masuk di kami juga ada dari Ria di Geger Madiun. Selamat pagi, halo RRI, menyampaikan terkait pelayanan BPJS. Jadi sekitar satu minggu yang lalu ini Mbak Ria baru saja mengantarkan saudara yang baru mengalami kecelakaan dan pada saat pengurusan administrasi kebetulan ini Mbak Ria memakai layanan BPJS JKN dan juga sempat bingung karena sempat tertolak. Alasannya adalah pasien atau korban ini ternyata memiliki layanan asuransi lainnya selain BPJS. Nah, yang ingin ditanyakan adalah jika kita memiliki layanan asuransi kesehatan lain, asuransi A dan juga BPJS contohnya, apakah BPJS otomatis tidak terlayani? Baik, terima kasih Mbak Ria di Geger Madiun ya, kami akan coba menyampaikan kepada pihak terkait untuk bisa mendapatkan jawaban ya atas aduan yang tadi sudah disampaikan kepada tim Halo RRI. Pastikan tetap bersama kami, pendengar di Halo RRI.

0: Iya, terima kasih untuk Mbak Arya atas keluhannya ya, dan menjawab pertanyaan tersebut terkait pelayanan BPJS Kesehatan untuk pasien yang tadi memiliki lebih dari satu layanan asuransi kesehatan. Hari Kamis kemarin ya, saat program dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan, hadir bersama kami Kabak Penjaminan Manfaat dan Utilisasi PMU Ibu Dwi Trisnawati Zainal. Kita dengarkan bersama-sama pendengar ya, untuk statement Ibu Dwi Trisnawati Zainal untuk menjawab keluhan dari Mbak Ria ya, dan berikut ini pendengar.
1: Adalah Jasara Harja, penjamin pertama kasus kecelakaan Jasara Harja. Ikuti prosedurnya, ada laporan polisi, Jasara Harja misalnya itu kasus versus ya, Jasara Harja menjamin nih, sampai limit tertentu, ternyata operasi dan lain sebagainya, tindakannya biayanya besar gitu. Selesai Jasara Harja, maka akan menjamin JKN. Jadi nanti di rumah sakit itu pasti akan ada petunjuk. Rumah sakit dan manajemen dan petugas semuanya itu sudah. Karena dominasi pelayanan itu adalah JKN, peserta JKN. Maka prosedur itu sudah, mereka sudah pahami. Pasti kasus kecelakaan mereka pasti akan diarahkan laporan polisi. Tapi kasus ini tetap akan dilayani oleh rumah sakit. Rumah sakit insya Allah akan sangat ini ya, sangat kooperatif, berkomitmen ya, gitu ya. Kooperatif untuk memberikan pelayanan kepada peserta apapun itu. Bahwa pakai JKN atau tidak, tapi itu selama kasus itu memang harus dilayani, dilayani. Jadi sebenarnya banyak media kita ya untuk mencari tahu tentang penjaminan JKN. Jadi salah satu yang ingin saya jelaskan, kembali lagi kasus kecelakaan lalu lintas, jeder ada kasus kecelakaan dibawa ke IGD. Jadi memang rumah sakit, petugas rumah sakit pasti akan mengarahkan kasus kecelakaan, administrasi akan diarahkan sesuai dengan jalurnya.
0: Ya jelas tetap ada, akan terus dilayani pastinya. Memang tentu ada prosedur yang harus diikuti ya di sini untuk bisa apa namanya menggunakan fasilitas, baik itu tadi dari BPJS, dan tadi juga disebutkan memang ada Jasara Harja juga yang kaitannya. Namun memang biasanya petunjuk di rumah sakit ini juga akan membantu ya nantinya terkait dengan proses atau prosedur administrasinya. Baik, terima kasih untuk Bu Ria. Dan selanjutnya pendengar ya, ini juga informasi untuk Anda masyarakat di Kota Madiun dan sekitarnya, karena dalam rangka acara Madiun Menari, tepatnya di Pahlawan Street Center Kota Madiun pada hari ini dan juga besok ya, 29 Agustus 2026, yang lokasinya di Pahlawan Street Center Kota Madiun, ini akan diikuti sekitar 4.000 orang peserta kurang lebih, yang mana pada pukul 2 siang nanti hingga selesai pendengar ya, tepatnya di PSC juga akan dilakukan geladi bersih. Kemudian untuk pelaksanaan Madiun Menari sendiri adalah hari Minggu 29 Agustus 2026, tepatnya pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Nah, mungkin untuk Anda yang hendak untuk menonton ya, juga ada beberapa lokasi parkir. Namun untuk lokasi parkir sendiri, kalau di Balai Kota Madiun ini khusus untuk VIP, kemudian kalau untuk umum tepatnya ada di Jalan Perintis Kemerdekaan, kemudian Jalan Kalimantan dan juga Jalan Jawa. Berarti dipastikan memang titik-titik tersebut akan dialihkan ya. Sedangkan untuk parkir peserta ini tepatnya ada di Pahlawan Business Center dan juga Bakor Wheel. Nah, untuk ruas jalan yang mengalami rekayasa lalu lintas pendengar ya, ini dilakukan mulai dari kawasan Jalan Pahlawan, kemudian Jalan Jawa, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Kalimantan, Jalan Sulawesi, Jalan Merapi, Jalan Dr. Sutomo, kemudian Jalan Ahmad Yani, Jalan Kartini, dan juga Jalan Semeru. Jadi untuk Anda pengguna jalan ya, dihimbau untuk memperhatikan rambu dan juga mengikuti arahan petugas selama pelaksanaan kegiatan Madiun Menari 2026, atau Anda menghindari tadi titik-titik yang sudah kami sebutkan pendengar ya, agar tidak terjadi kemacetan jika memang ada urusan atau kegiatan yang lainnya. Demikian pendengar untuk Halo RRI edisi kali ini ya, Jumat 28 Agustus 2026. Kita berjumpa kembali di hari Senin untuk nanti membacakan kembali aduan ataupun juga informasi dari Anda semuanya di tim Halo RRI. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Prita Odia, selamat pagi.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
3: Halo RRI.

Info terkini, pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup total jalur pendakian Gunung Semeru mulai 26 Agustus 2026. Penutupan dilakukan menyusul kebakaran hutan yang terjadi di Blok Ranu Kembang sekitar jalur pendakian Gunung Semeru. Kepala BBTNBTS Insinyur Rudi Janta Cahyanugraha mengatakan penutupan berlaku sejak pengumuman diterbitkan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT memuntahkan abu vulkanik setinggi kurang lebih 1.000 meter atau 1 km di atas puncak dalam peristiwa letusan yang berlangsung selama 6 menit pagi ini. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Lana Saria mengatakan bahwa erupsi tersebut terjadi pada pukul 7.35 waktu Indonesia Tengah dengan intensitas kolom abu tebal yang bertiup ke arah barat daya dan juga barat. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini, pendengar.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya Anda ikuti acara Indonesia Sehat, Program 1 RRI Madiun.
1: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Madiun siang ini ya, kami awali dengan menghadirkan Indonesia Sehat. Yang mana ini sudah bergabung di aplikasi Zoom ya. Ada narasumber kami, ini juga sudah lama saya tidak berjumpa. Ada Mbak Nikmatul Fadila AMD GZ Nutrisionis. Selamat siang Mbak Fadila.
2: Siang Kak Afrika.
1: Ya, kabar sehat baik ya.
2: Alhamdulillah sehat baik.
1: Alhamdulillah.
2: Dan lama nggak bersua nih.
1: Iya, ini tiba-tiba udah di pantai aja ya, sepertinya ya.
2: Semilir ya.
1: Semilir ya. Oke, karena tema kali ini ya adalah merdeka dari gula berlebih. Sudah siapkah dengan Nutri Level? Nah, kita nanti akan membahasnya bersama dengan Mbak Fadila kurang lebih selama 60 menit ke depan. Pendengar, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi di siang hari ini, baik itu di line interaktif kami di line telepon di 459198 dan juga di WhatsApp di 0811-366-9907 pendengar. Dan juga untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan ya di kolom komentar pastinya. Nah Mbak Fadila ya, mengapa kita perlu merdeka dari gula berlebih dan sebenarnya apa dampaknya untuk kesehatan juga ya jika konsumsi gula berlebih ini menjadi kebiasaan? Dan mungkin juga bisa dipaparkan kondisi di masyarakat kita seperti apa saat ini terkait dengan konsumsi gula. Silakan.
2: Ya, baiklah Kak Prita. Nah, sebelumnya aku sapa dulu deh teman-teman nih. Gimana kabarnya teman-teman? Pastinya sehat ya. Alhamdulillah. Kita habis merayakan kemerdekaan Indonesia nih ya, yang ke-81. Nah, ini kaitannya dengan merdeka. Merdeka konsumsi gula. Merdeka dari gula berlebih. Artinya apa sih, mau apa sih kita terkait tema hari ini? Jadi bukan kita malah bebas untuk mengonsumsi gula, bukan. Okay. Atau bukan juga kita sangat membatasi gula, bukan. Tapi apa? Tapi kita harus sadar, kita masih bisa mengonsumsi gula, tapi kita harus sadar kebutuhannya berapa, frekuensinya. Kita konsumsi seberapa banyak seharusnya kita konsumsi, kita harus sadar. Seperti itu. Jadi esensi dari merdeka dari konsumsi gula itu adalah itu tadi Kak.
1: Kesadaran itu. Ya kan kebutuhan.
2: Iya betul.
1: Kemudian
2: kesadaran
1: frekuensi.
2: Dan memang kondisi Indonesia sekarang kan kita tahu kalau konsumsi gula berlebih itu pasti akan meningkatkan resiko ke obesitas, resiko diabetes ya, dan resiko penyakit tidak menular yang lain. Dan sedangkan angka di Indonesia sekarang pun juga meningkat, baik dari obesitas maupun diabetes, semakin tahun semakin meningkat, bukannya semakin turun ya. Jadi karena kondisi ini makanya tadi kan sempat ada kata-kata Nutri Level lah. Nutri Level ini juga yang digaungkan pemerintah sekarang. Betul.
1: Baik, jadi banyak upaya ya untuk membuat masyarakat kita untuk lebih sadar begitu ya. Bukan berarti tidak mengonsumsi gula sama sekali atau membatasi dan sebagainya, tapi lebih tahu bahwasannya kebutuhannya seperti apa, frekuensinya juga akan seperti apa. Nah tadi sudah disebutkan ya bahwasannya memang dampaknya di kesehatan, karena juga apa namanya, saya juga membaca di beberapa artikel bahwasannya klaim dari apa namanya terkait untuk pengobatan dari penyakit gula juga ini semakin meningkat ya dari tahun ke tahun begitu ya. Ini juga menjadi kesadaran bersama juga, dan bahkan pemerintah tadi disebutkan juga oleh Mbak Fadila bahwa apa ada yang namanya Nutri Level. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa itu Nutri Level dan mengapa ini penting untuk dipahami oleh masyarakat. Mbak Fadila, silakan.
2: Oke, Kak. Jadi sebenarnya Nutri Level itu sendiri itu sudah antara bulan ketiga, bulan tiga, antara bulan Maret atau April itu sudah muncul KMK nomor, jadi keputusan Menteri Kesehatan, jadi nomor HK 0107/Menkes/301/2026 itu tentang terkait Nutri Level. Dan Nutri Level itu merupakan label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji. Sementara ini masih diberlakukan untuk minuman. Nah, Nutri Level ini terdiri dari level A, B, C, dan D. Nah, ini memberikan gambaran kandungan gula yang ada di dalam baik gula, garam, dan lemak jenuh pada minuman berdasarkan kandungan per 100 ml dari bahan yang apa tuh namanya yang di labeli. Jadi contoh, ini kan kita lebih ini pemerintah ini langkahnya ini masih ke minuman, minuman kemasan. Jadi harapannya nanti Kak, apa tuh namanya kayak cafe shop atau mungkin apa tuh namanya

0: silakan.
1: Oke, baiklah. Jadi kita membahas dulu terkait kode A. Kode A itu warnanya itu adalah hijau tua, Kak. Nah, hijau tua itu kandungan yang ada di dalam bahan makanan itu, baik minuman maupun makanan, harapannya juga minuman dan makanan lah. Untuk pertama, langkah pertama pemerintah ini adalah minuman dulu. Jadi gula yang terkandung di dalam 100 ml bahan itu kurang dari 1 gram atau tanpa pemanis tambahan. Itu A. Yang kedua, kandungan garamnya itu kurang dari 5 mg, lemak jenuhnya juga kurang dari 0,7 gram. Seperti itu untuk level A. Jadi level A itu yang warnanya hijau tua itu paling aman kita konsumsi. Jadi paling sehat lah ya. Artinya ya kandungannya sangat baik gitu ya. Terus kemudian ada level B. Level B itu warnanya hijau semu-semu agak hijau muda,
0: Hijau
1: hijau
0: muda ya.
1: muda.
0: Oke.
1: Lah, betul. Itu kandungan gulanya itu per 100 ml itu lebih dari 1 sampai 5 gram. Kemudian kandungan garamnya lebih dari 5 sampai dengan kurang dari sama dengan 120 mg garam. Kemudian untuk lemak jenuhnya lebih dari 0,7 sampai 1,2 gram. Nah, itu untuk yang level B. Jadi level B ini lebih apa ya? Mungkin rasanya mungkin lebih enak ya, masih lebih bisa dinikmati ya, tapi ya tetap kita harus ada batasan, nggak boleh setiap hari mengonsumsi seperti itu ya. Terus kemudian untuk level C itu warnanya kuning. Nah, level C ini ya, ini lumayan, ini sih lumayan tinggi. Jadi lebih untuk gulanya lebih dari 5 sampai 10 gram. Terus kemudian garamnya lebih dari 120 sampai kurang dari 500 mg. Untuk lemak jenuhnya lebih dari 1,2 sampai 2,8. Sedangkan level D ini yang warna merah, yang ini sebenarnya harus kita hindari, dan sebisa mungkin kalau kita mengonsumsi paling enggak kita frekuensinya 2 minggu sekali atau kalau enggak 1 bulan sekali gitu ya. Itu gulanya lebih dari 10 gram. Kemudian garamnya lebih dari 500 mg dan lemak jenuhnya lebih dari 2,8 gram. Sedangkan kita tahu bahwa batas konsumsi gula untuk kita, apa tuh namanya, masyarakat Indonesia itu dalam 1 hari itu 4 sendok makan ya. 4 sendok makan itu maksimal untuk
0: Udah
1: gula
0: maksimal ya.
1: tambahan. 4 sendok makan, 1 sendok makannya itu 13 sampai 15 gram. Jadi akan lebih baik kurang dari itu. Kalau WHO itu sarannya adalah 25 gram dalam 1 hari untuk konsumsi gula. Jadi kalau saya sih lebih menyarankan ya kurang dari sendok makan, atau ya ambil aja yang 25 gram, itu akan lebih aman untuk kesehatan kita dalam jangka waktu yang panjang. Gitu, Kak.
0: Okay, apalagi kalau misalnya ini kondisinya itu mereka mungkin sudah ada penyakit komorbid ya, misalnya gula ini pasti akan lebih jauh untuk mengurangi dari tadi ya apa namanya skala-skala yang tadi sudah disebutkan juga oleh Mbak Fadilah begitu ya. Ini jauh lebih untuk
1: Iya,
0: membatasi
1: betul.
0: lagi begitu. Nah, tapi bagaimana kalau Mbak Fadilah sendiri melihat dari masyarakat kita sejauh ini ketika melihat label apa namanya label dari sebuah kemasan begitu. Ini kalau sepengamatan Mbak Fadilah sendiri bahkan mungkin sebelum apa namanya pemerintah juga menggaungkan terkait dengan nutri level ini seperti apa, Mbak?
1: Jadi kalau saya lihat sih masih seperti bebas aja. Jadi rata-rata masyarakat Indonesia itu kurang kurang mau membaca label pada bahan makanan. Apalagi kita juga contohkan aja untuk anak-anak ya. Produk anak-anak itu yang diklaim mungkin produsennya itu produk ramah anak, itu belum tentu dia sehat. Artinya belum tentu dia bebas dari gula tambahan.
0: Tapi
1: Ya,
0: banyak kadang
1: karena
0: makanan
1: memang
0: yang ada banyak klaimnya ini dibilang mungkin rendah lemak, kolesterol, gula, tapi ini belum menjamin sebenarnya ya, Pak
1: belum
0: Fadila.
1: menjamin. Makanya kita harus sebagai masyarakat Indonesia harus bisa membaca label kemasannya itu tadi, kemasan dari bahan makanan itu tadi. Dan pemerintah juga sekarang sudah menerbitkan Nutri Level

0: ini tadi. Lah harapannya juga mungkin nantinya nutrient level ini juga akan ditaruh di swalayan, Kak. Mungkin
1: Oke.
0: Kakak di luar negara Indonesia itu kalau nggak salah Singapura itu sudah menerapkan nutrient level ini di swalayan. Jadi kalau bahan makanan yang gulanya tinggi dia kelompokkan dalam
1: Diklasifikasi
0: satu
1: sendiri-sendiri ya.
0: diklasifikasi dan kemudian diberi kode warna itu. Jadi masyarakat tahu tahu oh ini nggak sehat nih untuk
1: Oke.
0: ini berarti jangan jangan beli ini. Jadi tanpa mereka harus
1: Harus ke
0: lihat label label makanan seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi kita memang perlu effort yang lebih lagi Kak untuk apa tuh namanya mengedukasi masyarakat ini terkait ya apalagi makanan kemasan yang
1: Oke.
0: beredar sangat luas di pasaran
1: Iya.
0: seperti itu Kak.
1: Betul, apalagi kalau misalnya itu bicara kita beli makanan secara online ya, sekarang kan banyak tuh yang dikemasin dan kadang kita tidak apa belum semua seller juga mencantumkan label nutrisinya seperti itu. Dan semoga itu juga bisa diterapkan di negara kita suatu hari nanti ya, Mbak Fadila ya, begitu. Karena sejauh ini hanya diklasifikasikan makanan, minuman begitu saja. Oke. Nah, lantas sebenarnya bagaimana cara masyarakat kita ya, atau mungkin ini juga bisa menjadi edukasi kita bersama ketika membaca dan menggunakan informasi dari NutriLevel sendiri, Mbak, untuk menentukan pilihan minuman yang lebih sehat. Ini seperti apa, Mbak Fadila?
0: Oke, jadi mungkin gini Kak. Jadi andai kata si NutriLevel ini belum belum belum apa tuh namanya belum di diterapkan, utamanya di makanan kemasan, kita bisa lihat di label kemasannya, kemasannya di belakang. Nah itu komposisi sama label nutrisinya. Nah itu biasanya itu kan tidak per tidak ini ya apa tuh contoh ya. Kemasannya itu terkadang 250 mili. Nah, kelihatannya rendah tuh dalam 1 mili, 100 mili itu contoh 5 mili, apa 5 gram gulanya. Nah, itu kalau kita habiskan satu kemasan, itu berarti berapa? Berarti kan hampir 15 kan? Hampir 15 apa gram gula yang kita konsumsi karena kan dalam 100 mili tadi ada 5 gram gula. Berarti kalau 250 mili berarti kisaran ya antara 100 100 100 10, 10, 12, 12,5
1: Oke,
0: ya
1: padahal tadi
0: gram
1: batas konsumsinya di 13 sampai 15 gram dalam satu hari ya.
0: iya untuk gula Pak
1: Tegula ya.
0: untuk gula 25 gram saran saya batasnya. Memang masih aman, tapi itu tadi kalau kita konsumsinya lebih dari satu
1: Nah, itu.
0: itu namanya belum lagi gula yang lain
1: Ya,
0: contoh
1: ini masih dari satu jenis
0: bikin
1: ya, bisa
0: kopi
1: tadi.
0: sendiri
1: Nah,
0: iya
1: itu.
0: betul
1: Oke, belum nanti masakan
0: belum
1: yang lain.
0: belum contoh bikin kopi atau teh sendiri gulanya 2 sendok makan sendiri ya udah menambah lagi
1: Oke,
0: jadi
1: itu.
0: secara sebenarnya secara kita tidak sadar kalau masyarakat tidak sadar tidak mau sadar itu ya aslinya kalau mau di recall itu pasti konsumsi gulanya akan berlebih rata-rata seperti itu, Pak.
1: Ini jadi pengingat ya, karena tadi benar seringkali tidak kita sadari bahwa sebenarnya kandungan gula ini tidak hanya dalam gulai saja begitu, tapi dalam banyak makanan atau masakan, minuman apalagi ya, ini banyak sekali dan ini harus menjadi awareness kita bersama begitu. Nah, kita jeda sejenak ya Mbak Fadila dan pendengar maupun pemirsa, pastikan tetap bersama kami juga. Anda bisa menyampaikan pertanyaan ya atau mungkin bertanya-tanya nih terkait dengan merdeka dari gula berlebih, apakah sudah siap dengan NutriLevel, pastinya di Indonesia Sehat kali ini. Pastikan tetap bersama kami, pendengar.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Anda masih mengikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Kumpas Tuntas informasi kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, serta tips menjaga tubuh dan mental tetap prima. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Iya, sebelum membacakan pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 1 RRI Madiun, Mbak Fadila ya, tadi belum dijelaskan juga mengapa kalau kandungan gula pada Nutrilevel ini dihitung berdasarkan per 100 mili ya tadi, dan ini bagaimana cara sederhana menghitungnya dari informasi per sajiannya? Silakan.
5: Oke, jadi terkait per 100 mili itu memang untuk mempermudah sebenarnya, untuk mempermudah pengelompokan si Nutrilevel ini tadi. Jadi diseragamkan semuanya per 100 ml dan akan lebih mudah karena rata-rata kan minuman kan memang tidak ada satu kemasan itu yang 100 ml itu jarang banget ya. Mm-hmm. Adanya lebih banyak yang 250 ya. Yeah. Paling 220 kan lebih
4: di range 200 atas
5: 100,
4: lah ya.
5: 150 mm-hmm. juga ada. Mm-hmm. Nah, kenapa? Memang karena untuk memudahkan. Jadi contoh nih Kak. Mm-hmm. Jadi penentuan Nutrilevel ini contoh dalam satu minuman itu mengandung 20 gram gula dalam 500 ml contoh ya.
4: Okay.
5: Maka ini rumusnya ini 20 gram gula dari 500 ml tadi dikali 100 dibagi 500 ml. Mm-hmm. Kan 100-nya ini dari 100 ml-nya si Nutrilevel ini tadi. Mm-hmm. 500 ini dari kemasannya. Ya. Hmm. Jadi sama dengan 4 gram per 100 ml.
4: Oke. Okay.
5: Ya. 4 gram per 100 ml ini berarti masuk apa tadi? Masuk level B. Nah, jadi gitu cara perhitungannya. Okay. Makanya kan sebenarnya si produsen ini dia wajib mencantumkan gitu. Wajib mencantumkan dan menghitung di levelnya dia masuk level mana nih kayak gitu. Seperti itu, Pak.
4: Baik, tadi kalau misalnya 20 gram gula ya dalam 500 ml, cara perhitungannya seperti itu tadi. Jadi 20 gram dikali 100 ml per 500 ml ya. Jadi ketemulah 4 gram per 100 ml.
5: Dan tadi
4: tinggal dicek di labelnya masuk di kategori A,
5: masuk
4: B, C, atau D begitu
5: atau
4: ya.
5: Atau C, D.
4: Oke, jadi sekali. Itu tadi pendengar. Jadi lebih ini lagi ya, lebih detail lagi ya. Padahal untuk perhitungan apa namanya terkait dengan kandungan gulanya. Nah, kita ke pertanyaan dulu ya Mbak Fadila. Ini ada Ibu ini di Madiun, bagaimana mencegah anak yang sudah kecanduan atau ketagihan jajanan manis, Mbak? Karena apalagi kalau sebagai orang tua yang dua-duanya pekerja, ini ya agak kadang susah untuk mengontrolnya. Nah, ini bagaimana, Mbak?
5: Nah,
4: untuk mengkat
5: itu
4: gula ya, ini klasik sebenarnya.
5: Ini PR banget, ini PR semua orang tua. Tidak hanya orang tua yang bekerja.
4: Okay.
5: Karena orang tua yang nggak bekerja pun sebenarnya harus sadar akan kebutuhan si anak ini. Kalau orang dewasa itu harus kurang dari 25 gram. Nah, anak itu lebih kurang dari itu. Jadi anak itu kurang dari 25 gram dalam satu hari. Itu 25 gram itu maksimal untuk secara umum ya Kak ya. Untuk sedangkan untuk anak antara 10 sampai 15 gram
4: okay.
5: dalam satu hari. Lah bayangkan saja contoh ya minuman. Minuman si susu rasa-rasa tuh ya, susu rasa-rasa atau minuman yang rasa-rasa itu bisa dalam satu kemasan itu, walaupun kemasannya kecil ya, itu bisa sampai 5 sampai 10 gram gula di dalamnya, dalam satu kemasan itu tadi. Nah itu bayangkan kalau dia konsumsi lebih dari satu, atau dalam sehari bisa sampai 3 kali ya, itu pasti akan menyebabkan kelebihan asupan gulanya. Nah, siapannya gimana? Yang pertama adalah jangan menyediakan di rumah. Serius, ini jangan stok di rumah. Kalau takut dikatain pelit, biarin. Nah, emang gitu, karena gitu. Memang nanti jatuhnya terlihat kita pelit, Kak. Maksudnya pelit ke anak. Ya, mungkin nanti bukan anaknya yang protes, tapi mungkin orang di sekitar kita. Masa gitu aja pelit ke anak-anak, minta jajan itu aja nggak dibeliin. Nah, tapi kan kita kan taunya adalah membatasi mereka untuk konsumsi makanan yang nggak sehat itu. Jadi jangan pernah stok makanan kemasan di rumah. Kalau mau stok lebih baik buah-buahan, atau kalau enggak ya ya protein gitu ya. Jadi anak memang harus dikenalkan dengan makanan yang real food ya, bukan yang kemasan. Jadi jangan pernah ada stok makanan kemasan di rumah, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tuh namanya, ya kenalkan anak-anak itu makanan real food itu tadi, Kak. Jadi contoh anak pengen es krim, nah gimana caranya kita bikin es krim yang lebih sehat, contoh bikin es krim sorbet gitu, ya kan, ditambah susu-susu yang susu UHT yang tanpa gula itu, dicampurkan sama si siapa tuh, si apa tuh namanya, si buahnya. Nah ini kemarin kan juga ada viral nih. Jadi apa, buah-buahan dibekukan dulu, habis itu udah beku dikeluarin dari kerok nih, sama susu atau yogurt,
4: jadi ya, es krim lah ya,
5: jadi es krim lah kayak gitu. Jadi lebih ke memodifikasi makanan-makanan yang diinginkan anak-anak itu menjadi lebih sehat itu. Terus yang terakhir adalah, itu juga paling penting juga, kita sebagai orang tua harus mencontohkan. Jadi kalau kita sebagai orang tua tidak mencontohkan, anak mana mau ikut kita. Ibu aja, bapak aja konsumsi makan itu, masa aku gak boleh lah. Itu nanti
4: anak-anak lebih pintar sekarang ya, untuk berprotes ya.
5: Betul. Suka protes mereka. Karena itu orang tuanya gak bisa menyontohkan. Seperti itu.
4: Ada tiga ya tadi ya, untuk jangan stok makanan kemasan di rumah. Ini seringkali kadang-kadang merasa kasihan ya, apalagi kalau anak sudah merengek dan tantrum, kemudian juga tadi mungkin memodifikasi makanan ya dari real food untuk disesuaikan dengan apa yang diinginkan, hampir mirip lah ya, dan itu lebih sehat dan juga menjadi contoh sebagai orang tua. Nah, tapi kalau memang benar-benar ini posisinya anak sudah mungkin
5: kecanduan, sudah
4: kecanduan nih. Ini bagaimana untuk istilahnya cut off-nya ini gimana, Mbak Fadila? Ini tantangan lagi dan
5: mereduksi.
4: Pelan-pelan ya mereduksinya.
5: Kalau
4: ya,
5: saya sih pelan-pelan. Jadi tidak mereduksi sedikit-sedikit. Jadi contoh yang awalnya apa tuh namanya, kita ngasih si anak contoh apa, kita nyetok biasanya satu dus, kita jadi stok berapa biji aja gitu di rumah. Nah, nanti lama-lama direduksi, direduksi, direduksi, dan harus terus sounding ke anak. Anak tuh sebenarnya kalau kita sounding terus, dia ngerekam kok, Kak. Jadi tidak selalu kalau udah kejadian, udah terlanjur, udah biarin ya. Nah, itu malah salah. Ya. Jadi tetap harus kita dari orang tua yang benar-benar mendampingi dia. Terus walaupun kita nggak bisa 24 jam sama dia, tapi kita selalu sounding. Dan juga kalau contoh sama ini ya, sama rewang ya contoh ya. Nah, rewangnya itu juga harus disounding.
4: Jadi biar tidak berbeda nih, ini kemarin dibolehin kok, tapi ketika semua orang tua nggak boleh, ini seringkali terjadi di situ ya. Nah, kemudian ada juga ini Ibu Dewi di Ngawi, apakah gula stevia lebih sehat betul dibandingkan gula pada umumnya? Kemudian kalau madu asli, apakah masih diperbolehkan diberikan kepada penderita diabetes? Bisa dijawab.
5: Madu asli diberikan pada penderita diabetes. Jadi gini, Kak, stevia. Stevia itu dia masuk ke bahan tambahan pangan tapi alami. Jadi dia dari alami, bukan dari sintesis atau bukan dari buatan. Jadi kalau mau konsumsi boleh, nggak apa-apa. Apakah ada batas minimalnya? Maksimalnya ada. Jadi istilahnya sebenarnya gini, akan lebih baik kalau tidak kecanduan. Jadi stevia ini sebenarnya hadir untuk membantu mengurangi kecanduan terhadap gula. Jadi nanti walau kita bisa konsumsi manis tapi nol kalori gitu, atau nggak bisa menaikkan apa tuh namanya gula darah kita gitu. Intinya makanya si stevia ini hadir. Tapi akan lebih baik kalau kita, lidah kita, kemudian metabolisme tubuh kita tuh terbiasa dengan bahan makanan yang tidak perlu ada tambahan gula atau tidak perlu ada tambahan rasa manis seperti itu. Jadi memang apa tuh namanya, kalau aman masih aman, enggak masalah. Dan kalau bisa ya konsumsinya jangan terlalu berlebih, karena kalau terlalu berlebih akan timbul rasa pahit.
4: Oke. Okay.
5: Biasanya di stevia ini. Terus kemudian tadi untuk madu. Madu alami apakah boleh diberikan untuk penderita diabetes? Ya. Sebenarnya gini, kalau kita mau detail betul terkait konsumsi makanan untuk pasien diabetes itu apa tuh namanya, bisa namanya itu kita pakai apa tuh namanya, teknik kerbing. Jadi
4: teknik apa tadi, Mbak? Teknik apa?
5: Kerbing.
4: Oh, kerbing.
5: Kerbing, kan? Nah, di sini itu dia, ini ngomongin ilmu gizi ini agak ini, agak detail banget ini ya. Jadi per orang itu kalau kita hitung itu dia bisa mengonsumsi maksimal berapa gula untuk dia tidak menaikkan kadar gula darahnya dia. Maksudnya tidak ada lonjakan, jadi ada toleransi gitu. Nah, apakah sebenarnya boleh nggak si madu ini masuk ke menunya pasien diabetes? Boleh, asalkan dalam satu hari dia konsumsi makanan itu tidak ada yang menjadi lonjakan gula darah di dalam makanannya dia.
4: Oke. Okay.
5: Seperti itu. Nah, pun juga terkait apa tuh namanya, jadwal makanannya. Jadi kalau jadwal makannya itu kalau kita tidak atur dengan baik, itu akan terjadi lonjakan gula darah saat dia konsumsi makanan yang terlalu banyak di satu waktu. Nah, seperti itu. Jadi untuk memasukkan si siapa yang namanya, si madu. Ini boleh. Boleh. Tapi dengan catatan itu, dalam satu hari karbohidrat atau hitungan glukosa tambahannya tidak melebihi batasnya toleransi si tubuh si pasien diabetes ini tadi. Okay. Karena memang sangat tricky untuk pasien-pasien diabetes ini kalau mengonsumsi gula atau makanan dalam jumlah yang berlebih. Kayak gitu, Kak. Jadi makanya saya malah sering kali menyampaikan ke pasien-pasien diabetes saya, lebih baik menghindari si termasuk si gula, apa tuh namanya,
4: stevia.
5: Tadi si madu, si madu. Si madu ini karena dia tetap akan meningkatkan gula darah. Kalau stevia enggak, karena stevia enggak meningkatkan gula darah. Jadi lebih baik menghindari. Tapi kalau mau sekali waktu dimasukkan masih boleh, tapi juga tetap ada batasnya. Enggak boleh terlalu banyak. Dan batasnya berapa? Ya kita harus hitung, karena tidak semua orang sama batas konsumsi
4: ya? Okay.
5: Sama kondisinya untuk batas konsumsi gula atau glukosa atau karbohidrat hariannya dia. Begitu.
4: Oke, okay. Berarti tadi kalau disebutkan misalnya gula stevia ini aman meskipun jangan berlebihan ya. Tapi kan ada dalam bentuk cair dan juga yang dalam bentuk serbuk nih biasanya. Ini sebenarnya kalau dibilang itu lebih apa namanya, disarankan yang mana, Mbak Fadila? Cair atau yang tadi serbuk itu? Karena kan kalau serbuk
5: cair atau yang serbuk.
4: Ada yang maksudnya kalau serbuk pasti mengalami pengolahan dulu begitu ya.
5: Betul. Jadi kalau saran saya itu apa tuh namanya, boleh kalau mau konsumsi dalam bentuk serbuk atau dalam bentuk cair. Monggo, terserah. Cuman dia itu kan ini ya, namanya kan dia dari tetes ya, Kak ya. Pasti lupa aku. Dari ekstrak dari si daun stevia.
4: Ya,
5: betul. Jadi bisa dia nantinya ekstrak, pengolahan menjadi ekstrak ini bisa dari menjadi apa tuh namanya, si cair ataupun si serbuk. Memang tapi kalau akhirnya jadi serbuk itu memang lebih banyak pengolahannya memang. Jadi kalau saya menganjurkan, ya boleh silakan mencoba yang cair.
4: Okay.
5: Tapi kalau memang adanya yang serbuk, boleh juga konsumsi yang serbuk.
4: Okay.
5: Jadi sebenarnya aman asalkan tidak berlebihan itu tadi, Kak.
4: Kuncinya tidak berlebihan ya pastinya ya. Oke. Okay. Kemudian itu tadi ya menjawab pertanyaan ada dari pendengar kita. Nah, langkah sederhana yang bisa dilakukan begitu ya sebagai kita masyarakat dimulai dari setelah mendengarkan ini ya untuk mengurangi konsumsi gula berlebih begitu atau mungkin yang sudah terbiasa mengonsumsi manis begitu rasanya hampa kalau nggak ada sesuatu yang manis ya.
5: Hampa.
4: Nah, ini tentunya kan ini menjadi edukasi kita agar menjadi konsumen yang lebih bijak lagi, lebih cerdas lagi dengan adanya Nutrilevel. Ini seperti apa, Mbak Fadila?
5: Oke. Okay. Jadi kalau kita ngomongin tipsnya ya buat masyarakat ya. Yang pertama adalah mulailah dari hal yang sederhana. Yang pertama, jadikanlah air putih itu sebagai pilihan utama. Di setiap makanan, contoh apa tuh biasanya contoh mamanya udah makan banyak gitu ditambah minumnya es teh, kemudian
4: ya?
5: Minumnya es jeruk, nah itu coba dialihkan menjadi air putih.
4: Okay.
5: Ya, jadi pilihlah air putih untuk menemani setiap hari, setiap hari atau setiap kali waktu makan. Yang pertama itu, terus yang kedua tetap batasi frekuensi minuman manis. Kenapa sih sebenarnya apa itu namanya pemerintah itu langkah awalnya adalah pada minuman bukan pada makanan, karena minuman itu cepat banget Kak kalau diserap di, kan dia bentuknya cair ya, masuk ke dalam tubuh cepat banget diserap sama si apa itu namanya saluran pencernaan, akhirnya meningkatkan gula yang ada di dalam darahnya kita. Beda kalau dengan makanan. Ya, beda dengan makanan. Makanan kalau kita konsumsi masih butuh waktu untuk pencernaan yang agak lama daripada yang bentuk cair. Nah, makanya pemerintah ini fokusnya ke minuman, dan memang kita wajibnya kalau saran saya memang harus batasi frekuensi minum yang manis seperti itu. Ya. Terus yang ketiga, perhatikan porsi. Jadi perhatikan porsi setiap kali makan maupun setiap kali minum. Jangan peh wes dahaga ngelak banget habisnya sampai 4-5 botol.
4: Waduh.
5: Ucuk,
4: masih ditambah gorengan botol. Mungkin ya.
5: Lah, okay. Itu perlu diperhatikan. Terus yang terakhir adalah membiasakan membaca label gizi. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa label gizi itu penting banget ya. Karena apa ya? Kita harus tahu biar agar kita sadar bahwa konsumsi kita ini 100 mili ini gulanya ada 10 gram, berarti aku harus batasi, nggak boleh terlalu banyak kayak gitu. Jadi memang kita harus sadar dan memang betul-betul memang harus kita paham akan ya itu tadi si kandungan gula-gula yang ada di dalam kemasan makan seperti itu.
4: Oke.
5: Okay. Gitu.
4: Oke. Okay. Karena tapi kalau kondisi sekarang ini juga banyak anak muda yang mungkin terjebak ya dengan kultur sekarang makanan beragam ya Mbak ya, macam-macam. Apalagi juga belum kebiasaan kopi susu terus ini ya, ini juga menjadi catatan ya Mbak ya. Karena tapi kalau dari apa yang ditemuin Mbak Fadila di lapangan sendiri terkait dengan apa mungkin kasus-kasus anak muda yang mungkin sudah apa ya terkena beberapa penyakit mungkin
5: diabetes.
4: Gula, diabetes, hipertensi, ini seperti apa juga Mbak? Ini juga menjadi gambaran ya pastinya dan pengingat kita juga untuk anak-anak muda untuk lebih aware lagi. Ini seperti apa Mbak Fadila? Mungkin singkat saja.
5: Oke, jadi kalau gambaran untuk anak-anak yang ada di sekitar kita sekarang itu banyak Kak. Jadi kita kalau lihat di rumah sakit besar itu udah banyak pasien-pasien cuci darah itu adalah anak-anak.
4: Oke.
5: Lah itu karena apa ya? Karena kelebihan konsumsi makanan sehari-harinya termasuk di dalamnya ada gula itu tadi. Ya, jangan dipikir gula itu terus akhirnya cuma hanya menyebabkan diabetes saja, bukan, tapi terminalnya dia bisa menyebabkan gagal ginjal yang akhirnya menyebabkan dia harus cuci darah gitu. Jadi kondisi-kondisi remaja pun, anak dan remaja sekarang pun kita lihat banyak. Mungkin kalau kita mau survei dalam satu apa tuh namanya dalam 10 ada paling 9 atau bahkan semuanya itu nggak doyan makan sayur
4: ya. Yeah. Oke.
5: Okay. Nggak doyan makan sayur, konsumsi makanan instannya berlebih. Kalau kita lihat dari SKI yang berapa kali sering saya sampaikan bahwa Survei Kesehatan Indonesia lebih dari 50% dari remaja, anak dan remaja Indonesia itu dia kurang aktivitas fisik, dia kurang konsumsi buah dan sayur, kemudian dia lebih banyak mengonsumsi makanan yang berisiko. Makanan yang berisiko itu kayak apa? Ya makanan yang tinggi gula, lemak, tinggi garam, makanan kemasan, mie instan, dan makanan yang lain. Nah itu makanan-makanan berisiko itu kalau dari hasil survei kesehatan Indonesia itu lebih dari 50%, 70-90% dari masyarakat.
4: Wow.
5: Anak dan remaja di Indonesia itu seperti itu kebiasaannya. Jadi memang kurang baik, Kak. Okay. Seperti itu.
4: Berarti memang betul mencegah lebih baik ya daripada nanti harus mengobati.
5: Betul sekali. Okay.
4: Semoga ini juga semakin meningkatkan awareness ya, dan juga tentunya membuat kita untuk semakin yakin terus hidup lebih sehat lagi, begitu Mbak Fadila. Terima kasih banyak banyak sekali manfaat dan juga ilmunya yang kita dapatkan di diskusi pada siang hari ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan, Mbak Fadila. Sukses selalu, sehat selalu, dan selamat melanjutkan aktivitas pastinya. Selamat siang.
5: Oke. Selamat siang.
4: Baik, berada juga pemirsa, saya tuntaskan kebersamaan saya dalam Indonesia Sehat. Anda bisa menyimak kembali ya obrolan kita melalui kanal YouTube RRI Madiun. Dan itu artinya saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, namun pastikan tetap bersama kami. Pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan pastinya Madiun siang ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nindi Aprila, hingga Madiun sore ini. Saya beritahu dia, selamat siang.
3: Anda telah menyimak acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Informasi kesehatan terpercaya untuk seluruh keluarga Indonesia. Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun, hadir setiap hari Jumat mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan respek Merdeka Run berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: With team first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Scottney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Scottney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Skye Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu Scottney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Scottney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusti sebagai komisaris utama.
1: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
2: Beberapa hal yang faktor itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
1: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan, posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mira Abdul.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edis Rosso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.

0: biasa mungkin banyak efek dari adanya Persija satu yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
1: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Isen Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi, tenis ini menjadi tradisi kita untuk kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah bahwa memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT menyaksikan tsunami besar dari atas bukit. Video tersebut memperlihatkan kerumunan warga duduk di perbukitan memandang gulungan ombak tinggi di laut. Unggahan ini marak beredar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan warga NTT yang mengungsi di perbukitan menyaksikan tsunami yang datang dari laut adalah hoax.
2: Faktanya,
1: dilansir dari Tempo.co, video tersebut identik dengan unggahan di platform Pinterest. Akun berbahasa Rusia yang mengunggahnya menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan destinasi wisata di Nazaré, Portugal. Pantai tersebut dikenal populer di kalangan pecinta ombak raksasa yang rutin muncul setiap Oktober hingga Maret.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Putri bangsa, pemuda dan pemudi Indonesia, kuatkan tekad, tegakkan kepala di tengah gejolak kehidupan. Nasib bangsa tergenggam di tanganmu. Masa depan adalah milikmu. Demi Ibu Pertiwi, bekerja berdharma bakti, membangun negeri, membina ekonomi, menjaga nurani, menegakkan demokrasi. Wujudkan cita-cita paling hakiki, yakni Indonesia yang adil dan sejahtera, aman tentram, damai sentausa bagi semua.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini, siang hari ini ada saya Nindya Aprilia menemani ruang dengar Anda, pendengar, di hari Jumat ya. Jumat 28 Agustus 2026 dan tentunya saya akan mengudara hingga nanti petang pendengar jelang di jam 18 waktu Indonesia Barat. Di siang hari ini Anda bisa mengikuti siaran kami ya pendengar melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz atau juga bisa mengikuti siaran kami tentunya pendengar jika Anda mau dengerin di streaming ya. Ini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital. Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun akan menemani Anda dengan sejumlah informasi hingga siang nanti pendengar jelang di jam 13 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya karena hari ini merupakan hari Jumat ya pendengar, hari Jumat di akhir pekan ini ya. Nanti kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Baitul Hakim Kota Madiun untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat. Tetap di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: siram bunga sekarang.
1: Lagi hujan mah.
0: Kan bisa pakai payung.
2: Intermezzo.
3: Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Baitul Hakim Kota Madiun untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin jamaah solat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perintahnya kita laksanakan dan semua larangannya kita tinggalkan, serta meneladani sifat-sifat mulia dan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadirin rahimakumullah, ada manusia yang dikenang karena hartanya. Ada pula yang dikenang karena kekuasaannya. Ada pula yang namanya terukir karena ilmunya. Tetapi ada satu manusia yang Allah Ta'ala abadikan kemuliaannya bukan karena harta dan bukan karena kekuasaannya, melainkan karena akhlaknya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran surat Al-Qalam, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat yang paling baik dan paling mulia.

diri manusia. Bagi umat Islam, bulan Rabiul Awal bukan hanya menjadi bulan untuk mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi harus menjadi momentum nyata untuk merefleksikan dan mengamalkan akhlak mulia serta keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Karena ukuran kualitas seorang muslim bukan hanya seberapa panjang sholat malamnya, bukan hanya seberapa fasih bacaan Al-Qur'annya, bukan hanya seberapa banyak hafalan dalilnya, tetapi juga seberapa indah akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menjadikan akhlak sebagai ukuran manusia terbaik. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan." Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hakikat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup hanya dengan lisan dan pujian, tetapi bagaimana menjadikan beliau sebagai teladan dalam seluruh sisi kehidupan kita. Maka marilah kita seleksi diri kita masing-masing, sudah sejauh mana kita menerapkan keteladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lingkungan keluarga kita maupun di tengah-tengah masyarakat kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dengan selalu bersolawat serta mengikuti ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semua mendapatkan cinta syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling utama kita kelak menjadi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin.

سو صفوفكم فإن تزكية الصفوف من إقامة الصلاة. صلوا.

Tuhan sering amarah kepada manusia. Masalah sering naik wahyu pada manusia. Mau berbuat sesuatu. Bilanglah dengan.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, baru saja Anda mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Hakim, Kota Madiun. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Ya benar, ada satu buah tembang dari Riri featuring Itok ya pendengar, ada Sengit menemani Anda tentunya di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar sajian lagu Campur Sari masih akan menemani Anda dan juga mengudara hingga nanti jelang jam 13 waktu Indonesia Barat, pendengar. Di mana akhir-akhir ini, belakangan ini ya, pendengar, ada informasi yang bisa dibilang informasi menyedihkan begitu ya. Dan juga informasinya kalau beberapa waktu lalu ini dari beberapa wilayah yang ada di luar Pulau Jawa, pendengar. Dan di Ponorogo sendiri berkaitan dengan kebakaran hutan, pendengar, ini juga terjadi begitu ya sayangnya ya. Kebakaran hutan kembali terjadi di Ponorogo, di mana kali ini di kawasan perhutani petak 112A RPH Selahung, BKPH Ponorogo Selatan masuk desa Truneng, kecamatan Selahung, Ponorogo. Mandor Perhutani pendengar Sunyoto ini mengatakan bahwa kebakaran diduga terjadi lantaran adanya pembakaran lahan oleh warga hingga merembet ke hutan. Adapun yang terbakar yakni pohon jati, kalitus atau rimba, dan beruntungnya pendengar kobaran api ini tidak merembet ke pemukiman warga, juga tanaman warga yang jaraknya ternyata tidak jauh dari lokasi kebakaran. Jadi mengetahui adanya insiden kebakaran tersebut, pendengar, pihaknya bersama petugas BPBD dan juga instansi terkait ini berupaya melakukan pemadaman secara manual. Dan atas kejadian ini, pendengar, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian ini sempat tersendat ya, di mana bahkan tidak sedikit masyarakat yang diarahkan melintas melalui perbatasan antara desa Galak dan juga Truneng, kecamatan Selahung, Ponorogo. Ya pendengar, harapannya ya, karena dari informasi yang didapatkan ini tadi yang sudah disampaikan dan juga dimuat di laman rri.co.id, ada pembakaran ya, pembakaran lahan kemudian merembet. Nah, jadi mungkin dari sini masyarakat bisa mengantisipasi ya, ataupun tidak melakukan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan ya. Ini cukup membahayakan ya pendengar, karena seperti yang terjadi di Ponorogo ini, untung saja ini ya, tidak merembet ke permukiman warga dan juga beberapa jenis tanaman yang pastinya sudah dirawat dengan sepenuh hati dan juga dinantikan hasil dari tanamannya. Misal bertanam padi ini juga dinantikan untuk bisa panen dan pastinya menjadi sumber perekonomian bagi mereka. Berkaitan dengan kebakaran, pendengar, yang mana asap kebakaran ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan ya, karena memang uap panas ini membahayakan karena mengandung akumulatif bahan kimia dari perabotan rumah tangga, kemudian cat dan juga bahan pelapis bangunan, yaitu ada ozon, kemudian sulfur dioksida, karbon monoksida dan juga nitrogen oksida, pendengar. Jadi cukup berbahaya ya kalau misalkan Anda menghirup api ataupun menghirup asap akibat api kebakaran, pendengar. Nanti akan dihadirkan sesaat lagi beberapa dampak negatif apabila Anda menghirup asap kebakaran, pendengar, setelah satu buah lagu dari Putri Dalan Anyar.

Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Yeay! Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Wow. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni, pagelaran wayang, sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Ya, mendengar ada tembang campur sari dari Didi Kempot, Suketeki masih menemani Anda tentunya di campur sari siang pro 1RRI Madiun, pendengar. Dan tadi masih seputar kebakaran ya, pendengar, di mana ternyata ada beberapa dampak negatif yang bisa menimpa Anda apabila Anda menghirup asap kebakaran, pendengar. Yang pertama adalah gangguan pernafasan. Ini mungkin menjadi salah satu dampak yang umum terjadi ya, pendengar, di mana gangguan pernafasan ini merupakan penyakit yang dapat menghambat fungsi normal paru-paru, di mana penyakit ini mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bernafas, pendengar. Nah, gangguan pernafasan sendiri, pendengar, ini bisa terjadi akibat dari adanya kabut asap kebakaran yang mengandung campuran gas, kemudian zat kimia dan juga partikel debu. Yang mana penyakit ini juga bisa dipicu oleh adanya bahan kimia yang memicu peradangan pada paru-paru Anda, pendengar. Ada dampak lain ya, tentunya selain tadi gangguan pernafasan, Anda juga bisa mengalami iritasi mata nih. Kalau misalkan terus-terusan terpapar asap kebakaran, di mana paparan zat kimia dari asap kebakaran, pendengar, ini bisa memicu iritasi pada mata Anda. Dan kondisi ini menyebabkan organ penglihatan jadi terasa perih, kemudian terus-menerus mengeluarkan air. Dan selanjutnya, selain adanya iritasi mata, pendengar, dalam hal ini asap kebakaran juga bisa memicu terjadinya kanker paru-paru. Yang mana ketika sel di dalam organ tersebut tumbuh ya, pendengar, secara tidak terkendali, meskipun penyebab utamanya biasanya dialami karena orang-orang yang merokok, pendengar, namun paparan asap kebakaran juga bisa meningkatkan resiko kanker, apalagi kalau misalkan kebakarannya berlangsung dalam periode yang cukup lama begitu. Jadi tak jarang ya, pendengar, kalau orang yang menghirup asap ataupun menghirup udara yang terpapar asap kebakaran ini suka bersin-bersin dan juga batuk-batuk, dan itu artinya Anda harus mewaspadainya dengan menggunakan masker kalau misalkan Anda sedang berpergian keluar dari rumah. Kalau misalkan Anda mengetahui ya, sudah mengetahui beberapa kawasan di daerah Anda memang sedang terjadi kebakaran, kebakaran lahan ataupun kebakaran hutan, jadi mungkin alangkah lebih baiknya Anda mengurangi kegiatan di luar ruangan karena memang udaranya sedang kurang baik ya. Udara yang mengandung asap kebakaran ini bisa menyebabkan Anda mengalami batuk-batuk berkepanjangan, pendengar. Itu tadi merupakan beberapa dampak yang bisa menimpa Anda apabila Anda menghirup asap kebakaran. Semoga semuanya segera usai ya, pendengar, dan tidak terjadi kebakaran yang berkepanjangan, tidak berlanjut, dan pastinya juga tidak ada korban jiwa, baik itu selain jiwa juga harta benda, pendengar, semoga tidak ada korban lagi begitu ya. Dan tadi informasi yang sudah dihadirkan tadi ya, ada kawasan hutan di area Ponorogo yang terbakar. Semoga itu menjadi yang terakhir dan tidak terjadi lagi adanya pembakaran lahan kemudian merembet ke area hutan sehingga menyebar ke beberapa titik lokasi lainnya. Dan kami masih akan menemani Anda tentunya di campur sari siang Pro 1 RRI Madiun hingga nanti, pendengar, jelang di jam 13 waktu Indonesia Barat.

Ya, mendengar RRI Pro 1 Madiun, demikian berakhir sudah campur sari siang Pro 1 RRI Madiun menemani aktivitas Anda. Terima kasih sudah mengikuti campur sari di siang hari ini pendengar. Sesaat lagi tepat di jam 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dinamika siang pendengar. Tetap di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Madiun memboyong ragam komoditas lokal unggulan dalam pameran APKASI Otonomi Expo 2026. Sebanyak 4.200 penari tercatat bakal ambil bagian dalam event yang digelar di Jalan Pahlawan Kota Madiun. Novita Hardini, anggota Komisi 7 DPR RI, dorong potensi wisata Pacitan naik kelas dengan perjalanan insentif. Selain ketiga topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Bersama saya Nindi Aprilia, inilah Dinamika Siang selengkapnya.
1: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Madiun memboyong ragam komoditas lokal unggulan dalam pameran APKASI Otonomi Expo AOE 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dayu Suwarno.
2: Pemerintah Kabupaten Madiun memboyong ragam komoditas lokal unggulan dalam pameran APKASI Otonomi Expo 2026 yang berlangsung di Hall 3-3A Indonesia Convention Exhibition ICBSD Kabupaten Tangerang pada 27 hingga 29 Agustus 2026. Ajang tahunan yang mengusung tema Jelajahi Ragam Komoditas Indonesia Tanpa Batas ini dimanfaatkan Pemkab Madiun untuk memperluas jangkauan pasar UMKM sekaligus menjaring peluang investasi ke daerah. Dalam pameran tersebut, stan pemerintah Kabupaten Madiun memajang berbagai produk kriya hingga kuliner khas seperti sambal pecel, brem, dan lempeng. Namun komoditas yang menjadi sorotan utama adalah beras porang, yakni produk inovasi pangan khas dari Kabupaten Madiun. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut keberadaan ajang ini sangat penting agar produk-produk hasil olahan UMKM lokal semakin dikenal di kancah nasional.
3: Ya, kami berharap dengan mengikuti Otonomi Expo di BSD ini, mudah-mudahan produk-produk dari Kabupaten Madiun bisa dikenal oleh daerah-daerah lain, khususnya beras porang ini produk yang khas dari Madiun dan ini merupakan hasil yang luar biasa. Kami berharap dikenal oleh seluruh, khususnya di Indonesia. Ya insya Allah begini, jadi karena Kabupaten Madiun kebetulan letaknya juga strategis, dilalui jalur jalan tol, punya dua exit tol, ya, punya kawasan industri, sehingga investasi untuk di Madiun sangat menjanjikan. Jadi kami berharap betul-betul ini bisa menambah pendapatan asli daerah dari Kabupaten Madiun.
2: Bupati juga berharap produk-produk dari Kabupaten Madiun bisa dikenal oleh daerah-daerah lain, khususnya beras porang, karena ini merupakan produk yang khas dari Madiun. Dan selain mempromosikan produk olahan pangan dan kriya, pemerintah Kabupaten Madiun memanfaatkan momentum ini untuk menawarkan potensi investasi daerah. Hari Wuryanto juga menjelaskan bahwa Kabupaten Madiun memiliki konektivitas dan sarana penunjang ekonomi yang sangat strategis seperti keberadaan kawasan industri serta akses tol dengan dua exit tol. Selanjutnya, sejumlah produk industri manufaktur asal Kabupaten Madiun seperti bola dan sepatu juga dipromosikan untuk menunjukkan kesiapan daerah menerima masuknya investasi guna menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD. Dan guna memperkuat promosi, Pemkab Madiun menjalin kerjasama dengan jaringan warga perantauan, di antaranya Paguyuban Masyarakat Kabupaten Madiun, Paguma, dan Pawitan Dirogo, Jabodetabek. Selain itu, Bupati juga mengajak warga perantauan di wilayah Jabodetabek untuk meramaikan stan Pemkab Madiun, serta membeli produk-produk UMKM lokal selama pameran berlangsung. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, persiapan gelaran Madiun Menari memasuki tahap akhir. Sebanyak 4.200 penari tercatat bakal ambil bagian dalam event yang digelar di Jalan Pahlawan Kota Madiun Sabtu 29 Agustus 2026. Berikut laporan Aristika.
4: Persiapan gelaran Madiun Menari memasuki tahap akhir. Sebanyak 4.200 penari tercatat bakal ambil bagian dalam event yang digelar di Jalan Pahlawan Kota Madiun pada Sabtu 29 Agustus 2026. Jumlah tersebut jauh melampaui ekspektasi awal pemerintah Kota Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, berdasarkan pembaruan terakhir, jumlah peserta telah mencapai sekitar 4.200 orang. Menurut dia, tingginya partisipasi tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat untuk ikut melestarikan budaya, khususnya seni tari. Bagus menyebut sejak awal pemerintah Kota Madiun memang tidak memasang target jumlah peserta. Masyarakat yang ingin terlibat dipersilakan mendaftarkan secara sukarela. Bagus menegaskan Madiun Menari tidak semata-mata ditujukan untuk menampilkan pertunjukan tari secara massal. Lebih dari itu, event tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap keberlangsungan seni tari. Dia mengapresiasi keterlibatan warga yang dinilai muncul dari kesadaran sendiri. Menurut dia, para peserta mendaftar, datang, bahkan membiayai kebutuhan mereka secara mandiri.
5: Jujur aja, Madiun Menari ini saya lebih bagaimana para masyarakat sadar untuk bersama-sama, ini justru Pemkot yang diajak masyarakat untuk melestarikan seni tari. Sehingga mereka hari ini mendaftar sendiri, datang sendiri, begitu, membiayai dirinya sendiri, begitu. Sehingga keinginan masyarakat seperti ini yang harus kita akomodir. Sehingga harapannya ini bukan bagus-bagusan menari, tetapi bagaimana masyarakat peduli terhadap seni tari. Yang nanti harapannya seni tari ini akan terus dijaga dan kita punya aset-aset tari.
4: Bagus berharap geliat Madiun Menari dapat menjadi momentum untuk menjaga seni tari sebagai salah satu aset budaya daerah. Dengan keterlibatan masyarakat secara luas, keberadaan seni tari diharapkan tidak berhenti pada satu event, tetapi terus berkembang dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Mendengar, jajaran Polres Madiun berhasil mengungkap penipuan dan penggelapan perhiasan bermodus asmara. Berikut laporan Dayus Warno.
2: Kepolisian Resort Madiun berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan perhiasan bermodus asmara. Hal itu disampaikan Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki, di mana ia menyebut seorang pemuda asal Rembang bersama rekannya nekat melarikan seuntai kalung emas beserta liontin senilai 8,5 juta rupiah milik wanita yang baru dikencaninya.
6: Perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan barang berupa kalung emas beserta liontin. Terlapor yaitu saudari LCA, pelajar beralamat di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Untuk tersangka yaitu ada dua, yang pertama MM beralamat di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Ngawi. Kemudian yang kedua yaitu saudara AAG, 24 tahun yang beralamat di Susun Spekol, Warujaya, Kecamatan Tanjung Anom.
2: Menurut Kapolres, tersangka memanfaatkan hubungan asmara yang baru terjalin untuk memperdayai korban. Dengan modus mengumbar janji manis akan mengenalkan korban kepada pihak keluarga, serta memberi perhiasan tambahan, namun berujung pada penggelapan barang berharga milik korban. Kapolres juga memaparkan kronologi peristiwa yang berawal pada 4 Februari 2026 lalu saat korban LCA 24 tahun, seorang mahasiswi asal Ngawi berkenalan dengan tersangka utama MM 33 tahun melalui aplikasi Kencan Omi. Kemudian komunikasi intens via WhatsApp berlanjut hingga keduanya menjalin hubungan pacaran. Diketahui LCA mengalami kerugian sebesar 8,5 juta rupiah atau seharga satu set kalung emas beserta liontin. Polisi juga mengamankan barang bukti satu lembar kuitansi pembelian kalung emas dan liontin toko Mas Tugu Madiun tertanggal 12 November 2022, satu bendel bukti percakapan atau chat WhatsApp, satu unit HP Samsung Galaxy warna biru milik tersangka MM. Tersangka MM 33 tahun ini merupakan warga Rembang Jawa Tengah yang berdomisili di Tanjung Anom Nganjuk dan AAG 24 tahun warga Kota Madiun yang juga berdomisili di Tanjung Anom Nganjuk. Keduanya dijerat pasal 492 atau pasal 486 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Pendengar, tak kunjung membaik dan terus merugi, para peternak di Magetan akan membawa polemik rendahnya harga telur ke Jakarta untuk mengadu kepada DPR RI. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
7: Para peternak telur ayam ras di Kabupaten Magetan berencana membawa persoalan rendahnya harga telur dan tingginya biaya produksi ke DPR RI. Aspirasi tersebut akan disampaikan langsung kepada Komisi 4 DPR RI di Jakarta pada awal September mendatang. Peternak asal desa Sumber Dodol, Kecamatan Panean, Magetan, Suparlan mengatakan persoalan yang dihadapi peternak saat ini tidak hanya menyangkut harga telur, tetapi juga biaya pakan yang terus meningkat. Menurutnya sejumlah kebijakan pemerintah terkait perlindungan peternak belum sepenuhnya dirasakan di tingkat lapangan. Ia mengatakan peternak sebelumnya telah menyampaikan aspirasi mulai dari tingkat daerah, provinsi hingga pemerintah pusat. Namun sejumlah kesepakatan yang diharapkan dapat membantu peternak dinilai belum sepenuhnya terrealisasi. Salah satunya terkait dengan harga acuan pembelian atau HAP telur yang telah ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, biaya produksi justru makin tertekan oleh kenaikan harga pakan. Suparlan menyebut harga telur di tingkat peternak saat ini sekitar Rp20.800 per kilogram, sementara kebutuhan harga untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak berada di kisaran Rp23.400 per kilogram. Di tengah kondisi itu, harga jagung sebagai salah satu bahan utama pakan juga masih berada di kisaran Rp6.800 sampai dengan Rp7.000 per kilogram. Harga pakan bahkan disebut telah mencapai sekitar Rp468.000 per sak setelah mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya, peternak juga menyoroti realisasi kebijakan pemerintah terhadap produsen pakan. Sebelumnya, pemerintah menyampaikan adanya larangan kenaikan harga pakan serta ancaman sanksi bagi perusahaan yang menaikkan harga. Namun, menurutnya, kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya kenaikan harga.
8: Bersuara di daerah, di provinsi, bahkan sampai di Jakarta dengan Pak Mentan juga. Pada prinsipnya kami cuma mengevaluasi apa yang sudah saat ini disepakati antara pemerintah daerah, juga istilahnya kami peternak, bahkan sampai pemerintah pusat. Pada prinsipnya nopo, harga HAP yang dulu dicantumkan Pak Amran, Pak Menteri Pertanian, hingga saat ini realisasi di lapangan belum terrealisasi semua. Dengan harga pakan yang awalnya itu selain di stop tidak boleh naik, tapi kenyataan hari ini tetap saja naik. Itu harapan kami dari awal, memang kami bersurat juga ke Komisi 4 bahwa istilahnya permasalahan peternakan ini bukan Magetan saja, tapi sifatnya juga nasional, sangat sudah kebingungan. Makanya kami berharap untuk sampai ke Komisi 4 itu adalah menyampaikan apa aspirasi dari betul-betul rakyat kecil, peternak rakyat itu betul-betul diakomodasi, memberikan satu keputusan yang itu bisa memberikan solusi terbaik untuk para peternak.
7: Karena itu pertemuan dengan Komisi 4 DPR RI diharapkan menjadi ruang bagi peternak untuk menyampaikan kondisi tersebut secara langsung sekaligus mendorong adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada keberlangsungan peternak rakyat. Suparlan juga menilai keberadaan program makan bergizi gratis MBG belum cukup untuk menjadi solusi persoalan harga telur secara keseluruhan. Untuk itu menurutnya pemerintah tetap perlu memperhatikan mekanisme harga di pasar konvensional. Ia berharap pertemuan dengan DPR RI nantinya tidak berhenti pada pembahasan serapan MBG tetapi juga menghasilkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara harga telur dan biaya produksi. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan menyatakan bahwa persoalan peternak ayam petelur di daerahnya membutuhkan kebijakan pusat. Untuk itu, Disnakan akan mendampingi para peternak untuk bertemu DPR RI di Jakarta. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
7: Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan Kabupaten Magetan menilai persoalan yang dihadapi peternak ayam petelur tidak dapat diselesaikan hanya dari sisi harga telur. Kenaikan biaya produksi dan belum terintegrasinya data produksi menjadi sejumlah persoalan yang membutuhkan intervensi pemerintah pusat. Kepala di Senakan Magetan Nur Haryani mengatakan, harga telur di tingkat peternak saat ini sebesar Rp20.800 sampai dengan Rp21.000 per kilogram, sementara harga di pasar berada di kisaran Rp21 sampai dengan Rp22.000 per kilogram. Harga itu masih berada di bawah titik impas atau break even point BEP yang diperlukan peternak yakni sebesar Rp23.500 per kilogram. Menurutnya, KBP tersebut bahkan belum memperhitungkan kenaikan harga pakan terbaru. Kondisi itu membuat margin usaha peternak rakyat semakin tertekan. Ia menyatakan pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan itu. Di antaranya mempertemukan peternak dengan Kementerian Pertanian, jajaran pemerintah provinsi, hingga Satgas Polda. Namun kompleksitas persoalan pada sektor ayam petelur membuat penyelesaiannya membutuhkan kebijakan di tingkat pemerintah pusat. Salah satu aspirasi yang disampaikan peternak adalah revisi regulasi yang berkaitan dengan pengaturan produksi. Nur menjelaskan pengawasan terhadap produksi dan peredaran day old chick atau DOC serta distribusi pakan masih menjadi pekerjaan rumah. Menurutnya, pemerintah daerah juga kesulitan memperoleh data yang tepat menggambarkan kondisi produksi ayam petelur secara menyeluruh. Menurut Nur, persoalan tersebut berkaitan dengan belum tersedianya sistem data yang benar-benar terintegrasi. Bahkan ketika pemerintah daerah meminta data kepada pemerintah pusat mengenai kuota produksi yang ideal, angka itu belum dapat diperoleh secara pasti.
9: Untuk BEP saja sudah jauh gitu, 21 atau 22, tapi BEP-nya itu masih 23.500. Belum terhitung BEP ini dengan kenaikan pakan yang baru. Artinya tetap ya peternak rakyat ini yang jadi korban. Jadi sebenarnya sudah difasilitasi banyak ya, peternak ini ketemu Kementan, wakil gubernur, ketemu Satgas Polda dan lain-lain. Tapi memang karena kompleksnya permasalahan di layer ini ya, memang butuh, benar-benar butuh regulasi pusat yang benar-benar harus direvisi, dan itu kan juga butuh waktu untuk regulasi. Rencananya ketika mungkin Pak Mempan sudah nggak mempan, mungkin dengan DPR RI ini semoga ada penekanan lagi ya, terkait kebijakan-kebijakan pelanggan.
7: Di tengah kondisi tersebut, peternak Magetan berencana membawa persoalan perunggasan khususnya terkait harga telur dan biaya produksi ke DPR RI di Jakarta. Disenakan berharap langkah tersebut dapat membuka ruang pembahasan yang lebih luas mengenai regulasi dan tata kelola sektor ayam petelur. Bahkan ia pun berencana akan ikut ke Jakarta mendampingi para peternak. Ia menilai persoalan peternak tidak hanya berkaitan dengan harga jual telur, tetapi menyangkut keseimbangan produksi, ketersediaan DOC, harga dan distribusi pakan, serta akurasi data yang menjadi dasar penyusunan kebijakan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Bergeser ke informasi berikutnya pendengar, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Disdaknaker Pacitan himbau masyarakat Pacitan yang ingin bekerja di luar negeri untuk berhati-hati terhadap agensi yang berkaitan dengan calon pekerja migran Indonesia CPMI. Berikut laporan Angela Reska.
10: Sejak bulan Januari 2026 hingga saat ini, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdaknaker Pacitan mencatat sekitar 200 orang telah mengajukan calon pekerja migran Indonesia atau CPMI. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disdaknaker Pacitan, Supriyono, menilai Pacitan memiliki banyak potensi CPMI. Namun, dengan banyaknya potensi tersebut, Supriyono menghimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk berhati-hati. Pihaknya meminta masyarakat untuk selektif terhadap agen yang berkaitan dengan CPMI.
11: Kalau ingin

0: dan mengurus persyaratan melalui Disdag Naker Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pendengar Novita Hardini, anggota Komisi 7 DPR RI, dorong potensi wisata Pacitan naik kelas dengan perjalanan insentif. Kembali laporan Angela Reska.
0: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pacitan mencatat, Pacitan berhasil mendapatkan 1,3 juta kunjungan wisatawan pada tahun 2023. Sementara tahun 2024, Pacitan mencatatkan 1,14 juta kunjungan wisatawan domestik dan 324 wisatawan mancanegara. Berdasarkan data tersebut, anggota DPR RI Komisi 7 Fraksi PDI Perjuangan Novita Hardini menilai, Pacitan memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan sektor pariwisata. Oleh karena itu, pihaknya mendorong Kabupaten Pacitan mengoptimalkan kekayaan destinasi wisata alam dan desa wisata agar tidak hanya menjadi kunjungan, namun mampu berkembang menjadi destinasi perjalanan insentif berkelas nasional.
2: Namun ada hal-hal yang masih banyak perlu perhatian pemerintah, salah satunya adalah bagaimana membawa setiap UMKM, baik itu di sektor pariwisata, di sektor pangan, di sektor kriya, di sektor ekonomi kreatif lainnya seperti event organizer, pengelola pariwisata yang ada di Pok Darwis dan lain sebagainya, ini perlu dinaik kelaskan. Nah, salah satunya adalah kegiatan-kegiatan seperti hari ini.
0: Menurut Novita, konsep insentif membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan wisata biasa. Wisatawan dalam jumlah banyak, seperti rombongan perusahaan atau komunitas, tidak cukup hanya diajak mengunjungi satu objek wisata. Namun, yang dijual adalah pengalaman yang terintegrasi, seperti pertunjukan budaya, sajian hidangan dari UMKM lokal, hingga oleh-oleh. Oleh sebab itu, wisatawan tidak hanya pulang dengan buah tangan, namun juga membawa kenangan luar biasa tentang Pacitan. Novita menegaskan, pola tersebut akan menciptakan rantai ekonomi yang jauh lebih panjang. Wisatawan tidak hanya mengeluarkan uang di objek wisata, tetapi juga untuk hotel, transportasi, kuliner, UMKM, pemandu wisata, hingga produk kerajinan lokal. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pendengar, krisis air bersih di Ngawi memantik kepedulian berbagai pihak, salah satunya DPC PDI Perjuangan Ngawi, yang mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Ketua DPC PDI Perjuangan Ngawi, Dwirianto Chatmiko, mengatakan penyaluran kali ini difokuskan ke Kecamatan Beringin. Sebanyak 2 tangki air bersih dikirim untuk membantu memenuhi kebutuhan warga. Menurut Anto, bantuan air bersih tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kesulitan yang dialami masyarakat selama musim kemarau. Terlebih, sejumlah wilayah Ngawi kini menghadapi keterbatasan sumber air. Bantuan selanjutnya bakal diperluas ke wilayah lain yang turut mengalami krisis air. Anto juga berharap bantuan tersebut dapat meringankan kebutuhan harian warga, terutama untuk mendapatkan air layak konsumsi selama sumber air belum kembali normal. Di sisi lain, perubahan cuaca sangat dinantikan masyarakat di kawasan terdampak kekeringan Ngawi. Turunnya hujan diharapkan dapat memulihkan sumber-sumber air yang menyusut maupun mengering. Perubahan cuaca sangat dinantikan masyarakat di kawasan terdampak kekeringan Ngawi. Turunnya hujan diharapkan dapat memulihkan sumber-sumber air yang menyusut maupun mengering.
3: Dinamika Siang, RRI Madiun.
1: Informasi berikutnya, pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun berencana mengusulkan pengadaan 3 kendaraan pemadam kebakaran roda 3 pada tahun 2027. Kendaraan itu ditunjukkan untuk menjangkau lokasi kebakaran yang ada di gang-gang sempit kawasan permukiman. Berikut laporan Aris Deka.
4: Penanganan kebakaran di gang-gang sempit menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun. Untuk mempercepat penanganan di lokasi yang sulit dijangkau mobil pemadam, kendaraan damkar roda 3 bakal diusulkan dalam pengadaan tahun anggaran 2027. Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Agus Purwowidakdo mengatakan kendaraan tersebut di

0: rancang untuk menjangkau lokasi kebakaran yang memiliki akses jalan sempit. Saat ini pihaknya berencana mengusulkan 3 unit kendaraan damkar roda 3 pada 2027, yang nantinya masing-masing unit disiagakan di 3 wilayah Kecamatan Kota Madiun, mulai Kecamatan Taman, Manguharjo, dan Kartoharjo.
1: Kalau yang sementara ini kan kita pakai APAR, dan nanti kita rencananya kita pengadaan alat damkar yang kecil. Yang kecil itu roda 3 itu, jadi nanti bisa harapannya bisa masuk ke gang-gang kecil-kecil. Tahun depan kita ajar dari tahun depan. Kalau kita ya paling ya pengadaannya rencananya ya 3 dulu. 3 mobil roda 3. Pas jadi standby nanti di 3 kecamatan. Iya, jadi banyak gang-gang utamanya. Tapi ya alhamdulillah ya, sekarang aja sudah tertangani Pak Gamal ya. Walaupun kondisi saat ini kan selang kita kan cukup panjang. Suplai air sebagainya, ya sementara ini masih tertangani lah ya.
0: Menurut Agus, keberadaan kendaraan damkar berukuran kecil memang dibutuhkan mengingat masih banyak gang sempit di Kota Madiun. Kendaraan tersebut diharapkan dapat mempercepat respon petugas saat terjadi kebakaran di kawasan permukiman dengan akses terbatas. Meski demikian, Agus menyebut penanganan kebakaran di gang sempit selama ini masih dapat dilakukan. Salah satunya didukung ketersediaan selang pemadam yang cukup panjang serta suplai air yang relatif memadai. Meski demikian, pengadaan kendaraan damkar roda 3 tetap dinilai penting sebagai sarana pendukung. Dengan kendaraan yang lebih kecil dan lincah, petugas diharapkan bisa menjangkau titik kebakaran lebih cepat, sekaligus meminimalkan resiko api untuk meluas. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
2: Mendengar kawasan perhutani petak 112A RPH Selahung BKPH Ponorogo Selatan masuk desa Truneng Kecamatan Selahung terbakar. Berikut laporan Eka Wulan.
3: Kebakaran hutan kembali terjadi di Ponorogo. Kali ini kawasan perhutani petak 112A RPH Selahung BKPH Ponorogo Selatan masuk desa Truneng Kecamatan Selahung. Mandor Perhutani, Sunyoto mengatakan, kebakaran diduga terjadi karena adanya pembakaran lahan oleh warga hingga merembet ke hutan. Beruntung, kobaran api tidak merembet ke permukiman dan tanaman warga yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kebakaran.
4: Ini kemungkinan dari pembakaran lahan warga dan merembet ke hutan. Ini pohon kalitus dan jati, rimba. Bahayanya kan asap, asapnya langsung ke rumah warga. Ya, yang kemarin sore ada, terus tadi pagi muncul lagi titik api. Akhirnya merembet ke petak yang sebelah barat.
3: Mengetahui insiden tersebut, pihaknya bersama petugas BPBD dan instansi terkait lainnya berupaya melakukan pemadaman secara manual. Atas kejadian itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat tersendat. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang diarahkan melintas melalui perbatasan antara Desa Galak dan Desa Truneng, Kecamatan Selahung. Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Apalagi kondisi angin yang cukup kencang seperti saat ini membuat api cepat menjalar. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Pendidikan Ponorogo mengungkap alasan penutupan SD Negeri Setono di Kecamatan Jenangan. Kembali laporan Eka Wulan.
3: SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Ponorogo mengajukan proposal penutupan sekolah pada Dinas Pendidikan Dindik setempat. PLT Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Rahman Nurmita, mengatakan pengajuan tersebut dilakukan setelah kondisi jumlah peserta didik di SD Negeri Setono terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan salah satu pertimbangan dalam regrouping ataupun penutupan adalah efisiensi, terutama ketika jumlah siswa di suatu sekolah sangat sedikit. Sarana dan prasarana sekolah yang ditutup juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh sekolah lain yang membutuhkan.
5: Masih SD Setono saja, karena memang kemarin itu dari SD Setono itu memang ada proposal pengajuan untuk mengusulkan penutupan. Ya memang karena dari prosesnya itu sudah dari 2 tahun terakhir, yang pertama tidak dapat murid, terus yang kedua penutupan itu sudah menjadi kehendak dari wali murid maupun komite dan juga masyarakat ya.
3: Menurutnya, pengajuan penutupan tersebut bukan keputusan sepihak dari Dinas Pendidikan. Prosesnya telah berlangsung sekitar 2 tahun dan melibatkan sejumlah pihak di lingkungan sekolah maupun pemerintahan setempat. Meta menyebut rencana penutupan itu juga menjadi aspirasi wali murid, komite sekolah, dan masyarakat. Dalam pembahasan rencana tersebut turut hadir kepala desa, camat, serta pengawas sekolah. Meta menjelaskan mulai tahun ajaran baru 2026-2027, jumlah siswa yang tersisa di SD Negeri Setono hanya 6 orang. Sebelumnya, pada tahun 2026 ini, sekolah tersebut meluluskan 10 siswa. Dengan kondisi tersebut, jumlah siswa yang sebelumnya tercatat 16 orang, kini tinggal 6 siswa, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Sementara itu, Dindik Ponorogo belum melakukan regrouping sekolah lainnya. Rencana penataan sekolah pada tahun berikutnya masih dalam tahap kajian. Dari Ponorogo, Ika Wulan melaporkan.
2: Bergeser ke informasi terakhir pendengar, penolakan warga Bangun Sarindo Lopoh mengubah arah rencana pembangunan TPST Kabupaten Madiun. Kawasan TPA Kaliabu Mejayan kini disiapkan sebagai opsi baru lokasi fasilitas pengolahan sampah tersebut. Kesiapan TPA Kaliabu langsung ditinjau tim Local Service Delivery Improvement Project LSDP pada Kamis 27 Agustus 2026. Pengecekan melibatkan Kemendagri, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum PU dan World Bank. Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Dijen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan mengatakan, Kabupaten Madiun sebelumnya harus bersaing dengan puluhan daerah untuk mendapatkan dukungan program tersebut. Dari 65 daerah yang mengikuti asesmen berdasarkan jumlah readiness kriteria, Kabupaten Madiun akhirnya masuk 30 daerah penerima dukungan LSDP. Peninjauan tak sekedar melihat kesiapan lahan. Tim juga mencermati aspek kelembagaan, kelengkapan dokumen hingga konsekuensi perpindahan rencana lokasi pembangunan dari Bangun Sari ke TPA Kaliabu. Tim Kementerian PU turut memeriksa kondisi lahan yang disiapkan untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu TPST. Salah satu aspek krusial yang menjadi perhatian adalah ketersediaan pasokan sampah. Pasalnya, teknologi yang direncanakan membutuhkan suplai minimal 100 ton sampah setiap hari agar dapat beroperasi optimal. TPST tersebut dirancang mengelola sampah menjadi refuse derived fuel RDF, karena itu kontinuitas pasokan sampah menjadi salah satu syarat penting agar fasilitas dapat bekerja optimal sekaligus menghasilkan produk bernilai ekonomi. Iwan memastikan Kabupaten Madiun telah masuk daftar penerima program LSDP. Tahapan berikutnya, usulan daerah akan dibahas dalam annual work plan. November mendatang ditargetkan dilakukan penandatanganan naskah hibah dan perjanjian antara kepala daerah dan kementerian terkait. Program tersebut dirancang berlangsung selama 5 tahun, pendengar. Sementara itu, Direktur Pemerintahan Keuangan Daerah dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN Bappenas Anang Budi Gunawan menambahkan, LSDP bukan sebatas proyek pembangunan infrastruktur persampahan. Program tersebut dirancang menangani persoalan sampah dari hulu hingga hilir, mulai pembangunan fasilitas, pembenahan tata kelola, perubahan perilaku masyarakat hingga pemberdayaan. Program ini tidak hanya membangun fisiknya saja, tapi juga memastikan tata kelolanya, mengubah mindset masyarakat, lalu keberdayaan masyarakat juga seperti apa. Karena itu, Pemkab Madiun diminta menjaga komitmennya selama 5 tahun pelaksanaan program, terlebih penetapan 30 daerah penerima LSDP telah melalui proses penapisan panjang. Pendengar, dengan demikian berakhir sudah Dinamika Siang RRI Madiun edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @RRI_Madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Nindi Aprilia, selamat siang.
6: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.
2: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
3: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 15919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen Andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Pro Dangdut, dangdutnya dari Madiun, mantap. Ya pendengar, di siang hari ini Pro Dangdut hadir menemani Anda, di mana ada saya Nindi Aprilia yang akan menemani Anda dalam Pro Dangdut hingga nanti pendengar ya, hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar Pro Dangdut setiap hari hadir menemani Anda, di mana Anda bisa request lagu dangdut, kemudian juga ngobrol-ngobrol santai begitu ya sama Nindi di siang hari ini. Ya pendengar, karena belakangan ini ya informasi di media sosial ini banyak sekali berkaitan dengan kebakaran, yang mana belakangan ini juga flu dan batuk ini menjadi salah satu yang sering ataupun kerap terjadi di masyarakat ya pendengar, yang mana ini bisa terjadi karena adanya udara yang sedang kurang bagus belakangan ini. Kemudian polusi akibat kendaraan juga bisa jadi, ada juga yang membakar sampah, bakar lahan sisa panen, dan asap rokok ini juga bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya batuk-batuk begitu ya. Nah kalau lagi flu dan batuk nih pendengar, kira-kira apa yang Anda lakukan nih? Apakah Anda masih menggunakan cara-cara herbal untuk meredakannya pendengar? Seperti halnya kalau masih kecil dulu, kalau lagi batuk-batuk ini dikasih jeruk nipis sama kecap. Nah kalau Anda bagaimana? Apakah Anda masih menerapkan obat-obatan herbal itu pendengar untuk meredakan flu dan juga batuk? Anda bisa bergabung pendengar di telepon 0351459198 atau WhatsApp kami di 0811366909. Nah nanti kalau telepon dengerinnya ngobrol bareng Nindinya pakai telepon ya pendengar, biar suaranya bisa terdengar dengan jelas dan tidak delay. Jadi monitornya bisa dikecilkan terlebih dahulu. ...198 ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut. Oke, terputus ini ya.

0: Kita coba lagi pendengar di 198 sudah berdering lagi ini ya. Halo Pro Dangdut.
1: Piyo.
2: Dangdutnya Rari Madiun mantap.
0: Dangdutnya Rari Madiun mantap.
2: Gimana kabarnya Pak Dono?
0: Alhamdulillah kabar sehat. Pak Dono ya, gimana kabarnya?
2: Amin. Kalau saya itu pasti sehat Pak Yu.
0: Amin.
2: Iya. Tinggal pada sehat cuma kantong ini.
0: Oh aduh kantong kering.
2: Betul. Kok oh, tahu kamu?
0: Sudah akhir bulan soalnya ini ya.
2: Iya betul.
0: Anje, Pak Dono di siang hari ini lagi bahas soal flu dan batuk. Kalau Pak Dono sendiri, kalau lagi flu dan batuk ini sering konsumsi yang herbal-herbal gitu nggak Pak Dono? Kayak kalau batuk nih dulu kecap sama jeruk. Kalau Pak Dono sendiri gimana?
2: Iya itu sebetulnya kan tombol yang kuno ya itu
0: Mbak Yu. Anje betul.
2: Iya tetap sama juga Mbak Yu.
0: Pakai apa
2: itu
0: aja?
2: Itu biasanya ya itu jeruk sama kecap itu.
0: Jeruk sama kecap ya?
2: Iya.
0: Selain itu ada lagi?
2: Ya, nah iya kadang-kadang banyak ya cuaca Mbak Yu.
0: Iya betul.
2: Iya karena sering kebanyakan flu.
0: Iya karena cuacanya yang memang dingin ya. Kalau iya. Malam kemudian panas ini. Berubah-ubah.
2: Betul.
0: Kalau gitu mau diputerin lagunya siapa? Biar Nindi carikan dulu.
2: Siapa ini Mbak Yu?
0: Siapa?
2: Tarmuji.
0: Siapa itu Tarmuji itu ya?
2: Gus Kartaji.
0: Gus Kartaji, Anje, monggo bergabung.
2: Tahu kamu aja. Aku gendel, betul.
0: Lagu ini apa Pak Dono?
2: Nanti aku dikasih saat jumpa pertama.
0: Saat jumpa
2: ya.
0: Pertama Anje. Salam-salamnya ya, monggo.
2: Salamnya enggak kelupaan Pak Susi.
0: Anje.
2: Enggak kelupaan Bu Iwan. Bu Sekarta Citati.
0: Anje.
2: Juga sama siang Pak Riri, Bu Mari. Sama itu Mbak Yu, si cantik Oktavia ya.
0: Anje, si cantik Oktavia.
2: Iya, enggak berapa cuma Muhammad.
0: Iya.
2: Sama cuma saya kunsur ya. Kunsur sama ketika di cuma siang.
0: Anje.
2: Lama kok enggak naik itu ke duit Dian ya Mbak Yu ya.
0: Anje, Mbak Dian, kadang-kadang naik, kadang-kadang
2: enggak. Itu pun sehari, yang penting pokoknya sehari. Anje. Kamu dapat salam dari Pak Ari.
0: Ini siapa?
2: Dari...
0: Oh, Anje, monggo silakan bergabung Mbak Pak Ari.
2: Dari Pak Ari. Nanti biasanya lagunya lalu itu.
0: Iya, lagunya hujan di malam minggu biasanya.
2: Iya,
0: Anje.
2: Iya, ini negatif hujan gitu kira Mbak Yu. Itu adanya kan berpak-berpak gitu.
0: Anje.
2: Mbak Yu.
0: Anje.
2: Di Kalimantan Rustianto ya.
0: Iya, Pak Rustianto.
2: Ada lagi tahu tuh Mbak Yu ya.
0: Prebon.
2: Ada lagi Pak Uci ya.
0: Anje, ada.
2: Iya, ada lagi si
0: Tunggu-tunggu
2: Iyo Nike. Kamu kutunggu. Semoga ada lihat pressmannya. Mbak Yu.
0: Anje.
2: Bu Ernik ya.
0: Iya Bu Ernik di Ponorogo.
2: Iya aku tetap dong. Aku ya sering dikasih. Semoga lancar sehat.
0: Amin.
2: Sukses semuanya. Syukur-syukur. Biar dengar suaranya itu naik.
0: Anje amin.
2: Mbak Yu. Mama Yati Tindolopo ya.
0: Anje.
2: Mbak Yu Mimi Tindolopo juga selamat
0: ya,
2: siang.
0: Ya semuanya aja.
2: Mbak Yu.
0: Ge.
2: Terima kasih Nadu aku
0: sudah bertemu ya. Sami Anje dirantus lagi.
2: Orang tuanya sudah aku semua jadi.
0: Iya buat semuanya.
2: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Turnuan untuk Pak Dono yang sudah bergabung di siang hari ini Mbak Wulan sudah menunggu ya dari beberapa menit lalu. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdutnya RI Madiun. Mantap.
0: Mantap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Wulan. Ini nampaknya sedang serak-serak ini ya Mbak Wulan ya.
3: Betul Mbak.
0: Waduh.
3: Makanya aku berapa hari gak naik sama Mbak Wulan. Malam maupun siang. Kadang-kadang nyoba-nyoba naik di masih apa gitu. Itu ngomongnya ya enggak lama-lama wis. Kok sebentar saja kayak gitu.
0: Oh, jen. Lagi batuk atau gimana Mbak Wulan?
3: Iya, batuk, Mbak. Batuk. Tapi sekarang ini batuknya udah reda.
0: Alhamdulillah.
3: Tinggal suara seraknya itu.
0: Oke.
3: Okay. Kemarin ya ini sih ya.
0: Gimana?
3: Ya mungkin kebanyakan minum es.
0: Mungkin diliburin dulu minum esnya kalau Mbak Bulan sedang batuk ini ya. Anje. Kalau batuk
3: ini hari Minggu. Padahal mau ada kegiatan.
0: Oh, tapi ya anje.
3: Meskipun seperti ini aja berangkat Mbak Nini.
0: Oh, okay.
3: Ya biasanya baik. Jeruk sama kecap. Tapi berhubung saya ada gejala lambung ya, kayaknya nggak berani gitu Mbak Dindi.
0: Iya, asem ya kalau kena.
3: Iya,
0: nanti kambuh asam lambungnya kalau konsumsi yang asem-asem ini ya.
3: Iya, makanya ya saya minum air hangat. Kalau nggak gitu nanti permen yang ada pedes-pedesnya itu kan, seperti ada kan permen antangin kayak gitu kan ada Mbak. Ya saya sementara ya saya kasih gitu. Nggak berani minum obat-obat saya Mbak Dindi. Gitu.
0: Anje. Berarti selama ini ya itu ya mungkin yang dibanyakin air anget itu ya. Itu membantu sekali ya Mbak Ulan ya.
3: Air anget, tak taruhi garam sedikit aja biar untuk menghilangkan rasa gatal-gatal di tenggorokan.
0: Oke, baik Anje. Kalau gitu mau diputerin lagunya siapa Mbak Ulan yang dicarikan dulu?
3: Aku minta Rembulan Malam dari Epita Mala saja Mbak.
0: Iya, coba Nindi carikan dulu ya Rembulan Malam salam-salamnya sedikit saja ya, monggo.
3: Salamnya ikut Ade Donosworo tadi Mbak ya.
0: Anje.
3: Pokoknya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Mbak Nindi.
0: Anje.
3: Selamat berduka hingga tuntas. Sukses senantiasa menyertai Mbak Nindi.
0: Amin. Amin, amin, amin.
3: Terima kasih waktunya Mbak Nindi.
0: Anje, sami-sami Mbak Bulan matur nuwun.
3: Ya, tunggu lagunya.
0: Anje.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bulan sudah bergabung. Aduh, ini dengerin suaranya serak-serak ini ya. Semoga lekas pulih ya Mbak Bulan dan sehat kembali, kemudian bisa bergabung kembali nanti ya di Prodangdut tentunya dan juga beberapa acara kami lainnya karena sering sekali ini Mbak Bulan bergabung dengan kami ya. Dan Mbak Bulan ini Rembulan Malam kok adanya Happy Asmara ya, nanti coba Nindi carikan ya kalau misalkan ada, kalau nggak ada nanti diputarkan yang dari Happy Asmara nge. Dan langsung dihadirkan dulu permintaan lagu yang sudah masuk pendengar ya dari Pak Dono di Ponorogo tadi ya. Saat jumpa pertama dari Ike Nurjanah.

Sebuah konten memang harus memiliki headline yang menarik agar mengundang perhatian. Tapi terkadang judul yang dibuat terlalu sensasional dan gak nyambung dengan isi kontennya. Pernah menjumpai hal seperti itu kan? Inilah yang dimaksud clickbait. Menurut Small Business Trends, clickbait biasanya berisi konten yang sengaja dibuat hanya untuk menaikkan traffic tanpa memikirkan isi konten yang sebenarnya. Biasanya konten clickbait menggunakan judul angka, judul berisi penegasan, judul yang bisa memberikan solusi atas keinginan seseorang, bahkan judul yang mengandung unsur kejutan. Judul ambigu diikuti dengan foto clickbait yang vulgar. Semakin berkembangnya informasi, kini warganet sangat mudah mengetahui sebuah konten yang hanya mengejar clickbait saja. Jangan sampai salah klik ya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Kementerian Lingkungan Hidup KLH menerjunkan ratusan pengawas lingkungan hidup untuk memeriksa 42 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pemeriksaan dilakukan terhadap perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan titik kebakaran di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Langkah tersebut merupakan instruksi Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat untuk memastikan setiap kejadian karhutla ditelusuri secara menyeluruh. Pemeriksaan meliputi sumber api, luasan lahan terdampak, serta tanggung jawab perusahaan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran. Bupati Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan mengatakan, pengawasan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan kebakaran dengan aktivitas perusahaan. Pengawasan juga mengumpulkan bukti sebagai dasar menentukan langkah penegakan hukum. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id, atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT menyaksikan tsunami besar dari atas bukit. Video tersebut memperlihatkan kerumunan warga duduk di perbukitan memandang gulungan ombak tinggi di laut. Unggahan ini marak beredar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan warga NTT yang mengungsi di perbukitan menyaksikan tsunami yang datang dari laut adalah hoax.
4: Faktanya,
2: dilansir dari Tempo.co, video tersebut identik dengan unggahan di platform Pinterest. Akun berbahasa Rusia yang mengunggahnya menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan destinasi wisata di Nazaré, Portugal. Pantai tersebut dikenal populer di kalangan pecinta ombak raksasa yang rutin muncul setiap Oktober hingga Maret.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mah.
1: Iya, Pak.
0: Ternyata anak kita memalukan.
1: Kenapa, Pak?
0: Dulu sudah ranking 10, sekarang justru melorot jadi ranking 2 itu, gimana maksudnya?

0: Ya, berikan Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya Rari Madiun, mantap. Dari 198 ada yang bergabung di siang hari ini, pendengar. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut Mbak Nidhi. Pro Dangdut RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, ada Bu Galuh ini ya.
1: Betul.
0: Betul sekali, kabar sehat Bu Galuh?
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Begitu juga Mbak Nidhi. Sehat lahir dan batin.
0: Amin. Amin. Bu Galuh, hari ini lagi bahas soal batuk pilek. Ini biasanya kalau Bu Galuh masih minum ataupun konsumsi obat-obat herbal enggak Bu Galuh?
1: Ya pasti dong. Mm-mm.
0: Apa
1: itu
0: biasanya?
1: Penanganan pertama, aku kalau batuk itu nombak jahe, kunyit, gula merah,
0: gula merah,
1: serai, itu direbus.
0: Direbus.
1: Iya. Terus? Disaring ya, diminum anget-anget. Waduh.
0: Waduh.
1: Nikmatnya Mbak. Batuk nanti bisa ditapong kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pak Dedon tadi, Pak Dedon itu ya herbal kok minumnya.
0: Enje ya, sami,
1: kunyit, temulawak, itu paisan kayak daun apa itu Mbak? Kayak daun pepaya kan itu. Oh, masuk. Mbak Bari juga itu senengane itu godokan apa itu? Paitan itu rambat Butowali.
0: Butowali, waduh.
1: Ini lagi solteng nih Mbak, mampir
0: kesini. Mampir kesana ya.
1: Mampir kesini ngasih apa itu Mbak? Telok, panen telok sama rambutan. Buat Mbak Mimi katanya.
0: Oke. Iya, tak bawa pulang nanti ya.
1: Kalau Pak Didon bawa anu Mbak.
0: Bawa apa? Sate?
1: Bawa apa itu? Jeruk.
0: Oh, jeruk. Jeruk
1: ya,
0: apa itu?
1: Jeruk gulung, Mbak.
0: Oh,
1: apa ikan gurame.
0: Wah, enak itu ya kalau ikan gurame ini.
1: Paling
0: ya.
1: Paling bisa sama jeruk. Kalau banyaknya ketela sama itu tadi. Pahit-pahitan.
0: Iya, baik. Anje.
1: Salamnya juga buat Bunda Wijaya. Ada
0: tadi
1: ada
0: Pak Umar. Iya, kan, iya, betul.
1: Ada Bunda Deno, ada Uti Suci, ada Cetik Ustaz Octavia, ada juga Bu Erni, Pekalian, ada juga Neng Gayatri. Neng, suaramu mana toh? Masuk 1-2-3 kali doang.
0: Ditungguin ini ya, Neng Gayatri ya.
1: Pak Rudianto, Neng. Pak Rudianto kabar itu menunggu sampean loh.
0: Menunggu Neng Gayatri.
1: Suaranya kayak penasaran kok. Mau dijemput nanti, mau diajak ke Sabar.
0: Aduh.
1: Katanya kalau kamu nanti berudara, nanti sampai diajak ke sana katanya.
0: Aduh, jangan ini ya, takut ini ya.
1: Ada Bunda Mari dan semuanya.
0: Iya, semuanya bagus. Aja. Mau diputerin lagunya aku siapa, Bu Galuh?
1: Oh iya.
0: Lagunya dulu.
1: Jangan
0: tinggalkan aku, oke?
1: Aduh, si tinggal nih yang banyak.
0: enggak ditinggal. Jangan tinggalkan aku.
1: Iya, ada kan?
0: Ada.
1: Ini tadi ada titipan barangkali mati cukup waktu. Iya. Cuma kamu, Mbak.
0: Oke. Okay. Yeah. Jangan tinggalkan aku sama cuma kamu, oke.
1: Okay. Yeah. Iya.
0: Baik, nanti ditunggu lagunya.
1: Ya, Mbak, ya. Terima kasih waktunya, aku tunggu lagunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Galuh sudah bergabung. 190 pendengar ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut RRI Madiun, mantap.
2: Halo,
0: halo Pro Dangdut.
2: Mbak
0: Bari, dengerinnya pakai telepon aja Mbak Bari, jangan pakai radio.
2: Pakai anu Mbak.
0: Iya, di telepon aja Mbak Bari, jangan pakai radio.
2: Iya, bukan ya, Pak. Betul, mending ini berbentar.
0: Iya, kalau dengerin suara Nindi, pakai teleponnya aja, jangan pakai monitor radio. Iya, betul Mbak Nindi.
2: Nggih, panjang sekatuk salam, Mbak.
0: Dari siapa Mbak Bari?
2: Saking Bapak Dono Suworo.
0: Anje, Bapak Dono Suworo, terima kasih, salam kembali.
2: Kalau mungkin memang setelnya anu, Mbak.
0: Napa lagu ini pun?
2: Begadang.
0: Begadang. Oke, Nje. Salam-salamnya monggo.
2: Ada rantar kiriman, Mbak.
0: Saking pundi?
2: Iya, apa dikomong?
0: Waduh, ini jadi
2: Anje.
0: Bawa
2: semangka, Mbak.
0: Sinten yang bawa semangka? Buskartaji.
2: Anu bunda, Buskartaji.
0: Anje.
2: Di paling ini Mbak Nindi.
0: Oh, Anje, maternun. Maternun semangkanya. Anje. Sampun salamnya, Anje. Wonten begadang dari Ade Irma ditunggu lagunya.
2: Nggih, salamipun kagem Mbak Nindi.
0: Anje.
2: Lintuni niku mau kagem Bapak Dono Suwara.
0: Iya.
2: Kagem Bunda Sekartati. Bunda Wulan.
0: Iya.
2: Nggih. Sing batu-batu Bunda Wulan ya.
0: Iya, betul Mbak Wulan.
2: Oh, Mbak Wulan moga mengundang sehat, Mbak.
0: Amin. Menomba
2: ini laksan ini kemana, Mbak? Mbak. Mbak Nini.
0: Anje, pripun sudah salam-salamnya?
2: Sudah. Sampai ngantar nggih, Mbak.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Dikacang
0: lorantos. Nggih, dirantos lagunipun.
2: Nggih, matur nuwun dalipun.
0: Sami-sami Mbak Bari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Ernik di Ponorogo bergabung siang hari ini pendengar. Ini Bu Ernik di Ponorogo. Salamnya buat Bapak Dono Suwara, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, Neng Gayatri, dan buat semuanya aja. Kalau pagi aku tuh aku usahain minum teh, aku campur jahe kencur untuk mencegah batuk. Request lagunya Suka Sama Kamu dari Trio Macan. Terima kasih, ditunggu lagunya Bu Erik di Ponorogo, akan dihadirkan sesaat lagi. Dan mendengar langsung dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk di siang hari ini ya. Ada dari Lilis Karlina featuring Iwan, Jangan Tinggalkan Aku.

0: Ya, mendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya dari Madiun, mantap. Di siang hari ini pendengar, tepat di jam 14.36 waktu Indonesia Barat ya, Pro Dangdut masih akan menemani Anda dengan lagu dangdut pastinya ya. Di mana tadi dari WhatsApp juga ada yang bergabung ya, di mana yang dari Bu Ernik Ponorogo tadi sudah dihadirkan. Oh, ada yang telepon WhatsApp, coba dihubungkan dulu ya. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mari, kabar sehat?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Kak Aja.
0: Iya.
1: Afiat ya Mbak Nindi.
0: Amin, amin, amin, amin. Baik, kan Jeh, betul sekali. Bu Mari, hari ini lagi bahas soal flu dan juga batuk ini. Apakah Bu Mari juga Musim masih ya, mengkonsumsi? Masih minum yang herbal-herbal enggak Bu Mari kalau flu dan batuk?
1: Aku kalau batuk cuma minum air garam hangat aja.
0: Oh, nggih, nggih. Sama kayak Mbak Wulan tadi berarti ya?
1: Oh iya, dan Mbak Wulan
0: iya. Gitu toh. Betul. Air dikasih sama garam itu. Dikit itu ya.
1: Terus apa itu? Mm-hmm. Selain itu ya membuat untuk minuman itu.
0: Iya.
1: Wedang jahe itu loh Mbak.
0: Wedang jahe.
1: Jahenya dibakar dulu.
0: Habis dibakar, diseduh ya berarti ya.
1: Iya.
0: Anje.
1: Cuma itu aja. Enggak macam-macam Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih. Kalau gitu mau diputerin lagunya siapa Bu Mari? Nindi carikan
1: itu
0: dulu.
1: Itu Farel itu loh Mbak. Si Raja Dangdut ya Mbak ya.
0: Raja Dangdut. Coba ya. Ada belum ya? Raja.
1: Pasti,
0: Raja pernah. Dangdut.
1: Apa judulnya itu apa gimana ya?
0: Nah itu judulnya apa ini? Kalau judulnya ini nggak tahu itu. Ya. Raja Dangdut.
1: Kak sambil salam.
0: Anjeh monggo silahkan. Ini ya. Nampaknya belum ada kalau Raja Dangdut ini ya.
1: Belum ada. Apa ya enaknya Mbak ya?
0: Apa enak ya?
1: Apa yang dikasih habis itu Mbak?
0: Yang sudah siap banyak mau diputerin lagunya yang baru-baru apa yang lama-lama Bu
1: yang
0: Mari?
1: Baru, Mbak.
0: Yang baru mungkin dari Darboy.
1: Iya apa?
0: Darboy ada Koyo Jogja Istimewa, Cinta Mulia.
1: Yang belum dengar Cinta Mulia.
0: Cinta itu, Mulia, anjir. Ditunggu lagunya, salam-salamnya silahkan.
1: Ya salamnya tadi ada Mbak Ulan, selamat siang, sehat selalu. Mbak Ulan kan juga baru sembuh flu kayaknya.
0: Anjir, itu masih serak-serak ini siang hari ini.
1: Terus ada Mbak Ernik, terus Neng Gayatri, selamat siang. Juga Om Donosoro, Mbak Bari, selamat siang. Juga Likmo, Bopo Nurwan, Bapak Hari, Bapak Heri Gobios, terus juga Bapak Rusdianto, Mas Muhammad, Diajeng Sekartaji, selamat siang. Bu Samiran ya Mbak. Bu Susi, juga Bu Sur, Bu Mesilah, dan buat semuanya saja ya Mbak ya.
0: Anjir, buat semuanya aja.
1: Enggak ngirim Butika ya.
0: Anjir, Butika.
1: Mbak Briska, Mbak Cantika. Ya, semuanya saja ya Mbak.
0: Iya, semuanya aja.
1: Terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti Mbak Nindi.
0: Anjay, matur nuwun, terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Mari sudah bergabung di siang hari ini. Ada nih Gayatri juga pendengar dari WhatsApp ya. Assalamualaikum Mbak Nindi, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Rustianto, Mbak Galuh, Uti Susi, Bu Saigon, Pak D. Songo-Songo, Bunda Mari, Pak Dono sekalian, Mbak Skartaji, Pak Aryo Gobios, Bu Ernik sekalian, dan semuanya tanpa kecuali minta lagunya Rindu Serindu-Rindunya atau Terlena. Dihadirkan ya Neng Gayatri, habis ini Terlena dihadirkan ada dari Happy Asmara.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Ya, berikut ada satu buah lagu Cinta Mulia dari Indar Boy Gang masih menemani Anda di penghujung Pro Dangdut pada siang hari ini, pendengar. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan Pro Dangdut, dan tentunya Pro Dangdut hadir setiap hari menemani aktivitas Anda, pendengar, di mana Anda bisa request lagu dangdut setiap hari ya. Dan tadi semua lagu sudah Nindi hadirkan, pendengar, permintaan lagunya, di mana sembari menantikan azan salat asyar berkumandang ya, nanti di jam 14.57 waktu Indonesia Barat. Saat ini masih di 14.51 waktu Indonesia Barat, pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi nanti Ekonomi Digital masih akan menemani Anda di Madiun sore ini, di mana akan membahas terkait talenta digital dan peran perguruan tinggi, pendengar. Tetap di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat di jam 14.57 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن

أشهد أن

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Lihatlah alang-alang itu, tak sepi dari angin yang menerpa. Terkadang ia merunduk, terkadang ia juga meliuk-liuk. Ketika angin telah pergi, ia pun kembali tegak tersenyum. Ajaibnya, sebesar apapun angin menerpa, ia tak pernah tercabut dan terbawa hembusan angin. Ia bagaikan seorang mukmin. Hidupnya tak sepi dari ujian, namun ia tetap tabah dan sabar. Hatinya penuh iman dan ketawaduan. Sebaliknya, pohon beringin yang besar, ia tampak kokoh mengagumkan. Namun, ketika angin topan bertiup, ia mudah tumbang dan tersungkur. Itulah perumpamaan orang munafik. Ia terlihat mengagumkan, badannya yang tegap dan kuat, namun hatinya rapuh, tak punya kesabaran, tidak pula ketabahan. Demikian Nabi kita mengumpamakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Rob, jadikan aku kuat seperti alang-alang.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over,
1: yo kalau gitu kayak buruan
2: makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: dunia bergerak ke arah digital, ekonomi pun ikut bertransformasi. Saatnya Anda ikuti acara Ekonomi Digital bersama Program 1 RRI Madiun.
1: Selamat sore pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar ada saya Nindya Prilia kembali menemani Anda, di mana pada sore hari ini dihadirkan Dialog Ekonomi Digital untuk edisi hari ini pendengar, Jumat 28 Agustus 2026. Dan tentunya pada sore hari ini pembahasan ekonomi digital adalah talenta digital dan peran perguruan tinggi, di mana Anda bisa bergabung dengan kami pendengar di WhatsApp kami di 0811 366 9907 atau telepon kami di 0351 459 1998. Anda juga bisa bergabung dengan kami pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Madiun di YouTube kami RRI Madiun. Dan Nindi pada sore hari ini tidak sendirian karena sudah bergabung di melalui Zoom ya. Pada sore hari ini ada narasumber kami. Yang pertama ada Ibu Sri Rustia Ningsi SEMSI AKCA, dosen prodi akuntansi Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Madiun. Selamat sore Bu Sri.
2: Selamat sore Mbak Nindi.
1: Baik, kabar sehat ya Bu Sri?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah, baik. Kemudian narasumber yang kedua, pendengar dan pemirsa, ada Bapak Haris Wibisono SEMSI AKCA, dosen prodi akuntansi Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Madiun. Selamat sore Pak Haris.
3: Selamat sore Mbak Nindi.
1: Ya, kabar sehat ya Pak Haris ya?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah, semangat. Baik. Anjay, berkaitan dengan pembahasan pada sore hari ini, talenta digital dan peran perguruan tinggi. Ini mungkin bagi pendengar dan juga pemirsa yang masih belum mengetahui berkaitan dengan talenta digital sendiri. Mungkin bisa disampaikan sebagai pembuka dari Ibu Sri terlebih dahulu, silakan Ibu.
2: Ya, baik. Jadi talenta digital ini adalah kemampuan ya Mbak ya, kemampuan seseorang untuk memanfaatkan teknologi digital yang mendukung di dalam bekerja, di dalam menciptakan inovasi maupun juga membantu organisasi di mana kita berada. Mm-hmm. Nah, kenapa talenta digital ini penting? Karena kalau kita lihat di Indonesia ini ya, kebutuhan akan tenaga kerja yang menguasai digitalisasi atau yang kita kenal dengan talent digital tadi sebenarnya banyak sekali yang dibutuhkan, tetapi ternyata masih sedikit yang memiliki penguasaan tentang talent digital. Nah, ini saya ambil datanya World Economic Forum di tahun 2024, itu Indonesia itu butuh 9 juta pekerja dengan kemampuan digital, tetapi kenyataannya yang tersedia hanya separuhnya. Ya, ini kebutuhan sampai dengan tahun perkiraannya ke 2030 ya Mbak ya.
1: Iya.
2: Artinya ada kesenjangan yang luar biasa kan.
1: Mm-hmm.
2: Dari tenaga kerja yang mempunyai kemampuan yang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan maupun organisasi pemerintah ataupun juga non-nirlaba.
1: Mm-hmm.
2: Yang memang semua organisasi ini membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan digital ini. Ini Mbak saja. Juga demikian juga untuk data-data yang di Asia Tenggara ya Mbak ya. Kita juga menemukan dari laporan Deloitte Digital tahun 2024 juga mengungkapkan bahwa 78% perusahaan di Asia Tenggara itu masih sulit dalam merekrut tenaga kerja dengan kompetensi digital yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, itu sebenarnya berawal dari situ. Nah, sementara talenta digital itu sendiri sebenarnya tidak hanya menunjuk pada kemampuan seseorang sebagai programmer yang sekarang mungkin orang mikirnya, oh kalau digital itu pasti program, membuat program gitu ya. Atau mereka yang bekerja di teknologi informasi, sebenarnya tidak. Lebih luas dari itu. Bahkan di setiap profesi kalau saya bilang membutuhkan kemampuan juga untuk digitalisasi. Contohnya di dunia kami ya, di prodi akuntansi ini juga sangat membutuhkan kemampuan alumni akuntansi begitu, yang mempunyai kemampuan juga untuk kemampuan digitalisasi sesuai bidangnya. Nah, tentu tidak hanya di bidang kami akuntansi ya, di bidang lain juga membutuhkan kemampuan yang sama sebenarnya untuk kemampuan digitalisasi itu. Itu Mbak Nindi.
1: Baik. Baik, terima kasih Bu Sri. Kita bergeser ke Pak Haris terlebih dahulu ya, Bu Sri ya. Berkaitan dengan Pak Haris yang sebagai seorang dosen di Prodi Akuntansi begitu ya, dan juga Bu Sri. Nah, bagaimana caranya mencetak SDM ataupun mahasiswa-mahasiswi untuk memiliki talenta digital, khususnya untuk di perguruan tinggi sendiri? Apakah sudah diajarkan beberapa hal yang memang nantinya dibutuhkan perusahaan begitu, Pak Haris?
3: Ya, jadi perguruan tinggi sebagai organisasi penghasil profesional itu harus adaptif dengan perkembangan zaman. Ya. Nah, karena di era sekarang ini mau tidak mau digital itu sangat mempengaruhi kehidupan, ya, sangat mempengaruhi dunia bisnis. Oleh karena itu perguruan tinggi juga harus menyiapkan para mahasiswa untuk menjadi profesional yang nanti harus siap kerja, ya, siap kerja di mana peluang kerja besok itu dibutuhkan, ya, dibutuhkan profesional-profesional yang melek teknologi nih, yang dia tahu digital ini. Nah, di program studi akuntansi sendiri sekarang kan bisnis itu tidak manual, ya, artinya bahwa proses pencatatan itu akan lebih cepat, ya, dengan digital, ya, dengan adanya big data dan lain sebagainya, program-program itu. Nah, ini memang harus dikuasai oleh mahasiswa, ya. Kemudian kalau di bidang bisnis sekarang terkait dengan kemajuan untuk pemasaran, ya, pemasaran kan tidak hanya lidah model-model yang lampau gitu, ya, tetapi ini sudah menginjak ranah ke yang digitalisasi pemasaran, keuangan, sumber daya, kemudian layanan pelanggan. Nah, ini adalah kompetensi-kompetensi yang diperlukan, ya, ketika mahasiswa atau alumni nanti

0: Kira-kira hard skill digital seperti apa yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan, Pak Haris?
1: Ya, jadi perusahaan saat ini kan memerlukan tenaga-tenaga kompeten ya di dalam digital ini ya. Hard skill-nya itu adalah kemampuan untuk yang pertama menganalisis data ya, analisis data dan data analitik ya. Jadi data itu sekarang kan tersimpan secara digital begitu ya, tidak dikumpulkan dalam bentuk yang hard copy dan lain sebagainya, tapi digital. Nah, kemampuan pengelolaan data secara digital ini sangat diperlukan ya, sehingga penguasaan terhadap perangkat-perangkat ya, misalkan Microsoft Excel, SQL, Power BI, Tableau dan lain sebagainya itu memang harus dikuasai. Itu. Jadi terkait dengan analisis data. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan tadi marketing. Ya, pemasaran digital. Okay. Nah, penguasaan teknologi pemasaran, kreativitas pemasaran, bagaimana seorang profesional itu bisa apa ya menggunakan media digital di dalam pemasaran itu sangat diperlukan sekali ya. Jadi ada iklan digital, konten marketing digital yang unik lah, yang bagus dan lain sebagainya. Kampanye digital ini memang sangat dibutuhkan kompetensinya itu. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan penguasaan terhadap website ya. Nah ini jadi perusahaan-perusahaan dunia bisnis itu menggunakan web ya, aplikasi pengembangan web itu untuk mengenalkan perusahaannya, eksistensinya ya, eksistensinya atau juga sebagai media ya, media untuk mereka melakukan bisnis ya, ini melakukan bisnis. Nah ini diperlukan sekali ya, hard skill di bidang website. Kemudian juga terkait dengan cloud computing ya, cloud ya, jadi penyimpanan data secara virtual layanan cloud ya, di mana menyimpan data itu tidak di laptop lagi, tidak di komputer lagi, tetapi secara cloud yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun ya, dan oleh orang-orang yang punya akses ke sana. Nah ini. Jadi komunikasi yang ada di dalam perusahaan itu tidak terbatas di satu kota, satu ruangan ya, tetapi bisa antar pulau, antar negara dan sebagainya, itu bisa komunikasi dengan cepat dan berbagi data dengan cepat, ini yang diperlukan. Kemudian juga tentu ketika kita bicara data yang itu tersimpan global dalam cloud itu ya, ini keamanan ya, keamanan data ini memang harus dikuasai ya, jangan sampai data itu juga bocor atau jatuh ke tangan orang yang tidak benar ya, sehingga keahlian bidang keamanan siber ini menjadi semakin dibutuhkan ya, ini ya, sehingga kalau di dunia perbankan begitu kan ya, kita sekarang kan menggunakan transaksi perbankan itu lewat HP saja bisa, dan Android bisa, dan sekarang berkembang lagi ya dengan jam digital begitu kan ya, yang itu kan tidak bisa dipakai. Nah itu sehingga kemampuan hard skill itu memang sangat diperlukan. Kemudian AI ya, nah ini sekarang itu teknologi AI sangat mempengaruhi ya di dalam kehidupan manusia ya, termasuk di dalam bisnis ya. Kecerdasan buatan ini sangat mendukung di dalam proses bisnis. Oleh karena itu penguasaan teknologi AI ini menjadi penting bagi tenaga profesional begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Haris. Ada 6 ya ini tadi 6 hard skill digital yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan, yang mana ini bisa dikuasai begitu ya oleh mahasiswa dan juga mahasiswi agar nanti di dunia kerja peluangnya lebih besar begitu ya Pak Haris ya. Baik. Nah kalau ini tadi berkaitan dengan hard skill, Bu Sri, apakah untuk soft skill-nya sendiri ini Bu Sri, apakah juga ada yang menjadi pendukung untuk seseorang ataupun mahasiswa dan juga mahasiswi bisa

0: menjamah ke digital talent, Bu Sri?
1: Iya, tentu saja kemampuan soft skill ini sangat dibutuhkan karena di dunia kerja tidak hanya keterampilan yang sifatnya hard kompetensi ya, Mbak ya, tetapi juga istilahnya apa, etika, penguasaan diri itu juga dibutuhkan ya, kemampuan interpersonal ya, itu sangat dibutuhkan. Yang pertama yaitu kemampuan secara interpersonal ya, maupun karakter individu. Nah ini tentu kemampuan yang melekat pada diri kita, diri masing-masing orang ya, untuk bersosialisasi ya, kemudian juga berkembang, mengembangkan diri. Nah itu juga menjadi satu kemampuan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, karena kita itu berada di era yang sangat cepat mengalami perubahan, tentu kemampuan beradaptasi menerima perubahan-perubahan yang terjadi itu sangat dibutuhkan. Nah artinya apa, kan kalau perkembangan digitalisasi ini sangat cepat, maka kita juga harus bisa beradaptasi dengan menambah jadi keterampilan, jadi jangan menolak. Jadi ada AI, jangan menolak, karena AI itu juga sisi positifnya banyak ya, sisi positifnya banyak, artinya penerimaan terhadap teknologi ya Mbak ya. Nah itu juga penting sebagai satu individu yang harus terus berproses untuk belajar. Nah di talent digital itu kan intinya adalah bagaimana kita terus memperbaiki diri sebagai individu yang menerima kemajuan-kemajuan yang terjadi supaya kita menjadi lebih kompeten. Nah, kalau kita tidak punya dorongan untuk berkembang, nah ini kan menjadi lebih sulit ya Mbak.
0: Iya betul sekali.
1: Ya, betul. Artinya kalau kita menghadapi digitalisasi ini sesuatu apalagi yang generasi-generasi yang bekerja lebih lama ya, kalau generasi saya mungkin lebih mudah ya. Tetapi kadang-kadang juga masih ada unsur ketakutan ya, sehingga ini yang perlu juga mulai dikikis begitu ya. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah berkomunikasi. Ya, meskipun kita ini semakin banyak bekerja dengan menggunakan teknologi, tetapi bukan berarti kita tidak ketemu orang.
0: Iya betul sekali.
1: Kita tetap berhubungan dengan orang, termasuk meskipun tadi mengolah data, kita bisa dibantu dengan teknologi, dengan aplikasi, dengan berbagai metode begitu ya, tetapi tetap kita butuh untuk menyampaikan kepada orang lain tentang hasil analisis itu, meskipun ya mesin membantu, tetapi kita juga perlu menjelaskan kepada orang lain, perlu menyampaikan ide-ide juga kepada orang lain, karena ya kalau kita tidak punya kemampuan berkomunikasi untuk meyakinkan orang lain, kita punya ide yang bagus ya tidak akan bisa terrealisir.
0: Iya,
1: karena komunikasi itu tidak hanya kita menyampaikan ide, tetapi juga kita perlu berkomunikasi untuk saling bersinergi. Ini seringkali menjadi, kalau orang sudah bicara teknologi itu seolah-olah waduh nggak penting ini komunikasi, padahal itu juga masih sangat penting begitu ya. Iya. Kemudian kemampuan soft skill berikutnya adalah berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu ya, untuk berupa kemampuan menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar pekerjaan kita atau di lingkungan masyarakat, yang juga akan menentukan solusi-solusi yang tepat yang akan diputuskan di dalam pengambilan keputusan, karena ini memang perlu berpikir kritis. Artinya ada banyak data yang tersedia, ada banyak banget informasi yang tersedia di saat ini yang kita sebut sebagai big data. Tetapi kita perlu perlu kemampuan berpikir kritis, mana saja yang dibutuhkan, mana saja yang dipakai yang mempengaruhi dalam setiap pengambilan keputusan kita. Itu berpikir kritis. Kemudian juga kemampuan untuk bekerja sama. Ya. Ini masih tetap dibutuhkan dalam sebuah tim, karena sebuah organisasi, katakanlah perusahaan, itu keberhasilannya tidak dibutuhkan oleh orang per orang, tetapi adalah pekerjaan bersama. Masing-masing kita punya peran, tugas, tanggung jawab. Nah, termasuk katanya dengan kemajuan teknologi ya, meskipun sekali lagi kita bekerja dengan bantuan teknologi, tetapi yang kita tangani misalnya terlambat maka akan mengganggu orang lain. Nah ini yang harus kita pahami sebagai satu bentuk kemampuan bekerja sama, kemudian juga kemampuan untuk mengelola waktu. Nah semakin cepat ya, kita ini sekarang seperti di uber-uber waktu tuh kayaknya cepet banget ya. Karena pekerjaan juga banyak dengan teknologi, iya, itu juga seolah-olah kita cepat bekerja, tetapi sebenarnya juga banyak sekali yang kita kerjakan, sehingga kita juga harus pandai-pandai mengatur waktu untuk menyelesaikan satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Kalau saya merasa ini semakin berat ya membagi waktu dalam pekerjaan dengan load yang cukup banyak sekarang ini ya, karena dengan teknologi itu memang membantu pekerjaan kita, tetapi seringkali justru karena dipermudah dengan adanya teknologi yang diadop oleh sebuah institusi itu, seolah ini perlu ditambahi pekerjaan seperti itu. Nah itu juga kita harus benar-benar pandai-pandai membagi waktu yang ada ya, supaya kita tidak numpuk pekerjaan ya. Nah kemudian tadi berbagai kemampuan tadi yang dibutuhkan seperti kemampuan berpikir, kemampuan, dan juga sebenarnya kemampuan untuk kita berempati ya, berempati kepada orang-orang di sekitar kita. Ini sebenarnya juga kita butuhkan, karena dalam bekerja ini kita kan enggak seperti robot ya, tapi kita adalah human yang butuh rasa empati dengan teman, yang kita enggak tahu kondisi teman itu seperti apa dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah itu sih Mbak kalau dari saya.
0: Baik, berarti ini iya baik. Ini artinya antara hard skill dan juga soft skill sama-sama bersinambungan ya, untuk iya, meningkatkan talenta digital sendiri, begitu ya Bu Sri dan juga Pak Haris. Iya. Baik, iya. Di sore hari ini sudah ada beberapa penanya yang masuk begitu ya, dan tentunya berkaitan dengan talenta digital, transformasi digital yang makin berkembang dan makin tumbuh dengan pesatnya begitu ya Bapak dan Ibu. Pastinya ada tantangannya ini ya. Dan nanti setelah jeda akan kembali disampaikan berkaitan dengan tantangan yang akan dialami untuk talenta digital pada sore hari ini, pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Anda masih mengikuti acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.
5: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti Dialog Ekonomi Digital pada sore hari ini di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Di pembahasan talenta digital dan peran perguruan tinggi masih bersama kami, narasumber kami pada sore hari ini ada Ibu Sri Rustia Ningsi, SAMSI AKCA, dosen prodi akuntansi Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Madiun, dan juga ada Pak Haris Wibisono, SAMSI AKCA, dosen prodi akuntansi Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Madiun. Masih bersama kami Bu Sri dan juga Pak Haris. Anje, baik, berkaitan dengan talenta digital sendiri yang mana pada saat ini terbilang perkembangan teknologi ini begitu pesat dan juga mungkin diperkirakan sampai beberapa tahun ke depan masih terus berkembang begitu ya Bapak dan juga Ibu. Ada kira-kira adakah tantangan yang akan dihadapi berkaitan dengan perkembangan teknologi yang mana dikaitkan dengan talenta digital pada sore hari ini? Mungkin untuk Pak Haris, silakan.
6: Ya, jadi digitalisasi itu kan sesuatu yang memang harus dihadapi dan diterima. Dan memang dengan digitalisasi itu akan meningkatkan efisiensi, ya, efisiensi pekerjaan, efisiensi di dunia bisnis, akan lebih mempercepat dan mempermudah suatu proses bisnis, ya. Tetapi memang teknologi digital itu tidak dikuasai, itu nanti juga akan kalah, ya, artinya kalah dengan orang lain yang lebih menguasai. Nah, kalau saya melihat di Indonesia itu masih ada, ya, kemajuan teknologi digital itu dengan penguasaan keterampilan oleh masyarakatnya. Ya. Jadi kemajuan teknologi digital itu tidak hanya menguasai sosial media, menguasai bagaimana dia menggali informasi, tidak, tetapi masih banyak lagi ruang lingkup digital yang harus dikuasai, khususnya juga untuk menguasai pekerjaan, ya. Oleh karena itu masih ada kesenjangan keterampilan digital di masyarakat ini. Nah, oleh karena itu masyarakat tentu harus bisa mengejar, ya, kemajuan teknologi digital dengan keterampilannya ini. Baik itu melalui dia belajar, ya, belajar di literasi-literasi ini harus dikuasai. Nah, ini, ya, jadi masih ada timpangan, ya, antara kemajuan teknologi, ya, dengan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia ini. Kemudian juga memang belum meluas, ya, artinya penguasaan teknologi ini belum semua masyarakat itu menguasai, ya, ini. Ini juga suatu tantangan yang harus dihadapi. Terus kalau akses internet, memang kalau sekarang ini kalau saya melihat itu memang sudah meluas, ya, tapi mungkin belum merata di seluruh Indonesia. Ya, jadi masih ada area-area tertentu yang blind spot, ya, artinya tidak ada akses internet. Ya. Ini juga menjadi tantangan, ya. Kemudian juga ketika seseorang, ya, mau berprofesional di bidang digital itu dia harus mempunyai literasi digital, penguasaan terkait dengan pengetahuan digital ini. Nah, itu semua untuk meningkatkan ya talenta dari profesional di dalam menguasai digital ini. Ya, ini kemudian juga antara keamanan dan kemajuan digital itu saling kejar ya. Ya, saling kejar itu artinya bahwa ini menjadi tantangan juga ya, tantangan data, keamanan data ya, ini juga harus di apa ya namanya, di barrier ya, supaya data itu tidak bocor keluar ya, bisa disalahgunakan untuk kriminal dan lain sebagainya. Ini tantangan-tantangan ke depan yang dihadapi. Oleh karena itu memang di dalam penguasaan terkait dengan digital ini sangat diperlukan ya, sangat diperlukan untuk bisa meningkatkan efisiensi pekerjaan tadi. Begitu Mbak Nindi.
5: Ya. Baik, terima kasih. Itu ya tadi keamanan data ini juga menjadi salah satu tantangan yang perlu diwaspadai di kemudian hari, begitu ya Pak Haris, karena memang data yang sifatnya privacy kemudian diunggah di media sosial kadang ya tanpa disadari kemudian disalahgunakan dan mengembalikannya juga cukup susah, begitu ya Pak Haris ya. Aja udah berkaitan dengan tadi disampaikan talenta digital, begitu ya. Bagaimana dengan peran perguruan tinggi sendiri untuk talenta digital? Apa saja yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk meningkatkan talenta digital di lingkungan kampus? Mungkin bisa disampaikan oleh Bu Sri, silakan.
7: Iya, bagaimanapun juga perguruan tinggi ini adalah salah satu institusi yang ditugaskan atau yang punya peran untuk menciptakan talent ya Mbak ya, khususnya di digitalisasi. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa memang talent digital ini ada di seluruh lini ya, di pendidikan ya. Nah kalau di perguruan tinggi, salah satu yang sudah dilakukan untuk berperan dalam pembentukan talent digital adalah integrasi kurikulum, artinya program studi itu memasukkan kurikulum di dalam kurikulum program studinya yang mata kuliah yang berbau digital. Nah, mungkin karena saya orang akuntansi, saya berikan contoh saja ya Mbak ya. Kami lakukan di sini. Jadi misalnya kayak akuntansi ini kan salah satu yang membutuhkan juga digitalisasi, misalnya di penyusunan laporan keuangan. Nah, padahal tidak hanya dikenalkan konsep penyusunan laporan keuangan, tapi juga dikenalkan bagaimana menggunakan aplikasi yang menghasilkan laporan keuangan, sehingga mahasiswa mengetahui kemampuan secara konsep, tetapi juga kemampuan teknologinya, bagaimana penggunaan aplikasi-aplikasi yang digunakan di perusahaan untuk membuat laporan keuangan. Kemudian di perpajakan yang kita tahu bahwa Departemen ini CPKU ini kan terus melakukan digital transformasi, digitalisasi ya Mbak ya. Nah, itu mau tidak mau kita juga harus menyediakan kurikulum, di dalam kurikulum itu juga kita integrasikan untuk digitalisasi. Artinya mahasiswa juga diajarkan untuk mampu menggunakan teknologi digital yang disediakan oleh DJP. Nah, misalnya kayak kemarin Cortex ya, gitu ya Mbak ya. Jadi diajarkan juga bagaimana mengisi atau melaporkan SPT dengan menggunakan Cortex. Ya, misalnya seperti itu, yang kita menggunakan ada aplikasi yang kita bisa pakai untuk proses pembelajaran mahasiswa ini. Kemudian juga di perancangan sistem. Nah, perancangan sistem ini kan memang bisa membuat aplikasi yang sederhana untuk UKM misalnya. Nah, ini kita juga ajarkan di sana. Menggunakan Excel gitu ya, membuat aplikasi sederhana untuk UKM, itu kita juga ajarkan kepada mahasiswa. Kalian bisa menjadi entrepreneur di bidang akuntansi. Dan sistem informasi akuntansi yang itu juga kita kenalkan digitalisasi maupun sistem informasi manajemen. Nah, ini ada contoh-contoh dari menyiapkan mahasiswa untuk bisa mengikuti perkembangan digitalisasi saat ini, sehingga mereka tidak hanya belajar manual kayak zaman saya dulu begitu ya, yang semuanya pakai kertas gitu,
5: yeah.
7: Tetapi kita sudah beralih ke sana begitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian kita juga menyediakan sertifikasi dan pelatihan, okay. Yang ini kan dibutuhkan ya, kalau sekarang sertifikasi digital terutama ya, sertifikasi digital itu juga kita lakukan untuk mahasiswa, karena bekal mereka juga untuk, kalau di Indonesia ini kan memang sertifikasi juga masih membutuhkan kertas, membutuhkan kertas selain kompetensi yang melekat pada dirinya, tapi juga membutuhkan bukti kertas. Nah ini kita maka untuk mempunyai ya sertifikasi yang ditunjukkan oleh kemampuan diri dan juga bukti mengikuti atau bukti sudah memiliki lolos sertifikasi dalam bidang-bidang tertentu. Pelatihan-pelatihan yang bisa dilakukan secara di luar dari apa perkuliahan itu kita juga bisa lakukan untuk menambah ini kemampuan. Nah yang juga kita lakukan adalah mengirimkan mahasiswa magang. Nah magang di perusahaan ataupun magang di pemerintah, yang kita sangat tahu bahwa di pemerintah itu sangat sekarang ini sangat banyak sekali layanan-layanan yang menggunakan digitalisasi. Iya. Nah ini mahasiswa juga harus memahami, kan mereka tahu praktek langsung kalau mereka magang. Apakah itu di industri, di pemerintahan, di organisasi not for profit. Nah, mereka bisa mengenal mereka kebutuhan-kebutuhan digitalisasi apa saja di bidang mereka yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, dari sana mereka juga harapannya sebenarnya juga terdorong untuk mereka belajar sendiri, meskipun di kampus ini mungkin nggak semuanya bisa diberikan ya Mbak ya, karena terbatasan kurikulum ini kan tidak semuanya kita bisa overall kita buat sendiri, karena ada beberapa kurikulum yang sifatnya adalah wajib gitu ya. Wajib ya, itu untuk kepentingan ya misalnya kayak kewarganegaraan. Nah, jadi kan sebagai warga negara itu kan nggak bisa digantikan dengan digitalisasi.
5: Nah,
7: misalnya seperti itu ya. Jadi ada sisi lain yang memang harus dikembangkan sendiri oleh si mahasiswa. Nah, kemudian juga bisa kita melakukan selain pelatihan tadi sertifikasi yang diadakan. Nah, kalau di kampus kami itu kita ada yang ini inkubator startup ya. Startup bisnis yang nanti ketemunya diajarkan di startup bisnis itu, diajarkan tidak hanya bagaimana mengelola bisnis, tapi juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana seperti yang disampaikan Pak Aris, bagaimana mereka bisa memasarkan secara digital. Mengenalkan produk mereka kepada ya calon konsumen, yang ini memang benar-benar produk baru kan gitu ya. Jadi mereka harus mampu untuk membuat konten-konten untuk pemasaran, termasuk juga membuat sosial media yang untuk bisnis. Nah, itu juga proses belajar yang dilakukan di luar kurikulum, memang di luar kurikulum, tapi kita coba siapkan juga. Nah, kemudian pengembangan soft skill digital yang ini juga dilakukan, ada yang melalui kuliah tamu, ada yang tadi melalui pelatihan, dan juga dilakukan kita dilakukan di luar kelas oleh himpunan kemahasiswaan ataupun juga oleh dosen-dosen yang mendampingi. Nah, ini yang dari saya menceritakan dari yang kami lakukan ya Pak ya, yang lakukan di sini ya. Kalau perguruan tinggi lain mungkin bisa bermacam-macam ya. Nah, termasuk kita juga kerjasama dengan institusi untuk big data misalnya, seperti itu. Kita punya kerjasama dengan narasum data. Nah, ini juga mengadakan pelatihan sifatnya baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa. Nah, itu kan cara-cara yang kita lakukan untuk menyiapkan alumni kita supaya bisa mengikuti ya perkembangan pekerjaan yang membutuhkan digitalisasi. Itu Mbak.
5: Baik, terima kasih Bu Sri. Ini ya. Cukup lengkap sekali yang disampaikan oleh Bu Sri ini ya. Ini termasuk menjawab pertanyaan dari Cece di YouTube ya, berkaitan dengan strategi apa saja yang dilakukan oleh dosen untuk membentuk talenta digital dan di dunia kampus atau perkuliahan begitu ya. Selain itu juga ada dari Nathan, mengapa talenta digital perlu dalam perkembangan dunia kerja saat ini? Tadi juga sudah terjawab ya, karena semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian, pertumbuhan digitalisasi begitu ya.
7: Dan juga masih dibutuhkan banyak sekali tadi Mbak, di pengantar saya di depan tadi, banyak sekali kebutuhan dunia bisnis tentang kemampuan digital ini yang ya sekarang misalnya data analis. Itu banyak sekali dibutuhkan di semua bidang ya, sekarang tidak hanya di perusahaan tapi juga di pemerintahan kan.
5: Betul. Betul sekali ini Bu Sri ya, sangat dibutuhkan era sekarang ini, banyak sekali profesi-profesi yang muncul di era digital begitu ya Bu Sri ya. Baik. Ada dari Sri Kayati, monitor DST juga menyimak pada sore hari ini. Matur nuwun, terima kasih. Bu Sri dan juga Pak Haris, sayang sekali waktunya sudah hampir usai di sore hari ini. Jadi mungkin sebagai kesimpulan, bisa disampaikan satu persatu dari Pak Haris terlebih dahulu. Silakan Pak Haris.
6: Ya, jadi digitalisasi ini adalah kemajuan teknologi yang tidak bisa ditolak dan harus dihadapi. Ya, yang memarnai dunia bisnis. Oleh karena itu, kalau tidak mau terimbas dari dunia bisnis, kalah bersaing, tidak dapat pekerjaan, ya ini kompetensi digital ini harus dikuasai, begitu ya. Karena ini salah satu modal untuk bagaimana menang persaingan di dalam meraih pekerjaan, di dalam meraih karier, ini harus dikuasai. Nah, oleh karena itu untuk bisa menguasainya, literasi digital, kemampuan untuk pemahaman digital ini harus diasah. Nah, salah satu tempat untuk bisa mengasah digitalisasi itu ya perguruan tinggi. Ya, sehingga mungkin bagi lulusan SMK, SMA, ya mari bisa melanjutkan studinya ya untuk bisa meraih kemampuan ya, kompetensi yang lebih untuk bisa bersaing di dunia kerja. Begitu Mbak.
5: Baik, terima kasih Pak Haris. Jadi mengasah digitalisasi ini ya melalui perguruan tinggi. Jadi bisa masuk ini ya ke perguruan tinggi untuk mendalami berkaitan dengan talenta digital yang bisa didapatkan begitu ya. Ada dari Bu Sri, silakan untuk kesimpulannya pada sore hari ini, silakan Bu Sri.
7: Iya. Karena talent digital ini memang dibutuhkan di dunia kerja saat ini, baik itu nanti bekerja di perusahaan atau mendirikan perusahaan sendiri begitu ya. Maka mari belajar terus mengasah diri seperti Pak Arif tadi. Tapi mungkin bagi teman-teman yang ada kendala untuk masuk di perguruan tinggi, ya bisa mengembangkan diri melalui dari pelatihan-pelatihan, melalui sertifikasi, juga bisa belajar dari digitalisasi di internet ya. Ada banyak sekali program-program yang free yang bisa dipelajari, meskipun itu masih tingkatnya masih dasar ya Pak ya, yang masih yang free kan masih tingkat dasar, tapi itu untuk pengenalan. Nah, nanti kalau sudah mau lanjut, nah barulah mungkin membayar ya melalui berbagai pelatihan-pelatihan yang bagian diadakan juga oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga banyak melakukan pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti oleh masyarakat awam gitu ya. Selain bisa mengembangkan diri melalui berbagai cara belajar yang ada di dunia maya saat ini. Yang penting ada kemauan untuk belajar, mampu untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi sekarang. Terima kasih Mbak Nindi.
5: Baik, terima kasih Bu Sri, yang artinya tadi yang penting adalah melakukan adaptasi begitu ya, bisa dengan memperbanyak hard skill dan juga soft skillnya ditingkatkan untuk mengikuti perkembangan digitalisasi di era saat ini, begitu Bu Sri. Terima kasih untuk Pak Haris dan juga Bu Sri sudah bergabung di sore hari ini, nanti lain waktu kita bertemu kembali. Terima kasih Pak Haris dan juga Bu Sri, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
7: Terima kasih.
5: Baik, sore, terima kasih. Baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti Dialog Ekonomi Digital pada sore hari ini dengan tema talenta digital dan peran perguruan tinggi, di mana Anda bisa menyimak ulang di YouTube kami RRI Madiun. Sesaat lagi pendengar, jam 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Saya Nindi Aprilia, selamat sore.
4: Anda telah menyimak acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ekonomi Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga kerukunan dan stabilitas bangsa. Hal itu disampaikan

0: Info Prima selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Refka Karhi. Pendengar dan pemirsa, tim ESDM Provinsi Jawa Timur masih menelusuri penyebab munculnya bunyi gemuruh di lahan sawah di Dusun Bangsal, Desa Gunung Aleh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Hingga Kamis 27 Agustus 2026, bunyi tersebut sudah tidak terdengar. Namun pemeriksaan tetap dilakukan untuk mengantisipasi kemunculannya kembali. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Tim ESDM Provinsi Jawa Timur masih menelusuri penyebab munculnya bunyi gemuruh dari lahan sawah di Dusun Bangsal, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Hingga Kamis 27 Agustus 2026, bunyi tersebut sudah tidak terdengar, namun pemeriksaan tetap dilakukan untuk memastikan sumber suara dan mengantisipasi jika kembali muncul. Penelaah teknis kebijakan ESDM Provinsi Jawa Timur, Gabriel, mengatakan, tim telah melakukan pengukuran sejak pagi menggunakan alat geolistrik. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan tanah, termasuk kemungkinan adanya air, gas, atau kondisi geologi tertentu yang dapat memicu munculnya bunyi gemuruh. Meski saat pemeriksaan tidak ditemukan lagi bunyi, semburan maupun fenomena lain, masyarakat diminta tidak melakukan pengeboran atau penggalian di sekitar lokasi untuk sementara waktu. Langkah tersebut diperlukan agar kondisi guna tidak berubah sebelum tim menyelesaikan analis dan mengetahui asal bunyi gemuruh tersebut.
2: 27 Agustus ya, jadi kami ngukur dari pagi, alhamdulillah nggak ada bunyi yang kedengaran, cuma kita masih antisipasi lah istilahnya. Mungkin di kemudian hari bisa jadi ada bunyi lagi. Nah, ini masih kita cari tahu penyebabnya apa. Kami masih melakukan pengukuran geolistrik sementara ini. Jadi untuk identifikasi nanti kira-kira di bawah itu ada, entah itu air, entah itu gas, masih kita selidiki juga. Jadi mohon waktunya untuk analisis kami juga.
1: Gabriel menyebut hasil survei dan analisis diperkirakan paling cepat selesai dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Pemeriksaan dilakukan bersama bagian perekonomian Setda Sampang, BPBD Sampang, Kecamatan Gelundung, dan Pemerintah Desa Gunung Eleh.
0: Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, siswa dan guru dari 5 sekolah di Sumenep terlibat langsung dalam aksi konservasi pesisir dengan menanam 100 bibit mangrove sebagai bagian dari pembelajaran lingkungan berbasis praktik dalam program Eco-Learning School 2026. Berikut laporan Rukaya Zain.
3: Kegiatan penanaman mangrove digelar di kawasan pesisir Desa Tanjung, Kecamatan Sarongki, Sumenep. Peserta dari 5 sekolah diajak terlibat langsung menanam 100 bibit mangrove sekaligus mempelajari pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Pegiat lingkungan yang juga sekretaris kelompok masyarakat pengawas Reng Paseser Fatilah mengatakan, melalui kegiatan ini peserta diberikan edukasi agar memahami fungsi mangrove dalam mengurangi resiko abrasi dan erosi, menjaga ekosistem laut, serta mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Selain itu, peserta mendapat penjelasan mengenai jenis mangrove, teknik penanaman, serta fungsi ekologisnya. Menurut Fatilah, penanaman ini menjadi bentuk keterlibatan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.
4: Panas ya?
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini berakar. Makanya kita masih sudah berakar dan keluar tunas. Kalau sudah 2 bulan setengah atau 3 bulan, sudah siap untuk di namanya ini.
6: Sama apa?
4: Ini ada dua jenis. Kalau yang hidupnya di air payau, itu sonera.
3: Fatilah menambahkan, kegiatan penanaman mangrove merupakan bagian dari program Eco-Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid berlangsung mulai Juli hingga September 2026 dengan memadukan pembelajaran teori, praktek lapangan, dan kegiatan konservasi lingkungan.
0: Uniknya maulid Nabi di Bangkalan, warga berebut unggas hingga kambing di atas tenda. Informasi selengkapnya disampaikan Ima Fadila.
7: Warga Bangkalan di Desa Langkap, Kecamatan Burneh memperingati maulid Nabi Muhammad dengan cara unik memperebutkan berbagai hadiah. Dalam tradisi ini, warga berdesakan berebut hadiah yang digantung di langit-langit tenda. Mulai dari peralatan dapur, makanan, hingga hewan ternak seperti bebek, ayam, angsa, hingga hadiah utama seekor kambing. Ketua Kampung dan tokoh masyarakat Ustadz Mulyono menuturkan, tradisi tahunan ini sudah berlangsung sejak lama setiap memasuki bulan Maulid dalam kalender Hijriah. Tradisi ini menjadi momen untuk berbagi dan bersedekah kepada sesama, sekaligus mengungkapkan rasa bahagia umat Islam atas lahirnya Nabi Muhammad.
5: Alhamdulillah, tiap bulan Maulid di Kampung Agung, dengan prakarsa daripada Bapak Haji Hosen keluarga, juga didukung oleh para alim, para simpatisan dan para warga sekitar setiap tahun secara rutin, dengan simpati juga dari kepala desa dan RW setempat. Alhamdulillah selalu mengajarkan maulid di tempat ini.
7: Mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga para ibu rumah tangga tampak bersuka cita. Mereka saling berebut beragam hadiah mulai dari buah-buahan, peralatan dapur, makanan ringan hingga unggas seperti ayam, bebek, dan angsa. Tidak hanya melompat, para warga juga saling bantu dengan menggendong sesama penonton. Bahkan ada yang memanjat tiang besi demi meraih hadiah yang tergantung di atas. Suasana semakin meriah saat tuan rumah menaburkan uang logam dan kertas. Mulai dari pecahan 2.000 hingga 10.000 rupiah untuk diperebutkan warga. Di antara seluruh barang sedekah tersebut, seekor kambing menjadi hadiah utama yang paling dinantikan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumeneb, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
6: Terima kasih rekan Refka. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang. Ane Kusuma melaporkan.
8: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
9: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit. Agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
8: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
10: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia, Mas. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Namanya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat ya.
8: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ara Kusuma melaporkan.
6: Pendengar, digitalisasi parkir jadi strategi Pemkot Surabaya dongkrak pendapatan. Berikut laporan Agustin Irdiani.
11: Pemerintah Kota Surabaya mendorong digitalisasi pembayaran parkir untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Langkah tersebut menjadi salah satu strategi menghadapi tekanan fiskal akibat menurunnya transfer dari pemerintah pusat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai paripurna di gedung DPRD Kota Surabaya mengatakan sektor parkir memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penggunaan sistem digital dan CCTV dinilai mampu membuat pengelolaan parkir lebih transparan. Ia menyebut penerapan digitalisasi parkir di sejumlah lokasi mampu meningkatkan pendapatan secara signifikan. Salah satu potensi peningkatan juga terlihat dari retribusi parkir tepi jalan umum. Eri menyebut selisih penerimaan pada salah satu titik hampir mencapai 2 juta rupiah ketika pembayaran dilakukan secara digital.
12: Jadi pendapatan itu ada dua, parkir itu ada pendapatan yang pajak parkir. Pajak parkir itu adalah setiap tempat usaha yang ada parkirnya. Ketika kita sudah menggunakan metode dengan digital, dengan CCTV, maka peningkatannya 100% lebih. Seperti mohon maaf sederhana, yang dulunya sudah sampai 100% lebih, 140%, pendapatannya hampir 200%. Terus yang tadi yang tepi jalan umum itu yang satu titik yang tadi saya katakan awalnya setornya itu selisihnya dengan ketika kita menjaga sendiri, tapi melibatkan jukir dan kita yang bayar melalui digital, selisihnya itu sampai hampir 2 juta. Setelah itu ada satu titik car free day, itu selisihnya hampir 4 juta. Maka saya berharap warga Surabaya, lek cinta Surabaya, kita membantu sesama warga Kota Surabaya, maka tolong membayar parkir dengan digital.
11: Sementara itu, pada satu titik kawasan Car Free Day, selisih penerimaan disebut hampir mencapai 4 juta. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya potensi pendapatan yang dapat dioptimalkan melalui digitalisasi. Karena itu, Eri mengajak masyarakat Surabaya membiasakan pembayaran parkir secara digital. Menurutnya, pendapatan tersebut akan kembali digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan dan rumah tidak layak huni. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Pendengar, Pemkab Lamongan bersama Disko Perindak Lamongan gelar pasar murah untuk jaga stabilitas harga bahan pokok masyarakat. Selengkapnya disampaikan Farin Regi.
13: Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan pasar murah yang digelar di sejumlah titik desa, salah satunya di Alun-Alun Lamongan yang bekerjasama dengan Pemprov Jatim. Kepala Disko Perindak Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pasar murah telah berjalan di beberapa wilayah dan mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan tersebut juga akan terus dilakukan berdasarkan permintaan dari desa maupun masyarakat. Komoditas yang tersedia dalam pasar murah antara lain minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih, telur, tepung terigu, serta beras premium dan medium.
14: Yang mereka bawa ini luar biasa. Ada beras dari beras medium, beras premium.
15: Nomor 16 sampai 20.
14: Sembako yang lain mengiringi, ada minyak, ada gula, terus kemudian ada bawang dan juga ada telur. Ini paling tidak nanti bisa memberikan standarisasi dan juga memberikan penyeimbangan terkait dengan stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan. Dan saya berharap dari kegiatan ini nanti stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan bisa terkendali. Dan tentunya langkah ini juga akan kita lanjutkan kembali dan tidak berhenti untuk melakukan kegiatan pasar murah ini di beberapa titik yang ada di Kabupaten Lamongan.
13: Tarlimah, warga setempat, sangat senang dengan kehadiran pasar murah ini. Ia dapat membeli kebutuhan seperti beras, minyak, dan bumbu dapur dengan harga di bawah pasar.
16: Beras, telur, minyak.
17: Lebih murah tinggal.
16: Alhamdulillah,
17: lebih murah sedikit. Kalau beras SPHP sendiri dapatnya?
16: Saya nggak tahu ini, Mas. Ini dapatnya 55.
17: Lebih murah di pasaran. Selain itu, telur?
16: 21
17: per kilo tadi. Jauh lebih murah.
16: Iya, kalau di pasar kan 23.
13: PMK Lamongan berharap keberlanjutan pasaran murah tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga keseimbangan harga komoditas pangan di tingkat konsumen. Farin Reki melaporkan.
6: Ratusan mahasiswa dan mahasiswi program studi manajemen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mendapatkan edukasi tentang transformasi bisnis keluarga menjadi perusahaan global. Farida Kusnia melaporkan.
18: Ratusan mahasiswa-mahasiswi program studi Prodi Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, UKWMS, mendapatkan edukasi tentang transformasi bisnis keluarga menjadi perusahaan global. Melalui kuliah tamu, penerus generasi kedua dari perusahaan agromaritim, Komisaris Kelola Grup, Winanda Yoga Dinamika memberikan inspirasi kepada mahasiswa-mahasiswi dalam membuka usaha.
19: Topiknya tidak hanya dari family business saja, bagaimana generasi, generasi 1, generasi 2, tetapi juga bagaimana teman-teman yang ingin memulai usaha atau sebagai perintis itu bisa mendapatkan inspirasi untuk memulai usahanya gitu. Karena memang ada topik spesifik tentang transformasi digital yang saya sampaikan, itu bisa sangat membantu untuk menginspirasi teman-teman, audiens untuk memulai sebuah usaha.
18: Sementara itu, dosen Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS, Yuliasti Ika Handayani mengatakan, tidak sedikit dari lulusan Prodi Manajemen kampus swasta ini memilih untuk melanjutkan bisnis keluarga.
20: Tentunya profil lulusan kami itu ada yang melanjutkan untuk bekerja di perusahaan dan ada beberapa dari mereka yang juga melanjutkan bisnisnya mereka sendiri atau bisnis keluarga dan juga mereka self-employee. Jadi harapannya adalah dari sesi yang tadi dibawakan mereka bisa memahami betul terkait dengan pilar-pilar manajemen, kemudian value-value yang harus dimiliki sebagai seorang lulusan program studi manajemen, skill-skill apa saja yang harus dipersiapkan di 5 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang, terutama saat ini kan banyak disrupsi karena banyak yang pekerjaannya merasa terancam dengan adanya AI. Nah, maka di sini rekan-rekan mahasiswa dibekali dengan pemahaman bagaimana pentingnya tentang critical thinking, kemampuan untuk problem solving, dan juga pentingnya kreativitas dan inisiasi sebagai calon lulusan dari program studi manajemen.
18: Kuliah tamu untuk mahasiswa-mahasiswi Prodi Manajemen ini merupakan rangkaian kegiatan Des Natalis ke-61 Fakultas Bisnis UKWMS. Diharapkan menghadirkan pendidikan yang unggul, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
6: Mendengar informasi selanjutnya, FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun mendorong media massa memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah. Upaya ini dilakukan melalui Financial Journalist Class Sesi 2. Berikut laporan Ayu Citra.
21: Untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah, kini Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun kembali menyelenggarakan Financial Journalist Class Sesi 2. Hal itu dikatakan oleh Kepala OJK Kediri sekaligus menjabat sebagai pembina FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun, Ismirani Saputri, pada hari ini. Ia meyakini bahwa langkah ini juga mampu memperkuat sinergi antara industri jasa keuangan dan insan pers dalam rangka menghadirkan informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat.
22: Saya meminta teman-teman wartawan semuanya yang sudah paham tentang produk-produk syariah membantu meliterasi kepada masyarakat. Sesi kedua ini memang khusus syariah karena kita lihat memang di SNLIK 2026 syariah ini stagnan cenderung menurun baik di literasi dan di inklusinya. Jadi besar harapan kami kepada teman-teman media untuk membantu peningkatan dari literasi masyarakat yang goal akhirnya nanti harapannya adalah tetap di inklusinya juga meningkat.
21: Ditambahkan Ismirani, pada acara bertema menguatkan ekosistem syariah, peran OJK dan FKIJK dalam perkuat literasi dan inklusi keuangan syariah, tampak sobat jurnalis juga diajak membahas tentang perkembangan industri jasa keuangan syariah, khususnya terkait dengan perbankan syariah, PPRS, dan perusahaan pembiayaan syariah. Sementara itu, hadir area manajer BSI area Kediri, Angga Wahyuda Prawiroso, menyatakan bahwa peran BSI dalam memperluas pasar keuangan syariah, misalnya ketika melayani calon jemaah haji, mulai dari pendaftaran hingga pelunasan, serta pengembangan layanan bank bullion melalui tabungan emas, cicil emas, dan gadai emas.
23: Inklusi dari BSI akan memaksimalkan fungsi kami di dua license-nya, yang pertama itu yang di syariah dan juga di bullion. Nah, dari sisi bullion kita tentunya ingin menumbuhkan semangat ingin mengetahui gitu ya, ingin tahu dari masyarakat apa sih produk syariah yang kaitannya dengan emas.
21: Adapun hingga Juli 2026, BSI di wilayah Kediri dan sekitarnya menyatakan pertumbuhan

0: Timur menggelar kuliah umum bertajuk Mengenal Dunia Hukum dan Sistem Peradilan Indonesia, bekal awal menjadi mahasiswa hukum. Kegiatan tersebut digelar di auditorium lantai 3 Fakultas Hukum UPN pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Acara tersebut mengundang dua narasumber, yakni Guru Besar Hukum Universitas Erlangga Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi dan dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya Hikam Hulwanullah, dengan dipandu oleh moderator yang juga dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Dinda Bawika. Melalui Wakil Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Eko Wahyudi, mengatakan diselenggarakannya acara tersebut untuk mengenalkan dunia hukum kepada mahasiswa baru. Dirinya melihat secara jumlah mahasiswa yang mengikuti pada gelaran tahun ini, setidaknya ada peningkatan partisipasi jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dan hal tersebut menjadi bukti bahwa antusias mahasiswa baru untuk mengenal dunia hukum cukup tinggi.
1: Untuk tahun ini, tahun 2026 ini, alhamdulillah masih banyak antusiasme dari tahun-tahun sebelumnya, kurang lebih sama lah, ada peningkatan sedikit dari jumlah maba. Oleh karena itu, saya melihat bahwa ketertarikan ini dilihat dari animo yang ada itu kita harus persiapkan sebaik-baiknya ya. Terutama untuk maba itu kan harus kita berikan motivasi ya. Ibaratnya mereka mengenal dunia baru, dunia hukum ini apa dan bagaimana dunia hukum ini, kami rangkum dalam kuliah umum ini.
0: Sementara Guru Besar Hukum UNER, Profesor Dr. Bambang Sugeng, menekankan kepada mahasiswa baru untuk memahami poin penting dalam hukum sejak dini. Di antaranya adalah subjek hukum, hubungan hukum, dan sistem hukum.
2: Jadi yang terpenting adalah bahwa kaitannya dengan mahasiswa baru itu kan memahami ya apa tuh yang nanti akan mereka pelajari ya, mulai dari yang namanya apa subjek hukum, hubungan hukum ya kan, kemudian sampai nanti pembahasan mengenai sistem hukum itu seperti apa ya.
0: Menurutnya dengan fundamental yang kuat sejak semester 1 perkuliahan, mahasiswa hukum UPN Veteran Jatim diharapkan mampu menghayati dan meresapi esensi perkuliahan di Fakultas Hukum UPN Veteran Jatim sehingga kelak mampu menjadi penegak hukum yang berkeadilan bagi masyarakat luas. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, ASUS memperkuat dukungan teknologi untuk sektor pendidikan melalui perangkat layanan purna jual dan solusi berbasis kecerdasan buatan. Dukungan ini ditunjukkan untuk membantu sekolah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Berikut laporan Oni Arianto.
4: ASUS memperkuat dukungan teknologi bagi sektor pendidikan melalui penyediaan perangkat, layanan, serta solusi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Head of Corporate Communication ASUS Business, Muhammad Firman, Jumat siang mengatakan dukungan tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan perangkat teknologi. ASUS juga menyiapkan layanan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. ASUS memiliki tim khusus yang menangani berbagai program dan kebutuhan sektor pendidikan. Tim tersebut membantu sekolah dalam menyediakan perangkat seperti laptop maupun desktop sesuai kebutuhan.
5: Sebenarnya dari sisi kita, selain kita menyediakan tools, kita juga menyediakan beberapa layanan untuk ditujukan ke sektor edukasi. Jadi kita misalnya dari ASUS itu ada tim khusus yang memang mereka fokus untuk menggarap program-program atau kebutuhan sektor edukasi, misalnya menyediakan produk dan layanan khusus untuk sekolah-sekolah, misalnya mereka ada kebutuhan untuk pengadaan laptop atau desktop misalnya. Nah, kita sediakan produk khusus tersebut dan juga layanan purna jualnya. Jadi ini akan sangat memudahkan IT sekolah misalnya, atau misalnya sekolah-sekolah tersebut untuk terhubung ke apa layanan AI tadi kita punya, ataupun layanan purna jual. Jadi tidak perlu repot-repot kalau ada trouble laptopnya dibawa ke service center. Nah, kita punya layanan yang teknisi kita yang datang ke sekolahnya untuk mengatasi masalah kalau laptopnya ada kendala atau apa, itu bisa. Jadi
4: Firman juga menjelaskan teknologi artificial intelligence atau AI dapat digunakan secara offline maupun terhubung dengan layanan AI yang dipilih oleh pengguna. Pengguna dapat memanfaatkannya bersama layanan seperti ChatGPT atau Gemini. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya ASUS menghadirkan ekosistem teknologi yang lebih lengkap bagi sektor pendidikan. Penyediaan perangkat, layanan purna jual, serta pemanfaatan artificial intelligence atau AI diharapkan membantu sekolah mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Oni Arianto melaporkan.
3: Mendengar demikian informasi dari RRI Surabaya.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
1: Baik, terima kasih Celia. Sampai saat ini Dinkes Magetan telah menemukan 580 kasus TBC selama tahun 2026. Meski demikian, angka itu baru memenuhi 31% dari target temuan yang ditetapkan Kemenkes. Yusron Al-Fatah melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat sebanyak 580 warga terindikasi menderita tuberkulosis TBC hingga Juli 2026. Angka itu merupakan hasil penemuan kasus melalui program aktif Case Finding ACF dan cek kesehatan gratis CKG yang terus dikencarkan di berbagai wilayah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan, Kementerian Kesehatan RI menetapkan target penemuan sebanyak 1.878 kasus TBC di Magetan sepanjang tahun 2026. Dengan capaian 580 kasus, realisasinya baru sekitar 31% dari target tersebut. Menurut Rohmat, target yang cukup tinggi bukan menunjukkan peningkatan jumlah penderita, melainkan sebagai upaya mempercepat deteksi sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Untuk mengejar target tersebut, Dinkes Magetan mengoptimalkan sejumlah strategi, mulai dari pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG, aktif case finding ACF, hingga pemanfaatan alat ronsen portable bantuan Kementerian Kesehatan yang dioperasikan secara bergilir di 22 puskesmas. Pemeriksaan difokuskan kepada warga yang mengalami gejala maupun memiliki faktor resiko tertular TBC.
3: Kasus TBC di Magetan, kalau estimasinya dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan di Magetan itu ada 1.878 kasus yang harus ditemukan tahun ini. Kenapa ini harus ditemukan? Karena orang-orang yang di dalam TBC itu supaya segera bisa diobati dan tidak menjadi sumber penularan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini adalah upaya kita untuk mempercepat penemuan, kita temukan sebanyak-banyaknya agar segera bisa diobati dan juga untuk mencegah penularan kepada orang lain.
2: Saat ini Kabupaten Magetan memiliki satu unit alat ronsen portable yang digunakan untuk mendukung percepatan deteksi kasus. Menurut Rohmat, alat tersebut aman digunakan oleh seluruh kelompok usia dan mampu membantu tenaga kesehatan menemukan kasus TBC lebih cepat. Ia mengimbau masyarakat yang mengalami batuk berkepanjangan lebih dari 2 pekan atau memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TBC agar segera memeriksakan diri. Pemeriksaan sejak dini dinilai penting untuk memastikan diagnosis sekaligus mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan, Eti.
4: Terima kasih, Nindi. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa Universitas Jember mengembangkan SIPCOM, alat pakan ikan otomatis berbasis IoT untuk memudahkan pembudidaya mengelola kolam. Berikut laporan Gia Deborah.
5: Mahasiswa Universitas Jember mengembangkan inovasi teknologi untuk membantu pembudidaya ikan air tawar di Desa Gugut, Kecamatan Rabi Puji, Kabupaten Jember, melalui tim program peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Vokasi Elektronika. Mahasiswa Universitas Jember menghadirkan SIPCOM atau Smart Feeder Otomatis Pemberi Penggerak Kolam Mandiri. Ketua Pelaksana Tim PPK Ormawa HMVE Universitas Jember Raditya Pratama Putra mengatakan SIPCOM dirancang untuk mempermudah pembudidaya ikan dalam mengatur jadwal pemberian pakan secara tepat dan terintegrasi.
6: Ini atau pakan yang sudah diberikan nanti yang bakal ada itu bisa dilihat dari webnya sendiri. Jadi dari sini itu untuk warga untuk mengefisiensikan waktu.
5: Sementara itu, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Fendi Setiawan, mengapresiasi inovasi mahasiswa tersebut. Menurutnya, penerapan teknologi tepat guna seperti SIPCOM sangat relevan dengan potensi perikanan di Desa Gugut.
6: Teknik, ada DEMPAT juga ya? DEMPAT, 3 keperiwisataan, FISIP, ya. Jadi cukup berkembang.
5: Teknologi ini dinilai dapat memberikan kemudahan bagi pemilik kolam, termasuk ketika harus bepergian dalam beberapa hari, karena pengaturan durasi dan volume pakan serta pemantauan suhu dan pH air dapat dilakukan jarak jauh. Kedepan, teknologi SIPCOM diharapkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian warga Desa Gugut. Gia Rebora, RRI Jember melaporkan.
4: Ya, demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
7: Terima kasih Eti. Dispora Jawa Timur siapkan bibit atlet muda para layang melalui program Sporting Academy. Berikut program ini diarahkan untuk memperkuat regenerasi atlet para layang di Jawa Timur. Berikut laporan Rizky Darmawan.
8: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Jawa Timur, Muhammad Hadi Wawan Guntor menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pembinaan atlet para layang sejak usia dini melalui program Sporting Academy. Program tersebut telah melahirkan puluhan calon atlet muda yang dipersiapkan untuk memperkuat Jawa Timur dan Indonesia pada masa mendatang. Pernyataan itu disampaikan Hadi Wawan Guntoro dalam rangkaian kegiatan olahraga Dirgantara yang diselenggarakan di Kota Batu. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu, menjadi momentum penting bagi pengembangan cabang olahraga para layang.
9: Kami mempunyai Sporting Academy yang sudah juga salah satu tujuannya adalah kita membibit calon-calon atlet mulai dari usia dini. Salah satunya adalah para layang.
8: Hingga saat ini, sudah ada 2 angkatan peserta yang mengikuti program pembinaan tersebut. Sebanyak 20 peserta dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah menyelesaikan pendidikan dan mengantongi sertifikat. Selain melanjutkan pembinaan terhadap peserta yang sudah ada, Dispora Jawa Timur juga akan membuka angkatan ketiga dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat pembinaan olahraga Dirgantara sekaligus memperluas keterlibatan generasi muda dalam cabang olahraga para layang. Rizky Darmawan, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
7: Sekian informasi dari Malang. Kita kembali ke RRI Sumatera bersama Rafka Karki. Rafka, silakan.
10: Terima kasih Wisnu, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb Jejaring Jawa Timur. Sore ini saya Rafka Karki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
11: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Yeay! Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Wow. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Ya, mendengar ada satu buah lagu dari Suci Wulandari, Salahkah Aku, masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini pendengar, di mana sejumlah lagu juga informasi menemani aktivitas Anda di Jumat sore ya pendengar, jelang weekend ini ya. Dan informasinya datang dari Ponorogo pendengar, yang mana Perum Bulog cabang Ponorogo ini menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada ratusan ribu keluarga penerima manfaat KPM di wilayah kerjanya. Khususnya ada di Kabupaten Ponorogo sebanyak 141.935 KPM tercatat menerima bantuan beras. Dan dalam hal ini pimpinan cabang Perum Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto pendengar, ini mengatakan ya bahwa penyaluran bahan pangan tersebut ini merupakan instruksi pemerintah yang mencakup 3 alokasi sekaligus, yaitu di bulan Juli, Agustus, dan September. Dan menurutnya pendengar, bantuan untuk 3 alokasi tersebut ya kini mulai disalurkan sekaligus, di mana hal ini terjadi karena batas waktu penyaluran ditetapkan hingga bulan September. Budiwan juga menyebutkan bahwa untuk wilayah kerja kantor cabang Bulog Ponorogo, ini pihaknya mendapatkan penugasan penyaluran bantuan pangan kepada 315.000 KPM meliputi Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Sementara itu, jumlah penerima bantuan di Kabupaten Ponorogo mencapai 141.935 KPM. Kita iya berikan, semoga dengan hal ini ya, dengan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan bantuan ya, bantuan beras dan juga bantuan bahan pangan kepada masyarakat, ini mampu mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup ya, kebutuhan barang bahan-bahan pokok, memenuhi kehidupan sehari-hari pendengar. Dan tentunya beras yang sudah diberikan dapat bermanfaat bagi keluarga, bisa untuk menghidupi keluarga ya untuk beberapa hari ke depan, dan bisa mensejahterakan masyarakat pendengar. Kami masih akan menemani Anda tentunya di Madiun sore ini, ada satu buah lagu dari Yuni Shara pendengar, Tirai.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT menyaksikan tsunami besar dari atas bukit. Video tersebut memperlihatkan kerumunan warga duduk di perbukitan memandang gulungan ombak tinggi di laut. Unggahan ini marak beredar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan warga NTT yang mengungsi di perbukitan menyaksikan tsunami yang datang dari laut adalah hoax.
2: Faktanya,
1: dilansir dari Tempo.co, video tersebut identik dengan unggahan di platform Pinterest. Akun berbahasa Rusia yang mengunggahnya menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan destinasi wisata di Nazaré, Portugal. Pantai tersebut dikenal populer di kalangan pecinta ombak raksasa yang rutin muncul setiap Oktober hingga Maret.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Apa jadinya ketika seorang psikiater yang biasa menghadapi seorang pasien yang berduka justru harus menghadapi kehilangan terbesarnya sendiri? Dr. Andreas Kurniawan, seorang psikiater alumni Universitas Indonesia, membuang semua teori berduka ketika sang putra, Hiro, meninggal dunia. Lewat buku setebal 202 halaman bertajuk Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring, terbitan Gramedia Pustaka Utama. Ia membagikan kisah nyatanya yang jujur, santai, sekaligus diwarnai sedikit bumbu humor gelap. Buku berisi 16 bab ini mengajak kita masuk ke sebuah ruang aman bernama Klub Berduka. Dr. Andreas juga menjelaskan korelasi antara duka dan mencuci piring yang seringkali menjadi banyak pertanyaan. Duka seperti tumpukan piring kotor di dapur. Tidak ada orang yang suka melakukan cuci piring, tapi pada akhirnya tetap harus dilakukan. Pada bab tutorial mencuci piring, ia memaparkan secara detail seperti apa 6 langkah mencuci piring yang lebih mindful. Di tengah masyarakat kita yang sering menganggap tangisan sebagai kelemahan, buku ini mengingatkan bahwa kesedihan adalah hal wajar. Duka adalah bagian dari cinta dan berartinya seseorang yang tidak ada lagi di dekat kita. Menghapus memori orang yang pergi sama saja menghapus cinta kita pada mereka. Melalui buku ini, kita diajak untuk mengakui kesedihan. Menangislah, karena air mata akan membasuh duka seperti sabun membilas sisa makanan di piring kotor. Buku ini adalah pelukan hangat bagi siapa saja yang sedang belajar menerima kehilangan. Buku Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring, karya Dr. Andreas Kurniawan, SPKJ. Dari RRI untuk Indonesia.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Ya, berikan Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan pendengar pada sore hari ini, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Siti Nuriani, hilang pada Kamis 20 Agustus 2026 dalam perjalanan dari Bangunsari sampai Pasar Ndolopo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Siti Nuriani yang beralamat di Kelurahan Bangunsari RT 9 RW 2 Kecamatan Ndolopo Kabupaten

Madiun, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan selain itu pendengar, telah hilang juga satu lembar STNK motor atas nama Esther Ambarasti, nomor polisi AE6811GX, hilang pada Minggu 16 Agustus 2026 dalam perjalanan dari wilayah Ponorogo sampai wilayah Pilangkenceng pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Esther Ambarasti yang beralamat di Desa Luworo RT 14 RW 3 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor di 082-132-368-395. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: Ya, mendengar dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat di jam 17.36 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

0: Ya, pendengar, baru saja berkumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Pernahkah Anda ditanya seseorang berapa umur Anda? Maka jawablah dengan usia yang sebenarnya, 50 tahun, 60 tahun, atau berapapun. Jangan pernah menjawab, saya sudah tua. Kata tua secara psikologis akan berdampak, mempengaruhi dan menurunkan semangat hidup sehari-hari. Tua akan berkonotasi berakhirnya fase perjuangan hidup sehat, memasuki era pasif, beribadah saja, dan paling jauh nungguin cucu. Beribadah dan beraktivitas kerja, satu kesatuan tidak boleh terpisah. Kata tua, bawah alam sadar akan menimbulkan kesedihan, mengenang masa muda saat masih kuat, gagah dan rupawan. Terbayang masa jaya, masih memiliki jabatan kekuasaan. Pertanyaan sering muncul, mengapa ada dua orang usianya sama, bersahabat lama, namun anehnya yang satunya kelihatan jauh lebih tua? Ternyata penyebabnya adalah perbedaan kebiasaan dalam kehidupan. Orang yang tampak lebih muda, periang, suka humor, tidak pemarah, dengki, iri hati, dan ikhlas dalam meniti kehidupan sehari-hari. Tenang, sabar dalam menyelesaikan tiap persoalan. Bersyukur, ikhlas, meniti kehidupan sehari-hari. Tidak mencampuri dan sok mengatur masalah orang lain. Setiap kita merasa senang, tertawa, akan keluar hormon endorfin yang diproduksi oleh otak dan kelenjar pituitari, dan tingginya kadar hormon ini akan membuat perasaan kita senang dan enjoy. Lebih kuat terhadap penyakit, lebih kelihatan awet muda. Itulah sebab mengapa kita perlu bersilaturahmi. Cerita-cerita humor yang membuat kita menjadi riang gembira dengan tertawa akan memicu produksi endorfin yang membuat kita menjadi sehat dan awet muda. Jauhkan predikat kata tua atau sepuh, ganti dengan kata senior.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi di wilayah Kabupaten Bogor. Pada Jumat 28 Agustus 2026 kali ini penyidik menggeledah kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan menemukan alat bukti serta petunjuk yang relevan dalam perkara tersebut. Kegiatan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan berbagai proses pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan Bogor. Selanjutnya KPK akan menelaah dan menganalisis seluruh dokumen serta temuan yang diperoleh dalam kegiatan penggeledahan tersebut. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.

Ya, pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindi Aprilia membersamai Anda di hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama Nindi pada hari ini, pendengar. Dan tentunya Madiun sore ini masih akan menemani ruang dengar Anda, di mana Zona 90-an akan hadir sesaat lagi, pendengar. Ditemani oleh rekan saya Dwi Atmoko yang akan menemani Anda hingga tengah malam nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Nindi Aprilia, selamat petang.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.
2: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
3: 28 Agustus 1944, tentara Sekutu berhasil merebut kota Marseille di Prancis dari cengkeraman pasukan Jerman. Keberhasilan itu diraih setelah Sekutu melakukan pertempuran melawan pasukan Jerman selama sepekan.
2: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Terima kasih pendengar untuk saat ini Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi

Puse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
3: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita lo, workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru, pada tanggal 6 September, Semara Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rupp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

Selanjutnya, Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mendera untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kampanye pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ara Kusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus, kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Impas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat untuk itu kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar salat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Salat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat untuk itu kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua, karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP, dan mudah-mudahan dengan salat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PTAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan, kondisi intek Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan. terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Di sisa ini, untuk intek Sungai Bilu, itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, intek Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik, itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi, Pak.
14: Saat ini penanganannya seperti apa, Pak?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Hilman Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai Rp922 miliar dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai Rp922,8 miliar. Advokat pendamping terdakwa, Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.200 atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai Rp992 miliar kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp1 miliar apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Apakah ini menjadi kekasan yang menarik? Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian dan lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk membantu harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang Lomba Lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
2: Potensi sponsori kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja terbang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
1: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib dan juga termasuk diantaranya adalah respek mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabuli Tiloli, Pelatih RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kembali program 1 RRI Madiun AM 1008 kHz dan FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Miftah Khoiri dengan mengantarkan topik rezeki yang barokah dan halal. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wala alihi washabbi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi alazim. Pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita oleh Allah ditakdirkan bertemu kembali dalam rangka untuk bersama-sama belajar ilmu agama Islam. Kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari senantiasa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Setiap orang berharap bisa mendapatkan rizki yang halal dan rizki yang barokah. Apalagi kalau kemudian di dalam menjalani kehidupan ini kita sering dihadapkan berbagai ujian. Ada orang yang merasa sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi kemudian apa yang diharapkan ternyata kok enggak sesuai dengan kenyataan. Kulo niku pun nyambut dan damel tenanan, tapi kok masih belum mendapatkan rezeki yang seperti diharapkan. Nah, inilah kebanyakan orang kadang-kadang lupa bahwa di dalam menjalani kehidupan ini bagaimana apa yang kita terima itu sejatinya adalah merupakan takdir yang sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Nah, keyakinan inilah yang barangkali perlu kita renungkan secara bersama-sama. Sehingga kalau kemudian kita sudah merasa berusaha dengan sungguh-sungguh tetapi hasilnya kok belum sesuai dengan harapan, kita yakini bahwa itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebuah nasihat yang barangkali perlu untuk kita renungkan di dalam ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu itu melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan yang sedemikian itu, maka dia merupakan bagian dari orang-orang yang selalu merugi. Maka menjadi orang yang beriman kepada Allah itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena kehidupan kita itu oleh Allah diatur sudah sedemikian rupa sehingga kewajiban kita itu memang ya usaha, tetapi hasilnya harus kita pasrahkan kepada Allah bahwa sesuatu yang kita kerjakan ini semata-mata hanya menjemput takdir dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian kita mendapati kesulitan itu, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan menemukan obat bahwa Allah yang mengatur kehidupan kita. Sehingga dijelaskan ada sebuah nasihat, maqalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha. Maqalla wa kafa, sesuatu yang sedikit tetapi cukup. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa ya mungkin ada sesuatu yang sedikit tapi cukup. Ada sebuah cerita yang sangat masyhur sekali. Dalam suatu kesempatan Rasulullah Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian di hadapan beliau itu ada segelas susu, tapi kemudian yang datang itu sahabat sangat banyak sekali. Di antara sahabat itu ada yang bertanya, apakah ya cukup susu yang hanya segelas itu kemudian dihidangkan kepada para sahabat yang jumlahnya banyak. Tetapi apa yang terjadi bagi orang-orang yang beriman, apalagi Rasulullah Muhammad SAW yang oleh Allah diberikan mukjizat, sesuatu yang sedikit tetapi kemudian berkah itu ternyata cukup bagi orang-orang yang beriman. Maka maqalla wa kafa, sesuatu yang sedikit tetapi kemudian cukup, khairum mimma kathura wa alha, lebih baik
dibandingkan sesuatu yang jumlahnya banyak tetapi kemudian melengahkan. Kenapa? Karena apa ya, harta benda itu hampir bisa dipastikan menggoda, kira-kira begitu. Dulu orang ketika oleh Allah masih belum diberi apa-apa, taruhlah ya rezekinya itu mungkin dipakai makan sehari itu ya pas, kira-kira seperti itu. Tapi begitu oleh Allah diberikan ujian dengan jumlah nikmat yang begitu banyak, itu orang bisa lupa kadang-kadang. Biasanya tidak pergi kemana-mana karena punya kekayaan yang jumlahnya banyak itu menjadi pergi kemana-mana begitu ya. Inilah kadang-kadang sehingga kita ini ditegur oleh ayat Al-Quran, Al-Hakumut Takathur Hatta Zurutumul Maqabir, bahwa apa, berlomba-lomba mencari harta benda dengan berbanyak-banyak mencari harta yang jumlahnya banyak, Al-Hakum telah melalaikan kita sehingga hatta zurtumul maqabir, sehingga kita ini sampai mau masuk kuburan pun itu masih sibuk untuk mencari harta benda. Begitu keras sekali teguran Allah di dalam ayat Al-Quran ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang bisa merasa bahwa apa yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita terima itu adalah sebuah rezeki dari Allah. Maka sesuatu yang kecil itu menjadi berharga dan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang tidak beriman, sudah diberi rezeki yang kalau dilihat oleh orang lain itu sebenarnya cukup begitu, tapi tidak bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan. Banyak sekali orang yang kemudian kalau dilihat secara fisik itu orang itu tidak pernah kekurangan, tapi kalau ketemu dengan temannya itu yang selalu diceritakan itu kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapinya. Maka kalau sudah begitu kita harus ingat ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan ini untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya, kira-kira seperti itu. Sehingga jangan sampai kita ini tergoda. Dunia ini sudah boleh dikatakan tuan, dunia ini pun tuek, ini pun sepuh gitu ya. Sehingga banyak orang yang untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram itu kadang-kadang susah. Sehingga ada orang yang beranggapan bilang begini, golek sing haram mangan lapone sing halal begitu. Padahal sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, innal halala, di dalam sebuah hadis, maksud saya di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW sudah dijelaskan, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihatun. Sesungguhnya yang halal itu tanda-tandanya sudah jelas, wal haramu bayyinun, dan tanda-tanda perkara yang diharamkan itu sudah jelas tanda-tandanya. Wa bainahuma mustabihatun, antara perkara yang halal dan yang haram itu ada yang remang-remangan begitu, yang samar-samar. Dan siapa yang terbiasa harta bendanya itu tercampuri yang remang-remang itu, ya lama-lama sedikit-sedikit numpuk-numpuk akhirnya kan jadi haram, kira-kira seperti itu. Maka kita dianjurkan oleh agama kita bagaimana kita ini menjauhkan diri dari perkara-perkara yang barangkali bisa menjadikan hati kita itu sulit sekali untuk menerima nasihat. Orang yang terbiasa makan makanan yang haram itu sangat sulit sekali untuk bisa menerima nasihat. Maka kalau kita ini mau melakukan amalan agama kok kayaknya rasa-rasan mau baca Al-Quran, rasa-rasan malas gitu ya, mau pergi ke masjid sholat jamaah kok rasanya malas gitu, kita perlu introspeksi diri, apa yang salah terkait dengan apa yang saya makan, kira-kira begitu. Apa yang salah dengan rezeki yang saya peroleh? Jangan-jangan ada sesuatu yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar, kemudian masuk kita makan gitu, menyebabkan hati kita ini sulit sekali untuk bisa menerima kebaikan-kebaikan. Maka pendengar yang berbahagia,
berbahagialah bagi kita semua yang oleh Allah masih diberikan hidayah untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Sehingga selalu ingat ad-dinun nasihah, bahwa agama itu berisi nasihat. Sehingga ada doa yang sering kita dengar, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon kepadamu salamatan fiddin, anugerahkan kepada kami keselamatan dalam beragama. Kalau kita bisa istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya, fa insyaallah hidup ini bahagia, hati kita menjadi tenang karena amalan-amalan agama yang kita lakukan. Maka Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, anugerahkan, kami mohon kepadamu agar kita ini diberikan keselamatan dalam beragama. Itu sangat penting sekali. Ad-dinun nasihah, bahwa agama ini berisi nasihat yang berkaitan dengan bagaimana kita menjaga iman, kemudian bagaimana kita menjaga keislaman kita. Kalau iman kita sudah terjaga, ibadah kita juga sudah istiqomah, maka diharapkan kita ini memiliki apa yang disebut dengan ihsan, atau dengan kata lain kita memiliki akhlakul karimah. Sehingga manifestasi wujud dari kalau kita ini memiliki iman yang baik, maka kemudian ibadahnya juga harus rajin. Buah dari iman yang baik, ibadah yang istiqomah dan yang rajin itu akan memunculkan akhlakul karimah. Hubungan kita kepada Allah baik, hubungan dengan sesama kita juga baik, hubungan kita dengan keluarga kita itu baik. Begitu indahnya kalau kemudian bagaimana kita bisa merangkai iman, kemudian kita tindak lanjuti dengan ibadah, maka akan melahirkan apa yang disebut dengan ihsan, kebaikan-kebaikan yang itu akan kita munculkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar yang berbahagia, begitu pentingnya kita itu mencari rizki yang halal dan yang barokah. Sehingga tadi disampaikan, maqalla wa kafa khairum mimma kasura wa alha, sesuatu yang sedikit tetapi kemudian cukup itu lebih baik daripada perkara yang kelihatan kayaknya banyak tetapi menyebabkan kita ini lengah, sehingga hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan sesama kita itu juga menjadi tidak baik. Biasanya kalau orang itu sudah diuji oleh Allah dengan harta benda yang banyak, itu kadang-kadang untuk beribadah itu ya males. Kenapa? Waktunya habis untuk ngurusi bisnis begitu ya. Kemudian kalau yang dulu itu juga hubungan dengan sesamanya itu ya biasa-biasa saja. Kadang-kadang oleh Allah dititipi harta benda dalam jumlah yang banyak itu dengan temannya yang dulu waktu kecil mungkin biasa bermain itu lupa gitu ya, karena ujian harta benda itu. Sehingga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan kepada kita, qala Nabi SAW, inna fi jam'il mali khamsyata asya'a, sesungguhnya mengumpulkan harta benda itu memiliki lima dampak yang tidak baik. Apa itu? Al-ana'a fi jam'ihi, bahwa harta benda itu payah dalam mengumpulkannya. Kadang ada orang yang cerita, kula niku nek nyambut gawe tenanan sikil damel sirah, sirah damel sikil, ada yang begitu. Sungger walik ndak karu-karuan untuk mendapatkan harta benda. Dan bahkan ada orang yang dengan bahasa guyon itu, ada temannya waktunya tidur malah berangkat cari rezeki. Kan gitu ya. Kemudian teman-temannya mencari rezeki malah tidur, kan gitu ya. Ya. Kalau bahasa Jawanya kata orang Jawa niku yo sulak-walik zaman begitu. Ada orang yang seharusnya waktunya istirahat malah bekerja, waktunya bekerja malah istirahat, itu kan ada juga gitu. Sehingga disampaikan kepada kita, al-ana'a fi jam'ihi, bahwa mengumpulkan harta benda itu membutuhkan apa, usaha yang sangat luar biasa, boleh dikatakan payahlah, capek begitu ya. Harta benda itu kita kumpulkan dengan usaha yang susah payah begitu. Maka kemudian ada orang yang tidak beriman, wong goleki angel kok diwehni wong, katanya gitu ya. Mencari harta benda itu sulit kok diberikan kepada orang lain begitu. Lupa bahwa
apa yang kita miliki itu sebagian ada titipan hak orang lain, maka kemudian kita infakkan di jalan Allah. Kemudian kalau memang sudah mencapai nisabnya, kita keluarkan zakat, kan begitu. Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang oleh Allah dititipi harta benda yang banyak, tetapi kemudian disertai dengan iman yang kuat. Jadi orang kaya, dia ingat bahwa ada zakat yang harus dikeluarkan agar berkembang harta bendanya, disedekahkan. Maka itulah bedanya antara orang yang tidak beriman. Sehingga dijelaskan di sini bahwa di dalam mengumpulkan harta benda itu ada 5 dampak yang tidak baik. Apa itu? Al-ana'a fi jam'ihi, tadi kesusahan atau kesulitan dalam mengumpulkan harta benda. Rasanya itu susah sekali kita ini mau mengumpulkan harta benda. Kadang ada yang sudah dikumpulkan, tiba-tiba disileh wong ra dibalekne, kan itu ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi kita ini ternyata kalau sudah berhadapan dengan harta benda itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa untuk mendapatkannya. Kemudian yang kedua, wasughla an zikrillahi ta'ala bi islahihi. Harta benda itu mendatangkan kita ini bisa lupa mengingat Allah karena sibuk mengatur harta. Lah kalau orang memiliki sawah dalam jumlah yang begitu banyak, misalnya ada orang yang punya sawah itu 5 hektar sampai 10 hektar gitu. Lah terus yang sana nganggur mau ditanami apa? Nanti ini waktunya ngasih pupuk. Waktunya apa ini mengaliri air dan seterusnya. Kalau sudah yang sana sudah sebagian panen, yang sini sebentar lagi, oh tiba-tiba datang apa ini hama, kan gitu ya. Akhirnya sibuk untuk mencari obat bagaimana menyelamatkan agar tanamannya bisa dipanen, kan gitu ya. Jadi luar biasa. Kadang-kadang kalau kita ini tidak diniati ibadah di dalam mengelola harta benda yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sampai bisa karena kita kepengin apa yang dititipkan itu tetap kondisinya baik. Ya waktunya panen, mudah-mudahan panen enggak kena hama, kan itu ya. Biasanya kalau musim-musim hujan begini ini kan banyak orang yang kemudian berharap apa ini tanamannya itu panen. Padi misalnya tinggal memanen kurang beberapa hari ada angin, kemudian apa ini padinya itu guling semua, kan gitu ya. Yes, yang lebih mengerikan lagi itu sudah waktunya panen, ada hujan, kemudian padinya guling, lantilalah banjir. Lah itu kalau kita tidak punya iman kepada Allah, siapa yang mengirimkan angin untuk menggulingkan padi, kan itu ya. Maka kemudian orang itu bisa stres memikirkan harta benda karena apa ya, sibuk. Bahwa ciri dari harta benda itu umumnya orang sibuk bagaimana agar harta yang dikumpulkan itu kondisinya tetap baik. Sehingga bersyukurlah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang yang biasanya guyon, jenengan kalau diberi nikmat dari Allah itu pengen yang banyak atau pas gitu. Ada yang bilang banyak gitu. Tapi ada juga sebagian yang bilang pas mawon, Pak. Lah kok pas gimana? Pas pengen bangun rumah kok pas nanti duit, katanya kan begitu ya. Pas pengen umroh pas nanti duit, kan gitu ya. Sehingga ada orang yang bilang sing mena itu ya orang pas-pasan, katanya. Nah, ini kayaknya ya cocok tadi, sesuatu yang sedikit tetapi cukup begitu itu lebih baik daripada yang banyak tetapi kemudian ternyata melengahkan. Nah inilah pentingnya kita itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan sampai harta benda yang dititipkan oleh Allah kepada kita semua itu menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wal khaufa min salibihi wa syarikihi. Harta benda itu ternyata kalau dikumpulkan itu takut jangan-jangan nanti dibegal atau dirampok orang lain gitu ya. Lah yang rampok sekarang ini modusnya itu kan macam-macam. Ada yang uangnya disimpan di bank, tiba-tiba misalnya ditipu orang. Ya pada banyak. Ada orang yang duduk-duduk di rumah, enggak ada apa-apa, kemudian didatangi orang. Pikirnya itu ya baik-baik, padahal yus kenal gitu ya. Ternyata hutang enggak dikembalikan, ditagih malah marah, kan itu ya.
Ya mau bagaimana Allah mengurangi harta itu kan ya caranya macam-macam, ada yang dicuri, ada yang ditipu dan seterusnya. Lah yang begitu itu apa banyak? Ya banyak. Maka terhadap harta benda itu bagaimana kita ya biasa-biasa saja, waktunya bekerja ya bekerja, mendapat nikmat alhamdulillah kita syukuri. Kalau untuk harta benda, urusan harta benda ya kita ini biar hati kita tenang, jangan lihat yang ada di atasnya, tapi lihatlah yang di bawah kita. Kenapa? Karena kalau kita selalu melihat di atas orang yang lebih kaya dibandingkan dengan kita, itu akhirnya hatinya itu kemrungsung gitu ya, ndak tenang. Ngono iso sugih aku kok ora, kan gitu ya. Lupa bahwa Allah itu berfirman kepada kita, wa kullasyai'in khalaqnahu taqdira, bahwa segala sesuatu itu oleh Allah ternyata sudah ditakar kadarnya, ukurannya. Ini yang kemudian harus kita yakini. Ya bekerja itu wajib begitu, tetapi sekali lagi hasilnya harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kepengin nanti kalau anaknya sekolah dari SMA nanti disekolahkan ke perguruan tinggi ini, ngambil fakultas ini misalnya, sing duitnya akeh. Nah, ternyata begitu selesai kuliah, apa yang diharapkan itu tidak sesuai kenyataan. Loh, memang apakah yang mengatur rezeki itu ya manusia? Ya bukan, Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tempat kembali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wahtimala ismil bakhili linafsihi. Orang yang mengumpulkan harta benda itu kadang-kadang ketempelan dengan sifat yang bakhil untuk dirinya sendiri. Oh, mau diminum mau dimakan itu mikir-mikir, wong hari ini masih belum banyak keuntungannya kok sudah mau saya pakai pesta gitu. Kadang-kadang itu mau dipangan itu, dimakan sendiri itu loh. Orang yang memiliki harta benda itu kadang-kadang ya bakhil gitu. Itu terhadap dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain kan gitu ya. Ngumpul ini angel kok arep dimangan enak-enak, itu terhadap diri sendiri. Maka kemudian ada orang yang kelihatan kaya itu justru malah sebaliknya, kikir kadang-kadang, bukan loman gitu ya, bukan apa ini dermawan ya, karena mikir nyarinya aja susah kok kemudian diberikan orang lain. Jangankan orang lain, wong dirinya sendiri saja untuk makan enak itu eman kan. Itu ada yang berpikiran semacam itu. Kemudian yang berikutnya, wa mufarok kota solihin min ajlihi. Sifat harta benda itu ternyata menjauhkan orang yang memilikinya dari orang-orang yang soleh karena sibuk mengelola harta benda. Ngapunten kula, dereng saged kepanggih jenengan. Saya belum bisa bertemu panjenengan. Kenapa? Masih ini ada di perjalanan ngurusi ini. Biasanya begitu. Karena ya saking banyaknya harta benda, di sana ada usaha, di sini ada usaha, itu silaturahim itu menjadi sesuatu yang mahal bagi orang-orang yang memang dikendalikan oleh harta bendanya. Padahal harta benda itu seharusnya kita yang mengendalikan, jangan sampai kita ini didikte oleh harta benda kita. Sehingga di sini dijelaskan wal farog, di sini dijelaskan ada wa fi tafriqihi khamsatu asya'a, bahwa menghindarkan dari mengumpulkan harta benda itu ternyata memiliki hal yang positif begitu. Wa fi tafriqihi khamsatu asya'a, apa itu? Yang pertama, rohatan nafsi min talabihi, adanya waktu yang longgar, hati ini menjadi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau orang yang beriman kemudian waktunya ini apa ya, disibukkan begitu, tiba-tiba ada waktu yang longgar, masya Allah nikmatnya kita ini apa ya, sedang istirahat misalnya kan begitu, luar biasa. Jadi ternyata kalau kebalikannya, bahwa kita ini bisa menghindarkan diri dari berlomba-lomba untuk mencari harta benda itu, menyebabkan hati kita ini menjadi tenang. Yang berikutnya, wal amna min salibihi wa syarikihi.
Jadi orang kalau lah orang kalau enggak punya harta benda, apa yang mau dicuri, apa yang mau dibegal, kan enggak ada begitu ya. Sehingga sudah enggak lagi khawatir apa kalau kemudian ada orang yang punya pikiran negatif itu ya mau dicuri, wong sudah enggak ada yang mau dicuri, apanya yang mau dicuri, kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya, waqti saba ismil karimi li nafsihi. Orang yang bisa menjaga diri dari tamak untuk mengumpulkan harta benda itu akhirnya mendapatkan sebutan bahwa orang ini pantas untuk menyandang gelar sebagai orang yang disebut al-karim, orang yang mulia. Yang terakhir, wa musahabatas sholihina li firaqihi. Karena sudah tidak sibuk lagi mengurusi harta benda yang begitu banyak, akhirnya orang ini memiliki kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita ini terbiasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka kemudian kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Diajak zikrullah, diajak membaca Al-Quran, diajak untuk menceritakan kebaikan-kebaikan para nabi, diceritakan kebaikan-kebaikan para sahabat, kan begitu ya. Akhirnya kita ini menjadi tertarik bagaimana belajar tentang kebaikan-kebaikan itu, sehingga pada akhirnya kita pun memiliki waktu yang banyak untuk zikrullah, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, pendengar yang berbahagia, jangan sampai harta benda yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kita ini lupa atas kewajiban-kewajiban yang diamanahkan kepada kita semuanya, sehingga kita ini lalai, kemudian terlena melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang pada akhirnya naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kemudian kalau kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan melakukan kemaksiatan, naudzubillah. Kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita atas harta benda yang kita miliki, berkah dan kemudian bermanfaat untuk kita semua hatal akhirah, sehingga harta benda itu pada akhirnya juga bisa memberikan pertolongan karena kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya ke jalan yang lurus, dan kita pun senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasikal karim ma'anim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulumi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asmaiha wa alihi wa sahbi wa barik wa sallim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Demikian pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu pada kesempatan yang selanjutnya. Akhirnya wa Allahumma fikilakum itarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan info terkini edisi Jumat 28 Agustus 2026. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada perdagangan Jumat 28 Agustus 2026. Pada akhir sesi 2, IHSG berada di level 6,508,12 atau turun sebesar 3,62 poin atau 0,00%. Sejak awal perdagangan, IHSG sempat menguat setelah dibuka pada level 6,535,71. Namun, tekanan jual membuat indeks berbaik bergerak di zona merah. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah menjelang penutupan. Sebanyak 276 saham menguat, 328 saham melemah, dan 188 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai 14,9 triliun rupiah, sementara volume perdagangan mencapai 34,2 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 19,9 juta kali transaksi. Menurut Pinteraku, pasar sebelumnya sempat tertekan akibat antisipasi terhadap kondisi keamanan domestik. Sentimen itu berkaitan dengan target DPR mengesahkan rencana undang-undang perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Sentimen lain datang dari Danantara Indonesia yang mengalokasikan dana USD 1 miliar kepada Partner Group. Investasi itu difokuskan pada sektor privat kredit melalui skema direct lending dan discretion entrance. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda pecinta drama radio, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini persembahan dari RRI Banda Aceh dengan mengambil cerita Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang nggak usah pergi.
2: Kalau abang nggak melaut, besok nggak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jalan lain, Bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, Ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi. Cuacanya lagi nggak menentu, ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu, ya.
4: Ayah pasti pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan. Dan malam harinya, bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah, luka yang selama ini ia pendam, akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah, dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya, baru dia kesini.
5: Kasihan. Harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi, dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu, saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi, Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu! Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Rul, sabar, Nak.
4: Nggak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Nggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu nggak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
6: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku nggak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
6: Rul, cukup ya.
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang enggak sanggup ya udah, aku enggak usah disuruh sekolah.
1: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
2: Enggak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
4: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
4: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
3: Kak, kakak, kenapa kak?
1: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
5: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang. Tapi kali ini, kami yang datang kepada kalian.
6: Dengar itu, Nurul. Ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang, giliran kami yang menjaga kalian.
0: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah harus pergi, tapi kini semua orang tahu jawabannya.
7: Produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih, sampai jumpa.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Malam hari ini hadir di studio Konti Pro 1 dari komunitas jaringan kebudayaan Madiun. Seperti biasa terhadir ada Bapak Titus Triwibowo. Selamat malam Pak Titus.
2: Selamat malam Pak Moko, selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun.
1: Juga hadir Pak Apung Purwanto. Selamat malam Pak Apung.
3: Selamat malam Mas Atmoko.
1: Ya, sehat Pak Apung.
3: Sehat-sehat. Selamat malam juga untuk semua pendengar RRI dimanapun berada. Ya,
1: juga ada Mas Fileski. Selamat malam Mas.
4: Malam, malam, malam.
1: Malam. Semangat masih sisa dari HUT Mas. Malam-malam-malam ini kalau merdeka, merdeka, merdeka. Ya, Bu Pur. Selamat malam Bu Pur.
5: Selamat malam.
2: Ketur.
5: Agak. Ya. Nah. Selamat malam semua pendengar dimanapun berada.
1: Ya. Pendengar di kesempatan malam hari ini dari jaringan kebudayaan Madiun masih di episode Tanah Terbelah Pak Titus ya.
2: Iya malam ini bukunya Mas Files.
1: Mas Files. Malam hari ini episode yang ke-5,
2: yeah.
1: Suara Rakyat Pinggiran.
2: Ini dia.
1: Masih melanjutkan yang kemarin.
2: Yeah.
4: Pinggiran apa dipinggirkan?
2: Pinggiran yang terpinggirkan.
1: Yeah. Nanti kita ngobrol bareng-bareng untuk episode yang ke-5 ini. Namun seperti biasa ini sebelum kita mengawali ngobrol, ada drama mini sedikit Pak Titus ya.
2: Iya Pak.
1: Langsung bisa kita mulai Pak Titus.
2: Mari selamat menikmati. Pagi di pinggir kota Madiun selalu dimulai dengan suara yang sama. Suara yang tidak pernah benar-benar berubah sejak bertahun-tahun lalu. Derap langkah orang-orang menuju ladang, suara cangkul yang mulai menghantam tanah, dan percakapan pendek yang lebih banyak berisi keluhan daripada tawa. Pak Wiryo berdiri di depan rumahnya, memandang jalan tanah yang dipenuhi oleh orang-orang yang membawa beban masing-masing. Ia telah menjalani rutinitas ini selama puluhan tahun, hingga hampir tidak lagi merasakan perbedaan antara hari yang satu dengan yang lain. Namun, belakangan ini ada sesuatu yang terasa berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Seolah-olah di balik rutinitas yang sama ada perubahan yang sedang bergerak diam-diam.
1: Tanah ini subur, tetapi bukan milikku.
4: Wah, itu kan memang dari dulu begitu, Pak Wiryo. Kalau sekarang semua itu menjadi tidak cukup.
6: Ya. Ya, kata cukup itu sekarang sudah tidak memadai. Ada hal lain yang lebih dari sekedar cukup. Begitu kan Pak Tukul?
1: Benar. Benar sekali Pak Tukul dan Pak Ardi. Orang-orang di sekitar kita saat ini mulai bicara tentang keadilan, hak, dan perubahan yang mungkin terjadi.
5: Tadi pagi ada, tadi malam ada pertemuan lagi ya?
4: Iya Bu Surti, banyak yang datang. Katanya akan ada perubahan besar.
6: Loh. Perubahan tidak selalu membawa kebaikan.
7: dan setiap gerakan itu memiliki konsekuensi loh.
1: Benar. Benar sekali, Bapak-bapak dan Ibu. Kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan yang ada. Kita lihat sendiri bagaimana kehidupan kita tidak banyak berubah meskipun zaman telah berganti.
5: Anak-anak tumbuh dalam keadaan yang sama, tanpa banyak harapan untuk keluar dari lingkungan itu. Dan itu membuat mereka mulai bertanya-tanya, meskipun mereka tidak mengatakannya dengan lantang.
4: Pak Wiryo, apakah Bapak semalam tidak ikut hadir?
1: Saya sudah tua, nak. Kalian saja yang maju.
7: Ah, Bapak nih bisa saja. Tanpa orang-orang seperti Pak Wiryo, kami tidak bisa kuat, Pak.
2: Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya sepanjang hari. Ia tidak ingin terlibat terlalu jauh, tetapi juga tidak bisa sepenuhnya menjauh. Ia melihat bagaimana Marni anaknya mulai berubah.

0: Marni mengerti, Pak. Tetapi kalau tidak ada yang memulai, semuanya tidak akan tetap seperti ini.
1: Pak Wiryo menarik napas panjang, merasa bahwa percakapan ini tidak lagi sederhana. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton dalam hidup putrinya. Ia harus memilih, setidaknya dalam hatinya sendiri. Namun pilihan itu tidak pernah mudah.
2: Malam itu desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Meskipun suara jangkrik masih terdengar seperti biasanya.
3: Dan saat itu kulihat Pak Wiryo duduk di dalam rumah memandang lampu minyak yang berkelip-kelip pelan.
0: Benar, Ardi dan Tukul. Bapakku memikirkan banyak hal tentang hidupnya, tentang aku, Marni, anaknya, dan tentang dunia yang sedang berubah.
4: Iya, Marni. Bapakmu tidak tahu apakah perubahan itu akan membawa kebaikan atau justru kehancuran. Namun bapakmu tahu satu hal, bahwa dia tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat.
3: Sementara di luar sana, suara-suara mulai tumbuh, semakin kuat, meskipun masih bertahan dalam bisikan. Dan di antara suara-suara itu, ada suara rakyat yang selama ini terabaikan. Suara yang tidak selalu lantang, tetapi cukup kuat untuk menggerakkan sesuatu.
2: Dan saya yakin, Marni, bapakmu mendengarnya, meskipun belum sepenuhnya memahami. Dan mungkin pada akhirnya bapakmu tidak perlu sepenuhnya memahami untuk mulai merasakannya.
0: Iya, bapakku menutup mata semenjak untuk mencoba menemukan ketenangan di tengah semua kegelisahannya.
4: Namun, Marni, malam itu ketenangan tidak datang dengan mudah. Karena dalam hati bapakmu tahu bahwa perubahan tidak lagi bisa dihindari. Dan ketika perubahan itu benar-benar datang, tidak ada seorang pun yang akan tetap sama.
1: Angin malam berembus pelan melalui celah-celah dinding bambu, membawa udara dingin yang menyentuh kulit dengan lembut. Pak Wiryo membuka matanya kembali, menatap sekeliling rumah yang sederhana namun penuh kenangan. Ia menyadari bahwa hidup tidak pernah benar-benar diam. Meskipun tampak tenang di permukaan, selalu ada sesuatu yang bergerak perlahan namun pasti, mengubah arah tanpa bisa dihentikan. Ia tidak tahu apakah ia siap, tetapi ia tahu bahwa waktu tidak akan menunggu siapapun. Keluarga Kartawijaya yang sedang asik memainkan drama mini ini berkomentar.
0: Sudah, ayo main dramanya. Rehat dulu.
4: Ayo, Ibu, kalian sudah memberi sinyal, Nak, untuk makan malam.
2: Pasti, Bapak, pasti.

0: menu spesial Jumat malam kan Pak?
1: Nasi goreng.
2: Nasi gorengnya udah siap nih.
3: Kita masak bareng-bareng. Asik.

0: Asik nasi gorengnya bu ya.
1: Cukup mantap.
2: Dingin-dingin nasi goreng.
1: Melihat dari drama mini yang telah diperankan oleh teman-teman itu tadi, gimana Pak Titus?
0: Ya, saya begini, nggak tahu ini Mas Yules kan menulis buku berdasarkan tesisnya Mas Septian. Jadi saya tidak pernah mengalami peristiwa 48, tapi mengalami peristiwa 65 ketika itu saya umur 9 tahun. Situasinya mendekati. Jadi ada rasa ketakutan, tapi di satu sisi ada suara-suara yang muncul di ini. Mungkin Pak Apung nanti bisa komentar. Bahkan sampai waktu itu di Madiun yang saya dengar waktu kecil itu, orang begitu ketakutan mencari sosok tertentu. Ini pernah saya ulas waktu di cerita episodenya Ratu Adil Romo Sindu. Jadi orang kehilangan sosok untuk ini mencari Ratu Adil itu sampai ke Mbah Suro di Alas Ketonggo. Nah itu Mbah Suro itu sosok yang diharapkan datang untuk ini. Dan sebetulnya situasinya sekarang hampir sama ya. Yang dibungkam berbeda. Yang ketakutan berbeda. Tapi yang dibungkam apa akses untuk masuk ke DPR di pagar tinggi. Mas Wiles melihatnya bahwa suara-suara yang terpinggirkan tidak hanya berbicara tentang politik. Nanti mungkin Mas Wiles bisa ini. Seru sekali ini episode ini. Monggo.
1: Pak Pur atau Mas Wiles?
3: Peristiwa 48 itu saya belum lahir. Terus terang saja belum lahir saya. Kalau peristiwa 65 ya saya sudah besar itu, sudah SMP lebih kok. Sudah kelas 1 SLTA itu. Tapi ya itu sama seperti apa yang dikatakan Mas Titus. Ada ketakutan. Kemudian kecemasan.
0: Harapan. Gak
3: ada harapan. Tapi kalau harapan itu kembang kempis.
0: Iya.
3: Karena ada sesuatu yang bisa lewat. Ini jadi harapan. Tapi ternyata sesuatu yang lain lewat juga mengempiskan yang tadi. Peristiwa 65 seperti itu. Tiap malam biasanya yang hanya bisa kami lakukan adalah merenung. Tapi di samping itu
0: bisik-bisik
3: ya, serta termimil untuk berdoa. Bisanya hanya itu. Ya, memang apa ya, mencemaskan waktu-waktu itu.
1: Iya. Kalau Pak Pur kan mengalami seperti itu ya. Saya mengalami hanya bisa melihat filmnya itu.
0: Oh berbeda Pak filmnya.
1: Oh beda Pak.
0: Beda. Jadi versi.
1: Dulu masih SMP saya kan suruh lihat itu Pak.
0: Iya. Wajib.
1: Wajib itu ya.
0: Jadi ya ada sisi positifnya bahwa film itu menanamkan rasa kebangsaan itu. Tapi yang dialami saya teman-teman berbeda dengan yang digambarkan
1: itu,
0: dalam
1: itu yang tahu pas ketika saat itu beda. Tapi bagi saya
0: mencekam gitu,
1: mencekam
0: ya.
1: Gitu ya, mengerikan ketika itu
0: dah, penculikannya seperti itu.
1: Gitu. Nah ini kalau tahu betul-betul kejadian itu lebih mencekam lagi, melihat itu loh.
0: Jadi jam segini itu nggak boleh lampu nyala Pak. Lampu itu jangan dia. Saya ketika itu tinggal di Corah, belum ada listrik. Jadi pakai lampu Petromax. Yang punya lampu Petromax itu hanya 3 orang, bapak saya, Pak Kasan Dimin yang orang kaya lama, dan Pak Lurah itu. Jadi jam 7 lampu Petromax mati. Pakai ublek. Udah. Ini setelah ini ya, peristiwa 65 itu terjadi. Mas Jules nih mau ini komentar yang tentang
1: ceritanya, novelnya. Gimana Mas?
4: Apa ya? Ini malam ini episode tentang suara-suara yang terpinggirkan gitu. Saya curiga ini. Jangan-jangan alur novel ini itu akan sama seperti yang sekarang terjadi gitu.
2: Makanya. Ya. Itu sebenarnya bukan sekarang.
0: Iya,
2: itu sudah berjalan terus.
4: Nanti kita jalan di tempat dari dulu. Ya, tapi ada kemajuan. Jadi demokrasi di Indonesia ini semakin lama semakin maju kalau kita baca sejarahnya. dengan 48 yang penuh dengan intrik dan penculikan. 65 masih ya,
0: yes, ada iya,
4: penculikan-penculikan. Terus 98
0: penculikan juga.
4: Iya.
0: Iya.
4: Sekarang kalau sekarangnya agak mending lah, Pak. Yeah. Maksudnya media didukung dengan
0: iya, karena keterbukaan ya.
4: Iya, keterbukaan. Ya. Jadi adalah sisi-sisi yang keadilan yang bisa diviralkan juga. Yeah. Jadi artinya kalau kesadaran masyarakat semakin baik, kayak termasuk yang kemarin itu kan ada demo juga di Jakarta, tapi yeah, begitu diterima dan akhirnya damai itu. Maksudnya yeah, itu yeah, kita tunggu hasilnya kan, yeah, tidak yeah, harus yeah, bentrok yeah, sampai yeah, menghancur-hancurkan kan gitu. Jadi oh ternyata kesadaran masyarakat sudah mulai. Yeah. Kalau tujuannya sudah tercapai ya sudah, nggak perlu harus merusak yeah, apapun betul, gitu kan yeah, ya. Yeah. Oke. Okay. Ya baguslah Indonesia kayak gitu. Artinya nggak harus seperti 48 gitu.
0: Iya, iya betul. Ya, ya.
3: Saya kalau saya boleh komentar, lebih baik jangan bandingkan dengan 48. Karena ini sudah masanya merdeka. 48 itu masih dulu ada perjuangan melawan Belanda segala. Tapi kalau 65 betul-betul kita merdeka itu. Kita melawan kita pada waktu itu. Jadi yang terbesar waktu itu yang paling mencemaskan adalah kalau fitnah disebarkan. Tahun 65 itu terjadi seperti itu. Jadi ada orang yang sebetulnya bukan apa-apa, tapi karena fitnah 16 dia. Hanya gitu.
1: Hanya beberapa.
4: Ya, 48 kita melawan kita loh, Pak.
3: Iya.
4: Kan Mbah Muso juga.
0: Iya. 98 juga. Tapi tadi komentar Pak Apung tentang fitnah dan sebagainya. Bahkan ini pengalaman saya ya. Saya melihat anak buah bapak. Bapak saya bekerja di DKA, Jawatan Kereta Api, kemudian berubah menjadi PNKA, Perusahaan Nasional Kereta Api itu sekarang PJKA Inka itu. Jadi dua orang, satu yang namanya Mas Abdullah. Jelas namanya Mas Abdullah itu kan nama Islami. Hanya karena istrinya ikut nari genjer-genjer, itu diculik tanpa kejelasan. Nah itu. Terus yang kedua, Pak Tukirin itu anak buahnya bapak saya juga PJKA, dia dicopot tanpa pensiun sampai akhir hayatnya. Bapak saya terselamatkan karena beliau sudah Katolik di situ, dan memang pada akhirnya di KTP-nya di apa, ada OT, anggota organisasi terlarang, dan itu mengakibatkan cucunya tidak bisa masuk Akabri meskipun lulus sampai Pantokhir karena kakeknya KTP-nya OT. OT karena memang anggota Serikat Buruh Kereta Api SPKA, yeah, SPKA yang berafiliasi ke PKI 65. Tapi bapak saya sempat dapat pensiun, dapat ini. Yang kesaksian dua orang itu sampai akhir ininya tuh Mas Dullah bahkan sampai meninggal tidak jelas. Pak Tukirin sampai meninggal tua, masa tuanya tidak ada kejelasan ke apa pensiunnya, dia tidak terima pensiun dan sebagainya itu. Itu
1: terkait yang, tentang ya, itu memang masih ada gandengannya Pak Titus.
0: Ya.
1: Seperti harus masuk apa PNS harus lisus
0: dulu. Iya.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Lah
0: bersih.
1: Lah itu makanya.
0: Bersih lingkungan.
1: Saya itu
2: akhirnya tidak bisa ada.
1: Ada.
2: Dari angkatan saya ada.
1: Makanya
2: padahal orang tuanya tersangkut apa tidak enggak tahu, tapi akhirnya tidak bisa.
0: Tidak bisa. Iya karena
1: mungkin karena itu OT itu.
2: Ya, lingkungan
3: itu. Ya, karena lingkungan bisa terjadi.
1: Lingkungan bisa terjadi.
0: Iya, betul, tahun
2: 80-an. 80-an terjadi itu.
1: Sepertinya ceritakan Pak Titus itu di PJKA juga dialami oleh ayah saya itu, Serikat Buruh itu, tidak tahu-tahunya akhirnya pensiun dini. Nah, kebetulan seperti Dina tadi ngediko, alhamdulillah masih dapat pensiun. Kalau yang lain tidak dapat itu.
2: Memang itu ada. Kalau orang tuanya meninggal di tahun 60-an itu dicurigai.
1: Ya itu.
2: Betul makanya. Itu. Kalau punya apa sih surat kematian betul-betul PNS baru bisa. Itu yang yang mau masuk PNS tahun 80-an
1: ada lisus
2: itu
1: namanya
2: lisus ya. Itu termasuk saya itu.
1: Ya. Masih. Seperti yang di drama mini itu tadi, Pak Wiryo dan Marni merasa gimana Mas
4: Filis? Iya Pak, Wiryo itu posisinya orang tua nggih ya, bapak ya. Dari Marni, di mana anaknya itu golongan muda yang selalu dalam sejarah itu antara tua dan muda itu selalu ada apa namanya? Perbedaan cara pandang ya. Seperti kalau kita lihat ada Soekarno dan para ya. Anak muda ya. Kan harus diculik karena ngasih ya. Segala macam. Yang intinya sebenarnya yang muda ini progresif untuk ayo pengen perubahan yang lebih baik. Tapi yang tua ini selalu berhati-hati karena biasanya lebih bijaksana gitu. Pak Wirya juga menghitung dalam novel ini piye yo anakku ki wis udah mulai bergerak nih pelan-pelan ya. Dengan kelompoknya. Saya sebagai bapak harus mencegah atau harus mendukung. Nah, itu kan dilema juga dilema, itu.
1: Iya, iya.
4: Nah, itulah yang dirasakan Pak Wirya. Nanti juga seiring berjalannya alur novel ini, Pak Wirya pun juga punya pengaruh besar dalam perjalanan alurnya gitu. Ya, itu. Kalau dibahas di sini nanti enggak penasaran. Gak
1: ya. Untuk berikutnya nanti.
4: Iya. Yeah.
3: Jangan-jangan tuangkan di sini, Pak.
4: Okay.
3: Belum waktunya.
2: Iya. Yeah. Biar pemirsaan pendengarnya yang
0: kalau enggak sabar baca bukunya.
4: Tapi paling enggak dari yang dialami kan jadi serba enggak enak kan? Kita mau ngobrol itu sudah sunyi. Di situ digambarkan dengan kesunyian. Artinya orang mau bicara itu sudah mulai nanti
2: ada rasa
4: yeah. disalahpahami yeah. kan. Yeah.
0: Bahkan pada awalnya ngobrol tentang hal biasa, yeah. kemudian ketika menyangkut pada hal-hal kehidupan saat itu,
2: yeah. antara takut
0: ya, suaranya
2: takut dan berontak.
0: Suaranya semakin merendah, yeah. gitu kan di situ disebutkan itu.
4: Terus Bapak tadi malam ikut rapat enggak? Nah, yeah. itu kan. Nah, ini piye dijawab iya apa ora?
2: Jadi anak itu sudah mulai
1: ingin tahu.
2: Tapi orang tua mau menyampaikannya
0: masih ini ya, berpikir nanti, ulang.
2: Ya, jangan-jangan.
1: Kalau dikaitkan dengan seperti kemarin, kalau ada pertanyaan kamu masih ingat ini ya? Seperti Pak Wirya tadi, ikut rapat enggak? Juga dijanji dulu, masih berarti ditakoni. Ora yo ora. Gitu saya pernah gitu. Enggak tahu yo enggak tahu kan yeah. itu. Jangan diperpanjang dan gini. Wah, nanti malah seperti Pak Beri pokoknya kerapan enggak yo enggak gitu. Mungkin novelnya Mas yeah. gitu.
0: Jadi tapi yang menarik juga bahwa ini suara apa? Suara dari pinggiran dan disebutkan bahwa sejarah dimulai dari bukan tokoh yang begitu menggebu, tapi ini yang orang-orang yang
2: rakyat biasa,
0: rakyat biasa orang ini. Gimana Mas Wiles komentarnya
4: ya.
0: Tentang novel yang orang pinggiran ini yang menjadi tokoh nantinya atau gimana?
4: Ya kalau andaikan zaman dulu itu sudah ada medsos Pak ya, ya akan sama seperti hari ini. Sebenarnya orang-orang kecil, orang-orang pinggiran itu punya kekuatan yang besar jika itu menjadi sebuah gelombang pergerakan. Jadi kalau kita mau sensitif, mau peka begitu ya, apa sih yang didengar atau yang dirasakan dari akar rumput itu kita bisa peka dalam arti maunya masyarakat itu apa sih gitu. Apa sih yang digelisahkan mereka, apakah soal perut, apakah soal keamanan, apakah soal apa gitu. Sehingga seorang pemimpin kalau bisa mendengar itu akan bisa menempatkan sebuah kebijakan yang pas gitu. Artinya ya mesti turun gitu kan. Kalau kita mau ingin mendengar apa yang namanya diingin disuarakan rakyat gitu. Tapi kalau enggak dengar ya terpaksa kan harus terjadi yang
0: 98.
4: Namanya yang
0: 98.
4: Ya kalau 98 memang parah harus rusak-rusakan ya. Kalau bisa jangan begitu. Maksudnya demo yang sehat gitu, demo yang aspirasi gitu. Yang kalau udah diterima apa aja sih syarat-syaratnya yang ingin disampaikan ya sudah selesai pulang dengan baik gitu. Itu tanda demokrasi yang sehat. Gitu.
0: Itu tercermin dari peristiwa yang kemarin ya. Jadi pada awalnya saya termasuk itu ada keraguan atau kekhawatiran jangan-jangan ini. Tapi tindakan represif yang tadinya dinilai negatif dengan membangun pagar yang tinggi DPR, ternyata itu juga anu ya lumayan bagus untuk menahan nanti tak, takutnya
3: menahan kerusakan
0: kerusakan yeah. ini. Dan tadi disampaikan Mas Jules bahwa ketika sudah diterima dan dijanjikan, ya tinggal kita nanti nunggu janji.
2: Tahu nanti janjinya.
0: Ya itu tadi. Gitu.
2: Yang penting itu diterima.
0: Ya.
2: Diterima ya. Apa yang diinginkan.
0: Gitu.
2: Masyarakat atau rakyat itu apa?
0: Di Madiun juga terjadi kan kemarin di DPRD itu juga.
4: Kemarin. Ya, saya lihat tadi di alun-alun sedikit sih tapi. Ya artinya ya tetap demokrasi di Madiun juga sehat, gitu di Kota Madiun juga sehat. Masyarakat juga kondusif, nggak sampai yang terjadi
2: seperti yang
0: kacau gitu.
4: Terus rupiah oke lah, maksudnya nggak yang kepengaruh sampai anjlok gitu. Ya itu tanda yang baik juga. Masyarakat pun jadi dewasa, dalam arti gejolak pun tidak sampai membuat kepercayaan kita terhadap mata uang kita jadi turun. Kalau itu ikut turun kan kita susah semua.
0: Tambah juga. Susah.
4: Ya, tambah susah juga.
0: Ya kita harapkan sih hal-hal yang positif saja, dan bahkan kekhawatiran-kekhawatiran saya ya ada sedikit terobati.
4: Kan kekhawatirannya sudah disampaikan lewat RRI tadi.
0: Iya.
4: Sehingga itu sudah terwakili, tidak menjadi bom gitu kan. Itu.
0: Jadi terima kasih ini, untuk RRI ini. Ya.
3: Jadi tanda-tanda apa ya, demokrasi makin dewasa kenapanya. Tapi kami mengharapkan tidak hanya pada hari ini, pada hari selanjutnya. Hanya sekarang tinggal DPR gimana.
2: Itu bodoh.
3: Mau
2: semakin
3: apa ya?
2: Pinter, rakyat.
3: Mau bertindak tinggal dengan jujur DPR-nya. Sesuai
2: Wakil
3: dengan
2: yang
3: apa yang diharapkan. Apa masih ngotot atau apa ya, keras kepala gitu.
2: Itu memang perjuangan yang lama kok, sudah puluhan tahun, 10 tahun lebih. Termasuk sabar kok.
0: Itu yang dimulai sangat, dari Marni itu perjuangan.
2: Termasuk sabar loh 10 tahun baru.
1: Okay. Tapi kalau kita simak di Prahmen ini tadi ya, Pak Wiryo ini kok rasanya gimana ya? Tanah ini subur,
2: tapi
1: bukan milikku. Loh ini gimana
0: waktunya? Mas Jules.
1: Oh gini.
4: Nanti ada kemarin kita sudah membahas Darmawan ya. Darmawan itu bapaknya juragan tanah, dia priayi inilah punya kekuasaan wilayah yang besar. Lah Pak Wiryo ini karena kondisi ekonomi akhirnya kan. Sawahnya terjual.
0: Buruh tani.
4: Iya. Jadi warisan-warisannya dari mbah-mbahnya terdahulu itu sudah tidak punya. Tapi jiwa dan apa profesinya itu kan petani. Enggak bisa bekerja selain itu. Ya, subur tapi sudah bukan milik dia lagi itu.
1: Gitu.
4: Ya, karena kondisi itulah.
0: Ya itu sebetulnya kalau saya melihatnya Pak Wiryo itu mewakili kelompok masyarakat yang terpinggirkan tadi Pak.
3: Yang terpinggirkan.
0: Dia memiliki kemampuan sebagai petani ulung, tapi dia tidak mampu memiliki. Nah, yang menjadi masalah kan ada perbedaan kelas. Nah, tadi jadi perbedaan kelas yang nantinya akan memperuncing tuntutan masyarakat kelas bawah dibandingkan ketika dia melihat ternyata mereka dari kelompok bangsawan dan sebagainya itu menikmati apa yang sudah ini. Dan ya itu yang semakin menjadi dipertajam konflik ke-48, bahkan sampai sekarang pun hal itu juga masih terasa. Tapi ya kembali lagi bagaimana kita menjembatani itu tadi ya bubur ya itu tadi yang disampaikan bubur
2: ya, di lingkup pekerjaan pun juga masih
1: masih. Aku kejane pinter, tapi kok ya
2: ora. Tapi aku
0: ora tiga.
2: Gitu loh. Kadang-kadang
1: iki tanahku subur.
2: Kerja. Rajin, tapi ternyata kok hanya
0: diplokoto.
2: Nah, seperti itu loh.
3: Lah itu namanya salah habitat.
2: Itu kan masih di lingkup seperti itu.
0: Iya.
2: Saya itu punya kemampuan, Pak tapi Wiryo. Ternyata ya seperti Pak Wiryo itu.
1: Pak Wiryo.
2: Iya.
0: Ada interaktif Pak.
4: Belum ada.
3: Masuk.
4: Itu pesan tersirat sih, andaikan pemerintah pun ikut intervensi, kalau bisa ya apa aset kekayaan itu jangan dimonopoli pihak-pihak tertentu. Jadi kayak dulu saya pernah dengar tuh zaman Pak Harto, usaha-usaha apa ya namanya kecil itu harus dihidupi gitu ya. Jadi jangan semuanya terforsir untuk dikuasai pengusaha besar misalnya, sehingga yang kecil-kecil mati. Nah itu satu hal positifnya. Artinya ya kalau orang-orang cilik seperti Pak Wirjo ini dibantu misalkan, ya akhirnya kan bermasuk mungkin pupuk dan segala macamnya gitu, jadi mudah gitu. Artinya bisa kaya dari pertanian dan beli tanah gitu misalnya. Sekalipun tidak kaya-kaya banget, tapi paling nggak punya gitu. Tidak harus jadi buruh sampai dia mati gitu. Nah, itu akan terjadi rasa keadilan. Oh ternyata saya masih dilindungi, masa saya masih dianggap semacam kalau ini domba-domba begitu. Ini ada semacam kurungan yang melindungi mereka, bukan dilepas terus ada harimau, ada apa singa itu udah terserah dimakan semua gitu kan ya, juga kasihan gitu. Nah itu suara dari Pak Wirjo, keluhannya ya, mengeluh dengan cara itu kondisinya.
0: Tapi sebetulnya kayak subsidi untuk petani itu ada ya, hanya mungkin subsidinya itu tidak mengucur tapi menetes seperti itu. Subsidi pupuk dan sebagainya itu kan ada kan?
2: Sekarang kan tanah
3: ada tapi tidak begitu lancar itu loh.
0: Nah, itu saja.
2: Ya tanah saya sudah habis dah.
4: Makanya teori semua segala macam yang kita obrolkan ini saya belum bisa percaya kalau belum seperti Jepang, di mana pelajar-pelajar itu cita-citanya jadi petani gitu. Sekarang anak sekolah sekarang itu ditanya siapa yang ingin jadi petani, enggak ada yang ngaku.
3: Enggak malah.
4: Sukses dengan cara jadi petani itulah.
0: Padahal lahan pertanian di Jepang tidak seluas kita.
2: Iya. Sekarang sudah enggak ada.
4: Belanda juga.
2: Mana jadi rumah. Itu ya juga seharusnya kan dari pemerintah. Yang bagaimana harus
0: mengatur,
2: harus tegas, harus tegas mana yang bisa, yang harus boleh dibangun, mana yang untuk pertanian.
0: Tadi ya, yang di Belanda itu tadi.
4: Ya. Iya, yang kemarin kita bahas di Sirapan juga, Pak Apung kan menyalahkan Barat tuh. Saya agak kontranya di situ. Karena apa? Pertanian di Belanda itu dengan lahan yang sangat sempit, itu ekspornya menguasai ke Asia juga. Jadi tomat, mau sayur-sayuran itu.
0: Bunga.
4: Jadi artinya ilmu pertanian, teknologinya itu mampu. Ya kita ini kan punya kampus-kampus besar di bidang pertanian. Nah ini kemana ini? Itulah. Nah, itu. Lulusan sarjana pertanian, master pertanian, doktor pertanian ini kok cita-citanya di luar pertanian.
0: Jadi budayawan.
2: Karena,
0: jadi budayawan.
4: Oke, Pak. Pak Tino sih.
2: Karena lahannya sudah enggak ada.
4: Lah itu tadi kan lahan pun di negara maju sempit tapi tetap bisa.
0: Bisa. Iya.
3: Kuncinya tidak di situ sebetulnya.
4: Nah,
3: kuncinya bukan tanah.
0: Kesadaran.
3: Kuncinya adalah kesadaran manusia sendiri. Yang saya lihat di sini
2: pemerintah termasuk
3: antar,
2: mendukung
3: antar apa? Antar person baik kampus dan sebagainya itu tidak akur tuh. Di sini itu.
0: Masing-masing
3: pertahanan terhadap egonya sendiri. Kan gitu. Jadi seperti misalnya Departemen Pertanian dengan Dinas Pertanian nanti kan berbeda.
4: Saya enggak tahu
3: enggak tahu salahnya di mana itu. Saya enggak tahu gitu.
0: Sama-sama
3: ini,
0: pertanian.
3: Ini kebijakan dari Departemen Pertanian, Pak. Tapi dari Dinas Pertanian kota itu begini, Pak. Wah, ya sudah wis kayak ini akuran nih.
2: Mungkin ada, seperti ini yang baru-baru saja di lingkup kota kita itu.
3: Iya.
2: Lingkungan hidup. Ini sekarang ramai di antara RT.
4: Bagus
2: itu. Baru enggak ramai. Harus bagaimana? Pengarahan dari LH itu gini-gini, tapi teori.
4: Mereka kan bertahap-bertahap.
2: Saya kan ikut kebetulan termasuk
1: pemanfaatan lahan kosong itu ya.
2: Bukan bank sampah. Kebetulan saya termasuk pendekar hijau tapi bingung. Terus piye lah arep lakon?
0: Itu hal yang sederhana saja. Setiap rumah tangga untuk memilah sampah organik dengan sampah anorganik susah.
2: Susah.
0: Ambruk. Padahal bagaimana? Hanya memisahkan ya, daun
2: juga enggak bisa
0: dengan apa?
1: Plastik.
0: Bukan kalau waktu di dapur begitu daun ditempatkan di sampah daun udah selesai sebetulnya bukan selesai ya sedikit membantu bagaimana memilah sampah itu aja dan itu pola seperti itu tuh kalau diterapkan dari awal anak-anak kecil anak TK di sekolah diajari seperti itu
2: dari yang lagi ya dari pendidikan lingkup pendidikan
4: oke closing berarti ya
1: ya terakhir oke
4: monggo closing kesimpulannya adalah malam ini kita seperti Pak Wiryo sedang kebingungan
1: ya kan masih ada lanjutannya Mas
3: merenung dan merenung
1: ya terima kasih teman-teman dari komunitas jaringan kebudayaan Madiun untuk malam hari ini karena dibatasi waktu harus kita sudahi kita jumpa kembali di lain kesempatan selamat malam
3: malam sampai
5: baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun poro barso Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Pemerintah Kitha Madiun nglibataken personel Satuan Perlindungan Masyarakat utawi Satlinmas kangge mbantu mbrasta wontenipun ideran barang genging cukai utawi kace ilegal ing wilayahipun. Pelaksana tugas Wali Kitha Madiun F. Bagus Panuntun paring keterangan Satlinmas kedah peran penting kangge mbantu pemerintah lan ngendaleni wontenipun ideran BKC atau ilegal jalaran Linmas kathah kegiatan langsung wonten ing masyarakat. Pramila menika Linmas kedah paham manika barang kenging cukai kalebet wujud penyalahgunaanipun mliginipun cukai bako ingkang kedah sumebar wonten ing masyarakat. Menika dipunaturaken Bagus Panuntun wonten acara maringi wawasan babakan BKC dhateng Satlinmas lumantar sosialisasi ing Kecamatan Taman Kitha Madiun. Wonten sosialisasi dipun clenderaken tiga jenis BKC inggih menika etil alkohol, inuman ingkang ngandut etil alkohol lan asil bako. Antawisipun arupi rokok, klobot, bako iris, bakau hirup, bakau kunyah sarto essence lan ekstra bakau ingkang dipun ginaken dhateng rokok elektronik. Petugas Satlinmas ugi dipun paringi pemahaman babakan maneka wujud pelanggaran aturan cukai lan langkah ingkang kedah dipun lampahaken menawi manggihaken indikasi ideran BKC ilegal wonten ing masyarakat. Bagus ngajab peran Satlinmas lan masyarakat saged bantu ngandhapaken wontenipun ideran BKC ilegal sarta njagi panampen negari sektor cukai. Kanthi mangkaten dana bagi hasil cukai ing daerah ugi saged mindhak. Pemerintah Kabupaten Kediri maringaken sertifikat Siti dhateng Kementerian Haji lan Umroh Kemenhaj RI kangge wujud nyengkuyung rencana pembangunan hotel haji ing kawasan Bandara Internasional Doho Kediri. Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa ngendharaken aset Siti ingkang dipun paringaken mapan ing Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, kanthi wiyar antawis 59.307 meter persegi. Pembangunan hotel haji dipun ajab saged nyengkuyung pelayanan jamaah haji ing kawasan Bandara Internasional Doho sarta maringi manfaat ingkang langkung kathah tumrap masyarakat Kabupaten Kediri. Dewi Maria Lufa ngajak masyarakat kangge tumut nyengkuyung rencana pembangunan kasebat saengga saben tahapan saged mlampah kanthi sae lan manfaatipun saged karaosaken masyarakat. Sawetawis Menteri Haji lan Umroh Menhas RI Muhammad Irfan Yusuf ingkang ugi rawuh wonten kegiatan kolowau paring apresiasi sengkuyungan saking Pemkab Kediri lumantar maringaken aset Siti kangge rencana pembangunan hotel haji. M. Irfan nyebat Kementerian Haji lan Umroh inggal nindaklanjuti rencana kasebat kanthi nglibataken maneka pihak supados proses pembangunan saged mlampah kanthi maksimal. Gus Irfan ngandharaken pembangunan hotel haji dipunajab saged inggal kawujudaken. Pemerintah Kabupaten Ponorogo njurung nyatakan daya saing usaha mikro, kecil lan menengah atau UMKM lumantar sertifikasi halal bibar Kampung Sate ing Kalurahan Nologaten, Purbosuman lan Setono sarta Kampung Dawet ing Desa Jabung resmi dipuntetepaken dados kampung halal. Pelaksana tugas PLT Bupati Ponorogo Listia Rita ngandharaken sertifikasi halal dados perangan saking upaya pemerintah maringi kapesten dhateng konsumen sarta ningkataken daya saing produk UMKM lokal. Miturut Listia Rita tansaya kathah pelaku UMKM ingkang gadhah sertifikat halal
Dados kabar ingkang sae tumrap para pelaku usaha utawi masyarakat ingkang dados konsumen jalaran wonten kapasitas produk ingkang dipun konsumsi. Penetapan kampung halal dipun tengeri kanthi maringaken sertifikat halal dhateng pelaku usaha kuliner dening Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal utawi BPJPH Jawa Timur sarengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo wonten Pringgitan Griya Dinas Bupati Ponorogo. Lesjia Rita nyebat wontenipun sertifikat halal saged menyaraken akses pasar produk kuliner khas Ponorogo jalanan tansaya gampil dipuntampi masyarakat ing maneka daerah. Pemerintah daerah ngajap sertifikasi kolowau mboten namung ningkataken kapitadosan konsumen nanging ugi njurung ngrembakaken ekonomi pelaku usaha lumantar menyaraken pemasaran produkipun. Kejawi ngiyataken sektor UMKM, Pemkab Ponorogo ginjurung ngrembakaken Kampung Sate lan Kampung Dawet Jabung dados destinasi wisata gastronomi kanthi basis kuliner khas daerah. Pemerintah Kabupaten Madiun promosi beras porang ingkang dados produk komoditas unggulan Kabupaten Madiun wonten pameran Apkasi Otonomi Expo utawi AOE 26 ingkang dipulaksanakan ing Kabupaten Tangerang 17 ngantos 29 Agustus 2016. Bupati Madiun Hari Wuryanto ngandharaken kegiatan AOE 26 sangat penting supados produk-produk asil olahan UMKM lokal tansaya dipun kenal ingkang wiyar ing pasar ngantos tataran nasional. Bupati ngajak produk-produk saking Kabupaten Madiun saged dipun kenal dening daerah-daerah sanes mliginipun beras porang ingkang dados produk khas Kabupaten Madiun. Bupati dilentarakan Kabupaten Madiun gadah komoditas porang ingkang sampun sertifikasi inggih menika porang Madiun setunggal. Kabupaten Madiun ugi dipun kenal dados daerah ingkang ngasilaken porang ingkang sampun dipun ekspor dhateng manca negari antawisipun dhateng Cina lan Jepang. Wiyar lahan taneman porang ing Kabupaten Madiun sakmenika langkung saking 1,600 hektar ingkang sumebar wonten ing gangsal Kecamatan Sentra Budidaya Porang inggih menika Kecamatan Saradan, Gemarang, Kare, Dagangan lan Wono Asri. Porang kolau antosipun dipun olah dados beras porang lan tepung ingkang gadah pengaji ekonomi inggil lan nyehataken. Pawartos ingkang pungkasan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung langkung cepet koordinasi kangge nangani kerisaan bendungan pacar kangge jagi kelajengan irigasi 120 hektar lahan pertanian ing wilayah sakupengan. PLT Kepala Bidang Prasarana Dinas Pertanian Tulungagung Pujiono ngandharaken bendungan pacar selami menika kangge nyekapi kebetahan irigasi awonan lahan pertanian ingkang sumebar ing sangang desa. Para mino kedah enggal dipun dandosi sepatus boten ganggu pola tanem ing taun 2017. Menurut Pujiono, dampak risaipun kan bendungan pancen dereng dipun raosaken dening petani jalaran saperangan lahan sakmenika nembe dipun tanemi palawija ingkang boten kathah betahaken toya irigasi kados pantun. Dinas Pertanian nyadet tasih wonten antawis 50 hektar taneman pantun umur kalih wulan ing desa Ngeranti Kecamatan Boyolangu ingkang betahaken toya irigasi. Kejawi menika wonten antawis 56 hektar taneman pantun ing desa Pelem Kecamatan Campur Darat ing sak menika nyaketi mangsa panen. Nanging ancaman ingkang langkung ageng dipun kintenaken badhe karaosaken wonten ing tengahan taun 2017 rikala petani mlebet mangsa tanem kaping kalih lan debet toya wiwit susut. Menawi anggenipun dadosi bendungan dereng rampung ngantos mangsa kasebat pola tanem petani gadah potensi badhe kaganggu amargi kirangipun toya irigasi dhateng lahan pertanian. Para mirsa namung cekap semanten pawartikan di Basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

21.13 menit. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun. Pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk malam hari ini bagi pecinta sandiwara tradisional Ludruk. Malam hari ini produksi dari RRI Surabaya merupakan putar ulang yang malam hari ini akan mengambil cerita Setio Tuhu. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: onclok kae ini.
1: Apa nyeleng awakmu? Aja ngono modele kadung seneng kok tinggal minggat.
0: Lah kok ono sing garae dhisik e?
1: Wong sembarang dirunding sing apik ta lah.
0: Aku gak seranten tak tinggal ngono ae. Jalue macem-macem iki.
1: Lah biyen ketemune ya apa lo?
0: Ketemune ta? Ketemu selawe.
1: Oh iya nyandung watang awakmu.
0: Mangkane iku.
1: Wis aja diterusno.
0: Lah kok turu mangkat tak tinggal minggat iku.
1: Ya wis bener nek nyandung watang aja diterusno.
0: Lah bener aku sih, Cak.
1: Iya, ya gak nyalano awakmu.
0: Penong woncel kemang ngono apa?
1: Ya pengandane ngono.
0: Pengandane ngono mau
1: dak. Masa nyandung watang nek pancen jodho aja mikir watang ngono lho.
0: Mikir apa ya?
1: Ya mikir rumah tangga iku sing rukun,
0: sing rukun, tentrem, ayem,
1: ayem aja sampai gegeran.
0: Iya, sing
1: gejaran. Arep rezeki nek gak ono.
0: Aduh,
1: temenan.
0: Mbuh, adone.
1: Nyatane awakmu. Ya apa? Tanggal 3 gak iso cak rezekimu aduh.
0: Lho, kak mergane gak iku. Mergane gak iku ya mon. Mergane ayo barengan.
1: Iya barengan.
0: Ngono lho. Lah peno gak ngomong tanggal papate. Tanggal papate aku yo pas prei.
1: Lah iya dadi mari mesti seneng sing melok iku ngono.
0: Kandani pisan yo gak apa-apa berarti rezekine kono.
1: Lah mangkane iki nek gak salah kok tanggal 8 iku awake dhewe iki nang omahe tawar.
0: Ngono ah. Lah opo?
2: Kok sok rame wong loro iki.
1: Lah iki lho kadung seneng tinggal minggat lah gak apik ya.
2: Kon niku yo opo? Alasanmu opo ditinggal minggat?
0: Ngono lho, ketemu selawe ya.
1: Jare nyandung watang.
0: Nyandung watang ngono iki.
1: Kaya
0: apa mung durung sih?
1: Padahal saiki sakno
0: bareng. Padahal aku wis kadung seneng arek.
2: Aja digawe ketemu selawe, wong Jawa biyen yo gampang akale.
1: Iya.
2: Aja ngomong selawe. Lima likur.
1: Nah, lho cekak selawe ketemune ngono.
0: Ngomong selawe gak oleh malah lima likur.
1: Lima likur.
2: Ya apa?
0: Lima likur ya apa tegese?
2: Ya selawe aja ngomong selawe ketemu selawe
0: carine. Lima likur ngono ah. Oh, iki lah. Ayo,
3: pasane dosa gangsal.
1: Oh, ngono lho.
0: Gangsal likur.
2: Ayo mikir nak kanak gedang goreng ya. Ya apa? Karena hubungane. Arek kanan iki lho.
3: Pojok anak kanak gedang goreng
2: wae. Anak gedang goreng.

derek-derek sedaya. Sugeng dalulan sugeng pepanggian malih. Kalian siaran ludruk RRI Surabaya. Produser Cak Sulistyo Hadi SPD MM. Koordinator Cak Tawar Gonzales. Dalu niki ndak melampan Setio Tuh. Sutradara Cak Haryanto. Konco-konco ingkang nampi dapuan sampun sami siyoga kadosta. Pak Benu dipun lampahaken Cak Trimo. Bu Benu dipun lampahaken Ning Ani Zulisa. Slamet dipun lampahaken Cak Haryanto. Asih dipun lampahaken Ning Susiati Ningsih. Cak Tawar Gonzales dalu niki dados Pak Condro. Bu Condro dipun lampahaken Ning Sutati SH. Chandra dipun lampahaken Ning Leni Maulana. Batur dipun lampahaken Cak Momon Santoso. Cak Samsul pribadi dalu niki dados Sodikun. Batur dipun lampahaken Cak Agus Kubrit. Bumur Gito dipun lampahaken Ning Murgiati. Bayu dipun lampahaken Cak Rekanan. Dere-dere sedaya. Siaran dalu niki kairing kumandangi Gongso Kiai Macan Putih. Koordinator Krawitan Cak Trio Umarwanto SSN. Operator Cak Darmawan. Pengarah acara Ning Muntiani. Kita saking studio ngaturaken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: sih?
1: Lereno dhisik apa oca? Peno nyambut gawe kuloket awan sampai yamene. Leren dilu nyandak penggawean mana gak mari-mari. Deken dhisik.
0: Sita sih. Aku marekno kombongi PT ini. Iki nek sing pinggir kula niki katak tembel. Iki petik sing cilik-cilik iki sok metu. Engko lek metu dipangan garangan.
1: Lah ya apa maneh, Cak? Wong pancene omanduk nggone tengah alas ngene. Ado lor ado kidul. Ana emok tegalan karo sawah. Sak liyane iku alas. Nek wis mari magrib ngono sepi, gak ana suarane apa-apa. Kejaba suarane walang.
0: Ya ngene lho sih. Aku sakjane nek ndelok kadhamu sing kaya ngono iku, rasane atiku keronto-ronto. Mulai awake dhewe kemanten anyar sampai saiki awakmu mbobot sing pertama. Sing mestine aku iso nyenengno lahir lan batinmu. Nanging selama iki aku gak iso nyenengno awakmu. Aku njaluk sepura ya sih ya.
1: Ngene lho, Cak. Gak usah sampean ngomong sing enggak-enggak. Kabeh iki lak ya wis tak niati. Uga sampean niati uga. Awak dhewe iki wis judu teko sing gawe urip, Cak. Gak perlu ngesolo. Cak.
0: Iya, sih.
1: Iki wis gak ana beras, Cak. Mene iki mangan opo? Sijine iku. Lorone bobot aku saiki lak wis 5 wulan sih, Cak. Iku iya, nek si. Nurut kandhane wong tuaku 6 iku iso dipetung wulani, Cak. Utawa ngenteni 7 pas ya gak popo.
0: Sing tak sumpekno iki.
1: Disarati ana bancaan didik-didik, Cak.
0: Lah ya mestine awake dhewe kudu tingkepan. Tapi kanggo bondo tingkepan aku gak duwe apa-apa sih. Aku njaluk sepuro bare awakmu ya sih.
1: Wis gak usah ngomong ngono ta, Cak. Gak usah njaluk sepuro. Kabeh iki wis ayo diterima kanthi ikhlas. Kanthi rido. Mbok menawa ae. Kabeh iki wis kudu dialami aku karo sampean ngono lho. Ojo ngersula.
0: Aku kan ngersula.
1: Nek mbambaku biyen ngomong, dadi wong urip gak oleh didik-didik ngersula, gak oleh didik-didik ngersula. Ana rejeki, gak ana rejeki, iku tetep bersyukur, Cak. Ngono lho.
0: Aku gak ngersula. Nanging aku nelongso. Aku wong lanang sing kudune iso nyenengno awakmu. Tapi nyatane seprono sprene awakmu gak tau seneng, isine susah. Umpama aku entuk gawean sing tepak, tak kira uripe awake dhewe iki gak koyo ngene.
1: Penggawean sing tepak ya gurung keporo mesti nek iku bakal nyenengno aku karo sampean, Cak. Aku rumah tangga karo sampean iki patone bendino. Ketemu karo sampean ana sing dipangan, gak ana sing dipangan. Aku wis seneng, Cak. Ojo mikir sing aneh-aneh. Ojo nambahi beban pikiran sampean, Cak. Wis ayo bersyukur. Ana iki ya iki ngono lho, Cak. Dene nemen-nemen gak ana kae petung wulanan utawa ningkepi. Ya wis gawe bubur abang ae, Cak, ngono lho.
0: Enggak sih.
1: Panjene keadaan koyo ngene.
0: Aku kudu iso ningkepi awak. Nelongso rasane atiku nek sampe aku gak iso ningkepi awak. Aku kate usaha yo apa carane. Engko pas 7 wulan iso tingkepan.
1: no ngomong usaha. Terus usaha apa maneh saatase awak dhewe urip nang gone ndukure gunung nang tengah alas. Paling-paling usahae yo golek kayu. Nek wis oleh kayu didol nang pasar. Nek wis dadi dhuwit cukup digawe mangan sedina, Cak.
0: Umpamane aku golek gawean nang gone kutho ngono ya apa sih?
1: Apa, Cak?
0: Aku tak nekat golek gawean nang gone kutho.
1: Sampe niku ngomong apa sih, Cak? Aku ngarep manglak wis ngomong. Senajan urip soro kaya ngene, watone awak dhewe iki tansah bebarengan. Gak ana nelongso, gak ana abot. Salahku wis bobot kaya ngene, sampean tinggal nang gone kutho. Oma nang gone ndukure gunung nang tengah alas. Terus aku ya apa, Cak? Cak. Ojo ya, Cak ya, wis sak ono-onoke ae sing dipangan, Cak.
0: Bapak.
2: Sing tangis-tangisan iki.
0: Enggak kau popo.
2: Mbok seneni ta bojomu kok nangis?
0: Enggak, Mak.
2: Lah kok nangis?
0: Ngene lho, Mak. Barek bapak.
3: Iya, iya.
0: Bobotane bojoku kira wis ono 5 wulan. Meh 6 wulan.
3: Iya.
0: Kudune mari ngono rak slametan tingkepan.
3: Iya, tingkepan bener. Iya, Mbak.
0: Maksudku aku kate usaha pegawean dadi cek iso ningkepi bojoku lho, Mak.
3: Oh, alah dadi ngrembug ngono ta awakmu iki, Mak.
0: Iya, tapi bojoku ketok kaya abot nek tak tinggal.
1: Ya opo lek gak abot sih, Mak, karo bapak.
3: Ya sing
1: ngene lho, ndukur gunung nduk tengah alas.
3: Saiki ngene lho sih.
1: Terus nek aku keadaan wetengku kaya ngene, gedhe kaya ngene, terus aku urip ijen apa gak tambah nelongso pikiranku.
3: Ya gak usah di apa ku udan tangis kaya ngene awakmu iki. Ngono lho.
2: Ngene lho, Nak. Nek wong lanang, nek wong lanang duwe niat nyambut gawe ku ya didongakno. Mosok bojomu mbok kongkon nunggu iya wak munduk oma terus gak nyambut gawe lah sing dipangan apa lu, Nak?
1: Nek pekoro sing dipangan sak bendinane ngono ya sak ono-ono Mak, sak ono-ono Pak.
3: Kasih ono bener ya yuan bojomu ono bener ya, Nak.
2: Gini, Nak,
1: kok iso bener ya apa sih, Pak? Umpamane aku iki gak bobot ngono gak apa-apa, Pak. Aku iki bobot, Pak. Terus aku nek ditinggal nang kutho gak mule-mule wangku sapa nang omah kene, Pak.
2: Iku ta sing mbok pikir.
0: Aku janji nang awakmu. Nek kira-kira aku wis entuk duit cukup kanggo slametan, aku mesti mule. Mak, bare Bapak.
2: Iya, Nak.
0: Aku njaluk tulung karo sampeyan ya, Pak.
2: Yo, njaluk tulung apa?
0: Sak suwene aku golek gawean nang ngene kutho. Sampeyan turu kene.
3: Iya, iya.
2: Ngono ta?
3: Apa iya?
2: Iya. Iya, wong emak ono omah yo gak rewangi. Yo tak kancani bojomu, sojo kuwatir. Nyambut gawe, nyambut bapak apa sih, Nak? Bojomu nyambut gawe. Engko awakmu tak kancani nduk omah.
3: Mbek emak. Golek kebutuhan ngono lho sih, bojomu iki, Nak.
1: Sampean temen ta, Cak? Gak kenek tak penging. Gak kenek tak gandoli, ku wis temen ta.
0: Sih. Kabeh iku mau demi masa depane awake dhewe. Umpama aku kelakon untuk nyambut gawe sing enak, aku gak kate lali ambek awakmu, Dik.
1: Ngono ta, Cak?
0: Iya.
1: Iya ta. Senajan aku gandoli kaya apa, tapi wong tua sampean ngideni, Cak. Sampai lungo nanggone kutho. Ya gak popo, Cak, nek pancene kaya ngono. Tapi siji pesenku ya, Cak, ya. Ojo sampai lali karo bobot aku.
2: Iya, Mak.
1: Ugo karo aku.
2: Ilingo, wekase bojomu. Nek wis oleh penggawean, oleh duit nang muli. Ilingo bojomu iki bobot.
0: Yo pengestu sampean sing tak jaluk, Mak, bareng Bapak.
3: Yo sing ati-ati.
0: Muga-muga aku ndang entuk gawean nek kira-kira wis cukup kanggo slametan aku cepet mule, Mak.
2: Yo semoga-moga awakmu nang cepet oleh penggawean yo, Nak, yo.
0: Sih. Tak tinggal nang omah sing ngati ati ya nak. Awak mau ojo nangis dik.
2: Yo pamit karo bojomu kon lemat.
0: Aku ninggal awakmu.
1: Apa oca? Aku melo, Cak.
0: Awakmu kadan bobot.
3: Kok melo bobot.
0: Engko lak wis entuk gawean, engko awakmu tak kandhani. Nek umpamane aku nang kono wis mapan untuk papan panggonan awakmu melok nang gone kutho gak masalah ya.
3: Iya, ya ngono nak, iya.
1: Iya wis, Cak. Gak apa-apa.
0: Nek ngono.
1: Budhal lo, Cak. Tapi temen ya, Cak ya.
0: Iya.
1: Ojo sampe lali karo aku. Lan ojo lali cabang bayi sing tak kandhut iki ya, Cak ya.
0: Aku janji nang ngarepe bapak mbarek emak. Aku gak bakal lali mbarek awakmu lan pun nang jabang bayi sing nang gone kandungan.
3: Tak ugemi nak.
2: Iya, iya. Muga-muga awakmu iki
3: sing temen sing
2: gak sampe lali.
1: Sampe budal kapan, Cak?
0: Ya meni, saiki aku tak ngurus surat nang gone RT RW.
1: Iya, iya.
0: Nang gone kelurahan njaluk surat keterangan.
1: Iya, iya, iya. Semono uga aku tak nyiap-nyiapno. Sarung-sarung sampean, celana sampean, kaos-kaos sampean tak cepak-cepakno kabeh, Cak.
2: Sampe dungak-dungakno bojomu ngono anak. Iya wis budal wis.

0: ban. Ya lumayan masih nambal-nambal ban dedek. Nang omah yang golek penggawean ibu ya alhamdulillah nang kutho iki meromoro awak dhewe iki ya lancar oleh nambal ban.
1: Kon.
0: Apa?
1: Kon iku nek nambal iku sing hati-hati, deloken bocor piro. Iku wingi ku tembus ngisor dhuwur kok iso tembel ngisor tok dhuwure ya percuma sih. Gak dikontrol maneh.
0: Mau niku wis tak kontrol. Lah mosok ngerti ya wong gak ono anune ya bareng tak limbang ini kanok berkutuke blas ya mikirku ya wis mari. Gak ngerti nek tembus ngono ku mau. Ya mungkin kesumpel opo ngono paling cah aku mau.
1: Lah ngenteni blekutuk kon.
0: Lah terus ya opo nek gak dilimbang dhisik?
1: Ya gak ngono.
0: Carane?
1: Kan nek wis tukang tambal ban profesional. Iku masih gak digombang, iku wis ero. Iki iku cek bocor, iki gak bocor iku ero.
0: Lho ya kurang ya. Nek
1: ketok nyantuk.
0: Nyantuk apane sih nyantuk?
1: Bane iku lho.
0: Ono ban sampe nyantuk iku lho. Ya gak iso ndi-ndiyo nek mari
1: nambah ban yo. Kekandelen. Wong diwuruki koyo ngono.
0: Ya
1: prosoku. Iku gatekno ta ana wong tuwek ngomong iku.
0: Wis
1: tuwanggel ae.
0: Wis tuwanas lho ya.
1: Mesti banggel. Saduk pisan kok.
0: Ya apa rek? Suwala terus aku nek kerja bareng
1: tuwek gak sing dinom.
0: Kerja bareng pen yang ini lho mesti oleh lok terus
1: aku iki. Ngono gak sing tuwa gak sing nom nek dituturi banggel ae. Kudu tak saduk kae.
0: Ya cok main saduk-saduk ngono ya bener. Carane ya apa?
1: Ono wong tuwek ngomongi gatekno.
0: Ngono. Gatekno.
1: Sebab engko iki nek servismu iku artinya aku mengecewakan langganan aku
0: gak gelemoro ya
1: ini padahal ya apa uang aku bisa bani gembos ngono lho
0: bisa uang ya apa bani gembos ya apa
1: bani kalau bani gembos kan aku nyambut gaya apa
0: tapi bingi ku angkalan ngono kok ada uang selawin nambal ban KB gitu lho ngono ku ya aku ijen
1: iya kono tapi ya aku siji aja sampe aku kan aku masangi paku supaya aku bani aku kecocok terus gembos nih.
0: Lah apa sih ya?
1: Ojo ngene iku dusane gedhe.
0: Ampean yo gak barokah.
1: Lah ngono kuwi ngono lho kon.
0: Nyambut gawe yo sing jujur sing penting masih oleh kaya didik sing penting kena.
1: Nah ngono.
0: Gawe mangan.
1: Ojo sampe nyambut gawe iku nyengsarakno liyan. Ngono. Hasile gak barokah.
0: Tapi yo ngono kuwi ya wong-wong ngono. Peno iku gak turu tok. Ae lah ya awak dhewe iki lek yo kesel.
1: Kok niku tak belajari supaya kaya aku caramu nembel gerabaken sih.
0: Mari mari ki gerabak. Ana nyekantuk mang.
1: Kaya
0: opo rek?
1: Gerabaken sih. Iku lak ketara sih.
0: Ketara
1: ana semburi angin nang gone banyu lho. Iku lak wis ketok. Nek rada isis, ngene berarti ana angin sing metu.
0: Ya kurang sip nek ngono iku. Sing bener ya dikumpul dhisik. Terus dilembang ngono ketok engko baru ketok lah apa gegrabek iki lho. Ya tambah gak efisien ngono iku.
1: Wadah dadah.
0: Njungkel sing njungkel lho.
1: Sopo sih kok?
0: Mbok. Wong embong lho.
1: Wong yo numpak sepeda
0: kok kabeh kuwi lha opo lha ngono. Kabeh-kabeh dicongkrono iki.
1: Kok iso? Aja sembarangan ono daerah kene iki.
0: Kok iso?
1: Iku wong arek ngono. Arek kan dijejek iku mang.
0: Jejek.
2: Cawangane.
0: Loh, Mat.
3: Loh, kon.
0: Waduh, kon niku. Loh, kok sampe teko kene lho.
1: Loh. Kon.
3: Iya.
1: Teko ndi kon, Mang?
3: Ya teko desa kate golek gawean nang ngene kutho.
0: Loh, loh. Lah,
1: aku ono sing kok tuju.
3: Sajane wis tapi jerene areke nemone aku nang terminal tak golek bingung aku mlaku tekan kene iki mak rasaku ngalor iki.
0: Wong terminal sak munombone
1: lho ya. Sing ngejak kon rene iku sapa?
3: Parto.
0: Lah Partoe nang ndi?
3: Lho jerene ya nang Surabaya kene.
0: Surabaya iku ombo. Nek garo alamate sing lengkap percuma badhe kesasar.
1: Luwe apik iku kon nang desa. Kon nek nang kutho gak duwe pengalaman. Gak duwe keahlian. Kaya aku biyen. Ngono lho.
3: Lho aku dhisik ning desa ya tau belajar nyopir. Lah tapi nang gone awake dhewe kan daerah pegunungan.
1: Terus?
3: Lah terus nyopir nang kono nyopir opo?
1: Simu sik urip.
3: Ya gak duwe.
1: Lah kok nyopir gak duwe SIM?
0: Oh nyopir iku kudu duwe
1: SIM. Tukang tambal ban ayo duwe sertifikat.
0: Lah iya.
3: Iya ta.
0: Gak angger.
1: Gak angger tambal ban ngene kursus 3 bulan aku iki. Mulane SIM iki Sadikun iki. Tak training. Perlu akon.
3: Yo pokok di training gak celana ngono kae to.
0: Lho kon iki.
1: Wis ah. Di training iku dibelajari,
0: diwurui carane iku ngene ngene ngono lho.
1: Nggosok ban nek bocor iku yo.
0: Ya apa?
3: Lah wong ngomong belajari kok di training bareng.
1: Waduh, locene maju ana kutho iku.
0: Lah terus iki tujuanmu nang ndi iki?
3: Karo
1: ben. Kon kapan budale iku, Mang? Mat.
3: Ya ketwingi aku mlewa ke puwek.
1: Ya mabengi turu ndi kon?
3: Ya sandingi terminal kono.
0: Lho. Ya apa?
1: Ngene wis gak jelas ngono kok budal sik kon iki.
0: Nomor 1 nang ngene kutho iku duru alamat sing lengkap.
1: Duwe pengalaman nang ndi?
3: Karo aku bingung.
0: Iki terus opo iki, Cak?
1: Oh, korek.
0: Ya ngene. Ya opo yo sing ngono kene ae.
1: Sementara kon manggono kene ambek dolek ono sing ngejak kon iku, Mang.
3: Ngono lah iki sampeyan iki nek turu nang ndi? Mosok nang ngene pinggir embonge.
0: Lho, kanen ono, Cak.
1: Lan jerune iki. Iki lak ono bedak sih. Iya, meja iki. Nah, aku yo turu ono jerune kono. Ngono, tak tutup selambu, engko iki iso dikun sing melek,
0: gentengan. Gantian aplosan.
1: Iki katanya tak tingkat rencanane.
0: Tingkat piro ya?
1: Dadi yo meja iku terus tak tambahi maneh.
0: Tambahi meja maneh.
1: Kayak ono iso dikun engko turu dhuwur lho.
3: Tak pikir dhisik riyo mule nang desa iki tak pikir dadi pegawe apa sandanganmu kok nyumetil. Bano neng kene ya tambal ban.
1: Kaplingan. Kaplingan.
3: Iya.
1: Masih ngene kan iso lompok-lompok aku met.
0: Lho awakmu aja ngremenan tambal ban lho.
1: Kaplingan loro.
0: Ya. Saatasane tambal ban anggenmu sing nempel gak akeh ya.
1: Ngenyek kon hasil tambal ban kon.
3: Enggak, maksudku ngene lho, bukannya aku ngenyek enggak. Sandang penganggurmu rak noecis kaya wong.
0: Ya menyesuaikan rek.
1: Ono kutho iku lha nek kaya ono desa ya siji.
0: Siji.
1: Kon nek kadung rejeki ya. Rejekiku langganan iku nembelno iku. Sedina iku ya kon. Gak mati 250.000.
0: Heeh. Nembel ban. Pelanggane iku gak sepeda motor tok. Mobil barang.
1: Kok iso.
0: Kene nglayane nembel ban mobil barang.
3: Wah, berarti lan nang swara dor ngono seneng.
1: Lho ya wis
0: jelas iki. Ya jelas seneng.
1: Ya gak seneng tok.
0: Pemane ate wong go sepeda motor ngurine dek-dek-dek
1: jelas
0: bocor wis.
1: Iya. Dor iku seneng. Iya iya wong tau
3: iki. Iku jelas siji.
1: Siji apa mercon kok?
3: Mercon.
1: Ya delok wis ngono ae.
0: Enggak ini awak dhewe iki arep-arep wong nuntun sepeda.
1: Pokoke ana wong nuntun lah lumayan.
0: Lumayan.
1: Saiki ya sepeda iku
3: piro sak tembelan?
0: 7000.
1: 7500.
0: Heeh.
3: Sepeda motor.
1: Sepeda biasa iku.
3: Sepeda pancal.
1: Iya, sepeda motor kok 10.
0: 10.
1: Delok tembelane iku piro?
3: Kok per bocor ngene
1: iki. Iya no, pokoke bolong ya ditembel. Ngono lho.
3: Pokoke sembarang pokoke bolong ditembel.
1: Bolong tak tembel. Aku wis ngunuan wis.
4: Nyuwun
1: sewu. Lho, monggo
0: nggih. Okay. Monggo.
4: Niki ngapunten Pak, sepeda kula niki.
1: Oh, nggih. Kun.
0: Iya, ya.
1: Iki lho, tembake lho.
0: Sing pundi niki ngarep napa mburi?
4: Niki, iki sing wingking.
1: Kembosen kono lho delon kok sok takon wonge lho.
0: Sing mburi.
1: Lah ya ketok sing
0: kok mboten maksude kok mboten sing arep pisan ngoten lho.
4: Nggih mboten napa-napa, mbok menawi kan anu.
1: Nggih sing arep kurang ngoten.
0: Nggih. Cak iki sing arep yo kurang angin. Dadi
1: sing mburi tak tembel tak kecebuk ae.
0: Tak tembel sik ya,
1: Mbak.
4: Nggih.
1: Ning wau pun nonton dangu kan.
4: Nggih lumayan perapatan mriku lho.
1: Oh, lho adoh nggih ande, Dek. Mereka menonton panjang servis yang memuaskan masalah tembel menembel ninggi meriki.
4: Lanjut dengan ini kena tiang kali, mbok. Mereka setunggal ngoten.
1: Yang bunyi.
4: Mereka.
1: Pola nopo. Meriki nolak nolak pulau ni.
4: Lagi, lalu melampam meriki ge.
1: Ini gimat.
3: Oh ini.
1: Lumayan ya.
3: Oh iya iya. Iya.
1: Mangga pinarak meriku.
4: Ge ge matur nuwun.
1: Tak kena kopi.
3: Aku mbok kena kopi dah.
1: Iya. Kau nampak semangat durung.
3: Wes isu mau.
1: Ayo.
3: Tapi saya ki durung.
1: Durung saya. Tak pesenan di sebelah itu.
3: Iya.
1: Ya.
3: Dalamnya pundi, Mbak?
4: Nggih celak mriki mawon.
3: Oh, nggih nggih.
4: Sampun nggih niki mriki.
3: Mboten kula niki kancane kula niki asale Kang Kingdisa. Maksud kula mriki wau kan ajenge patus pedamelan ngoten lho. Terus janjian kali kanca kula, dadak kanca kula niku mboten karu-karuan, mboten dipapak kula bingung kula.
4: Pundi sih?
3: Untunge nggih enten kanca king desa sing tambal ban enten mriki.
4: Lah jenengan janjian ten pundi kok sampai mboten kepanggih?
3: Ten terminal.
4: Naso, jenengan pun ten terminal mriko.
3: Lho mpun ketwingi sore kula enteni sampai wau mboten enten terus akhirnya kula mlewaku mawon. Terus ketemu niki untunge kanca kula niki king desa.
4: Ngapunten. Tujuane ketemu kali rencangnya wonten apa to?
3: Nggih padhes pedamelan kula dijanjeni ajenge di sukani pedamelan tenggene Surabaya mriki.
4: Pedamelan apa niku?
3: Nggih sembarang kula pokoke nyambut gawe ngoten purun kula niki.
4: Pun janjian.
3: Nggih tapi mboten ketemu niku, Mbak.
4: Saged napa misalnya nyopir-nyopir saged napa mboten?
3: Nggih saged cuma kula niki dereng gadah niku SIM.
4: Lho, mboten gadah SIM.
3: Nggih.
4: Mungkin lek perkara pendamelan, kan kula sanjengaken kali tiang sepuh kula.
3: Oh, ngoten daleme mboten ado king mriki to, Mbak?
4: Mboten jalan mawar mriki. Telak.
3: Nggih pun. Kula purun.
4: Nggih purun lho, nyuper nang ngene.
3: Nggih mboten napa-napa.
1: Nggih. Iki lho pangan sik mbek kopine. Durung mari aku.
3: Cak. Aku dianu
1: apa?
3: Ditawani pegawaian mbak iki dadi sopir.
1: Oh nggih.
4: Nggih.
1: Dalemnya pun ini?
4: Jalan Mawar.
1: Jalan Mawar?
4: Nggih, celak mriku.
1: Lah, simu yo jare mate, sumeten.
3: Aku gandruwe
5: kok. Sing kok disumet ya apa sih, Cak? Yo ngurus.
1: Kok iso. Ya niki mbok saged nyupir ning, tapi teng desa. Lah niki mboten gadah SIM. Iku salah, kon iku masih ana desa kudu duwe SIM.
3: Wong ning desa kan ya cuma kok sawah ngusungi gabah lek ana panenan ngono iku aja.
1: Oh, ya ya ya ya
4: wis. Sementara kula kenalaken kali tiyang sepuh kula riyin.
1: Nggih, nggih.
4: Mungkin masalah pendamelan apa sing disukaken nggih, nggih. Tiyang sepuh kula sing nentokaken.
5: Oh, nek awak mule pegawe.
1: Ngene ngene ngene. Saiki ku pangan dhisik.
3: Heeh.
1: Yo. Umbin kopi wong kon jare durung ngombe kopi durung mangan.
3: Iya.
1: Kon wis mari ya sepeda motor.
5: Wis mari ya, wis. Yuk, duwike sampean nang dhewe kon lho.
3: Pun ngeten mawon ning. Ana napa niku? Alamate mawon ning.
4: Ha niki wonten kartu nama kula.
1: Nah, engko tak ternorono.
4: Ngono.
1: Jalan Mawar seneng?
4: Nggih.
1: Alah.
4: Rapatan.
5: Oh,
1: yukmu yo nduk kono.
3: Penon ndek yuk nang kene.
1: Yukmu.
5: Cek akeh ya.
1: Oh iso. Gak percaya. Langgan aku warung Jalan Mawar niku lho sing bakso sing terkenal niku lho. Oh,
4: ngalir kedhi.
1: Nggih niku.
4: Nggih,
1: semrap semrap.
4: Nggih, nomor gansal.
5: Nggih, nggih. Ayo diterno engko.
1: Nggih.
4: Ah niki pinten?
1: Niki bocor piro?
3: Loro, waran loro.
1: Lho, ojo ngono lah kon.
5: Lho jane loro.
1: Kok nek situk ya situk.
5: Bocor loro, Cak, sumpah bocor loro.
1: Ojo nyambut gawe iku koyo ngene carane aku moh ngene
5: iki. Aku wis ngomong sing lapo sing.
1: Sing jujur.
4: Nggih.
1: Kali ning terusine gansal welas mawon.
5: Awe ngumpuni ngarep pisan iku.
1: Eh,
5: ngarep mangan ya kempos.
1: Sewu, sewu 16.
4: Ah, niki kali dosa.
1: Iku gak ono maneh.
5: Rantine kenduh, Mang.
1: Oh, tambah 3000 ning 19.
4: Ngene iki kali dosa niki berarti pas nggih.
1: Wangsul sewu.
4: Mboten pun kersane.
1: Ngoten ta ning?
5: Lumayan
1: suwun lho ning.
4: Nggih. Monggo matur suwun nggih.
1: Sampe salah satore gak apa-apa iku, Mang.
5: Gak apa-apa. Lah apa aku tugasku nganu ban kok.
1: Awak dhewe koyo pengalaman mesin ngene.
4: Nggih kula tenggo nggih.
1: Saestu niki Wangsul sewu.
4: Ngapunten
1: nggih. Wangsul sewu niki.
5: Selamat.
3: Nami kula selamat.
5: Nami ini selamat. Oh,
4: Mas selamat.
3: Nggih.
4: Nggih nggih. Sampun matur nuwun nggih.
3: Nggih nggih nggih.
5: Nggih.
1: Saged nyetater nang mboten?
5: Laterno kono lho.
1: Bokong-bokongane apik arek ngorek.

0: nyambut gemel wong soge wis. Wong soge ate bijaksana. Wis kaya bapak iki. Ate ibu dhewe ya wonge ya gak isoan. Kok cocok lho dadi bojone bapak biyen kok cocok ibu.
1: Derma.
0: Beres. Derma. Beres.
1: Beres.
0: Beres.
1: Apane sih beres?
0: Wajur wis tabrak mak beres.
1: Beres iku opo mon?
0: Nek terus nek beres niku mboten enten apa-apa beres ngoten nggih. Lho.
1: Waras ngono lho.
0: Oh, waras?
1: Iya.
0: Wis melok ah. Krawitane opo pian?
1: Cara jawane ku waras. Kok sing opo sih?
0: Waras.
1: Krawitan sapa iku?
0: Waras nih kalau pengrawit nih kok.
1: Ah, wong kok awakmu kok anak-anak nggone jenenge wong. Aku iki ngomong Madura kok.
0: Beres. Berarti waras.
1: Iya,
0: Nggi.
1: Beres.
0: Nggih.
1: Nderma kabar mon.
0: Kabar iki sae.
1: Oh, sae.
0: Nggih.
1: Anak nderma keluargana.
0: Keluargana beda berencana.
1: Mon keluargamu ku ya apa tak takonno mon. Mosok awakmu kalah mbek aku teko Madura mrene. Oleh wong Jawa ku sisa cara Jawa mon
0: niku kok iso. Sampeyan tak takon keluarga.
1: Lah iya keluargamu ya apa?
0: Beres. Anak beres. Tang binek beres.
1: Celake.
0: Sing lake beres.
1: Terus reng tuana?
0: Reng tuana beres. Tandi sing sakit.
1: Alhamdulillah mon pun beres kabeh mon.
0: Iya.
1: Iya. Beresnya kok sehat mon.
0: Iya.
1: Kan iso teman-teman iki men ngomong durak mon.
0: Lah mangkane nek jenengan
1: wis sakit kula
0: iki kepengin belajar kalian jenengan.
1: Ngoten lho. Oh, ngono ta.
0: Nggih, sampean niku lak Madura.
1: Iya. Tapi awak mulai sithik iso ta?
0: Nggih lah.
1: Selawi.
0: Segome.
1: Nggih. Nek loro.
0: Dua.
1: Nek nemon.
0: Anem.
1: Anem lampu lah anu ngono apa sih? Anem yang menem ngono, gak ada anem kok iso ono anem bareng lho.
0: Nggih, menem.
1: Nek 10.
0: Sepolok.
1: Sepolok, sepolok.
0: Sepolok
1: ono polok bareng iku awakmu.
0: Saking tegese.
1: Nek jare kok kon mun sak saulan apa?
0: Mun nuruti kalih bojo lawas apa.
1: Lho kan awakmu nek sak wulan iku apa? Oh biasa awakmu lak ngomong ngono sih nek sak wulan apa?
0: Nggih sak wulan yo alah Bu.
1: Apa?
0: Sak wulan sedoten.
1: Sebulan mon.
0: Kula kalih bapak seneng iso cara Madura bareng bapak. Sapa Bu? Nggih niki ngocak kalih Ibu.
1: Terong-terong ngocak Madura.
2: Momen arep mun tak pelak ngocak Madura.
0: Jek ngocak. Tondus mbek oreng.
1: Bojoku pinter sak cara Madura mon.
0: Ah pancen
1: yo. Tularan aku iki bendina ngomong iku.
2: Mun kok tak pelak cak Madura tondus.
0: Tondus mbek oreng. Pancene jodoh sampean kalih bapak niki.
1: Lah iya.
0: Sama rumah tangga mulai awal sampai akhir nyatanya hidupnya bahagia.
1: Iya.
0: Dadi cerakan batik terkenal.
1: Lah.
2: Ya iku sing tak cita-cita no biyen emon.
0: Sane bapak
2: ibumu nyekel dhuwit ya brimpen.
0: Oh, niki
2: pun brimpen. Aku yo gak jajanan warung.
0: Nggih, nggih.
2: Rokokan yo gak.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Mangane awakmu ojo rokokan, ya.
0: Nggih. Lho, napa nek
2: rokok siji ngganggu kesehatan luru pemborosan.
0: Lho, kok saged ya napa, ya napa? Kok sok kesehatan lan pemborosan.
2: Uang nek rokokan iku siji iku bahayae nang penyakit kanker paru-paru.
0: Terus
2: iki rungokno omongku iki.
0: Nggih nggih nggih nggih.
2: Ngono.
1: Terus ta mon kanker ku apa sih?
0: Kanker.
1: Lah ya penyakit kanker sing yo apa?
0: Lah niku lho gak tau metu ten omah melungker mau.
1: Apa mu ngawur
2: aja. Diomongi terus ngono iku apa?
0: Lah kanker nang sing apa? Penyakit
2: kanker penyakit yang sulit disembuhkan.
0: Wah, bahaya niku.
2: Lah iya, ojo rokokan
0: ya. Mboten nggih nggih.
2: Wingi kon kebal kebul iku lha apa rokokan sing-singi dan ono aku.
0: Nggih mboten konangan bapak atau ibu ngene. Ayo ngerokok ngono
2: wae. Wong bapak gak rokokan awakmu kok rokokan
0: nggih nggih.
2: Piro kayamu iku?
0: Nggih, kaya kula niku
2: kon rokokan iki sedina wis piro?
0: Nggih. Paman sedina entek sak pak.
2: Sak pak sedina sak pak 15.000.
0: 15.000.
2: Ha nek sedina ping 4.000. Bayaramu piro sedina nek ngene?
1: Gak sampai 50.000.
0: Mboten sampai 50.000.
2: Tekor kon muni nang desa.
0: Nggih. Mboten beter napa-napa. Duit entek. Lah nek pamane mboten ngerokok.
2: Kenek kon simpen.
0: Nggih, sandandake iso ketuku apa-apa.
2: Ketuku apa-apa? Ngono lho, ngarep lak ngono ta, Bu.
1: Nggih. Ya gawe keluargamu barang yang bener, Pak.
0: Mboten lho dicelangi. Saget anu nggih. Tuku-tuku kendaraan ngoten saged.
1: Lho ya iso lak kok
2: iso tuku mobil.
0: Tuku mobil
2: nggih. Pirang taun ngono kok iso tuku mobil.
0: Nggih, nggih.
2: Kok bapak gak rokokan?
0: Gak rokokan. Pun pinten taun mboten rokokan?
2: Ono nek 14 taun, Bapak.
0: Kok terus saged tumbas mobil lho, Pak?
1: Kula nuwun.
0: Lho.
2: Ana daya iki.
0: Daya monggo-monggo.
1: Monggo-monggo.
0: Sampeyan daya kok sampeyan kudu sampeyan jak geger mong coba daya iki,
1: Pak. Daya niki. Daya, Pak. Nggih, monggo-monggo
3: kula pesenaken, Bu, numbasaken anak kula niki.
1: Monggo ta menar rumiyin.
2: Sampeyan duduna sing nyar-nyar teko.
0: Nek kali yo gane.
1: Sing motive nyar-nyar lho, Pak.
2: Karo sapa meniki, Mon?
0: Yo gane. Mas Pak, nggih, nuwun saya kula mboten mboten kok ngilaken mboten. Nggih, pakaian sing praktis napa, Mas? Kok gedodoran koyo ngoten. Pakaian sing praktis disabui
1: ngono. Ancane ngono, Pak.
0: Oh, nggih.
1: Nggih, anak
2: kula niku. Jogokno batik iku.
1: Anu contone.
2: Contone.
1: Iya, iya, Cik.
0: Pak, sampean milih, sampean milih.
2: Nggih, nggih, nggih, nggih.
4: Sing kula lek saged damel pengiring niku sing XL niku gangsal.
1: Oh,
4: sing L gangsal. Sing M gangsal. Dados gangsawelas.
2: Sampeyan biyen rokok ana.
4: Siyen Pak, saniki pun mboten.
2: Tiba loro tiba mboten.
1: Anak kula niki mboten anu, mboten ngerokok sakniki. Iki nak nembe sakit. Oh, dadi niki.
2: Ngoten sehat koyo ngoten kok sakit koyo
1: ngono. Mpun waras sakniki, waune.
2: Waras iki.
1: Nggih.
2: Waras kok ngoten.
1: Wis apa sampeyan kuwi Pak ngono waras
4: iki kok dadi. Pinten iki? Pinten dinten dadi ni batik ni?
1: Lho, sing wis dadi lho, iki mbon dadi.
4: Damel
1: klambi nggih mboten.
2: Kandhanan.
1: Pun ngeten mawon.
2: Nggih nggih nggih.
1: Anak kula kliru oleh ngomong niku ukurane
2: nggih. Mboten napa-napa.
1: Pokoke ukurane XL niku gangsal.
2: Terus sing
1: nggih L gangsal. Niku jaler nggih. Nggih, M gangsal. Pun li gangsal welas.
0: Damel kemanten ta?
1: Nggih, padamel terima tamu pengiring. Mboten sinten terus kemanten sinten? Anak kula.
4: Pengiring niku kata sing lembu-lembu ngoten.
0: Oh, nggih.
2: Kaya sampean ngoten.
4: Lah,
0: nggih. Kanggo pengiring
4: niku. Nggih.
0: Kono kanggo pengiring utawa sing laden.
1: Lah, pengiring niku kan tasik bola dhewe, ngoten tasik ponakan, tasik nopo.
0: Ade lembu-lembu kabeh.
2: Nggih. Cateten 15.
0: 15.
1: 15 nggih. Iki telung to, Pak, XL karo M karo L ngono ae.
4: Enggak apa-apa. Pinten-pinten daya pinten, Pak?
2: Situ biro bu, bu,
1: iya. Kan. Pinten bu. Lemang kan kalau sama-samaan kalau duduk contoh ni nih.
2: Sini
1: pun lah. Sini kita nasi seket limo, gitu. Tunggal metro. Lah niki nasi tung dosa kangsa.
3: Gih niki.
1: Gih tu saya nasi walung polo. Apa sih bundi niki?
3: Niki sing walung polo tunggal. Anu kangsal. Gih. Pitung polo limo kangsal.
2: Ngaten mon.
3: Sing seket limo kangsal.
1: Oh, gih gih gih.
3: Pun gih ngaten mawon.
0: Pinten total. Angin pas kurang nih. Badai nih.
1: Pinten.
0: Gih api-api
1: tok nih. Api niki niki sih mesti nyar niki panjang
0: nih. Santai mawon sampai ngeget.
1: Mon, wong tas loro lho, mon apa mung waras iki pisan,
2: tapi arep mati loro. Nggih. Mungkin tanggal pinten?
1: Sa di kapan?
4: Kayak tanggal 4.
2: Lho, ya napa sih?
1: Mboten papat napa sini?
2: Papat napa?
1: Wulan ngajeng, mboten saniki.
2: Oh, wulan ngajeng niku wulan napa?
1: Wulan ngajeng niku nggih wulan 11 bae nggih ya. Saniki wulan pinten sih? Saniki
2: sampeyan duwe gaya napa?
4: Ulan ini ulan besar, Bu.
1: Lho, besar pun mantun nih.
4: Duh. Besar pun
1: mantun. Kan nek sampean
4: wis lek ulan kecil mawon
1: kok. Ulan kecil ae. Ulan ngajeng
2: Oktober.
1: Oktober lah ya.
2: Nggih, Bun.
1: Nggih, sampean pedhet nggih.
2: Tanggal 4.
1: Nggih.
2: 4 sonten nggih sampean.
1: Nggih, sampean mriki 4 sonten. Nggih, nek iki jam kalih ngoten lho. Napa? Nggih, nggih. Jam sekawan didamel.
4: Nggih. Jam kalulas lo terakan mereka mawon.
1: Saya itu ah.
2: Okay, si terakan mawon.
1: Eh ngirim di kinki.
2: Bu nanti beri malih.
4: Okay.
2: Momen mawon.
1: Sun g? G monggo. Sama total pinter niki enten jatron niki. Kirangane sama nedi.
2: G.
1: Pun nggak tenang pun g.
4: Matur suun.
2: Mon. Kena kwitansi.
4: G. Lo jamblakan kwitansi nih.
2: Saya tinggal ngamen lagi.
4: G. Mas, bu nanti melayu ngoten nggak mas? Kamu nih.
1: Di Simon mau ngomong melaku kok melayu Simon nama kamu ikut dulu punya opo sih. Enggak sepeng gosan.
2: Iku mang kemanten ya Bu?
1: Iya.
2: Kemanten. Lah turun tadi kemanten kok pucet.
1: Leh. Pak sama dek sok
4: cek kemanten Pak. Lah gua kan mboten pucet. Are dicet di ngoten. Kan di make up.
1: Bu, iku mau ku.
2: Tekon dia ya.
1: Lho tekon dia sih awakmu iku ta ndak? Muter nek. Batik sih Pak.
2: Ngoten no ya ono sok ket muli ku ya apa
1: awak. Sepedaku kempos.
2: Lho,
1: yang perapatan iku lho Pak. Bocor. An bocor. Makane ya durunge iku budal iku ya diteliti kabeh. No momon iku biasane sing ngecek iku gak dicek. Nang ngene iki ya apa.
2: Kabeh kok aja jagakno momon. Momon iki penggaweane
4: akeh. Kata kula niki.
2: Pon
1: iku mau tak cek
2: yo kok Pak.
1: Lho,
2: wis ditempelno. Ban iku nek tipis yo njaluk momon dhuwit engko tukokno.
4: Ngoten lho. Kali kali kali sini niku.
1: Pak.
2: Apa?
1: Krung-krung kok sampean lagi butuh sopir sih, Pak?
2: Iya.
1: Lah iki lho Pak sakno, Pak.
2: Wong teko sakno kok niku arek teko ndika niku.
1: Wong teko desa janjian mek koncoe nek gak ketemu Pak saken to, Pak.
2: Janjian.
1: Lah iku.
4: Niku ngarepe
1: mlebet
4: mawon, Mas.
2: Gini momen yo gak ja. Eh, Bu.
1: Monggo, monggo. Nek ana dhisik, Mas.
2: Ben ngombe, Mas.
1: Golek nang dhisik, ngombe dhisik.
4: Air putih. Nggih matur
1: nuwun. Ibu kula niki bapak kula, tepangaken kula ibuke
4: jan. Nami kula Slamet.
1: Oh,
2: Slamet.
4: Nggih.
2: Asale ndugi pundi, Nak?
4: Kula saking Pacitan.
2: Pacitan.
4: Oh, Pacitan.
2: Nggih.
1: Tebih nggih.
4: Betaken kula akeh nang ngene iki.
2: Pun iku iso.
1: Kok antum.
2: Nak Slamet nggih, kula niki mbok curiga nggih mboten. Anu betul KTP.
4: Niki KTP kula, niki surat keterangan kula, Pak.
2: Pundi ningali?
4: Nggih niki.
1: Mong lengkap ini lho, Pak.
4: Niki saking desa.
1: Lho, yo sak mesti sinak.
2: Dilokno.
1: Lugu, Pak.
2: Kok niku lugu.
1: Aja muni lugune ngono,
2: Pak. Awak dhewe urip mbok lingkungan. Bener ibumu iki lho.
4: Ditakoni mawon niki teko Pacitan.
2: Nggih, mon KTP ning catetan.
4: Niki. Mas kula takon nggih. Sampeyan napa kenal tiyang sing badhe nanggap truk mboten sida ning wong Pacitan niku? Kulo mboten sumerep Pak.
1: Mon Pacitan niku ombo mon. Kok Pacitan nang ngono to bareng kulo apa?
4: Yang Pacitan sing kae dhuwit lene 100
1: niku. Lah yo
4: tak Pacitan niku nggih. Niku tapi mboten sida soal gunung e Jo Grup tenan.
2: Ngomong.
1: Lah kok bareng biyen
2: kok. Kadet mon niku. Niku kene Pak RT.
4: Kulo laporaken Pak RT.
2: Ngene ya Nak Slamet nggih.
4: Nggih Pak.
2: Sampeyan teng mriki. Mungkin sampeyan beto mobil niku.
4: Tapi nuwun sewu Pak.
2: Napa?
4: Kula lenten Pacitan niku lek nyopir nggih napa niku cuma celak-celak Pak. Tapi nggih dereng gadah SIM kula niki Pak.
2: Engko ana kene 3 dina ngurus SIM. Ya.
1: Gampang nek kowe SIM nggih.
2: Ngurus SIM. Lah ngono ta Bu?
1: Heeh.
4: Nggih Pak.
2: Lah engko nek diajari Bu nang nggone pasar mlebu cak nang pasar sih.
1: Iya iya.
2: Sampe anak iki engko cak nang pasar rute ya apa jalan-jalan kene. Lah ngono ta.
1: Terus apa ngenalno dalan-dalan iku cek irung to lho.
2: Iki yo gak sedina rong dina awakmu nok kene iki Mat. Ya wis aku gak basa mbek awakmu.
4: Nggih mboten napa-napa Pak nggih.
1: Tapi pancene teman-teman golek penggawean.
4: Nggih padamelan napa mawon pun kula burun masih nyapu-nyapu tah kula burun.
1: Gak ngono aku iki pedine kok lah ngawak mek seminggu rong minggu terus balik mana wis gak tur kene.
2: Karepe ibumu wedi cacek ono kene kok ora mencelat.
4: Nggih mboten.
1: Nek pancene wis teman-teman ya gak apa-apa, Pak wong awake dhewe ya butuh ya.
2: Iya. Iya iya. Nek ngono ayo awakmu iki engko tuku klambi. Nang meneng ngursim ya.
4: Nggih, Pak, nggih.
1: Ya kono lho kene mangan dhisik to lho, Cak.

0: se na derek iki mang ha se
1: pak eh sampean niki lho pak celak-celuk niki wong kula lho ten riki
0: iyalah aku iki kepikiran ae ya kepikiran awakmu ya kepikiran bojomu aku iki
1: Dok nggih mak
0: tak kenono anakmu iku
1: aja digawe tanteng gawe soro-soro ngene nak awakmu iki sing bobot-bobot kawitan
0: sing ati-ati
1: kok tak delok awakmu iki kok berambirang dino koyo klentrang-klentreng ae paling-paling yo
2: lah napa sih kok tumut nunggu iku lho biasane niku pados-pados watu-watu ngoten kok niki pinten dinten kok ten griya mawon kula niki lho mboten lanopo-lanopo Pak
0: sampeyan. Ya wis nek apa-apa.
1: Nduk. Lho.
0: Lho.
1: Lho.
0: Lho, Mat.
1: Mat.
0: Lho, teko dadakan arek. Ya
1: apa. Wong
0: lanang. Iya sih. Penggosan ngono sih.
1: Heh. Tak arep-arep awakmu iki.
3: Sih, aku njaluk sepuro mbek awakmu dhek ya.
2: Lha apa sih, Cak? Sampe njaluk sepuro iku.
1: Kok njaluk sepuro?
2: Teko iki lho nang omah ini aku wis seneng, Cak.
0: Lah iya,
2: aku tapi aku iku, Cak. Sak durunge sampean mule iku winginane iku aku iku ngipi lho, Cak.
3: Ngipi opo?
2: Ngipi sandalku iku kentir nang kali. Tapi ketemu maneh sandal iku ditemokno wong.
3: Tak kandhani ya, aku neng kono aku gak salah lho Dik, tapi
2: lah lapo sampean kok balik mule nek wis enak oleh penggawean nang
3: ngono. Iya nyambut gawene enak, cuma anak iku kan seneng ambek aku terus tak kandani aku wis ndek bojo gak percaya.
2: Anake iku anake jerakan sampean aja.
0: Iya.
2: Ya
0: Allah.
2: Ya Allah, aja
3: salah ae ya Allah. Iku mau jerak aku iku.
0: Assalamualaikum.
3: Sampai nek mboten percaya Pak saestu kula niki pun gak ada bojo.
0: Niki bojo.
3: Bojo kula niki lho Pak. Mbobot.
1: Walah Pak, ya
0: niki lho. Bojomu iki arek Surabaya sini.
3: Kok mboten nggih.
0: Kok ngomong icak ngono iki mau.
3: Lho
2: nggih. Kulinane nyeluk icak.
0: Lah niki sing iki sapa
4: iki? Lho bapakne.
0: Oh, sampean bapak.
1: Kok aja-aja ngurus Surabaya gak ngono to. Kok perlu-perlu ngene ya men yo ngupuhi ae. Ngomong dhisik ngono lho.
0: Kok niku ono wong lanang ngomong ya kon
1: ngono. Anake lho kok ndelok ngene lho. Sik sampean kok nek iki bojone, apa meteng pisan iki lho. Anake lho delokno cek ero. Kene lho nak
3: iki ngomong saestu, Mbak.
1: Lho niki lho ngomong.
3: Mboten percaya niki lho bojo kula.
1: Ijuk iku Pak paling nyeleng tanggane Pak. Lho ya apa sih wong bojo kok nyeleng
2: cukup anak.
0: Ya apa. Jane anakmu tampak ono
2: kulo Mbak. Mbok ngene Mbak niki bobotan kula niki mbetung sasi niki.
3: Bojo kula niki
2: mbok. Bojone kok rada tuwa gak cocok sih Pak. Iku dudu bojone kandhani kok Pak.
0: Iki bojone wis mbobot pitung sasi. Lawase.
1: Sampeyan sing ngobrol ngene sik iki kono bareng aduh masalah gede iki sampeyan iki
0: yo sik kono kula bubaran durung kejajar kok masalah gede kono iki.
1: Lho ya apa lho ngisine-sine anake ya kok sira anake bojone kok sik gak percaya
2: ae. Iki apa sih Mat?
0: Bu.
1: Apa?
0: Selamat dulu. Mat.
1: Kene nak?
3: Nggih, Pak.
0: Iki ngene, Bu. Iki bol-boltane wis pitung sasi.
1: Iya.
0: Iki ana dhuwit gaib. Kae slametane arek
1: iki. Biayai kita iya. Panjen temen nek sampean niku Mbak bojo sampean wis setya tunggu temen. Lah nek wis setya tunggu ngono panjen bojomu pancen ya asli iki ya. Wis aku saking sanoe tak kei biaya, tak kei dhuwit digawe biayai nglairno anakmu.

0: puasa, ngeluarin air mata, batal nggak, Pak?
1: Ya, nggak batal, Nduk.
0: Alhamdulillah.
1: Emangnya kamu kok bisa keluar air mata, kenapa?
0: Habis makan tahu kecrot, Pak. Pedes banget.
2: Intermezzo.
3: Orang kalian? Kelersan, Salmiko. Sanges dari Tulung Agung. Kelersan Rawuh. Nah, Salmiko, kalau cawe penghormatan sampun.

Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun. Masih dalam sajian gede-gending Jawa hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Semoga gede-gending yang kami hadirkan di ruang dengar Anda menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi.

0: dengan Esensi Buku.
1: Esensi Buku Ronggeng Dukuh Paru, karya Ahmad Tohari. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ronggeng Dukuh Paru adalah novel karya Ahmad Tohari yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1982. Cerita ini berlatar belakang sebuah desa kecil bernama Dukuh Paru di Jawa Tengah, Indonesia, pada tahun 1940-an. Novel ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Srintil yang lahir di Dukuh Paru dan tumbuh menjadi seorang penari ronggeng, suatu bentuk seni tari tradisional Jawa. Srintil menjadi ronggeng yang sangat terkenal di desanya dan memiliki banyak penggemar. Cerita berfokus pada kehidupan Srintil, termasuk hubungannya dengan para penari ronggeng lainnya, seperti Suryono yang mencintainya dengan tulus. Namun kehidupan Srintil menjadi rumit ketika ia dijodohkan dengan seorang pemuda bernama Rasus dan ia harus meninggalkan dunia ronggeng. Selain itu, novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang dipengaruhi oleh perubahan sosial dan politik pada masa itu, seperti penjajahan Jepang dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Konflik-konflik dalam cerita menggambarkan konflik dalam diri Srintil dan konflik di masyarakatnya. Ronggeng Dukuh Paru menggambarkan konflik antara tradisi dan modernitas, serta mengulas tentang budaya, cinta, dan identitas dalam konteks sejarah Indonesia. Pesan moral yang dapat diambil dari novel Ronggeng Dukuh Paru meliputi beberapa hal. Novel ini menyoroti perjuangan individu untuk memahami dan mempertahankan identitas mereka dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya yang besar. Kisah cinta antara Srintil dan Suryono menggambarkan pengorbanan dan kesetiaan yang mendalam. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan konflik dalam menjalani cinta mereka. Novel ini menggambarkan konflik antara nilai-nilai tradisional dan modernitas. Perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia pada waktu itu mempengaruhi kehidupan masyarakat desa seperti Dukuh Paru. Srintil adalah karakter utama perempuan yang kuat dalam cerita ini. Kisahnya menggambarkan perjuangan perempuan untuk menentukan nasib mereka sendiri dan mempertahankan kemandirian. Novel ini mengingatkan kita tentang arti sebenarnya dari kemerdekaan, baik kemerdekaan politik maupun pribadi. Karakter dalam cerita ini berjuang untuk mencari kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paru karya Ahmad Tohari.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Area Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Siapa saja yang berhutang seraya berniat untuk melunasinya, maka Allah akan melunasinya dari orang tersebut pada hari kiamat. Sementara siapa saja yang berhutang seraya tidak ada niat untuk melunasinya, kemudian ia meninggal, maka pada hari kiamat Allah berkata kepadanya, "Aku mengira bahwa aku tidak mengambil haknya untuk hambaku." Maka diambillah kebaikan-kebaikannya, lalu diberikan kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Setelah tidak ada lagi kebaikan yang bisa diambil, maka keburukan yang lain dilimpahkan kepadanya. Hadis riwayat At-Tabrani.
2: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini pendengar, ada saya Nindya Aprilia kembali menemani Anda di hari Sabtu 29 Agustus 2026 dan juga mengudara hingga nanti siang pendengar jelang di jam 11 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ini Mutiara Pagi dihadirkan pendengar, di mana pada pagi hari ini pembahasannya adalah berkaitan dengan dari jahiliyah menuju cahaya, metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik umat. Tentunya pendengar Anda bisa bergabung pada pagi hari ini melalui line interaktif kami di WhatsApp 0811-366-9907, telepon kami di 0351-459-198, atau bisa bergabung dengan kami tentunya pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun di YouTube kami RRI Madiun. Pada pagi hari ini pendengar dan pemirsa sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun narasumber kami ada Ustadz Sofar SPDI SM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar sehat ya Ustadz?
4: Alhamdulillah.
3: Ya? Alhamdulillah. Baik. Ustadz, berkaitan dengan tema pada pagi hari ini sebagai pembuka mungkin bisa disampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Silakan Ustadz.
4: Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibil karim sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, Islam, ihsan, sehat jasmani dan sehat rohani. Semoga nikmat yang Allah berikan ini menjadikan kita juga bertambah nikmat di dalam ibadah kepadanya. Salawat juga salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqamah di dalam sunnah-sunnahnya dan pantas menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya pada hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, salah satu nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita adalah keistiqomahan kita, khususnya pada pagi hari ini istiqomah di dalam talabul ilmi. Bersama kita mengaji dengan satu tujuan libtigha'i mardhatillah, yaitu mengharapkan redha Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tema dari jahiliyah menuju cahaya, metode Rasulullah dalam mendidik umat. Momentum Rabiul Awal ini jadikan sebagai momentum untuk kita meningkatkan kualitas cinta kepada Nabi dengan kita mengikuti sunnahnya, menjadikan Nabi teladan dalam hidup kita, sehingga membentuk pribadi setiap orang yang beriman dengan akhlak yang mulia yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mengambil satu pelajaran dari surah Al-Jumu'ah ayat 2, di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina, Dia Allah yang mengutus kepada kaum jahiliyah, fil ummiyin, orang-orang yang sangat krisis, krisis akhlaknya, krisis pengetahuannya. Ummiyin, rasulan, seorang utusan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusihim, dari golongan mereka. Pertama, yaitu dari golongan manusia, bahwa Rasul Allah utus merupakan dari kalangan manusia supaya dapat diikuti. Kalau malaikat, tentu manusia tidak akan dapat mengikutinya dan mencontohnya. Maka Allah utus rasulan minhum, yang dapat menjadi tauladan, yang dapat menjadi contoh, sehingga rasul yang diutus itu dapat dijadikan pedoman oleh manusia. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah kaum-kaum jahiliyah. Jahiliyah terdahulu sebelum datangnya Nabi adalah benar-benar manusia yang berada di dalam keburukan. Perempuan, anak perempuan dilahirkan, maka anak perempuan itu akan dibunuh. Mereka yang berkuasa adalah yang paling kuat. Tidak ada keadilan di sana, tidak ada ketenteraman di sana, tidak ada kenyamanan di sana. Jahiliyah. Nah, di tengah keterpurukan saat itu, Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan dan membawa wahyu yang menjadi pedoman bagi hidup manusia, yang merubah dari mereka jahiliyah kepada keadaan yang lebih baik, yang penuh dengan cahaya dan pengetahuan. Maka yang pertama, misi kenabian di situ adalah yatlu alaihim ayatihi. Yatlu alaihim ayatihi. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, membacakan kepada kaum jahiliyah adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka metode pertama yang dibawa oleh Nabi di dalam membawa risalah ini adalah memperdengarkan, membacakan ayat-ayat Allah sehingga mereka mengetahui, sehingga mereka dapat mengerti. Belum pada tahapan mengamalkan, tapi membuat mereka suka mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan konteksnya pada kita hari ini, bahwa kita sebagai umat muslim, bahwa kita yang beriman kepada Nabi, kita yang beriman kepada Al-Quran, adalah menjadikan Al-Quran ini yang senang kita membacanya dan senang kita mendengarnya. Sebab tidak sedikit orang yang lebih sering atau bahkan belum terbiasa daripada mendengarkan Al-Quran. Terdengar muratal sedikit, di TV langsung diganti channelnya. Lagi buka HP, ada Murad Ali yang keluar, diganti dan dimatikan HP-nya. Itu yang sering terjadi. Maka tugas kita bersama dengan kenabian dan risalahnya ini, jadikan Al-Quran itu sesuatu yang kita senang mendengarnya dan kita senang membacanya. Tanamkan itu terlebih dahulu. Kalau dulu Nabi kepada orang-orang jahiliyah menyampaikan, membacakan ayat-ayat Allah, maka hari ini kita sebagai umat Nabi Muhammad, jadikan Al-Quran ini kita senang mendengarnya dan kita senang membacanya. Kita dengan HP itu selalu kita buka setiap hari, selalu kita lihat setiap saat. Lalu bagaimana dengan Al-Quran yang kita menyadari bahwa dia adalah mu'nisan fil qabri, akan menerangi kubur kita. Al-Quran akan menjadi petunjuk hidup kita. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran ini? Maka misi kenabian ini yang akan membuat kita menuju kepada cahaya itu. Ketika misi kenabian ini berlanjut pada kita, akan membuat kita nikmat di dalam menjalani kehidupan ini. Itu yang pertama. Yatlu alaihim ayati. Yang kedua, wa yuzakkihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuzakki, membersihkan jahiliyah kafir Quraisy pada saat itu, minal kufri wasyirki wan nifaq, membersihkan hati mereka dari kekufuran, membersihkan dari kemusyrikan, membersihkan dari kemunafikan. Dan konteksnya untuk kita hari ini adalah membersihkan hati kita dari segala macam kekotorannya. Itu misi kenabian. Berlanjut hingga ke kita saat ini. Bahwa yuzaki itu, membersihkan itu adalah perbuatan yang merupakan risalah kenabian yang harus berlanjut sampai akhir zaman. Dan betapa kita menyadari bahwa amal saleh kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bermuara dari hati yang bersih, bermuara dari hati yang jernih, sehingga amal ibadah kita benar-benar hanya mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah bersama muhajirin dari kota Makkah ke kota Madinah. Sampailah di kota Madinah beberapa waktu, ketika Nabi sedang duduk bersama para sahabat, lewat seorang sahabat dari kaum Ansar. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat muhajirin bahwa akan lewat di hadapan kalian, dia adalah ahli syurga. Para sahabat penasaran ini. Sampai 3 kali terjadi seperti itu, sehingga Abdullah ibni Abbas bertanya kepada sahabat Ansar ini. Wahai sahabat Ansar, izinkan saya untuk dapat menginap di rumah Anda. Saya ingin tahu amalan apa yang engkau lakukan sehingga Nabi mengatakan engkau adalah ahli syurga. Singkat riwayat bahwa Abdullah ibni Abbas nginap di rumah sahabat Ansar ini, ingin tahu apa yang dilakukan, apa yang diamalkan pada malam hari sehingga membuat dia begitu disanjung oleh Nabi dengan orang ahli syurga. Semalam, 2 malam, 3 malam dalam riwayat, ternyata amalannya sama seperti sahabat yang lainnya. Ibadahnya juga sama seperti sahabat yang lainnya. Karena memang ibadah terbaik tentu adalah korunnya atau masanya para sahabat. Sehingga penasaran Abdullah bin Abbas, dia bertanya langsung kepada pemuda ini, wahai sahabat Ansar, sebenarnya apa yang kau amalkan sehingga Nabi mengatakan engkau itu ahli syurga? Saya perhatikan engkau 1 malam, 2 malam, 3 malam sama seperti kami. Apa jawab sahabat Ansar ini? Benar wahai sahabat Abdullah, amalanku tidak lebih banyak daripada amalan sahabat Muhajirin, tapi ada satu yang selalu aku lakukan di setiap akan tidur, yaitu aku memastikan setiap akan tidur memastikan hatiku bersih. Aku pastikan tidak ada satupun orang yang menzalimi aku yang belum aku maafkan. Aku pastikan tidak ada satupun dari umat Nabi Muhammad yang aku benci kepadanya. Aku pastikan tidak ada satupun dari umat Nabi Muhammad yang aku dengki iri kepadanya. Dan aku pastikan tidak ada satupun orang yang aku dendam kepadanya. Setelah memastikan hati bersih, barulah aku tidur. Kata Abdullah ibni Abbas, ini yang belum kami lakukan. Maka yuzaki itu, betapa hati bersih itu dapat menentukan kemuliaan derajat seseorang. Maka dalam Sahih Muslim Nabi bersabda, At-taqwa hahuna, dengan mengisyaratkan tangan beliau ke dadanya, bahwa takwa itu di sini. Takwa itu ada di hatimu. Ketika hatimu mampu tidak dendam kepada orang lain, itulah bentuk takwa. Ketika hatimu mampu tidak benci kepada orang lain, itulah bentuk takwa. Dan ketika hatimu mampu memaafkan siapapun yang menyakiti, menzalimimu, itulah bentuk takwa. Jadi takwa itu adanya di hati. Maka misi kenabian yang kedua adalah yuzaki, membersihkan hati. Kalau dahulu Nabi membersihkan hati daripada kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, maka hari ini risalah kenabian, misi kenabian itu membersihkan hati kita dari segala macam kekotorannya untuk kita dapat beramal dan amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, misi kenabian itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yu'allim, mengajarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan al-kitaba, yaitu Al-Qur'an. Wal hikmata, dalam beberapa penafsiran hikmah di sini adalah as-sunnah. Jadi Nabi itu adalah sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang pendidik yang mengajarkan kepada umatnya akan Al-Quran ini. Maka kalimat mu'allim itu adalah orang yang mendidik lahir dan batin. Itu mu'allim. Bukan hanya mentransfer ilmu dari satu orang ke orang lain, tapi mu'allim itu selain dia mentransfer ilmu, dia memastikan bahwa akhlaknya, ilmu itu dapat diamalkan. Maka dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus sebagai seorang mu'allim, sebagai pendidik. Maka Nabi memuji orang-orang yang menjadi mu'allim, yang mendidik. Apa beliau bersabda? Khairum mayyamshi fawqal ardi al-mu'allimun. Orang yang terbaik yang berjalan di atas permukaan bumi adalah al-mu'allimun, yaitu para pendidik. Maka misi kenabian yang ketiga yang akan membawa kita dari keterpurukan kepada kemuliaan, membawa dari jahiliyah menuju cahaya, adalah pribadi yang mampu mendidik lahirnya dan batinnya. Dan paling tidak setiap kita menjadilah sebagai mu'allim untuk diri kita, jadilah sebagai pendidik untuk diri kita, memastikan bahwa kita ini diperhatikan, kita ini dididik oleh diri kita sendiri. Sebab kita selalu diingatkan, orang lain hanya menyampaikan, hanya memberikan petunjuk, tapi yang menjalankan itu adalah diri kita. Dan memastikan benar atau tidak cara kita menjalankannya, diri kita. Dan memastikan bahwa kita benar-benar melaksanakannya adalah diri kita. Mungkin guru kita hanya mengajarkan tentang bacaan sholat, mengajarkan gerakan sholat, tapi yang memastikan bahwa kita sholatnya benar-benar khusyuk, sholat kita benar kita lakukan dengan baik, itu adalah diri kita sendiri. Maka menjadi mu'alim adalah tanggung jawab setiap kita. Syukur kalau kita menjadi mu'alim untuk orang yang menjadi tanggung jawab kita, keluarga kita. Dan lebih syukur lagi ketika kita menjadi mu'alim untuk orang banyak. Misi kenabian itu. Wa yu'allimuhumul kitab. Maka Al-Quran ini diajarkan. Dan tugas kita bersama bagaimana supaya Al-Quran ini senang orang mempelajarinya, senang orang mengkajinya, senang orang membahasnya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Wal hikmata. Satu penjelasan hikmah itu adalah ilmu yang kita dapatkan dan upaya kita untuk mengamalkan ilmu itu. Nah, bahwa kita tentu dengan banyak pengetahuan, dengan banyak ilmu yang kita dapat, karena setiap hari kita belajar, setiap hari kita mendengar, setiap hari kita mengaji, setiap hari kita belajar lewat Mutiara Pagi, banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat, banyak pelajaran yang kita peroleh, banyak ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, maka hikmah itu selain kita faham akan ilmu-ilmu tersebut, pengetahuan-pengetahuan tersebut, adalah kita berupaya untuk mengamalkan ilmu itu. Mengamalkan ilmu adalah upaya kita untuk mewujudkan hikmah itu tadi. Sebab sejatinya ilmu yang kita pelajari itu menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Bertambah ilmu kita, harus bertambah meningkat kualitas ibadah kita. Bertambah ilmu kita, harus bertambah rendah hati kita. Bertambah pengetahuan kita, harus bertambah kepedulian kita. Jadikan ilmu itu menjadikan kita meningkat dalam setiap sendi kehidupan. Rajin ngaji tiap pagi, tiap hari kita ngaji, harus bertambah lembut hati kita. Selalu kita baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, harus bertambah nikmat dalam ibadah kita. Semakin banyak ilmu kita, semakin baik kita dengan keluarga. Semakin bertambah pengetahuan kita, semakin baik kita dengan orang-orang di sekitar kita. Itu yang dimaksud dengan hikmah, yaitu manfaat ilmu pada diri kita dan berupaya kita mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh. Kalau itu yang kita lakukan, maka tentu risalah kenabian ini, risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membimbing kita menuju kepada cahaya, membimbing kita menuju kepada kemuliaan. Dan semoga Allah lembutkan hati kita. Amin. Untuk mampu menerima nasihat dari manapun dan dari siapapun datangnya. Allah lembutkan hati kita untuk mampu mengamalkan berapapun ilmu yang kita peroleh, pengetahuan yang kita dapat. Allah lembutkan hati kita untuk nikmat di dalam melakukan kemuliaan-kemuliaan tersebut, sehingga menjadi perbekalan terindah bagi kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat kita mukaddimahkan pada kesempatan kali ini daripada risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Ustaz. Di pagi hari ini pendengar dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bisa di line interaktif kami ya, di WhatsApp 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198 dan juga bisa bergabung dengan kami tentunya di YouTube kami RRI Madiun. Di pagi hari ini Ustadz sudah ada beberapa penanya yang masuk, kita langsung ke line interaktif saja Ustadz ya. Dari YouTube ada Cece bertanya, zaman dulu bagaimana Ustadz cara Rasulullah menghadapi perbedaan karakter dan kemampuan setiap sahabat dalam hal pendidikan? Begitu Ustadz, silahkan.
4: Bahwa tentu yang menjadi contoh kita adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan risalah ini. Maka yang pertama itu adalah dengan seperti itu tadi.

0: Basyiru wala tu'asiru, dipermudah dan tidak dipersulit. Yang kedua metode Nabi, basyiru wala tunafiru, menyampaikan kabar gembira dan tidak menyampaikan kabar yang menakutkan. Artinya buat orang itu senang terlebih dahulu. Sampaikan kemuliaannya seperti ini, nanti balasannya seperti ini. Itu yang disampaikan pertama. Tidak langsung pada kalau tidak melakukan maka akan mendapat azab seperti ini. Itu yang kemudian berikutnya disampaikan setelah orang mengamalkan. Jadi basyiru wala tunafiru, buat orang itu senang dan jangan buat orang itu takut. Itu yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapapun dia, apapun karakternya, ketika metode memudahkan ini disampaikan, menggembirakan ini disampaikan, maka akan masuk kepada setiap karakter manusia. Sebab namanya manusia itu adalah senang dengan sesuatu yang mudah, senang dengan sesuatu yang membahagiakan. Itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan konteksnya pada hari ini, begitulah cara kita menyampaikan kemuliaan ini. Buat orang itu senang melakukannya, buat orang senang mengamalkannya, dan berikan kemudahan. Apalagi orang yang baru di dalam mengamalkan amalan-amalan yang baik tersebut. Begitu.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dari telepon ini ada yang masuk nampaknya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Pak Fauzi, silakan pertanyaannya untuk Ustadz Sofar.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengirim payah, tidak jauh dari tema. Jadi yang berlaski manfaatnya kan saudara begini Pak. Kan manusia itu dicipta oleh sebagai makhluk sosial kan. Kita saudara harus punya hati berbagi rasa nih kepada saudara yang dibilang yang lebih membutuhkan. Seperti gini, saya kan kemarin ikut demonstrasi ya Pak ya, ke Jakarta itu kan. Murni itu aspirasi saya sebagai warga masyarakat yang menyentuh bagaimana saudara kita yang menyentuh kesusahan. Apalagi sekarang musim kemarau, yang buruh tani sekarang nganggur karena tidak bulan hasil benar harga semakin tinggi. Maka tersentuhlah saya. Sedangkan saya itu kan punya anggota dewan. Kok tidak punya hati nurani? Dia duduk kusimpuk, gaji gede, tunjangan gede, tidak punya hati. Makanya saya demi Allah Pak kemarin minta doa kepada Allah selama sunat dulu sebelum berangkat. Kenapa? Menyampaikan aspirasi karena saya punya hak merasa memilih anggota dewan. Kok kenapa punya hati tidak seperti itu? Makanya di situ saya demi Allah Pak berbuat karena Allah saya kemarin kan demi masyarakat untuk bicara secara pribadi Pak Marsiga. Kalau pribadi saya makanlah masih cukup, masih sehari-hari anak masih kebaya, sehari masih bisa tuh. Tapi bagaimana berpikir saudara-saudara kita yang begitu kesusahan dalam situ? Sedangkan mereka tidak mendengar kalau begitu Pak saling mengingatkan, diperingati waktu saya nggak mendengar, diperingati waktu ya akhirnya turun ke jalan. Nah bagaimana Bapak dalam apakah termasuk kesehatan jiwa sosial sejauh mana malah dapat berangkat niat karena Allah sedemi rakyat yang sangat sekarang lagi kesusahan demi rakyat demi karena Allah. Makanya berangkat suara surat dulu dengan datang tertib terus minta doa kepada terus waktu dulu saya sholat dulu bareng-barengan banyak saudara teman-teman yang ikut demonstrasi yang sholat bareng di sebuah masjid. Bagaimana Pak? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan mungkin bagaimana menanggapi saudara-saudara kita yang sedang kesusahan dan betul, apa yang bisa dilakukan begitu saja Ustaz, silakan.
0: Bahwa Nabi bersabda, man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minhum. Orang yang tidak ada kepedulian terhadap urusan orang lain, urusan orang yang beriman, maka dia bukan golongan dari orang beriman tersebut. Artinya apa? Di sini Nabi menekankan kepedulian yang tinggi. Bahwa Nabi diutus itu adalah Nabi yang punya karakter azizun alaihi ma'anitum. Nabi yang sangat merasakan bahagia ketika umatnya bahagia. Nabi yang sangat merasakan sedih, penderitaan ketika umatnya itu menderita. Dan begitulah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus ada merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Maka sabdanya itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.

0: tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia cinta kepada orang lain seperti dia cinta kepada dirinya sendiri, peduli kepada orang lain seperti peduli kepada diri sendiri. Nah, tentu dalam konteks ini bahwa kepedulian kita kepada saudara kita itu dapat kita lakukan semampu kita. Umpamanya kita dapat membantu dengan harta itulah kita menolong dalam kepedulian kita. Mampu dengan tenaga, tenaga itulah yang kita jadikan sebagai kepedulian menolongnya. Dan pada akhirnya ternyata kita tidak ada kemampuan apa-apa, hanya mengangkat tangan, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk dimudahkan segala macam urusan saudara-saudara kita. Lakukan segala sesuatu untuk membantu saudara kita semampu kita. Jadi lakukan yang bisa lewat politik, lewat jalur politik, yang bisa menyampaikan aspirasi langsung ke sana, sampaikan aspirasinya. Dan yang ternyata yang tidak mampu ke sana, tidak mampu dengan harta, hanya mampu di rumah dengan doa, lakukan dengan doa. Begitu kepedulian kita adalah tanda bahwa kita saling mencintai karena Allah dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu.
1: Baik. Jadi intinya adalah membantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, begitu ya Ustadz ya. Di pagi hari ini masih banyak penanya Ustadz, namun kita jeda sejenak. Nanti setelah jeda baru akan kembali menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun pada pagi hari ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun dengan pembahasan pada pagi hari ini adalah dari jahiliyah menuju cahaya metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umat. Di mana pada pagi hari ini masih bersama kami narasumber kami ada Ustadz Sofar SPDI SM. Masih bersama kami Ustadz.
5: Alhamdulillah.
4: Baik, di YouTube Ustadz masih ada beberapa penanya ya, di mana saya bacakan satu persatu. Ada dari Nathan, belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan membersihkan hati. Kadang pikiran-pikiran negatif sering muncul tanpa disengaja ketika melihat hal-hal yang kurang pas menurut kita Ustadz. Gimana Ustadz untuk mengatasinya? Begitu, silakan.
5: Betul ya, bahwa memang kita itu dari pandangan itu seringkali langsung menyimpulkan lewat hati kita. Dan cara yang paling baik itu adalah kita memandang segala sesuatu dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmat. Anggaplah umpamanya kita melihat orang yang sedang berbuat dosa. Hati kita itu ketika dia bersih, maka akan timbul cara memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Orang berbuat dosa, kita akan memandang lalu berkata, ya Rob, dia itu adalah hambamu, dia adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad, dia adalah saudaraku seiman, ya Rob. Lepaskan dia daripada perbuatan dosanya, berikan hidayahmu dan petunjuk kepadanya. Ketika kita memandang dengan pandangan hati yang bersih. Tapi ketika yang tadi itu terjadi adalah dengan pandangan negatif, bisa jadi akan langsung menghukumi. Wah, itu orang berbuat dosa, kayaknya dia memang diciptakan untuk masuk neraka gitu, dan seterusnya. Maka hadirkan pandangan-pandangan yang baik. Selalu memandang setiap segala sesuatu, perbuatan orang itu dicoba dengan pandangan kasih sayang. Pandangan yang kita awali dengan memandang kemuliaan yang ada pada dirinya. Kan kemuliaan setiap orang itu pertama adalah hamba Allah, kedua adalah dia umat Nabi Muhammad, yang ketiga adalah dia saudara kita. Kalau itu kita pandang terlebih dahulu, dengan cara itu kita memandangnya, maka akan timbul ungkapan doa yang baik untuknya. Tapi kalau sudah memandang dia langsung kepada perbuatan dosanya, perbuatan buruknya, tanpa kita memandang kemuliaan yang ada pada orang tersebut, yang keluar adalah yang negatif-negatif saja. Dan itu yang jarang atau mungkin sering terlewat oleh kita. Memandang orang yang berbuat dosa langsung kita menghukumi tanpa kita mendoakan, mengangkat tangan kepada Allah supaya dia diberi hidayah. Jadi caranya adalah pandang orang itu dengan kemuliaannya sehingga yang keluar adalah yang positif. Begitu.
4: Baik, terima kasih. Ada penanya lagi Ustadz, ada dari Lili ini ya. Beda zaman, beda tantangan dalam syiar. Lebih susah mana Ustadz, zaman Nabi apa zaman sekarang untuk menyiarkan?
5: Ya tentu kalau ditanyakan lebih susah yang mana, adalah zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdakwahnya Nabi itu dakwah yang penuh dengan banyak tantangan, dengan banyak cobaan, difitnah Nabi, dilempari Nabi dengan kotoran, dilukai Nabi, para sahabat itu disiksa, diperangi dan seterusnya. Penderitaan dalam memperjuangkan risalah kenabian pada zaman Nabi Muhammad adalah saat yang paling berat. Maka kalau hari ini tidak sampai seperti itu, mubalig kita, guru-guru kita, kiai, para ulama kita sudah nikmat di dalam menyampaikan risalah itu. Sudah dapat banyak kemuliaan. Tidak di lempari seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak difitnah dan semacamnya. bahkan mendapatkan banyak daripada kemuliaan yang diberikan oleh umat dan masyarakat. Maka dakwah sekarang itu tantangannya adalah lebih dari sesuatu yang mengerikan. Ya, tantangan dakwah karena di zaman digital, tantangan dakwah karena di zaman modern, orang lebih mudah terprovokasi, orang lebih mudah salah membaca, salah mendengar karena informasi yang tidak tahu pastinya. Maka tantangan zaman sekarang itu sejatinya juga sangat besar di dalam melanjutkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dan lebih lagi itu tantangan pada mubaligh itu sendiri, pada orang yang menyampaikan itu. Ya, bagaimana dia supaya terhindar daripada ujub, terhindar daripada riya, terhindar daripada tujuan yang lain. Karena tujuan itu harus murni untuk mengajak orang ke jalan Allah, dan begitulah seterusnya. Tantangan tetap akan terus ada, tinggal bagaimana kita menjadikan tantangan itu sebagai jalan untuk kita semakin memperhatikan diri di dalam menyampaikan risalah kenabian. Begitu.
4: Baik, terima kasih. Dari konten nyimak, kemudian Sri Sundari, assalamualaikum Ustaz, menyimak. Ada dari Mariadi, assalamualaikum Pak Ustaz. Apa boleh orang tidak bisa Quran menghafal Asmaul Husna dan mengamalkannya? Bagaimana Ustaz?
5: Tentu boleh ya. Tidak ada syarat untuk kita menghafal apapun harus bisa baca Al-Quran. Namun kalau kita orang yang beriman, kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pertama berupaya untuk bisa membaca Al-Quran, berupaya untuk mampu membaca Al-Quran. Ya, berapapun umur kita, umpamanya sudah tua, sudah 50, sudah 60, tidak perlu malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepada orang yang belajar Al-Quran dan terbata-bata. Artinya memang dia itu baru belajar. Apa kata Nabi? Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u falahu ajrani. Orang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran tapi terbata-bata karena belum bisa, masih salah-salah, mendapat dua pahala. Pertama, pahala dia membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala usaha dia untuk belajar membaca Al-Quran itu. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar Al-Quran, karena Al-Quran ini yang tidak akan pernah berakhir kita pelajari, dan tidak akan pernah berakhir kita memahami, dan dia akan menjadi penerang untuk kita, penerang hati kita, penerang kubur kita, penerang kehidupan kita. Maka tidak akan pernah berakhir untuk kita mempelajarinya. Baik. Maka kalau pertanyaannya tadi boleh atau tidak, tentu boleh.
4: Boleh ya.
5: Namun tingkatkan. Kita jangan sampai tidak bisa membaca Al-Quran, teruslah belajar, tidak perlu malu, dan jadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang nikmat kita mempelajarinya.
4: Begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Ada dari Eka Wulan, semoga mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dari Butika Ustadz, ada telepon masuk pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butika, silahkan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nindi.
4: Anjay.
6: Mohon izin tanya nggih Ustadz.
5: Ya.
6: Ini Ustadz, ini kan sekarang kan zaman maju nggih. Tapi kenapa ini kan banyak masjid-masjid di mana-mana, banyak kajian-kajian, banyak misalnya Ustadz banyak Ustadz yang pinter gitu. Tapi banyak sekali ini, maaf Ustadz nggih, banyak sekali di pondok pesantren itu yang Ustadznya itu melecehkan ke santrinya itu. Misalnya seperti contohnya seperti di Jawa Tengah itu kan Ustadz, sampai melecehkan berapa santriwati gitu. Terus ada di Jawa Barat terus sekarang ini kan banyak orang-orang yang anak berani sama orang tua, anak membunuh ibu bapaknya gitu. Terus ini banyak penipuan-penipuan di mana. Kalau zaman dulu itu gitu Ustadz, itu enggak banyak masjid, tapi orangnya itu banyak yang soleh-soleh gitu loh Ustadz. Di zaman dulu itu kan kalau namanya kiai itu kan kiai itu benar-benar kiai gitu, benar panutan umat itu. Tapi sekarang maaf ini, banyak kiai yang mengatasnamakan kiai tapi tidak mengeterapkan masalah agama gitu loh. Gitu, gitu aja Ustaz, mohon pencerahannya. Terima kasih Mbak Nidhi.
4: Ya, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tika. Monggo silakan Ustaz dijawab pertanyaan dari Bu Tika pada pagi hari ini, sekaligus mungkin nanti disampaikan kesimpulan dan berlanjut doa Ustaz. Ya. Silakan.
5: Terima kasih Bu Tika. Pertama, bahwa setiap keburukan itu akan selalu ada di setiap masa, tinggal pelakunya yang berbeda. Dan tentu bisa jadi dilakukan oleh siapapun. Orang berilmu kah itu, orang pinter kah itu, atau orang biasa-biasa kah itu, bisa jadi siapapun dapat melakukannya. Sebab kan yang mengambil uang-uang rakyat itu bukan orang-orang yang bodoh, adalah orang-orang yang pinter, juga melakukan banyak keburukan adalah orang-orang juga yang berilmu. Maka yang tadi, jadikan ilmu kita itu hikmah. Artinya ilmu yang kita dapat, berupaya untuk mengamalkannya. Bertambah ilmu kita, bertambah tunduk kita kepada Allah, bertambah pengetahuan kita, bertambah baik kita di dalam ibadahnya. Nah, kalau ilmu tidak menjadikan kita bertambah di dalam ketaatan, itu yang dijelaskan, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'ada. Orang bertambah ilmu, ilmunya banyak, tapi tidak menjadikan dia dekat kepada Allah, bahkan menjadikan dia jauh kepada Allah. Sehingga perbuatan banyak, banyak perbuatan yang tercela yang dilakukan. Kedua, bahwa pengaruh, memang pengaruh digital sekarang itu sangat berdampak kepada kita, pada manusia, siapapun itu. Jadi pengaruh medsos itu sangat berdampak. Maka ketika kemajuan digital ini tidak kita ambil positifnya, atau tidak kita jadikan sebagai perantara untuk meningkatkan yang baik-baik, maka akan menjadikan perantara yang buruk-buruk, memberikan pengaruh yang buruk, yang pada akhirnya menimbulkan perbuatan yang buruk juga. Maka siapapun kita, bahwa istiqomalah di dalam kemuliaan. Ilmu itu akan menyelamatkan kita ketika kita membawanya, menjadikannya sebagai penuntun untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita simpulkan pada pagi hari ini, bahwa risalah kenabian harus terus berlanjut kepada diri kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita, sampai akhir hayat kita. Jadikan Al-Quran yang senang kita membacanya, yang nikmat kita mendengarnya. Teruskan membersihkan hati kita dari segala macam kekotorannya. Teruslah mempelajari Al-Quran, dan berupaya ilmu yang kita dapat itu kita amalkan, sehingga menjadi perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga selamat kita di dunia dan di akhirat, bahagia kita di dunia dan di akhirat. Kita tutup dengan doa munajat kepada Allah, semoga Allah kabulkan hajat dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, dengan segenap kerendahan dan pengharapan, dalam segala kelemahan dan kekurangan kami munajat kepadamu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa yang kami lakukan dengan sengaja dan dosa yang kami lakukan dengan tidak sengaja, dosa yang kami lakukan di malam hari dan dosa yang kami lakukan di siang hari. Ya Rabb, lembutkan hati kami agar kami mampu menerima nasihat dari manapun dan dari siapapun datangnya. Cintakan kami kepada kebaikan sehingga kami nikmat melakukannya. Bencikan kami kepada keburukan sehingga kami tidak dapat melakukannya. Ya Rob, ketika nanti Engkau utus malaikat Israel memisahkan nikmat dunia dari kami, mengakhirkan kehidupan dunia dari kami, jadikan kalimat terakhir yang kami ucapkan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Amin.
5: Terima kasih dan mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum minal faizin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, terima kasih Ustadz di pagi ini sudah bergabung dengan kami. Pendengar dan pemirsa, demikian berakhir sudah Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Dan tentunya sesaat lagi pendengar, tepat di jam 6 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan Warta Pagi. Saya Nindi Aprilia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Rencananya kita pengadaan alat damkar yang kecil. Yang kecil itu roda 3 itu, jadi nanti bisa harapannya bisa masuk ke gang-gang kecil-kecil.
2: Permasalahan di layer ini ya memang butuh, benar-benar butuh regulasi pusat.
3: Perkara juga tindak pidana penipuan atau penggelapan barang berupa kalung kupas beserta realtime.

Selamat pagi saudara, Warta Pagi edisi Sabtu 29 Agustus 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi di antaranya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun berencana mengusulkan pengadaan 3 kendaraan pemadam kebakaran roda 3 pada tahun 2027. Jajaran Polres Madiun berhasil mengungkap penipuan dan penggelapan perhiasan bermodus asmara. Para peternak di Magetan akan membawa polemik rendahnya harga telur ke Jakarta untuk mengadu kepada DPR RI. Selain ketiga topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai berita lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Bersama saya Nidia Prilia, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Pendengar dan pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun berencana mengusulkan pengadaan 3 kendaraan pemadam kebakaran roda 3 pada tahun 2027. Kendaraan itu ditujukan untuk menjangkau lokasi kebakaran di gang-gang sempit kawasan permukiman. Berikut laporan Aristika.
1: Penanganan kebakaran di gang-gang sempit menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun. Untuk mempercepat penanganan di lokasi yang sulit dijangkau mobil pemadam, kendaraan damkar roda 3 bakal diusulkan dalam pengadaan tahun anggaran 2027. Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Agus Purwowidakdo mengatakan, kendaraan tersebut dirancang untuk menjangkau lokasi kebakaran yang memiliki akses jalan sempit. Saat ini pihaknya berencana mengusulkan 3 unit kendaraan damkar roda 3 pada 2027 yang nantinya masing-masing unit disiagakan di 3 wilayah Kecamatan Kota Madiun, mulai Kecamatan Taman, Manguharjo, dan Kartoharjo.
2: Kalau yang sementara ini kan kita pengapar, dan nanti kita rencananya kita pengadaan alat damkar yang kecil. Yang kecil itu roda 3 itu. Jadi nanti bisa harapannya bisa masuk ke gang-gang kecil-kecil. Tahun depan kita ajar dari tahun depan. Kalau kita ya paling ya pengadanya rencananya ya tiga mobil roda 3 pas standby nanti di 3 kecamatan. Iya, jadi banyak gang-gang utamanya. Tapi ya alhamdulillah ya, sekarang aja sudah tertangani Pak Gamal ya. Walaupun kondisi saat ini kan selang kita kan cukup panjang. Suplai air sebagainya, ya sementara ini masih tertangani lah ya.
1: Menurut Agus, keberadaan kendaraan damkar berukuran kecil memang dibutuhkan mengingat masih banyak gang sempit di Kota Madiun. Kendaraan tersebut diharapkan dapat mempercepat respon petugas saat terjadi kebakaran di kawasan permukiman dengan akses terbatas. Meski demikian, Agus menyebut penanganan kebakaran di gang sempit selama ini masih dapat dilakukan. Salah satunya didukung ketersediaan selang pemadam yang cukup panjang serta suplai air yang relatif memadai. Meski demikian, pengadaan kendaraan damkar roda 3 tetap dinilai penting sebagai sarana pendukung. Dengan kendaraan yang lebih kecil dan lincah, petugas diharapkan bisa menjangkau titik kebakaran lebih cepat, sekaligus meminimalkan resiko api untuk meluas. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melapor.
0: Kawasan Perhutani Petak 112 ARPH Selahung BKPH Ponorogo Selatan masuk Desa Truneng, Kecamatan Selahung terbakar. Berikut laporan Eka Wulan.
3: Kebakaran hutan kembali terjadi di Ponorogo. Kali ini kawasan Perhutani Petak 112 ARPH Selahung BKPH Ponorogo Selatan masuk Desa Truneng, Kecamatan Selahung. Mandor Perhutani, Sunyoto mengatakan, kebakaran diduga terjadi karena adanya pembakaran lahan oleh warga hingga merembet ke hutan. Beruntung, kobaran api tidak merembet ke permukiman dan tanaman warga yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kebakaran.
4: Ini kemungkinan dari pembakaran lahan warga dan merembet ke hutan. Ini pohon kalitus dan jati, rimba. Bahayanya kan asapnya langsung ke rumah warga. Ya, yang kemarin sore ada, terus tadi pagi muncul lagi titik api. Akhirnya merembet ke petak yang sebelah barat.
3: Mengetahui insiden tersebut, pihaknya bersama petugas BPBD dan instansi terkait lainnya berupaya melakukan pemadaman secara manual. Atas kejadian itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat tersendat. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang diarahkan melintas melalui perbatasan antara Desa Galak dan Desa Truneng, Kecamatan Selahung. Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Apalagi kondisi angin yang cukup kencang seperti saat ini membuat api cepat menjalar. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, Dinas Pendidikan Ponorogo mengungkap alasan penutupan SD Negeri Setono di Kecamatan Jenangan. Kembali laporan Eka Bulan.
3: SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Ponorogo mengajukan proposal penutupan sekolah pada Dinas Pendidikan Dindik setempat. PLT Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Rahman Nurmita, mengatakan, pengajuan tersebut dilakukan setelah kondisi jumlah peserta didik di SD Negeri Setono terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan salah satu pertimbangan dalam regrouping ataupun penutupan adalah efisiensi, terutama ketika jumlah siswa di suatu sekolah sangat sedikit. Sarana dan prasarana sekolah yang ditutup juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh sekolah lain yang membutuhkan.
5: Masih SD Sitono saja, karena memang kemarin itu dari SD Sitono itu memang ada proposal pengajuan untuk mengusulkan penutupan. Ya memang karena dari prosesnya itu sudah dari 2 tahun terakhir, yang pertama tidak dapat murid, terus yang kedua penutupan itu sudah menjadi kehendak dari wali murid maupun komite dan juga masyarakat ya.
3: Menurutnya, pengajuan penutupan tersebut bukan keputusan sepihak dari Dinas Pendidikan. Prosesnya telah berlangsung sekitar 2 tahun dan melibatkan sejumlah pihak di lingkungan sekolah maupun pemerintahan setempat. Meta menyebut, rencana penutupan itu juga menjadi aspirasi wali murid, komite sekolah, dan masyarakat. Dalam pembahasan rencana tersebut, turut hadir kepala desa, camat, serta pengawas sekolah. Meta menjelaskan, mulai tahun ajaran baru 2026-2027, jumlah siswa yang tersisa di SD Negeri Sitono hanya 6 orang. Sebelumnya, pada tahun 2026 ini, sekolah tersebut meluluskan 10 siswa. Dengan kondisi tersebut, jumlah siswa yang sebelumnya tercatat 16 orang, kini tinggal 6 siswa, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Sementara itu, Dindik Ponorogo belum melakukan regrouping sekolah lainnya. Rencana penataan sekolah pada tahun berikutnya masih dalam tahap kajian. Dari Ponorogo, Ika Wulan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, jeritan warga yang menjadi langganan krisis air bersih di Ngawi setiap musim kemarau direspon Pemkab, termasuk permintaan pembangunan sumur bor dari kawasan warga di Kecamatan Beringin. Saat ini Pemkab mencatat terdapat 12 titik wilayah terdampak kekeringan, seluruhnya berada di kawasan cekungan dengan ketersediaan air sangat minim sehingga pembuatan sumur bor bisa dinilai tidak mudah. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko mengatakan, pencarian sumber air perlu dilakukan secara serius sebelum pengeboran. Langkah itu diperlukan agar pembangunan infrastruktur tidak berujung sia-sia. Pemkab telah menyusun skema penanganan kekeringan Ngawi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR. Pemetaan wilayah terdampak kini tidak lagi menggunakan desa sebagai basis. Pemkab mempersempit pemetaan hingga tingkat dusun agar bentuk intervensi dapat disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah. Jeritan warga yang menjadi langganan krisis air bersih di Ngawi setiap musim kemarau turut direspon oleh Pemkab. Pemkab mempersempit pemetaan hingga tingkat dusun agar bentuk intervensi dapat disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah. Dalam hal ini, pendengar dan pemirsa, Antok mengatakan, sinergi antara pemerintah desa, pengelola PAMSIMAS, dan juga DPRKP bakal terus diperkuat. Pendekatan berbasis riset geologi dan pencairan sumber air diharapkan menghasilkan solusi jangka panjang. Dengan begitu, sumur bor di Beringin maupun intervensi lain yang dilakukan nantinya benar-benar mampu menjawab persoalan sesuai karakteristik wilayah. Sebelumnya, desa warga Dusun Gagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin, mengeluhkan sulitnya memenuhi kebutuhan air bersih. Mereka berharap pembangunan sumur bor dapat menjadi solusi jangka panjang atas persoalan yang berulang setiap musim kemarau. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, jajaran Polres Madiun berhasil mengungkap penipuan dan penggelapan perhiasan bermodus asmara. Berikut laporan Dayu Suwarno.
6: Kepolisian Resort Madiun berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan perhiasan bermodus asmara. Hal itu disampaikan Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki, di mana ia menyebut seorang pemuda asal Rembang bersama rekannya nekat melarikan seuntai kalung emas beserta liontin senilai 8,5 juta rupiah milik wanita yang baru dikencaninya.
7: Perkara juga tindak pidana penipuan atau penggelapan barang berupa Alempas beserta beliau tim. Terlapor yaitu saudari LCA, pelajar beralamat di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Untuk tersangka yaitu ada dua, yang pertama MM beralamat di Kecamatan Tanjung Enom, Kabupaten Ngawi. Kemudian yang kedua yaitu saudara AAG, 24 tahun yang beralamat di Dusun Pekol, Waru Jaya, Kecamatan Tanjung Enom.
6: Menurut Kapolres, tersangka memanfaatkan hubungan asmara yang baru terjalin untuk memperdayai korban. Dengan modus mengumbar janji manis akan mengenalkan korban kepada pihak keluarga, serta memberi perhiasan tambahan, namun berujung pada penggelapan barang berharga milik korban. Kapolres juga memaparkan kronologi peristiwa yang berawal pada 4 Februari 2026 lalu saat korban LCA 24 tahun, seorang mahasiswi asal Ngawi berkenalan dengan tersangka utama MM 33 tahun melalui aplikasi Kencan Omi. Kemudian komunikasi intens via WhatsApp berlanjut hingga keduanya menjalin hubungan pacaran. Diketahui LCA mengalami kerugian sebesar 8,5 juta rupiah atau seharga satu set kalung emas beserta liontin. Polisi juga mengamankan barang bukti satu lembar kuitansi pembelian kalung emas dan liontin toko Mas Tugu Madiun tertanggal 12 November 2022, satu bendel bukti percakapan atau chat WhatsApp, satu unit HP Samsung Galaxy warna biru milik tersangka MM. Tersangka MM 33 tahun ini merupakan warga Rembang Jawa Tengah yang berdomisili di Tanjung Anom Nganjuk dan AAG 24 tahun warga Kota Madiun yang juga berdomisili di Tanjung Anom Nganjuk. Keduanya dijerat pasal 492 atau pasal 486 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Informasi berikutnya pendengar dan pemirsa, tak kunjung membaik dan terus merugi para peternak di Magetan akan membawa polemik rendahnya harga telur ke Jakarta untuk mengadu kepada DPR RI. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
8: Para peternak telur ayam ras di Kabupaten Magetan berencana membawa persoalan rendahnya harga telur dan tingginya biaya produksi ke DPR RI. Aspirasi tersebut akan disampaikan langsung kepada Komisi 4 DPR RI di Jakarta pada awal September mendatang. Peternak asal desa Sumber Dodol, Kecamatan Panean, Magetan, Suparlan mengatakan persoalan yang dihadapi peternak saat ini tidak hanya menyangkut harga telur, tetapi juga biaya pakan yang terus meningkat. Menurutnya sejumlah kebijakan pemerintah terkait perlindungan peternak belum sepenuhnya dirasakan di tingkat lapangan. Ia mengatakan peternak sebelumnya telah menyampaikan aspirasi mulai dari tingkat daerah, provinsi hingga pemerintah pusat. Namun sejumlah kesepakatan yang diharapkan dapat membantu peternak nilai belum sepenuhnya terrealisasi. Salah satunya terkait dengan harga acuan pembelian atau HAP telur yang telah ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, biaya produksi justru makin tertekan oleh kenaikan harga pakan. Suparlan menyebut harga telur di tingkat peternak saat ini sekitar Rp20.800 per kilogram. Sementara kebutuhan harga untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak berada di kisaran Rp23.400 per kilogram. Di tengah kondisi itu, harga jagung sebagai salah satu bahan utama pakan juga masih berada di kisaran Rp6.800 sampai dengan Rp7.000 per kilogram. Harga pakan bahkan disebut telah mencapai sekitar Rp468.000 per sak setelah mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya, peternak juga menyoroti realisasi kebijakan pemerintah terhadap produsen pakan. Sebelumnya, pemerintah menyampaikan adanya larangan kenaikan harga pakan serta ancaman sanksi bagi perusahaan yang menaikkan harga. Namun menurutnya, kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya kenaikan harga.
9: Bersuara di daerah, di provinsi, bahkan sampai di Jakarta dengan Pak Mentan juga. Pada prinsipnya kami cuma mengevaluasi apa yang sudah saat ini disepakati antara pemerintah daerah, juga istilahnya kami peternak, bahkan sampai pemerintah pusat. Pada prinsipnya nopo, harga HAP yang dulu dicantumkan Pak Amran, Pak Menteri Pertanian, hingga saat ini realisasi di lapangan belum terrealisasi semua. Dengan harga pakan yang awalnya itu selain di stop tidak boleh naik, tapi kenyataan hari ini tetap saja naik. Itu harapan kami dari awal, memang kami bersurat juga ke Komisi 4 bahwa istilahnya permasalahan peternakan ini bukan Magetan saja, tapi sifatnya juga nasional, sangat sudah kebingungan. Makanya kami berharap untuk sampai ke Komisi 4 itu adalah menyampaikan apa aspirasi dari betul-betul rakyat kecil, peternak rakyat itu betul-betul diakomodasi, memberikan satu keputusan yang itu bisa memberikan solusi terbaik untuk para peternak.
8: Karena itu pertemuan dengan Komisi 4 DPR RI diharapkan menjadi ruang bagi peternak untuk menyampaikan kondisi tersebut secara langsung. berlangsung sekaligus mendorong adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada keberlangsungan peternak rakyat. Suparlan juga menilai keberadaan program makan bergizi gratis UMBG belum cukup untuk menjadi solusi persoalan harga telur secara keseluruhan. Untuk itu menurutnya pemerintah tetap perlu memperhatikan mekanisme harga di pasar konvensional. Ia berharap pertemuan dengan DPR RI nantinya tidak berhenti pada pembahasan serapan UMBG tetapi juga menghasilkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara harga telur dan biaya produksi. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan menyatakan bahwa persoalan peternak ayam petelur di daerahnya membutuhkan kebijakan pusat. Untuk itu, Disnakan akan mendampingi para peternak untuk bertemu DPR RI di Jakarta. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
8: Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Kabupaten Magetan menilai persoalan yang dihadapi peternak ayam petelur tidak dapat diselesaikan hanya dari sisi harga telur. Kenaikan biaya produksi dan belum terintegrasinya data produksi menjadi sejumlah persoalan yang membutuhkan intervensi pemerintah pusat. Kepala Disnakan Magetan Nur Haryani mengatakan, harga telur di tingkat peternak saat ini sebesar Rp20.800 sampai dengan Rp21.000 per kilogram, sementara harga di pasar berada di kisaran Rp21 sampai dengan Rp22.000 per kilogram. Harga itu masih berada di bawah titik impas atau break even point BEP yang diperlukan peternak yakni sebesar Rp23.500 per kilogram. Menurutnya, KBP tersebut bahkan belum memperhitungkan kenaikan harga pakan terbaru. Kondisi itu membuat margin usaha peternak rakyat semakin tertekan. Ia menyatakan pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan itu. Di antaranya mempertemukan peternak dengan Kementerian Pertanian, jajaran pemerintah provinsi, hingga Satgas Polda. Namun kompleksitas persoalan pada sektor ayam petelur membuat penyelesaiannya membutuhkan kebijakan di tingkat pemerintah pusat. Salah satu aspirasi yang disampaikan peternak adalah revisi regulasi yang berkaitan dengan pengaturan produksi. Nur menjelaskan pengawasan terhadap produksi dan peredaran day old chick atau DOC serta distribusi pakan masih menjadi pekerjaan rumah. Menurutnya, pemerintah daerah juga kesulitan memperoleh data yang tepat menggambarkan kondisi produksi ayam petelur secara menyeluruh. Menurut Nur, persoalan tersebut berkaitan dengan belum tersedianya sistem data yang benar-benar terintegrasi. Bahkan ketika pemerintah daerah meminta data kepada pemerintah pusat mengenai kuota produksi yang ideal, angka itu belum dapat diperoleh secara pasti.
10: Untuk BEP saja sudah jauh gitu, 21 atau 22, tapi BEP-nya itu masih 23.500. Belum terhitung BEP ini dengan kenaikan pakan yang baru. Artinya tetap ya peternak rakyat ini yang jadi korban. Jadi sebenarnya sudah difasilitasi banyak sih, peternak ini ketemu Kementan, wakil gubernur, ketemu Satgas Polda dan lain-lain. Tapi memang karena kompleksnya permasalahan di layer ini ya, memang butuh, benar-benar butuh regulasi pusat yang benar-benar harus direvisi, dan itu kan juga butuh waktu untuk regulasi itu. Rencananya ketika mungkin Pak Mempan sudah nggak mempan, mungkin dengan DPR RI ini semoga ada penekanan lagi ya, terkait kebijakan-kebijakan selanjutnya.
8: Di tengah kondisi tersebut, peternak Magetan berencana membawa persoalan perunggasan khususnya terkait harga telur dan biaya produksi ke DPR RI di Jakarta. Disnakan berharap langkah tersebut dapat membuka ruang pembahasan yang lebih luas mengenai regulasi dan tata kelola sektor ayam petelur. Bahkan ia pun berencana akan ikut ke Jakarta mendampingi para peternak. Ia menilai persoalan peternak tidak hanya berkaitan dengan harga jual telur, tetapi menyangkut keseimbangan produksi, ketersediaan DOC, harga dan distribusi pakan, serta akurasi data yang menjadi dasar penyusunan kebijakan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Disdaknaker Pacitan himbau masyarakat Pacitan yang ingin bekerja di luar negeri untuk berhati-hati terhadap agensi yang berkaitan dengan calon pekerja migran Indonesia CPMI. Berikut laporan Angela Rizka.
11: Sejak bulan Januari 2026 hingga saat ini, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdaknaker Pacitan mencatat sekitar 200 orang telah mengajukan calon pekerja migran Indonesia atau CPMI. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disdaknaker Pacitan, Supriyono, menilai Pacitan memiliki banyak potensi CPMI. Namun, dengan banyaknya potensi tersebut, Supriyono menghimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk berhati-hati. Pihaknya meminta masyarakat untuk selektif terhadap agen yang berkaitan dengan CPMI.
12: Kalau ingin bekerja nggak di Pacitan, ingin ke luar negeri, ya ini tolong hati-hati. Karena banyak oknum-oknum penipuan terkait dengan CPMI. Jadi harus selektif mencari agensi yang mau memberangkatkan, dan jangan tergiur dengan ibaratnya gaji tinggi tanpa persyaratan yang prosedural. Nah, itu jangan.
11: Supriyono menegaskan, bekerja di luar negeri tanpa disertai prosedur yang jelas memiliki risiko yang tinggi. Oleh sebab itu, khususnya bagi masyarakat Pacitan yang ingin menjadi pekerja migran, wajib mendaftar dan mengurus persyaratan melalui Disdag Naker Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Novita Hardini, anggota Komisi 7 DPR RI, dorong potensi wisata Pacitan naik kelas dengan perjalanan insentif. Kembali laporan Angela Reska.
11: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pacitan mencatat, Pacitan berhasil mendapatkan 1,3 juta kunjungan wisatawan pada tahun 2023. Sementara tahun 2024, Pacitan mencatatkan 1,14 juta kunjungan wisatawan domestik dan 324 wisatawan mancanegara. Berdasarkan data tersebut, anggota DPR RI Komisi 7 fraksi PDI Perjuangan Novita Hardini menilai, Pacitan memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan sektor pariwisata. Oleh karena itu, pihaknya mendorong Kabupaten Pacitan mengoptimalkan kekayaan destinasi wisata alam dan desa wisata agar tidak hanya menjadi kunjungan, namun mampu berkembang menjadi destinasi perjalanan insentif berkelas nasional.
13: Namun ada hal-hal yang masih banyak perlu perhatian pemerintah, salah satunya adalah bagaimana membawa setiap UMKM, baik itu di sektor pariwisata, di sektor pangan, di sektor kriya, di sektor ekonomi kreatif lainnya seperti event organizer, pengelola pariwisata yang ada di Pok Darwis dan lain sebagainya, ini perlu dinaik kelaskan. Nah, salah satunya adalah kegiatan-kegiatan seperti hari ini.
11: Menurut Novita, konsep insentif membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan wisata biasa. Wisatawan dalam jumlah banyak, seperti rombongan perusahaan atau komunitas, tidak cukup hanya diajak mengunjungi satu objek wisata. Namun, yang dijual adalah pengalaman yang terintegrasi, seperti pertunjukan budaya, sajian hidangan dari UMKM lokal, hingga oleh-oleh. Oleh sebab itu, wisatawan tidak hanya pulang dengan buah tangan, namun juga membawa kenangan luar biasa tentang Pacitan. Novita menegaskan, pola tersebut akan menciptakan rantai ekonomi yang jauh lebih panjang. Wisatawan tidak hanya mengeluarkan uang di objek wisata, tetapi juga untuk hotel, transportasi, kuliner, UMKM, pemandu wisata, hingga produk kerajinan lokal. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, persiapan gelaran Madiun Menari memasuki tahap akhir. Sebanyak 4.200 penari tercatat bakal ambil bagian dalam event yang digelar di Jalan Pahlawan Kota Madiun, Sabtu 29 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Aristika.
1: Persiapan gelaran Madiun Menari memasuki tahap akhir. Sebanyak 4.200 penari tercatat bakal ambil bagian dalam event yang digelar di Jalan Pahlawan Kota Madiun pada Sabtu 29 Agustus 2026. Jumlah tersebut jauh melampaui ekspektasi awal pemerintah Kota Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, berdasarkan pembaruan terakhir, jumlah peserta telah mencapai sekitar 4.200 orang. Menurut dia, tingginya partisipasi tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat untuk ikut melestarikan budaya, khususnya seni tari. Bagus menyebut sejak awal pemerintah Kota Madiun memang tidak memasang target jumlah peserta. Masyarakat yang ingin terlibat dipersilakan mendaftarkan secara sukarela. Bagus menegaskan Madiun Menari tidak semata-mata ditujukan untuk menampilkan pertunjukan tari secara massal. Lebih dari itu, event tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap keberlangsungan seni tari. Dia mengapresiasi keterlibatan warga yang dinilai muncul dari kesadaran sendiri. Menurut dia, para peserta mendaftar, datang, bahkan membiayai kebutuhan mereka secara mandiri.
14: Jujur aja, Madiun Menari ini saya lebih bagaimana para masyarakat sadar untuk bersama-sama, ini justru Pemkot yang diajak masyarakat untuk melestarikan seni tari. Sehingga mereka hari ini mendaftar sendiri, datang sendiri, begitu. Membiayai dirinya sendiri, begitu. Sehingga keinginan masyarakat seperti ini yang harus kita akomodir. Sehingga harapannya ini bukan bagus-bagusan menari, tetapi bagaimana masyarakat peduli terhadap seni tari. Yang nanti harapannya seni tari ini akan terus dijaga dan kita punya aset-aset tari.
1: Bagus berharap Geliat Madiun Menari dapat menjadi momentum untuk menjaga seni tari sebagai salah satu aset budaya daerah. Dengan keterlibatan masyarakat secara luas, keberadaan seni tari diharapkan tidak berhenti pada satu event, tetapi terus berkembang dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun memboyong ragam komoditas lokal unggulan dalam pameran Apkasi Otonomi Expo AOE 2026. Selengkapnya dilaporkan Dayu Suwarno.
6: Pemerintah Kabupaten Madiun memboyong ragam komoditas lokal unggulan dalam pameran Apkasi Otonomi Expo 2026 yang berlangsung di Hall 3A Indonesia Convention Exhibition ICBSD Kabupaten Tangerang pada 27 hingga 29 Agustus 2026. Ajang tahunan yang mengusung tema Jelajahi Ragam Komoditas Indonesia Tanpa Batas ini dimanfaatkan Pemkab Madiun untuk memperluas jangkauan pasar UMKM sekaligus menjaring peluang investasi ke daerah. Dalam pameran tersebut, stan pemerintah Kabupaten Madiun memajang berbagai produk kriya hingga kuliner khas seperti sambal pecel, brem, dan lempeng. Namun komoditas yang menjadi sorotan utama adalah beras porang, yakni produk inovasi pangan khas dari Kabupaten Madiun. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut keberadaan ajang ini sangat penting agar produk-produk hasil olahan UMKM lokal semakin dikenal di kancah nasional.
15: Ya, kami berharap dengan mengikuti Otonomi Expo di BSD ini, mudah-mudahan produk-produk dari Kabupaten Madiun bisa dikenal oleh daerah-daerah lain, khususnya beras porang ini produk yang khas dari Madiun dan ini merupakan atau hasil yang luar biasa. Kami berharap dikenal oleh seluruh, khususnya di Indonesia. Ya insya Allah begini, jadi karena Kabupaten Madiun kebetulan letaknya juga strategis, dilalui jalur jalan tol, punya dua exit tol, ya, punya kawasan industri, sehingga investasi untuk di Madiun sangat menjanjikan. Dan kami berharap betul-betul ini bisa menambah pendapatan asli daerah dari Kabupaten Madiun.
6: Bupati juga berharap produk-produk dari Kabupaten Madiun bisa dikenal oleh daerah-daerah lain, khususnya beras porang, karena ini merupakan produk yang khas dari Madiun. Dan selain mempromosikan produk olahan pangan dan kriya, pemerintah Kabupaten Madiun memanfaatkan momentum ini untuk menawarkan potensi investasi daerah. Hari Wuryanto juga menjelaskan bahwa Kabupaten Madiun memiliki konektivitas dan sarana penunjang ekonomi yang sangat strategis seperti keberadaan kawasan industri serta akses tol dengan dua exit tol. Selanjutnya sejumlah produk industri manufaktur asal Kabupaten Madiun seperti bola

Ya, pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun berencana mengusulkan pengadaan 3 kendaraan pemadam kebakaran roda 3 pada 2027. Jajaran Polres Madiun berhasil mengungkap penipuan dan penggelapan perhiasan bermodus asmara. Para peternak di Magetan akan membawa polemik rendahnya harga telur ke Jakarta untuk mengadu kepada DPR RI. Dengan demikian, pendengar dan pemirsa, berakhir sudah penyampaian Buletin Warta Pagi edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Selalu simak Warta Pagi RRI Madiun setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami tuntaskan penyampaian Warta Pagi hari ini. Saya Nindi Aprilia berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 29 Agustus 1958, Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ia meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada tanggal 25 Juni 2009 dalam usia 50 tahun. Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Michael Jackson memulai karir bernyanyi pada usia 5 tahun sebagai anggota kelompok vokal keluarga. Jackson kemudian berubah nama menjadi The Jackson 5 sebelum meluncurkan album solo pertamanya. Sebagai anak ketujuh dari keluarga Jackson, ia memulai debut di dunia musik profesional pada umur 11 tahun sebagai personil The Jackson 5.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita.
1: Cuaca hari. Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: ya,
1: cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
4: Info cuaca hari ini.
5: Ya, berikan Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pendengar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya ya. Untuk area Provinsi Jawa Timur di hari Sabtu 29 Agustus 2026 pendengar. Di mana pada pagi hari ini didominasi cerah ya pendengar, ada beberapa wilayah yang serupa pada pagi hari ini untuk Kota Madiun, Kabupaten Magetan, dan juga Kabupaten Ngawi. Dari pagi hingga malam nanti diperkirakan cerah pendengar dengan adanya perbedaan suhu udara. Kalau di Kota Madiun pendengar ada di suhu udara antara 21 sampai 20 sampai 33 derajat Celcius. Kelembapan udara 36 sampai 79%. Arah angin dari selatan dengan kecepatan 12,3 km per jam. Sementara Kabupaten Madiun pendengar ada di suhu udara antara 21 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 39 sampai 77%. Kecepatan angin 11 km per jam dari arah selatan. Lalu Kabupaten Magetan ada di suhu udara antara 20 sampai 29 derajat Celcius. Kelembapan udara di 46 sampai 84%. Arah angin dari selatan kecepatan 9,3 km per jam. Sementara untuk Kabupaten Ngawi, kelembapan udara ada di 39 sampai 73%. Dengan suhu udara di 22 sampai 33 derajat Celcius, arah angin dari tenggara kecepatan 10,6 km per jam. Lalu bergeser di Kabupaten Pacitan, pendengar, yang mana pagi hari ini diperkirakan mengalami udara kabur, berlanjut siang hingga malam harinya cerah dengan suhu udara antara 16 sampai 27 derajat Celcius. Kelembapan udara di 58 sampai 98%. Arah angin dari utara kecepatan 11,1 km per jam. Di kabupaten terakhir yaitu Ponorogo, pendengar, pada hari ini hingga malam nanti ya diperkirakan cerah dengan suhu udara antara 19 sampai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara di 34 sampai 96%. Arah angin dari tenggara kecepatan 14,9 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca kota atau Kabupaten Madiun Raya pendengar Provinsi Jawa Timur untuk hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Melansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk.
4: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: info harga pasar.
1: Beras Bengawan di pasar besar Ramadi
2: dari sebelumnya 9.668 menjadi 9.500 rupiah.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga 22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka 22.695 rupiah. Sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2.77%.
0: Info harga pasar.
6: Ya, pendengar, saatnya dihadirkan informasi harga pasar melansir dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Wilayah Jawa Timur untuk hari ini Sabtu di 29 Agustus 2026, pendengar. Saatnya dihadirkan pada pagi hari ini, pendengar, beberapa informasinya, yaitu ada perubahan ya di beras, di mana beras premium pada pagi hari ini kemasan 1 kg ada di angka Rp15.063. Lalu beras medium di Rp13.008, pendengar, kemasan 1 kg. Gula kristal putih pada pagi hari ini ada di Rp17.130 1 kg. Sementara untuk minyak goreng, di minyak goreng curah 1 kg-nya di Rp20.357. Sementara untuk minyak goreng minyak kita, pendengar, ada pada Rp16.153 1 liternya. Harga daging di pagi hari ini, pendengar, ada di Rp130.063. Sementara tadi untuk daging sapi paha belakang ya, sementara untuk daging ayam ras di Rp39.807 1 kg. Dan daging satu ekor daging ayam kampung ini di Rp69.831. Lalu dari daging kita bergeser ke telur ayam, pendengar. Telur ayam ras pagi hari ini ada di Rp24.138 1 kg. Telur ayam kampung ada di Rp45.886 1 kg-nya. Dari telur bergeser ke komoditas berikutnya, ada komoditas di cabai, pendengar. Cabai merah keriting kemasan 1 kg ya, ada di angka Rp29.212. Cabai merah besar di Rp27.298 1 kg. Dan cabai rawit merah 1 kg ada di Rp53.637. Dari cabai bergeser ke perbawangan, pendengar, ada bawang putih ya. Bawang putih pagi ini ada di Rp29.845 1 kg-nya, sementara bawang merah ada di Rp27.143 per 1 kg-nya. Demikian, pendengar, merupakan informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok untuk wilayah Jawa Timur melansir dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di wilayah Jawa Timur.
0: Demikian info harga pasar.

Ya, mendengar ada satu buah lagu dari Raim Laude. Iqra masih menemani Anda tentunya di Madiun pagi ini, pendengar. Dan sesaat lagi, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro3 Jakarta tentunya ya, untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan